0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1.000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
5: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
6: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
5: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas.
5: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
8: Selamat pagi, pendengar. Keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini, total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
9: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
8: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan, dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armuzna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
11: kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
12: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
11: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
11: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
13: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai

0: integritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
1: Tapi
0: Indonesia.
1: Kalau masuk akal sih dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
2: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
3: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
4: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK, sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

0: Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki, harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Polrestabes Surabaya belum lama ini membongkar sindikan joki UTBK SNBT 2026 yang telah beroperasi bahkan sejak 2017 dengan tarif mencapai 500 hingga 700 juta rupiah. Sindikat ini melibatkan 3 oknum dokter yang mampu memalsukan identitas peserta secara profesional demi meloloskan klien ke kampus favorit. Dan operasi lintas pulau ini tentu mencoreng integritas pendidikan tinggi dan membuktikan bahwa sistem seleksi nasional masih memiliki celah yang bisa dimanipulasi selama satu dekade. Bagaimana mungkin sebuah praktik kecurangan yang terorganisir ini bisa bertahan begitu lama tanpa terendus oleh sistem pengawasan kita? Itu yang akan kami soroti terkait dengan kasus yang ditemukan pihak kepolisian joki yang sudah berlangsung 10 tahun. Dan kami di sesi pertama ini akan membahas hal tersebut bersama dengan pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Doni, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga semuanya sehat ya.
1: Amin, amin. Oh, ikut prihatin ini Pak di dunia pendidikan kita dengan terbongkarnya kasus perjokian SNBT dan UTBK ini. Pertama kali mendengar hal tersebut, apa yang bisa Anda respon ini Pak Doni?
3: Ya, ini tentu dalam dunia akademik ini sangat memprihatinkan ya. Artinya kita ini telah gagal membentuk karakter pribadi yang berintegritas, karena di dalam pendidikan itu kan integritas itu mutlak ya. Karena belajar itu kan yang belajar diri kita, Mas.
1: Ya.
3: Jadi belajar itu nggak bisa diwakilkan. Dan kalau belajar itu diwakilkan, lalu semacam perjokian, seseorang masuk ke sebuah perguruan tinggi, misalkan fakultas kedokteran, tetapi dia tidak memiliki kompetensi, dan nanti pada saat dia masuk, dia juga mewakilkan kemampuannya pada orang lain, nanti ketika dia itu bekerja, itu akan membahayakan nyawa orang lain. Apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Jadi bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia. Kalau ini saja kemudian tidak dipahami secara fundamental ketika anak-anak sudah belajar selama hampir 12 tahun ya di SD itu, 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, itu tentu saja pendidikan kita harus mengevaluasi lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sistem, Mas.
1: Okay.
3: Jadi pendidikan kita itu tentu saja sebagai sebuah sistem bisa diakalin oleh orang-orang tertentu, apapun lah.
1: Okay.
3: Maka ketegasan di bidang hukum, penegakan, memberikan efek jera, lalu kemudian penyelenggara ujian harus lebih cermat, lebih sigap mengatasi kemajuan teknologi digital. Ini kan tantangan yang baru ya. Tapi intinya kita semua harus mendukung semacam pembongkaran kasus-kasus seperti ini, sehingga semua harus diberi ruang untuk bicara. Kalau ada mahasiswa yang tahu, ada masyarakat yang tahu, ada orang tua yang tahu, ada orang-orang pejabat yang tahu, seharusnya mereka membuka ini sehingga kita langsung bisa membereskan bersama-sama. Tetapi kalau terjadi saling menutupi, udah biarinlah mereka seperti ini, malah ikut permainan, tentu ini akan merusak dunia pendidikan, Mas.
1: Ya, tapi Pak Doni, kenapa ya gelar atau berhasil masuk ke kampus negeri itu masih dipandang begitu mahal? Bahkan orang berani mengeluarkan uang 500 sampai dengan 700 juta ini, Pak.
3: Ya, karena begini, masuk di kampus negeri itu bukan masalah belajarnya, Mas. Menurut perspektif orang-orang itu ya, kalau saya lihat dari berita-berita, kenapa mereka sampai seperti itu. Tetapi yang menjadi target mereka itu adalah jejaring, Mas. Jejaring alumni di kampus-kampus besar yang orang-orangnya itu banyak jadi pejabat, banyak jadi pengusaha, atau pengusaha yang kong kali kong dengan pejabat, Mas.
1: Okay.
3: Banyak di situ. Sehingga belajar itu mereka hanya lewat saja sebenarnya. Kebanyakan kan nanti setelah itu mereka nggak bekerja di bidangnya, kebanyakan.
1: Artinya mereka menganggap itu ini adalah sebuah investasi, begitu Pak ya?
3: Betul, investasi untuk membangun jejaring, Mas. Mereka itu kalau bayar sekolahnya, mereka nggak peduli, Mas.
1: Oke.
3: Tapi ketika mereka menjadi satu geng di alumni universitas tertentu, dia akan ikut di dalam kelompok itu. Nah, disitulah bisnis jalan, Mas.
1: Atau
3: ikatan alumni ya, itu sangat kuat.
1: Gitu. Oke. Atau bagaimana dengan pemikiran lain? Bahwa kasus ini membuktikan pendidikan kita itu lebih mementingkan hasil akhir daripada proses, Pak.
3: Sebenarnya tentu saja pendidikan itu kan hasil akhir, dan hasil akhir itu proses penilaiannya kan beda-beda ya, Mas ya. Jadi kalau kita mau ngecek pendidikan itu berkualitas atau tidak, pertanyaannya kan apakah itu dinilai dari IP-nya yang kan di kampus tinggi ya kan, atau ketika anak ini kuliah, bersekolah, nanti dia akan bekerja. Kalau dia targetnya, saya mau bekerja, saya mau jadi pejabat, saya mau jadi pengusaha, saya punya jejaring. Nah itu kan bagian dari proses pendidikan sebenarnya.
1: Itu kan nggak mungkin pemikiran dari seorang anak, Pak. Itu apalagi mengeluarkan uang yang sedemikian besarnya.
3: Ya anak nggak seperti itu, tapi orang tuanya, Mas. Kan orang yang ngeluarin duit orang tuanya, Mas. Orang tuanya ingin anak-anaknya itu kan berhasil. Maka dia mau membiayai apapun. Makanya ini ada kesalahan sistem menurut saya. Kenapa? Karena itu bayar-membayar, sogok-menyogok, manipulasi itu sejak dimulai dari SD, Mas.
1: Dari SD. Artinya orang tua menjadi SD salah satu faktor utama anak-anak didik tersebut menggunakan jasa joki tadi ini, Pak.
3: Betul. Jadi pada saat SD mereka sudah masuk SD favorit, Mas.
1: Oke.
3: Iya kan? Lalu SD favorit mereka akan masuk ke SMP favorit.
1: Iya.
3: Dan itu pun juga bayar lagi.
1: Iya.
3: Ketika SMP ke SMA favorit, dia bayar lagi.
1: Iya.
3: Kenapa masuknya SMA favorit? Karena SMA favorit itu nanti sistem itu akan membuat anak-anak ini bisa masuk ke PTN favorit. Kalau mereka nggak bisa bayar PTN-nya, mereka kalau bisa bayar, mereka masuk mandiri, Mas. Bayar duit gitu.
1: Iya.
3: Tapi kalau enggak, mereka ya bayar joki.
1: Kalau memang gitu. dari pendidikan dasar sudah dimulai seperti itu, Pak Doni, artinya pendidikan kita atau sekolah kita gagal dong ya menanamkan kejujuran pada siswa, terutama ketika menghadapi hal seperti ini. Ini masalah yang sangat besar sekali berarti.
3: Ini bukan betul besar sekali, Mas, karena ini bukan masalah oknum ya. Karena banyak sekali, Mas, coba PPDB ya, sebenarnya sistem zonasi itu udah benar, Mas.
1: Iya.
3: Tetapi orang-orang tua yang bisa bayar-bayar itu, yang ngakunya anak berprestasi, itu kemudian merasa oh ini nggak adil gini-gini, maka maksalah orang tua memaksa pemerintah untuk membuka jalur prestasi, yang jalur prestasinya itu ditentukan sewenang-wenang oleh sekolah gitu. Maka ketika pemerintah buat jalur prestasi dengan TKA, tes kompetensi akademik, banyak yang protes kan, karena mereka takut diuji objektivitasnya gitu. Kalau dengan TKA kan objek pemerintah yang mengadakan, kalau hanya lomba-lomba dan lain-lain, orang tua bisa bayar, Mas. Lomba-lomba internasional, prestasi internasional itu sebenarnya intinya siapa yang punya duit dia bisa beli itu, Mas. Saya udah ngamatin itu. Bahkan lomba-lomba yang dikurasi oleh kementerian pun yang mengatakan olimpiade dan lain-lain, itu semua tergantung siapa kuat bayar, Mas. Sekolah yang bisa bayar dia minimal itu dapat juara 3, Mas. Ketika diundang lalu kemudian anak diseleksi, itu semuanya pasti dapat juara itu, Mas. Jadi namanya olimpiade internasional tapi juara 3, Mas. Gitu. Jadi itu sudah bisnis semua, Mas, gitu. Makanya saya manajemen talenta di kementerian pun juga harus diubah, caranya nggak kayak gini, nggak harus objektif dan independen gitu. Jangan asal mereka dikurasi oleh kementerian lalu kemudian mereka bisa mematok dengan harga yang seperti itu, jadinya mahal. Gitu loh. Jadi anak-anak yang berprestasi nggak akan bisa masuk karena nggak punya uang.
1: Jadi bukan lagi masalah masuk kampus favorit itu beban mental yang tidak sehat bagi anak muda, tetapi ada tujuan yang berbeda di situ. Itu yang pandangan Anda, Pak Doni, ya?
3: Iya, betul. Tujuannya berbeda. Jadi mereka itu pengen nanti membangun jejaring, punya reputasi bahwa saya di kampus yang hebat, lalu kemudian ya belajarnya itu asal-asalan, yang penting lulus gitu kan. Kalau bisa lulus, tapi beberapa kampus sekarang itu kalau memang nggak bisa ya langsung tegas gitu. Makanya ini kan harus ada sistem, Mas. Orang-orang seperti ini kalau dia manipulasi di tahun-tahun pertama itu mereka pasti akan berhenti, Mas, karena nilainya jelek. Tapi masalahnya kan sekarang sistem di kampus kita itu dosen nggak boleh kasih nilai jelek, Mas.
1: Jadi ada perjanjian dari awal tadi ya?
3: Iya, jadi manipulasinya udah gitu. Ada nilai-nilai tertentu yang dosen itu dilarang kasih nilai jelek ke mahasiswanya gitu. Kan aneh itu. Karena itu menjadi indikator kriteria utama, Mas, untuk berapa mahasiswa yang lulus, berapa yang mahasiswa yang tidak lulus gitu. Itu nanti menjadi kualitas kampus. Yeah. Gitu loh. Jadi seolah-olah kalau kampus meluluskan semua mahasiswa itu kampus berkualitas. Ya itu kan nggak benar.
1: Oke. Okay. Sudah indikator seperti apa berarti kondisi kong kali kong yang terjadi nih kalau dari pengetahuan Anda, pemahaman Anda ini selama ini, Pak Doni?
3: Ya, menurut saya sudah sangat masif ya, dan ini hanya bisa diretas dengan sebuah sistem, yaitu sistem yang objektif, Mas. Contohnya misalkan nih jalur tulisnya diperbanyak, Mas. Jalur prestasi, jalur mandiri itu menurut saya cuma 5% aja. Karena anak-anak jenius, anak-anak yang pintar kan cuma 5%, Mas, dalam kurva normal ya, statistik. Yeah, yeah. Terus orang-orang yang punya kekuatan lebih, duitnya kaya, tetapi kemudian kemampuannya pas-pasan, ya sudahlah dikasih 5% untuk nyumbang-nyumbang kampus itu kan.
1: Tapi ini UTBK, lalu, Pak. Berdasarkan tes tulis.
3: Iya, UTBK.
1: Artinya, pertanyaan saya justru, apakah UTBK itu masih ternyata membuka celah, memicu celah kecurangan kalau begitu?
3: Iya, Mas. Karena kan cuma sedikit, Mas, kuotanya, Mas. Cuma 40%, Mas.
1: 40%? Oke. Okay.
3: Iya. Kalau misalkan itu dibuka 90%, kan banyak kan yang berhasil. Banyak orang berlomba-lomba. Masalah kecurangan itu kan masalah perlombaan antara teknologi dan panitia, Mas. Dan itu nggak akan berhenti, Mas. Lalu akan ada itu, ya. Tetapi ketika kuotanya diperbanyak dan lain-lain, mereka kan akan merasa nyaman. Ah, saya masih akan tetap bisa sukses itu. Tetapi kalau supply and demand-nya semakin sedikit, persaingannya ketat, ya manipulasi gitu. Bahwa bahkan saya yakin kalau 90% pun UTBK dikasih kuota, itu kecurangan masih tetap ada, Mas. Gitu. Tapi itu yang terjadi, Mas.
1: Gak itu merata atau mengurangi. Hampir pasti atau bahkan mungkin potensi ada terjadi di kampus-kampus negeri lainnya?
3: Iya, pasti. Karena apa? Karena orang itu kan ada yang malas, Mas.
1: Iya.
3: Ada orang malas, mau enaknya sendiri, itu karakter manusia itu, udah ada kayak gitu. Itu maka pendidikan itu kan sebuah sistem, Mas. Okay. Jadi sistem sosial yang dibangun untuk membentuk individu itu supaya yang malas itu jadi nggak malas gitu kan.
1: Katakanlah maka ada
3: panitia dan sistem harus bagus.
1: Iya, ada seseorang yang betul-betul mengandalkan integritas dia untuk masuk ke kampus negeri, Pak. Apakah nanti kedepannya dengan terkuaknya kasus-kasus seperti ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kita terhadap marwah kampus negeri di Indonesia?
3: Iya, pasti. Karena kampus ini meluluskan orang-orang yang tidak kompeten, Mas.
1: Gitu. Meluluskan jadi, orang-orang yang tidak kompeten.
3: Orang-orang yang tidak kompeten.
1: Okay.
3: Atau menerima orang-orang yang tidak punya hak. Jadi kan ini pelanggaran sosial tuh, ini masalah ketidakadilan.
1: Iya.
3: Gitu. Makanya ada banyak cara, Mas, untuk mengatasinya. Oke, kalau misalkan nih manipulasi selalu akan ada, maka kampusnya harus berbenah. Kalau anak memang tidak perform, ya sudah di kick out gitu. Jangan kemudian malah sistemnya membuat semua yang semakin banyak lulus berarti universitasnya bagus, nggak gitu.
1: Belum lagi SMA-nya, semakin banyak ke kampus negeri kan itu juga mengharumkan nama SMA itu sendiri, Pak.
3: Iya. Makanya di SMA itu, Mas, mereka yang prestasi itu nilainya kan di upgrade semua, Mas. Gitu. Makanya Pak Muti selalu mengatakan ada kayak istilahnya katrol nilai itu masif di sekolah-sekolah negeri karena selama ini mereka itu menerima anak-anak bisa diterima di perguruan tinggi negeri karena target orang tua kan seperti itu, mereka masuk sekolah favorit.
1: Berarti gitu. Bisa ditelusuri dong, Pak, ya, siapa saja ini yang terlibat atau mahasiswa yang mengambil jalur sukses instan ini, ya?
3: Bisa.
1: Apa?
3: Kalau mereka itu tidak ketahuan ya pada saat proses awal. Nanti di dalam proses pembelajaran akan ketahuan, Mas.
1: Iya. Kalau ketahuan, apa yang harus dilakukan pihak kampus?
3: Ya, kampus harus jelas buat kriteria. Anak yang lulus itu kriteria objektifnya seperti apa. Sehingga nggak bisa manipulasi nilai. Dosen nggak bisa dipaksa anak yang nggak perform dinaikkan supaya perform gitu.
1: Okay.
3: Kalau ini terutama ya di kedokteran, di hukum, wah itu akan rusak ketahanan bangsa kita, Mas. Hukum kita rusak diisi oleh orang-orang yang mentalnya maling, ya kan? Kesehatan kita rusak diisi orang-orang yang tidak kompeten, banyak malpraktik.
1: Okay.
3: Kesehatan bangsa akan rusak, caranya seperti ini.
1: Cara memutus mata rantai mental seperti itu gimana, Pak Doni?
3: Ya, sejak dari SD harus dilatih. Maka pendidikan dasar itu harus mengajak anak untuk mandiri. Dia harus bangga dengan hasilnya. Dan pendidikan di tingkat dasar itu jangan mengadili anak kalau nilainya jelek, nggak usah dibilang jelek, gini-gini, enggak. Prosesnya itu anak harus, oh kamu sudah bisa sekarang, kemarin kamu seperti ini, oke bagus gitu. Nggak usah diperbanding-bandingkan sistem itu, yang pertama. Yang kedua, biarkan anak bekerja, belajar sesuai dengan minat bakatnya. Dan itu harus ditumbuhkan sejak SD. Karena kan nggak semua anak pengen masuk perguruan tinggi negeri, Mas. Ada yang jadi wirausaha nggak perlu ke kampus negeri.
1: Oke.
3: Jadi belajar itu harus menjadi bagian yang penting bagi saya, gitu loh. Itu menanamkannya gitu, bukan bagi orang lain, gitu.
1: Yeah.
3: Yang menilai hasil belajar saya, ya saya sendiri. Itu yang harus ditanamkan, Mas. Oke. Okay.
1: Pak Doni, izin untuk break dulu sebentar ya, Pak, ya. Nanti kita lanjut lagi, Pak, untuk obrolan pagi hari ini. Dan nanti kami undang Anda pendengar, silakan kami tunggu partisipasi Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Dan perbincangan kami bersama dengan Doni Kusuma Albertus, pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
0: Kilas Berita.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendesak penegakan hukum yang berat serta langkah pencegahan dini guna mengatasi darurat kekerasan seksual di berbagai lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Selain menuntut sanksi tegas bagi pelaku, DPR akan memanggil kementerian terkait untuk membahas standar pengawasan dan mekanisme perlindungan bagi korban demi menjaga kredibilitas institusi pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendesak penguatan sistem keamanan UTBK SNBT 2026 terhadap ancaman kecurangan berbasis AI sekaligus menekankan pentingnya penanaman integritas diri bagi peserta untuk menjaga kualitas seleksi nasional.
1: Memang kampus-kampus dan penyelenggara harus sudah menyiapkan pengamanan. Apakah misalnya kita perlu memikirkan boleh nggak bawa HP? Boleh nggak bawa yang lain-lain yang berkaitan dengan teknologi? Karena dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini hanya sekedar di foto soal bisa dijawab oleh AI. Harus ditumbuhkan sejak awal pembangunan karakter oleh orang tua, oleh guru.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga mulai dari unsur bandara, imigrasi, hingga maskapai untuk menjamin kelancaran tugas tim was haji dalam mengawasi pelayanan bagi 220 ribu jemaah Indonesia. Keberangkatan tim was haji DPR RI tahun ini dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 16-18 Mei dan 20-21 Mei 2026 dengan fokus utama memastikan transparansi dan optimalisasi penyelenggaraan haji di tanah suci. Televisi Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dan kami lanjutkan perbincangan bersama dengan pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, terkait dengan kecurangan SNBT dan UTBK 2026 yang dibongkar ataupun yang terindikasi dilakukan oleh beberapa pihak. Terima kasih Pak Doni, masih bersama kami Pak.
4: Sama-sama Mas.
3: Iya, Pak, kita terima dulu pendengar Pak ya. Ada Pak Buyong di Padang, Sumatera Barat. Pak Buyong, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada Pak Doni Kusuma Albertus. Apa yang mau disampaikan Pak Buyong?
5: Ya, sepertinya harus bergerak cepat itu pendidikan di Indonesia itu ya. Karena kita miris sekali itu mulai dari SD, SMP, SMA itu sudah banyak bermasalah. Mm-hmm. Bayangkan saja tuh anak SMP ditanya kepanjangan SMP pun tak tahu. Dikasih pertanyaan tambah-tambah.
3: Ya, sayang sekali terputus ini Pak Buyong di Padang ya. Bisa kembali hubungi kami Pak Buyong nanti. Dan mungkin ada sedikit tanggapan apa yang sempat disampaikan Pak Buyong tadi Pak Doni?
4: Ya, memang kualitas hasil belajar itu sangat memprihatinkan ya Mas ya. Hmm. Ini yang terjadi karena apa ya? Manipulasi nilai itu Mas. Anak yang nggak kompeten ya. Dinilai sesuai dengan nilai yang kompeten gitu kan. Makanya kita nggak akan bisa menemukan jalan kalau dari sekolahnya udah manipulasi. Iya, anak iya. Sampai SMP nggak bisa membaca dan nggak ketahuan, itu kan nggak benar itu Mas. Ada iya. Sistem yang nggak benar. Maka iya. Kita harus bangun sistem yang baik dan benar untuk memperbaiki ini. Kalau ini nggak diperbaiki, atas-atasnya itu akan tetap manipulatif Mas.
3: Oke. Tapi lebih baik yang mana Pak? Pelajar atau mahasiswa yang tidak pintar-pintar amat tapi dia jujur, atau mahasiswa yang sangat pintar tapi ternyata melalui jalur-jalur seperti ini? Gimana ini?
4: Ya, saya sih punya pendapat ya. Mahasiswa atau pelajar yang baik itu tentu dia memiliki kecerdasan. Mas, saya tidak mempertentangkan antara sikap jujur dan integritas dengan kecerdasan karena itu nggak perlu dipertentangkan, Mas. Mm-hmm. Kalau milih, saya nggak milih alternatif itu, Mas. Karena ada alternatif ketiga. Kita bisa membentuk pembelajar itu yang cerdas sekaligus berintegritas, Mas. Mahasiswa harusnya ya punya kemampuan keutamaan akademik yang tinggi itu, cerdas, bagus, sehingga dia bisa menjelaskan gitu. Jadi saya tidak punya paradigma mempertentangkan antara kecerdasan dan integritas.
3: Itu harusnya jadi satu. Ya, itu sudah melekat Pak ya, ketika dia duduk di bangku kuliah, hal-hal tersebut harus mereka dapatkan, harus mereka jalani, dan harus mereka miliki nantinya. Ya, sudah ya, tersambung kembali.
4: Gitu. Ya. Kalau cerdas tapi nggak berintegritas, itu berarti dia nggak cerdas.
3: Iya. Itu menarik ini. Oke, sudah ada lagi nih Pak Buyong yang tadi sempat terputus. Pak Buyong, selamat pagi Pak. Silakan dilanjutkan.
5: Selamat pagi ya. Jadi saya cukup miris sekali itu seharusnya dihapuskan aja sistem adanya nilai nilai standar sekolah atau SMP SMA itu, sehingga semua kepala sekolah terbebani harus meluluskan semua murid-muridnya. Yang goblok mau yang apa sama saja harus lulus. Nah kan ini kan salah ini. Kalau memang tidak berprestasi ataupun tidak mampu ya tinggal kelas. Ini sangat berat sekali sih kondisinya sekarang. Mohon itu pendidikan Indonesia dievaluasi kembali, kayaknya lebih bagus zaman dulu daripada zaman sekarang. Terima kasih.
3: Terima kasih Pak Buyo. Silakan mungkin ada tambahan untuk menanggapi lagi membandingkan kualitas pendidikan kita sekarang dan zaman dulu nih, Pak Doni.
4: Iya, sebenarnya yang disampaikan Pak Buyong itu seperti tadi saya bilang, Mas, ada kebijakan namanya kriteria ketuntasan minimal. Nah, KKM itu harusnya dikaitkan dengan proses remedial. Tetapi oleh sekolah, seluruh Indonesia hampir ketika katanya KKM itu dianggap sebagai nilai minimal dalam rapot, Mas. Sehingga ketika ada sistem seleksi masuk perguruan tinggi berbasis nilai rapot, maka rapotnya itu dinaikkan semua, KKM-nya 90, 95. Jika anak-anak SMA negeri itu ya, pinter nggak pinter semuanya bisa minimal 90. Itu kan nggak masuk akal sistem pendidikan seperti ini ya. Kita pura-pura menganggap siswa kita berhasil padahal tidak. Hasilnya ya jebol nanti di dunia nyata gitu. Kalau yang dulu dengan sekarang tentu beda ya. Dulu tentu saja tetap ada samalah manipulasi, zaman saya sekolah juga ada yang mencontek dan lain-lain. Tetapi tidak semasif sekarang ini sistemnya gitu. Kalau dulu yang contek itu kan hanya beberapa oknum, tapi hampir sebagian besar itu jujur gitu. Tapi sekarang ini ketidakjujuran itu difasilitasi oleh sebuah sistem dan budaya di sekolah. Meskipun zamannya Mas Nadiem itu KKM sudah dihapuskan, tetapi faktanya itu tetap seperti itu, Mas. Jadi ini sudah sulit sekali untuk diubah kecuali ada sekolah yang berani dan pemerintah juga selalu mengingatkan gitu. Sekolah itu nggak harus semuanya naik gitu kan. Zamannya Mas Adim semuanya naik kelas, Mas. Nggak boleh nggak naik, Mas.
3: Tapi bicara lagi dari karakter yang Anda singgung tadi, Pak. Sebenarnya pendidikan karakter kita itu sekedar teori karena praktik lapangan atau justru sebaliknya nih, Pak? Gimana?
4: Iya, beberapa sekolah sudah tepat melaksanakan untuk pendidikan karakternya ya. Beberapa sekolah-sekolah yang bagus itu melaksanakan pendidikan karakternya itu bagus ya. Mereka sudah punya sistem dan standar, tetapi hampir sebagian besar mereka itu masih menganggap pendidikan karakter itu kayak pendidikan agama, Mas. Jadi semua pendidikan karakter acaranya ke gereja, ke masjid, sembahyang, baca kitab suci gitu. Padahal bukan itu. Pendidikan karakter itu anak harus belajar bertanggung jawab terhadap proses keberhasilan pendidikannya. Dan dia harus berani mengakui kegagalan untuk bangkit. Yang kayak gini ini seringkali nggak dianggap pendidikan karakter, Mas. Pendidikan karakter masih dianggap ya orang rajin ke gereja, ke masjid, ya itu berkarakter.
3: Berkarakter, oke. Kalau menurut Anda ini, Pak Doni, seberapa besar potensi jual beli atau pasar gelap lah saya sebutnya. Pasar gelap pendidikan kita yang kira-kira masih belum terungkap di kasus yang sama ini, Pak?
4: Iya, menurut saya masih banyak ya, Mas. Ya. Apalagi sekarang ini kan PTNBH itu harus membiayai pendidikannya sendiri. Jadi harus cari dana sendiri. Ini masalah sistem juga, Mas, di perguruan tinggi gitu. Jadi sistem kita itu harus konsisten dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Karena kalau tidak ya nanti di SMA-nya udah dibangun bagus, di perguruan tingginya diacak-acak dengan sistem yang manipulatif gitu. Indikator kriteria utama keberhasilan pendidikan tinggi itu malah tidak ada loh, Mas, yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal di PP 57 yang kemudian dirubah dengan PP nomor 2 tahun 2022 itu harusnya ada indikator kriteria utama adalah tercapainya nilai-nilai Pancasila di satuan pendidikan, di universitas. Tapi mana? Kan nggak ada. Yang ada adalah pertukaran pelajar, lalu kemudian jumlah yang lulusan, seperti itu, Mas. Jumlah dosen, jumlah profesor. Emang jumlah dosen dan jumlah profesor semakin banyak, semakin berkualitas pendidikannya? Kan tidak.
3: Belum tentu.
4: Nggak ada kaitan langsung, Mas.
3: Baik. Baik, Pak Doni Kusuma Albertus, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti kami ada manfaat besar yang telah kita perbincangkan pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi. Demikian tadi pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI, Sodik Mujahid, mengatakan Basnas memperkuat layanan kurban tahun ini agar penyaluran hewan kurban dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang nyata, karena menurutnya kurban tidak hanya soal ibadah tahunan, tetapi juga bagian dari upaya membangun ekonomi umat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Basnas akan fokus pada 3 langkah utama, memperkuat penghimpunan dana umat, memastikan penyaluran kurban lebih adil dan tepat sasaran, serta mempercepat layanan digital agar masyarakat lebih memahami nilai keagamaan, sosial, dan kepedulian di balik ibadah kurban. Selain itu, untuk memudahkan masyarakat berkurban, Basnas juga mendorong penggunaan layanan digital dan sistem pembayaran yang lebih fleksibel disertai transparansi pelaporan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kurban terus mengalami peningkatan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan kebutuhan tenaga pendidik di wilayahnya masih kekurangan sekitar 1.500 guru untuk 280 sekolah tersebar di 7 kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Ia menjelaskan, tingginya kebutuhan guru seiring meningkatnya jumlah lulusan dan calon siswa baru setiap tahunnya, baik di jenjang SMP, SMA, SMK maupun SLB. Bahkan pada tahun ini, diperkirakan terdapat sekitar 39.000 siswa baru, sementara sekitar 2.500 diantaranya berasal dari luar daerah atau provinsi lain. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Disdikepri telah memetakan kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan yang didominasi kekurangan guru mata, maksud kami, didominasi kekurangan guru mata pelajaran dan guru vokasi untuk jenjang SMK yang selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kepri untuk diusulkan sebagai formasi CPNS guru secara bertahap kepada pemerintah pusat. Informasi dari mancanegara, otoritas Israel menyatakan 2 aktivis kemanusiaan dari gerakan pro-Palestina global Sumut Flotilla, Saif Abu Keshek dan asal Spanyol, Swedia, dan Tiago Avila asal Brazil telah dipulangkan ke negara asal mereka. Sebelumnya masa penahanan kedua aktivis tersebut sempat diperpanjang hingga Minggu dan Israel menuduh keduanya memiliki hubungan dengan organisasi konferensi populer untuk rakyat Palestina di luar negeri atau PCPA. Armada kemanusiaan menuju Gaza berangkat dari Barcelona pada 15 April lalu, yang kemudian kapal mereka dicegat pasukan Israel di perairan internasional dekat Kreta dan hingga menyebabkan kerusakan pada mesin dan sistem navigasi kapal. Informasi dari dunia olahraga, Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United skor tipis 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris di London Stadium tadi malam. Gol Leandro Trossard di menit ke-83 menjadi penentu kemenangan bagi Arsenal, sementara gol Callum Wilson pada masa injury time yang sempat menyamakan kedudukan dianulir melalui video assistant referee atau VAR. Kemenangan membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen Premier League dengan 79 poin dari 36 pertandingan atau unggul 5 poin atas Manchester City yang berada di posisi kedua. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin atau terpaut 1 angka dari Tottenham yang berada di atas aman klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis, adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Catatan Peristiwa.
6: Hari POM TNI atau Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 11 Mei. Pada awalnya, POM TNI dikenal dengan sebutan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibentuk pada 5 Oktober 1945. Penetapan Hari POM TNI erat kaitannya dengan perjalanan sejarah NKRI. Tujuan peringatan ini untuk memberi penghormatan atas jasa para pejuang keamanan di tanah air.
5: Indonesia Menyapa Pagi.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami akan lanjutkan tema perbincangan kami, yaitu bongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2026. Jika tadi kami sudah berbincang bersama dengan narasumber kami dari Kampus Multimedia, dan kali ini kami nanti akan mencoba berbincang dengan anggota

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Tentu salah satu yang ingin kami tanyakan adalah sebenarnya bagaimana evaluasi kementerian terhadap sistem keamanan administrasi UTBK yang ternyata masih bisa atau masih terbuka celah untuk tindakan kecurangan. Dan seperti apakah evaluasi dilakukan selama ini? Dan dengan kasus ini bagaimana langkah konkret yang dilakukan pihak kementerian untuk menutup celah-celah kemungkinan terjadinya kecurangan di masa mendatang?

0: Dan kami telah tersambung bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Ami Al-Humami.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ami, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, ikut prihatin Pak ya dengan terkuaknya kasus atau terbongkarnya kasus oleh pihak kepolisian atas kecurangan di SNBT UTBK 2026 ini. Dan bagaimana Dewan Pendidikan Tinggi melihat terkuaknya ataupun terbongkarnya kasus sindikat joki di Surabaya ini, Pak?
2: Ya, pertama itu amat sangat patut disayangkan dan sungguh-sungguh sangat mengecewakan karena justru melibatkan orang-orang pintar ya, dan sebagian disebut ya, ada yang dokter juga ya.
0: Yeah.
2: Jadi betul-betul perilaku yang sangat layak, sangat tidak bisa dicontoh, dan itu sudah masuk pada wilayah pidana jadinya. Jadi kita berterima kasih kepada kepolisian yang sudah membongkar sindikat itu, yang kemudian langkah lanjutannya bisa ditempuh, dan itu bagian dari upaya kita untuk menjaga akuntabilitas proses penerimaan mahasiswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi.
0: Mm-hmm.
2: Dan kita tahu bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, itu menjaga betul bahwa kualitas yang mereka ikut seleksi dengan sangat ketat itu adalah yang terpilih berdasarkan pada kecakapan akademik dan kemampuan serta kompetensi yang betul-betul sesuai dengan apa yang seharusnya untuk masuk di satu prodi di suatu perguruan tinggi.
0: Yeah.
2: Jadi kalau melalui jalur joki begitu tidak menggambarkan apa-apa dan betul-betul melanggar undang-undang, baik undang-undang pidana KUHP maupun undang-undang pendidikan tinggi, yang itu betul-betul harus diproses secara verbal gitu.
0: Ya, langkah berikutnya Pak, karena narasumber kami tadi mengatakan bukan tidak mungkin ada juga potensi yang sama di lain atau di kampus-kampus lain ini, Pak.
2: Oh iya, itu kan sangat mungkin. Jadi kita juga mempercayakan kepada kepolisian untuk mengembangkan penyelidikan ya, dan potensi untuk bisa terjadi di wilayah yang lain itu amat sangat mungkin gitu, dan karena itu maka kita percaya karena kepolisian tentu akan jaringan secara nasionalnya akan bekerja dengan baik gitu.
0: Yeah.
2: Dan langkah pertama yang ditemukan di Jawa Timur itu adalah bagian dari upaya untuk penegakan hukum dan menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tinggi gitu, yang dimulai dengan proses rekrutmen seleksi awal itu.
0: Sejauh ini bagaimana evaluasi pihak kementerian terhadap sistem keamanan administrasi UTBK yang ternyata masih bisa ada celah untuk tindakan kecurangan ini, Pak?
2: Iya, kalau dari sistem itu memang sudah dijaga dan dijaga secara ketat ya. Dan memang selalu saja ada celah yang ini, orang kalau memang niatnya jahat kan selalu berusaha untuk mencari ya bagian mana yang di situ menjadi titik lemah. Tapi dengan cara yang dilakukan oleh kepolisian, bahkan dari panitia seleksi kan selalu mengawasi itu, mengecek seluruh identitas ya, termasuk KTP dan foto kecocokan dan apa macam-macam. Tapi kalau misalnya ada peluang yang lolos itu dan kemudian kan pada akhirnya terbongkar oleh kepolisian, itu menunjukkan bahwa sistem penjaminan keamanan itu masih bekerja secara tepat, secara efektif. Dan itu bagus karena sudah

0: ditemukan di awal gitu, dan artinya langkah pencegahan dan upaya untuk memitigasi supaya tidak berkelanjutan di waktu-waktu yang akan datang itu bisa dilakukan secara baik.
1: Ya. Sindikat ini sudah berlangsung selama 10 tahun ini, Pak, bahkan dari sejak 2017. Dan kenapa sistem verifikasi data peserta ini tidak mampu mendeteksi data-data atau pemalsuan dan identitas, baik itu KTP ataupun kartu peserta ini, Pak Ami?
0: Ya, mungkin ini karena masif ya. Jadi kerap kali karena peserta apa calon seleksi ini kan ratusan ribu ya, dan itu mendekati 1 juta gitu. Dan memang apa secara teknis di lapangan apa, memerlukan satu apa keterampilan yang sangat spesifik ya dalam rangka untuk mengecek seluruh identitas dan apa dokumen-dokumen yang itu menjadi persyaratan. Dan barangkali pada bagian ini kemudian ada celah yang bisa ditemukan oleh para anggota sindikat itu sehingga bisa memanfaatkannya. Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa, dan nanti akan kerepotan sendiri ketika masuk, katakanlah masuk fakultas teknik ya, atau masuk fakultas apalagi kedokteran misalnya, dan dengan latar belakang kemampuan yang tidak semestinya atau tidak memenuhi syarat, maka nanti akan kerepotan sendiri dan tidak akan bisa survive itu. Karena akademik merit itu betul-betul dijaga dalam proses pendidikan itu.
1: Ya, tapi kan kerap kali yang melakukan ini tidak melihat ke arah situ, Pak Amih ya. Dan yang paling tidak adalah yang ingin dipertanyakan, apa nih Pak rencana ke depan untuk memperketat penggunaan teknologi, mungkin pemindaian wajah di masa depan agar celah-celah kecurangan ini tidak kembali terjadi atau tertutup?
0: Ya, apa namanya itu dilakukan, dan Kementerian selalu berkoordinasi ya dengan Komdigi maupun juga dengan pihak kepolisian, dan apa cyber crime di pihak kepolisian itu juga bagian dari upaya untuk melakukan pencegahan di waktu-waktu yang datang, dan koordinasi lintas kementerian untuk pengamanan dengan menggunakan perangkat teknologi maju gitu. Itu sekaligus juga untuk mengecek, ini kan jadi perangkat teknologi dan perang kecanggihan dalam memanfaatkan perang teknologi itu. Itu yang kemudian dilakukan oleh kementerian itu.
1: Atau kementerian akan menelusuri siapa saja mereka-mereka yang menggunakan jasa joki ini, dan kemudian akan dilakukan tindakan tegas.
0: Oh ya, sudah pasti sudah jelas. Jadi kalau misalnya mereka itu sedang mahasiswa misalnya, itu pasti akan ada sanksi berat. Bisa saja sampai ada pemecatan jadi mahasiswa itu, dan proses hukumnya akan oleh kepolisian gitu. Jadi itu tidak ada toleransi, karena dua hal yang sekaligus dilanggar, ya pelanggaran etika akademik dan juga pelanggaran kecurangan pidananya itu, dan itu dua-dua undang-undang yang dilanggar. Jadi undang-undang pidana umum dan undang-undang pendidikan tinggi, karena itu betul-betul dijelaskan penyimpangan seperti itu sebagai pelanggaran serius.
1: Penelusuran itu berlaku surut atau juga akan membuktikan atau menelusuri pihak-pihak yang menggunakan JOSI di tahun-tahun sebelumnya, Pak?
0: Itu sedang diupayakan. Jadi kan karena kalau untuk di tahun-tahun yang lalu itu kan membutuhkan ini ya pengecekan data dasarnya itu, dan itu menjadi agak lebih rumit dan tentu butuh waktu juga itu. Nah, sekarang yang sedang ditangani adalah yang kejadian yang sudah diungkap ini. Itu prioritasnya dan akan fokus itu, yang kemudian nanti kan dari investigasi itu akan memberikan indikasi atau juga sekaligus memberi informasi. Kalau misalnya kan itu pelakunya pasti itu akan pelaku yang sama kan, dan berulang kan gitu.
1: Ya, pelaku. Dan kemudian ada 114 peserta nih, Pak Ami ya, yang menggunakan joki ini. Itu sudah didata semua nih, Pak ya?
0: Ya. Jadi dari mereka nanti sudah dikumpulkan itu data-datanya. Dan kalau misalnya nanti proses verifikasinya itu memang akurat dan mereka diterima itu berdasarkan pada joki, ya nanti akan ada langkah lanjutan untuk proses yang lebih tegas itu.
1: Dalam investigasi internal yang Bapak sampaikan tadi, apakah dilakukan juga Pak di kampus-kampus terkait yang kemungkinan ada bantuan dari orang-orang dalam di kampus yang turut membantu proses perjokian ini, Pak?
0: Oh, itu bagian dari pengembangan dari kasus yang sekarang. Jadi nanti akan sekaligus ditetapkan jaringan di antara mereka itu kan, para joki itu, dan mereka mungkin saja ya terhubung dengan orang-orang yang sama di tempat yang lain gitu. Nah, investigasi yang mendalam itu yang sedang dilakukan.
1: Oke, kalau dikatakan seberapa besar kerugian negara, Pak, dan dunia pendidikan di Indonesia akibat praktek-praktek kecurangan yang ternyata sudah berjalan selama 10 tahun ini?
0: Kalau dari sisi kerugian ini ya, kerugian finansial ya, memang agak kompleks ya, karena kan memang katakanlah misalnya butuh, kalau yang bersangkutan itu, yang bersangkutan itu sekolah di fakultas teknik atau kedokteran, itu kan artinya mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah kan itu, ya perhitungannya menjadi agak sangat detail. Jadi mungkin isunya itu hanya soal harus diletakkan pada soal bahwa memang ada yang dirugikan dan ada investasi yang kemudian apa sia-sia gitu, karena kita membiayai orang yang secara moral itu tidak bisa diterima. Dan ini kaitannya dengan soal apa etika akademik, dan mereka betul-betul tidak menunjukkan integritas dan karakter sebagaimana sepatutnya itu ditunjukkan sebagai insan akademia yang harus menjaga, menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan etika yang secara prinsipil itu menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi.
1: Ya, belum lagi mereka ini kan juga mengambil hak dari yang sebenarnya memiliki integritas untuk layak masuk dalam perguruan tinggi negeri tersebut ini, Pak Ami.
0: Iya, betul. Nah, ya, betul.
1: Ada saran, Pak Ami, kenapa ke depannya atau mungkin ke depannya bisa menggunakan bekerja sama dengan pihak kepolisian secara rutin dalam tahapan seleksi nasionalnya, Pak? Gimana, Pak?
0: Ya, mungkin pada bagian itu memang selalu dilakukan dan terus-menerus akan ditingkatkan, jadi diperkuat itu, karena ini bagian dari pengamanan ya, dan untuk memastikan tadi soal university governance itu dan juga accountability. Jadi dari sisi proses seleksi memang betul-betul ketat itu, dan menggunakan prinsip-prinsip yang dijaga gitu, bahwa mereka yang masuk ke perguruan tinggi itu betul pada seleksi yang berdasar pada academic merit yang ketat gitu. Tapi yang mungkin penting disampaikan juga kepada masyarakat luas bahwa, dan kepada orang tua ini, jadi kalau misalnya itu atas pengetahuan orang tua, maka harus dikatakan bahwa ini sesuatu yang tidak bisa diterima, tidak bisa ditoleransi, dan sebaiknya juga ya, apa namanya, kalau menempuh pendidikan tinggi dengan cara seperti itu tidak akan menolong apa-apa untuk kedepannya itu. Karena kan pada akhirnya kompetensi itu harus dibuktikan oleh pengakuan masyarakat setelah lulus. Nah, kalau misalnya menempuh pendidikan tinggi diawali dengan cara perjokian, itu artinya dia tidak menggambarkan kompetensi yang real yang dipunya oleh setiap calon mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi itu. Yeah. Dan itu tidak menggambarkan kualitas individual, tidak menggambarkan kredibilitas, dan nanti akan merusak reputasi sendiri.
1: Yeah. Kapan, itu tidak baik bagi semuanya. Kapan masyarakat, Pak Ami, bisa melihat hasil dari evaluasi secara menyeluruh dari kasus yang melibatkan 14 tersangka ini, Pak?
0: Oh ya, ini kan bertahap ya, dan ranahnya sudah ranah pidana, dan itu di wilayah kepolisian itu. Nanti koordinasi teknisnya mungkin dari sisi kementerian akan menerima laporan itu dari pihak kepolisian, dan langkah-langkah lanjutan apa yang pada bagian dan tanggung jawab kementerian harus melakukan perbaikan atau langkah mitigasi lebih lanjut.
1: Okay.
0: Nah, kami memang sedang menunggu proses dan terus-menerus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
1: Ya. Yeah. Pak Ami Al-Humami, terima kasih banyak, Pak, ya, untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
0: Sama-sama. Ya. Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Pro 3.
1: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ami Al-Humami.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Tiga, jaringan berita nasional.
1: Gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat yang seharusnya menjadi pusat bisnis yang legal justru disulap menjadi markas besar judi online internasional. Dan dalam penggerebekan terbaru, pihak kepolisian mengamankan 321 orang yang mayoritas adalah warga negara asing asal Vietnam dan Tiongkok dengan mengelola 75 domain aktif dan perputaran uang miliaran rupiah. Sindikat ini beroperasi dengan kedok perusahaan teknologi modern untuk mengelabui petugas. Dan fenomena ini memicu pertanyaan besar. Mengapa Indonesia kini menjadi lokasi yang favorit bagi sindikat siber internasional untuk membangun markas operasional mereka? Polisi menggerebek markas judi online di Hayam Wuruk, 321 warga negara asing ditangkap. Itulah yang akan kami perbincangkan bersama dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja.
4: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardi Suteja, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya. Ini kasus penggerebekan markas judi online di Hayam Wuruk, 321 warga negara asing ditangkap, satu warga negara Indonesia. Kenapa ini, Pak, ya? Kok sindikat judi ini berani membangun kantor secara fisik di pusat kota Jakarta lagi, Pak?
6: Nah, itu dia tuh. Ada pergeseran ya tren mereka itu yang buat kami melihat ini ada satu hal yang mengejutkan. Itu mereka menggunakan gedung perkantoran sekarang. Kalau dulu kan mereka menggunakan rumah ya, daerah-daerah di apa perumahan gitu ya. Karena menggunakan gedung perkantoran ya. Artinya ini ada apa ya? Kenapa gedung perkantoran itu menarik buat mereka melakukan apa, membuat kegiatan operasional ya di gedung-gedung bertingkat. Jadi itu satu. Kedua, ini juga ada pergeseran relokasi kegiatan mereka yang selama ini kita ketahui mungkin berpusat mungkin di Kamboja ya, di Kamboja ya, atau di Myanmar gitu ya. Ya sejak terjadinya penggerebekan ya oleh aparat
1: otoritas mereka di sana ya.
6: Ya, multi negara itu yang terlibat ya.
1: Okay.
6: Itu mereka mencari tempat-tempat baru yang mungkin menurut mereka pengawasannya itu lebih tidak begitu ketat ya. Yeah. Dan mereka bisa blend in. Blend in itu maksudnya bisa beradaptasi dengan lingkungan setempat gitu. Tanpa diketahui ya, tanpa dicurigai dan sebagainya.
1: Okay. Selain merasa aman di Indonesia, ada tidak Pak dari pandangan Anda yang membuat Indonesia begitu menarik bagi mereka untuk dijadikan sebagai pusat operasional?
6: Ya, kita memang boleh dikatakan ya penggunaan jaringan internet kita sangat liberal ya, artinya tidak begitu banyak pengawasan ya, artinya ini kan semua kita lihat yang kemarin itu mereka menggunakan perangkat seluler ya. Kemarin kalau kita lihat di rekaman penggerebekan itu banyak sekali telepon-telepon ya, HP-HP yang disita. Ini memang penjualan nomor kartu prabayar itu sangat liberal ya. Dulu itu apa kartu prabayar itu bisa dibeli di sembarang tempat, di warung, di tikungan jalan segala macam. Nah, itu masih berlangsung sampai detik ini walaupun sekarang kita sudah mulai menerapkan safeguard, jadi pengaman lagi dengan biometrik, tapi tetap itu masih berlangsung kegiatan-kegiatan penjualan kartu prabayar yang mungkin sudah di pre-aktivasi.
1: Ya, ya. Tapi kalau dijelaskan secara mudah dari sisi secara teknisnya nih Pak, gimana caranya kok bisa 75 domain yang mereka jalankan secara aktif yaitu berbasis judi ini bisa aktif tanpa terdeteksi dengan sistem keamanan siber kita?
6: Yang jelas itu server mereka kan nggak ada di sini, ya, server itu pasti ada di luar. Mm-hmm. Jadi nggak mungkin kita bisa deteksi. Mereka cuma mengoperasikan, mengelola, ya. Yeah, jadi kayak pelayanan konsumen gitu ya. Tapi urat nadinya itu nggak ada di Indonesia. Itu pasti ada di luar.
1: Artinya ketika operasional itu menggunakan server di luar, akan sangat sulit untuk terdeteksi di kita ini, Pak.
6: Betul, dan kita juga kan tidak bisa mengawasi semua jaringan domain yang dioperasikan, ya, baik itu untuk yang resmi, untuk kegiatan perkantoran, untuk kegiatan bisnis maupun judi online, karena domain itu sangat-sangat banyak yang diawasi, apalagi domain yang berakhiran dengan .com. Yeah. Di mana .com itu sangat mudah, ya. Hari ini kita diblokir, besok mereka bisa dalam sekejap bisa diaktifkan kembali. Karena mereka bisa beli dengan sangat mudah, membayarnya juga lebih mudah ketimbang kalau misalnya domain yang berakhir misalnya .id. .id itu sangat ketat, perlu persyaratan teknis, ya, terus kedua administratif, bahkan diminta KTP maupun NPWP itu.
1: Ya, ya, itulah artinya mereka lebih memilih Indonesia. Tapi kalau memang domainnya di luar negeri, seharusnya kan tidak hanya di Indonesia, mereka juga bisa menggunakan negara lain untuk pusat operasional, Pak.
6: Jadi begini, ini kan kembali lagi ya, ini adalah bagian dari sindikat kejahatan transnasional.
1: Ya.
6: Kegiatannya di samping judi online itu ada juga scamming, ya, penipuan. Hmm. Belum lagi tindak pidana pencucian uang. Hmm. Ya. Belum lagi perdagangan orang, TPPO, ya, itu juga itu bagian dari sindikat itu. Kemarin di Batam aja sudah 200 yang digerebek, ya, di Batam. Yeah. Belum lagi di negara-negara lain seperti Afrika Selatan, ya, di Thailand kemarin, ya, itu mereka ada di mana-mana.
1: Yeah, yeah.
6: Jadi ini udah bagian dari suatu kegiatan yang sangat terorganisir dan dilakukan oleh kelompok kegiatan internasional.
1: Oke, termasuk mereka juga mampu menyamarkan aliran dana dengan jumlah yang besar secara rupiah melalui sistem perbankan atau mungkin dengan kripto, begitu Pak?
6: Ya, mereka menggunakan semua, ya, tapi lebih banyak kemungkinan kripto, ya, karena kripto itu tidak mudah untuk dilacak karena menggunakan dompet-dompet elektronik yang tidak mudah untuk ditelusuri. Mm-hmm. Ya, karena kita juga punya kemampuan sangat terbatas, dan udah bicara dompet-dompet elektronik itu artinya kita udah bicara dengan lokasi domisili dompet itu berarti di luar negeri, tidak ada di Indonesia. Artinya kita sudah melampaui batas kewenangan hukum yang secara teritorial, ya, penegakan hukum maupun penyidikan itu kita dibatasi oleh batas negara.
1: Oke. Kan sebagian besar ini adalah pekerjanya ada warga negara asing ini, Pak, ya. Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok, Kamboja, Laos, Malaysia, bahkan juga Indonesia satu orang di situ. Kemudian mereka menyewa satu gedung atau kantor sebagai pusat operasional mereka. Dan menurut Anda, kenapa para pelaku lebih memilih membawa pekerja asing daripada merekrut orang lokal dalam jumlah yang sebesar itu, Pak?
6: Karena sasarannya bukan orang Indonesia.
1: Oh.
6: Sasarannya adalah mereka yang berdomisili di luar negeri, ya. Makanya mereka menggunakan warga negara asing, ya. Karena memang sasaran di sana. Yang di Indonesia mungkin ada kelompok lain yang melakukan, ya, tapi kita memang dijadikan tempat transit kegiatan ilegal tersebut. Mereka menggunakan telekomunikasi kita sangat liberal, ya. Pemanfaatan kartu prabayar yang sangat liberal. Dimanfaatkan oleh mereka itu.
1: Ya. Oke, jadi itu alasannya, karena segmen pasar mereka bukan di Indonesia, begitu Pak, ya? Di luar justru.
6: Bukan,
1: ya?
6: Sasaran di luar yang ya terutama orang-orang yang berbahasa Vietnam, ya.
1: Iya, iya.
6: China, ya, dan sebagainya.
1: Oleh karena itu mereka merekrut pegawai ataupun pekerjanya adalah warga negara asing. Baik, Pak Ardi, kalau dari kacamata siber, Pak. sindikat seperti ini seberapa sulit Pak bisa melacak bos besar atau aktor intelektual di balik puluhan domain ini Pak?
6: Tadi saya sudah sampaikan ya, ini adalah bagian dari sindikat ya, atau kelompok kejahatan terorganisir. Yang mana kalau sudah bicara kelompok kejahatan terorganisir itu tidak mudah untuk mencari aktor intelektual di balik ini semua. Tapi yang jelas ya, itu satu sama lain itu punya saling keterhubungan ya. Kelompok yang ada di luar negeri dengan yang kemarin di Grebek ya, dengan yang di Batam, itu pasti ada hubungan satu sama lain. Karena memang basis-basis pendapatan mereka tuh dari hasil kejahatan.
1: Ya. 75 domain aktif dalam operasional judi online ini. Gimana ini Pak cara mereka mengelola 75 situs secara sekaligus tapi tidak menimbulkan kecurigaan pada lalu lintas data internet? Mungkin tidak hanya di Indonesia. Ini bagaimana mereka bisa melakukan ini Pak?
6: Jelas ya, itu butuh, pertama memang butuh modal besar. Kedua, mereka butuh sumber daya manusia yang sangat besar. Gak mungkin 75 itu dikelola satu orang, gak mungkin. Artinya mereka perlu kelompok. Makanya direkrut orang banyak ini untuk mengelola ya, dengan fungsi yang berbeda-beda ya. Mereka ada yang melayani, ya, ada yang menampung, mengelola keuangan ya, segala macam. Artinya memang ini sudah sangat organisir. Dan namanya juga kelompok kejahatan organisir, mereka bisa melakukan apa saja. 75 mungkin yang baru kita ketahui mungkin akan lebih dari 75 domain. Bisa 1.000, bisa 2.000, kita nggak tahu. Ya, tapi yang jelas ya, seperti saya sampaikan, ngelola domain itu sebetulnya tidak sulit-sulit ya. Apalagi domain diblokir, besok dalam sekejap udah domain cadangannya sudah aktif gitu. Itu memang seperti itu.
1: Oke, jadi memang membutuhkan modal yang besar untuk bisa mengelola sebesar ini Pak Ardi ya?
6: Betul ya, SDM ya sudah banyak kemarin ya, ketahuan 300 lebih ya. Artinya memang ini bukan sesuatu yang bermodal kecil ya. Jadi mereka juga bermodal ya, melakukan kejahatan tapi dimodalin gitu.
1: Apa risiko terbesar bagi keamanan nasional kita ketika markas siber ilegal seperti ini tahu-tahu akan bermunculan terus ini Pak ke depannya?
6: Nah, ini adalah sesuatu yang kita harus pahami ya. Ini juga satu peringatan buat kita ya, bahwa Indonesia sudah menjadi sasaran kegiatan ilegal. Ya, itu satu hal. Kedua, ya ini yang dilakukan ini sudah cerminan kita sudah menghadapi ancaman keamanan nasional. Karena kalau ini bisa melebar, mereka menyasar misalnya orang-orang kita sebagai konsumen, ya tentunya dampak-dampak sosialnya juga akan muncul ya. Orang yang kita juga paham lah, ekonomi kita juga sekarang juga dalam tekanan yang cukup-cukup luar biasa, sehingga mereka juga akan terlibat, orang kita akan terlibat ke ya dalam kegiatan judi online yang selama ini juga sudah terbukti ya. Jadi ini juga kita berhadapan dengan ancaman masa depan yang sudah mengancam keamanan nasional kita, integritas kita ya, kedaulatan kita ini udah, karena yang masuk adalah kelompok kejahatan transnasional.
1: Terakhir Pak Ardi, langkah mendesak apa kalau begitu menurut Anda yang harus dilakukan untuk menutup celah masuk digital bagi sindikat-sindikat siber seperti ini Pak?
6: Yang jelas kita yang harus kita pikirkan sekarang bersama ya, ini kita nggak bisa juga menumpahkan atau ini kepada aparat penegak hukum ya, nggak bisa mereka bekerja sendiri, mereka harus juga bekerja sama, dan peran masyarakat sangat penting ya, edukasi ya, terus juga bagaimana dengan peran tokoh-tokoh pendidikan ya, tokoh-tokoh agama ya, masyarakat, tokoh masyarakat lingkungan, mereka juga harus berperan aktif mengedukasi lingkungannya bahwa apa yang sekarang kita hadapi antara judi online segala macam ini berbahaya untuk generasi muda ke depan. Sehingga ini kalau tidak dilakukan secara bersama-sama ya, kita akan bicara lagi masalah ini mungkin tahun depan, tahun berikutnya dan seterusnya. Harus ada suatu pembangunan budaya, kepekaan bahwa judi itu berbahaya untuk masa depan.
1: Baik, Pak Ardi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas Rudi.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja.

0: Orang tua di Miangas, Talaut, Sulawesi Utara mengeluhkan ketiadaan guru di sekolah dasar. Salah satu orang tua mengatakan guru tidak menetap di Miangas sehingga sering tidak hadir di kelas. Presiden Prabowo memastikan sekolah mendapatkan layar pintar atau smartboard atau interaktif flat panel sebagai sarana belajar mengajar. Negara juga hadir untuk rakyat di wilayah perbatasan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Demikian tadi beberapa tema perbincangan telah kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Pagi, termasuk terakhir tadi peristiwa penggerebekan ataupun terkuaknya operasional judi online di sebuah kawasan di Jakarta Barat, tepatnya di Hayam Wuruk, yang ternyata melibatkan 321 warga negara asing. Dan hal ini tadi dikatakan ada pergeseran relokasi atau lokasi yang semula di beberapa negara seperti Kamboja, kemudian juga adanya penegakan hukum dari lintas negara sehingga mereka lebih memilih atau menempatkan operasional di Indonesia. Ada penilaian yang mungkin menjadi pertimbangan kenapa Indonesia dipilih, walaupun segmentasi pasar mereka adalah luar atau di luar Indonesia. Oleh karena itu mereka menyimpan ataupun meletakkan servernya tidak di Indonesia, sehingga akan sangat sulit untuk mendeteksi keberadaan atau aktivitas-aktivitas siber yang mereka lakukan. Dan pendengar, kami akan hadir dengan informasi dari reporter kami, di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menegaskan ada sebanyak 6.042 penduduk dari luar Kota Bekasi pindah ke Kota Bekasi usai Lebaran 2026. Adapun jumlah tersebut diketahui berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni. Halo Leni. Ya, Leni. Baik pendengar, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan reporter kami Leni Kurniawati yang akan menyampaikan dari Kota Bekasi. Kami akan coba untuk dapat tersambung kembali untuk bisa mendengarkan informasi yang disampaikan terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menegaskan sebanyak 6.042 penduduk dari luar Kota Bekasi pindah ke Kota Bekasi usai Lebaran 2026. Adapun jumlah tersebut diketahui berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan kami sudah tersambung kembali dengan reporter kami Leni Kurniawati yang akan melaporkan selengkapnya dari wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, Leni, silakan. Halo Leni. Ya, silakan Leni.
2: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi menegaskan ada sebanyak 6.042 penduduk dari luar Kota Bekasi pindah ke Kota Bekasi usai Lebaran 2026. Adapun jumlah ini diketahui berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Dan menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada periode Lebaran tahun 2025, di mana pada periode tersebut tercatat sebanyak 4.707 penduduk dari luar Kota Bekasi berpindah ke Kota Bekasi usai Lebaran. Dan ia juga menjelaskan bahwa jumlah penduduk pindahan tersebut merupakan penduduk yang mengajukan pindahan kependudukan secara resmi, yaitu berbekal surat keterangan pindah dari daerah asal. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat.
3: Prosesnya, memang pindahan identitas penduduk ini kalau kami melihatnya berdasarkan surat pindah yang diajukan oleh setiap berdasarkan surat keterangan pindah yang dibawa dari daerah asalnya. Jadi jumlah 6.042 ini adalah jumlah yang mengajukan pindah secara resmi menggunakan surat keterangan pindah WNI. Dan kami datangkan di Kota Bekasi sesuai dengan alamat yang dituju. Nah, adapun di luar itu, memang kami di Disdukcapil tidak alam
2: dan pihaknya juga menjelaskan tidak ada alat ukur pasti berapa jumlah penduduk pindah ke Kota Bekasi usai Lebaran. Pasalnya Disdukcapil hanya mencatat penduduk yang berpindah secara resmi dengan mengajukan pindah penduduk, sedangkan untuk penduduk luar Kota Bekasi yang tidak mengajukan surat pindah, Disdukcapil tidak mencatat serta tidak menganggap penduduk bersangkutan sebagai penduduk pindahan. Ia juga mengingatkan bagi warga luar daerah yang sudah tinggal di Kota Bekasi lebih dari 1 tahun untuk mengurus pindah kependudukan. Pasalnya jika itu tidak dilakukan, penduduk bersangkutan tidak akan mendapatkan layanan pemerintah berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan penyelesaian konflik di Papua membutuhkan keputusan politik tingkat nasional serta pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai komponen bangsa. Ia menjelaskan, selama ini pemerintah dan berbagai lembaga negara, termasuk Komnas HAM, lebih banyak menangani persoalan yang bersifat individual, sementara akar konflik yang lebih mendasar belum terselesaikan secara menyeluruh, karena diperlukan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional. Namun demikian, ia menegaskan bahwa Kementerian HAM akan terus mendorong penyelesaian konflik yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan hak asasi manusia, sekaligus memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mengatakan sebagai kota global, Jakarta tidak hanya berfokus pada pembangunan internal, tetapi juga memperkuat jejaring dan komunikasi dengan berbagai kota dunia. Uus mengatakan penguatan kerjasama internasional dilakukan untuk memperluas konektivitas global dan berbagi inovasi pembangunan kota, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi Jakarta di tengah tantangan global. Selain memperkuat ekonomi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus menata kawasan strategis seperti Jalan HR Rasuna Said dan Kuningan agar Jakarta semakin modern, nyaman, dan representatif sebagai kota global. Informasi mancanegara, Iran mengirimkan tanggapan atas usulan terbaru Amerika Serikat untuk mengakhiri perang melalui mediator Pakistan. Pembahasan pada tahap ini akan difokuskan pada upaya mengakhiri perang di kawasan, meski isi tanggapan Iran tidak dijelaskan secara rinci. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu, yang kemudian dibalas Teheran terhadap Israel dan sekutu Amerika di Teluk, dan gencatan senjata sempat berlaku pada 8 April lalu melalui mediasi Pakistan dan kemudian diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membuka jalan bagi penyelesaian diplomatik yang lebih permanen. Informasi dari dunia olahraga, Barcelona berhasil memastikan gelar juara La Liga musim 2025-2026 setelah mengalahkan rival abadinya Real Madrid dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-35 di Stadion Spotify Camp Nou dini hari tadi. Dua gol kemenangan Barcelona tercipta pada babak kedua masing-masing melalui Marcus Rashford pada menit ke-59 dan Ferran Torres pada menit ke-78. Hasil itu membuat Barcelona kokoh di puncak klasemen dengan 91 poin dari 35 pertandingan, sementara Real Madrid berada di posisi kedua dengan 77 poin dan dipastikan tidak lagi mampu mengejar perolehan poin Barcelona meski kompetisi masih menyisakan 3 laga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat, karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
7: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
6: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
7: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
6: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
7: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
6: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
8: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan melanjutkan tema perbincangan terkait dengan mafia judi online yang terorganisir. Hal ini karena penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian di Hayamuruk, Jakarta Barat, dan kepolisian mengamankan 321 warga negara asing yang terlibat dalam aktivitas judi online tersebut. Sebelumnya tadi kami sudah berbincang bersama dengan dari sisi atau perspektif Cyber Indonesia, bagaimana mereka bisa membuat kantor fisik di Indonesia, dan ternyata pelibatan tenaga atau warga negara asing ini untuk menjangkau segmen pasar di luar Indonesia. Tetapi hal ini adalah ancaman bagi sistem keamanan siber di tanah air. Dan kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto, yang tentu ingin kami ketahui adalah seberapa besar sih jaringan judi online ini sudah masuk ke sistem keuangan formal di Indonesia. Dan nanti kami juga akan mencoba untuk mendalami dari perspektif hukum bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami. Apa harapan Anda? Bagaimana Anda melihat ini? Kami tunggu nanti telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tri Andrianto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, Pak Tri, terkait dengan kasus sindikat judi online yang membangun atau menempati sebuah kantor di Jakarta ini yang sudah dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian. Seberapa besar, Pak, jaringan mafia judi online ini sudah masuk ke sistem keuangan formal di Indonesia, Pak?
2: Oke, terima kasih.

0: mereka masuk, mau itu rekening perbankan konvensional yang seperti kita kenal, mau lewat e-wallet, mau pakai QRIS, semuanya masuk mereka.
1: Okay.
0: Bisa jadi dalam praktek aliran dananya mengarah dikonversi ke kripto pun itu hal yang sudah dilakukan.
1: Sudah dilakukan. Jadi, sudah artinya basis datanya sudah dimiliki oleh PPATK ini Pak ya? Dan,
0: data ada, bahkan bisa dibilang lumayan lengkap. Sedikit.
1: Dan terlihat Pak ya, pola aliran dana yang digunakan oleh mafia judi online ini Pak?
0: Ya, sangat-sangat terlihat. Jadi bahkan kami bisa lihat bahwa biasanya ini sangat terorganisir, nggak cuma di Indonesia saja, pasti lintas negara. Dan biasanya juga akan selalu terkait dengan kejahatan lainnya. Jadi bisa jadi nggak berdiri sendiri soal judul ini.
1: Oh, apakah itu artinya ada modus terbaru dari sisi pelaku untuk menyamarkan aliran dana hasil dari judi online ini, Pak?
0: Ya, kalau modus-modus terbaru memang yang dominan kami temui, misalnya transaksinya dipecah ke banyak rekening. Jadi kalau kita bertransaksi di judul itu nggak cuma di satu rekening saja. Menggunakan, menyalahgunakan rekening dorman yang sudah tidur gitu rekeningnya ya, jadi digunakan pihak lain. Makanya di tahun lalu kami lakukan penghentian sementara terhadap rekening dorman ini. Menggunakan nomini atau identitas lain yang bukan orangnya asli. Menggunakan, mereka melakukan perpindahan dana secara cepat sekali ketika dananya masuk, transfer lagi kemana-kemana dan seterusnya. Itu temuan yang masih dominan kami.
1: Banyak temukan Pak, penggunaan rekening nomini atau rekening dorman yang digunakan untuk mereka untuk menyimpan atau memutar uangnya ini Pak?
0: Kalau dibilang banyak-banyak, walaupun kami tidak punya data persis, tapi banyak sekali. Karena secara logika kan mereka nggak akan pakai akun rekening dengan nama sendiri ya. Pastinya dengan nomini itu udah hal yang sangat gampang dilakukan.
1: Iya. Apakah uang hasil dari aktivitas judi online ini oleh mereka langsung dikirim ke luar negeri atau diputar dulu di dalam negeri Pak?
0: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat Mas. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika ke luar negeri pun juga berputarnya lintas negara. Jadi nggak heran, misal kalau PPATK sendiri itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada. Karena memang prakteknya tidak langsung lurus seperti itu. Dia berputar-putar di banyak negara, berputar di banyak akun, berputar di banyak platform. Dan bisa jadi sampai ke Kamboja ini juga sudah sedikit, misalnya karena sudah ada banyak pihak yang bermain di sana.
1: Oke, jadi diputar dulu sebelum akhirnya mereka finish di satu kantong tertentu, begitu Pak ya? Dan itu sudah diputar di berbagai tempat, berbagai lokasi. Tapi kalau kita bicara dari pelibatan pekerja 321 pekerja ini, artinya ini kan skala yang nggak tahu ya ini apakah skala besar atau menengah. Ada perkiraan Pak berapa nilai transaksi yang dikelola oleh jaringan ini Pak?
0: Kalau kami punya data yang sifatnya memang akumulatif dari semua pihak ya Mas. Kalau kita bedah secara per kasus, tentu saya nggak bisa sampaikan secara terbuka dalam forum ini. Tapi kalau secara kumulatif, angka soal judul kita tuh memang masih besar. Jadi walaupun secara nominal menurun dari 2024 ke 2025, tapi nominalnya itu masih sekitar ratusan triliun, 300 triliun ke atas. Jadi ini masih jadi concern yang sangat Jadi kalau kita bayangkan kan, kalau misalnya kita perbandingkan dengan kasus korupsi gitu ya. Ketika ada angka yang dikorup sekian miliar saja, kita sudah marah karena itu nominal yang besar gitu. Tapi ini jauh-jauh melampaui itu, dan akhirnya jadi atensi bersama. Gak cuma PPATK, bahkan Presiden pun secara tegas menyampaikan arahan ke kami, kira-kira judul sebagai hal yang perlu jadi atensi paling prioritas.
1: Yang dihadapi dalam hal kesulitan untuk melacak uang hasil judi online yang seringkali menggunakan rekening nomini ataupun juga identitas orang lain atau rekening pinjaman ini gimana ini Pak? Yang dihadapi selama ini Pak?
0: Iya, memang persoalan yang dihadapi lintas sektor ya Mas ya. Maksudnya dari sisi kita, kita berhadapan dengan transaksi yang asal mula hadirnya itu sangat kecil. Mayoritas pemain judul di Indonesia itu penghasilannya 1-5 juta per bulan. Yang didepositkan paling cuma puluhan ribu sampai ratusan ribu. 100 ribu aja itu udah termasuk besar misalnya. Itu kecil nominalnya. Jadi untuk menelusurinya pasti butuh effort bagi, gak cuma bagi PPATK, tapi bagi seluruh penyedia jasa keuangan yang terkait.
1: Tapi,
0: itu satu.
1: Yang
0: berikutnya juga kami berhadapan dengan ketika uangnya sudah terakumulasi dan jadi besar, dari uang ratusan ribu itu terkumpul sedemikian banyak, kompleksitas kejahatannya juga besar karena lintas negara dan lintas aturan main yang bisa jadi tidak sama antar negara ini, sehingga butuh pendekatan yang komprehensif, gak cuma dari sisi penegak hukum Indonesia, tapi penegak hukum dari negara lainnya juga. Kira-kira gitu sih yang menjadi
1: kesulitan. Oke, tapi PPATK bisa membedakan Pak ya, transaksi bisnis yang sah dengan transaksi

0: si uang yang dihasilkan dari judi online yang menyamar begitu.
1: Ya, kalau itu sih memang sudah jadi keseharian PPATK ya. Kami kan terima
0: Oke.
1: data transaksi dari pihak
0: Iya.
1: pelapor itu sampai ribuan, dan sudah jadi tugas kami untuk memilah-milah mana yang sah, mana yang ilegal, dan yang ilegal sudah menjadi tugas kami juga memetakan kejahatan apa yang terkait dengan yang ilegal itu.
0: Oke, sejauh mana Pak? Oh, kan tadi Bapak katakan memang dia diputar dulu kemana ataupun untuk urusan yang lainnya. Sejauh mana sih uang hasil judi online ini memang berkaitan dengan tindak pidana lainnya, mungkin narkotika atau bahkan penipuan ini Pak?
1: Iya, bahkan kalau saya bisa bilang, biasanya judul memang pemainnya, bandar utamanya, mafia utamanya, dia memang nggak main hanya dalam satu bisnis yang sama ya. Dia main juga dalam urusan penipuan atau scam, sekalian dengan tadi disebut tentang narkotika.
0: Iya.
1: Bahkan juga sebenarnya money laundering juga diputar melalui di sini. Temuan-temuan itu ada dalam case-case yang ditangani PPATK. Makanya
0: Oke. Okay.
1: kompleksitasnya juga menjadi rumit. Karena yang ditangani nggak cuma judul, ketika dianalisis dia harus dikejar juga perihal kemungkinan indikasi tindak pidana lainnya,
0: Oke.
1: membuatnya jadi sangat kompleks untuk diurai begitu.
0: Iya. Ketika uang itu berpindah, berpindah, berpindah terus ini, Pak. Sejauh mana kerjasama PPATK dengan mungkin pihak perbankan di luar negeri untuk menelusuri atau bahkan mengejar uang yang sudah terlanjur pindah negara ini, Pak?
1: Ya, jadi kalau PPATK itu punya mekanisme pertukaran informasi yang aman dan cepat dengan seluruh PPATK di dunia. Jadi tidak ada satu negara pun di dunia ini yang nggak punya PPATK, tentu saja dengan nama yang bermacam-macam. Nah, di situ kami bisa menjalin upaya untuk berkomunikasi gitu ya, bahwa kami sedang menelusuri aset atau dana yang berputar di rekening perbankan X di suatu negara X. Maka kami bisa buka komunikasi dengan PPATK negara tersebut untuk membantu penelusurannya. Begitu juga sebaliknya, mereka bisa minta bantuan kita ketika konteksnya di Indonesia. Sejauh ini pertukaran informasinya cukup efektif, Mas. Bahkan tidak menutup kemungkinan PPATK itu bisa datang ke negara tujuan tersebut untuk menjalin koordinasi. Iya, itu dilakukan. Misalnya kayak apakah PPATK pernah nggak sih penelusuran langsung ke lokasi, misal seperti di Kamboja gitu dan sekitarnya? Pernah. Karena memang part of tugas PPATK tidak hanya di depan layar monitor menganalisis transaksinya, tapi ada hal-hal lain yang juga coba kami petakan di balik itu semua. Kira-kira
0: Oke,
1: gitu.
0: termasuk kerjasama dengan pihak kepolisian, Komdigi, mungkin sektor perbankan kita, atau bahkan juga financial technology atau fintech ini untuk memutus jaringan judi online sendiri, Pak. Sudah dilakukan itu?
1: Kalau itu sudah pasti, Mas. Jadi sudah dilakukan, sudah berjalan. Karena masing-masing punya kewenangan. Bicara dengan Komdigi, kita koordinasi soal pemblokiran situsnya. Dengan OJK mengenai OJK dan BI mengenai aturan main yang ditegakkan bagi pihak pelapor yang terkait yang berpotensi disalahgunakan. Dengan Bareskrim soal penegakan hukumnya. Jadi bisa dibilang PPATK ini lintas penjuru kita ini ya, kita kolaborasikan gitu, karena nggak bisa ini ditangani PPATK sendiri,
0: Oke.
1: Bareskrim sendiri, OJK sendiri, memang harus bareng-bareng.
0: Artinya ada kemampuan PPATK untuk menemukan mungkin ya keterlibatan perusahaan cangkang atau shell companies dalam kasus-kasus yang sama seperti ini, Pak.
1: Sangat mungkin ya, karena keberadaan perusahaan cangkang atau shell companies itu ditemukan hampir di berbagai tindak pidana yang kami temui gitu.
0: Hampir
1: Narkotika
0: ada itu,
1: terutama
0: Pak
1: itu
0: ya.
1: biasanya pakai Betul, hampir biasanya menggunakan itu. Karena kan tidak mungkin pakai perusahaan sah ya ketika mereka
0: Iya,
1: beroperasi
0: iya.
1: dengan urusan-urusan yang ilegal. Penggunaan itu hampir pasti dilakukan.
0: Oke. Nah, upaya untuk menekan maraknya judi online di masyarakat, kalau begitu gimana nih cara terbaiknya Pak ya? Karena kan banyak yang pesimis, digerebek nanti muncul lagi, digerebek muncul lagi, karena sindikasinya sudah sangat luar biasa sekali nih Pak.
1: Jadi kalau Pak Kepala PPATK itu belum lama Pak memberikan arahan ke kami bahwa
0: Iya.
1: namanya main judi itu pasti mati. Beliau bilangnya begitu.
0: Iya,
1: Pasti
0: betul.
1: matinya itu
0: Iya.
1: bisa diartikan secara harfiah,
0: Iya.
1: karena ternyata memang ada korban akibat judo ini. Bisa juga diartikan karena main judi itu memang pasti uang kita mati di dalamnya. Logikanya kita dapat hadiah motor, padahal modal yang dikeluarkan senilai mobil. Dengan demikian gak ada untungnya. Algoritma judi itu dari awal memang sudah curang juga. Mereka biasanya ngasih menang di awal.
0: Iya.
1: Kalau angka kemenangannya sudah sangat tinggi, mereka kan buat skema uang itu nggak bisa ditarik semua. Dibatasi juga oleh mereka, harus main lagi, lama-lama uangnya habis juga. Jadi sistem itu memang sengaja dibangun untuk curang. Jadi bahkan ada yang berpendapat, judol itu bukan gambling seperti kita kenal gambling pada umumnya di dunia barat yang legal. Karena jatuhnya seperti fraud atau scam, karena mereka jelas-jelas mempermainkan kita dan hanya untuk menguntungkan dia doang.
0: Ya, jadi dirancang memang untuk curang itu ya Pak intinya ya. Jadi siapapun
1: Ya,
0: yang main pasti
1: kemungkinannya curang.
0: akan mengalami kerugian di situ. Baik. Pak Tri Andrianto, terima kasih ya Pak ya.
1: Kalau
0: iya. Terima
1: ya,
0: kasih Pak
1: sama-sama,
0: untuk
1: Pak.
0: perbincangannya Pak di pagi hari ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Pak Tri.
1: Terima kasih.
0: Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto. Dan kami akan langsung berbincang kali ini bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulistyowati. Prof. Sulis, selamat pagi. Halo Prof, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Baik Prof, ini terkait dengan kepolisian yang menggerebek pusat operasional judi online di Jakarta, belum lama ini, tepatnya di Jakarta Barat. Tapi kami ingin dari sisi perspektif hukumnya. Dan mungkin di awal Prof, bagaimana sih melihat posisi hukum Indonesia ketika menjerat ratusan warga negara asing, ada 321 yang melakukan kejahatan siber di wilayah hukum Indonesia ini Prof?
2: Oh ya, sebenarnya kalau terkait itu kita akan berbicara tentang apa asasnya itu hukum yang berlaku di Indonesia. Siapapun yang melakukan kejahatan di Indonesia, maka bisa dihukum. Itu satu. Karena asas yang digunakan adalah asas teritorial, kan gitu. Nah, kalau selama ini para pelaku itu mungkin melihat karena undang-undang kita ini baru, KUHP kita baru ya, mungkin dianggap masa transisi. Kalau menurut saya justru kurang tepat, karena di undang-undang atau KUHP kita yang baru ini justru mengatur lebih detail terkait dengan para penyelenggara, pengusaha, atau pihak yang menjadikan judi sebagai mata pencaharian. Misalnya di pasal 426, pasal 427, kalau dulu itu kan apa ya, hukumannya juga sangat ringan dan tidak menjangkau sedetail itu. Terus kita juga ada beberapa pasal yang terkait dengan TPPU pada akhirnya gitu.
0: Artinya
2: jadi nggak ada masalah sebenarnya, artinya undang-undang kita saat ini menurut saya mengalami kemajuan terkait judi.
0: Oke, sudah cukup kuat artinya ini Prof ya?
2: Ya, mengalami pergerakan yang lebih baik lah setidaknya. Karena ini baru kan, sekaligus uji coba kan untuk pelaksanaan, karena memang kalau melihat penggerebekan di Hayam Wuruk itu menunjukkan operasional judi online internasional tuh mengadopsi model organisasi korporasi modern ya. Artinya dia sangat rapi, terus mencakup struktur yang lengkap, ada customer service, ada marketing, ada accounting, ada telemarketing, luar biasa. Artinya kan harus disikapi dengan lebih jelas, lebih tegas.
0: Oke,
2: gitu.
0: Melihat 321 warga negara asing, kalau kita hukum kita sudah cukup kuat atau sudah cukup lengkap untuk hal ini. Dalam kasus ini Prof, mana yang lebih didahulukan? Proses pidana perjudiannya atau pelanggaran izin tinggalnya nih Prof?
2: Dua-duanya dong, kan dalam satu kasus bisa diproses dua-duanya.
0: Oke.
2: Gitu. Kenapa? Karena mereka menggunakan kemudahan akses bebas visa kunjungan kan ya.
0: Iya.
2: Itu kan yang kemudian disalahgunakan untuk memasukkan tenaga kerja dalam gelombang kecil tapi konsisten kan gitu. Mereka juga sangat berani kan menggunakan apa gedung kamuflase perkantoran dan segala macam itu kan niat ya. Mensreanya jelas menurut saya gitu.
0: Niatnya sudah jelas di situ artinya ya.
2: Iya, sangat jelas gitu.
0: Kalau untuk status hukum satu-satunya WNI yang ikut ditangkap kalau terbukti terlibat atau hanya menjadi penghubung bagaimana ini Prof?
2: Loh, nanti kita akan bicara tentang pertanggungjawaban pidana penyertaan. Jadi siapapun yang ada itu akan ada penerapan prinsip penyertaan dan di dalam KUHP kita yang baru ada kok di pasal 20, 21. Jadi siapapun dia, nanti kita akan lihat apakah perannya. Apakah mereka melakukan sendiri, apakah yang menyuruh melakukan, turut melakukan, atau menggerakkan orang lain, atau pemberian sarana, ataupun kesempatan. Semua kena bagian. Jadi entah warga negara Indonesia ataupun asing, sepanjang melakukan tindakan itu bersama-sama, akan kena pasal tentang penyertaan seperti itu.
0: Okay. Termasuk gedung perkantoran yang menyewakan tempat ya, untuk aktivitas
2: ya,
0: ilegal ini.
2: Kita akan terlihat, kita nanti akan dilihat apakah bisa dibuktikan mereka tahu atau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, kan nanti digali dalam persidangan. Kalau memang terbukti mereka bekerja sama sudah pasti kena, kan gitu. Tapi kan kalau seandainya terbukti mereka hanya sewa-menyewa misal karena perdata biasa, tentu berbeda. Intinya adalah apakah ada keterlibatan langsung mereka, baik sedikit maupun banyak, akan tetap mendapatkan porsi masing-masing. Okay. Seperti itu.
0: Ini kan melibatkan lintas negara nih, Prof ya. Dari Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok juga, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, dan juga Indonesia. Ada kesulitan nggak bagi penegak hukum nanti, terutama dalam menyidangkan kasus kejahatan yang melibatkan banyak negara ini, Prof?
2: Kalau saya pikir untuk saat ini enggak ya, kesulitan pasti ada, tapi kenapa saya sampaikan enggak tuh gini, kerjasama kita dengan negara-negara itu kan kita sepakat memerangi judi ya, bahkan kemarin sebenarnya kenapa kemudian ke Indonesia kan gitu ya, karena di negara lain itu juga sangat gencar untuk Myanmar, terus Kamboja itu kan nekan kan, sehingga kemudian mereka punya alternatif. Tapi saya pikir ketika visi kita sama untuk memberantas judi ini, gak ada persoalan, apalagi kan pasti ada kerjasama antar negara kan gitu. Ini kan kejahatannya, kejahatan menyeluruh ya, artinya udah internasional kelasnya kan gitu ya.
0: Oke, termasuk seperti juga saat diamankan atau barang bukti di situ ada uang tunai bernilai miliaran rupiah, brankas, ratusan paspor warga negara asing, laptop, ponsel, personal komputer dan sebagainya. Apakah itu juga harus mengikuti prosedur penyitaan aset milik warga negara asing yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia? Gimana?
2: Enggak, ini kan kejadiannya juga di Indonesia. Mereka melakukan kejahatan di Indonesia, jadi mereka tunduk dan patuh pada hukum Indonesia. Jadi enggak perlu seperti itu, karena ini di wilayah Indonesia. Gitu. Hukum yang berlaku, hukum kita.
0: Iya. Dan
2: gitu. Kecuali nanti semisal ada beberapa hal lain, itu lain cerita ya. Ini kan kejadiannya di Indonesia, dilakukan di Indonesia meskipun warga negara asing. Seperti saya sampaikan tadi, berdasar asas teritorial maka dia tunduk pada hukum kita. Artinya, gak ada persoalan kalau menurut saya.
0: Ya, jadi harus tunduk dengan implementasi hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, begitu Prof ya?
2: Iya, benar.
0: Prof, ada kekhawatiran dari beberapa masyarakat terkait dengan perjanjian ekstradisi ini, Prof? Atau mungkin kerjasama ini gimana sih sebenarnya pendudukan dari masalah ini kalau melihat dari kasus yang sedang terjadi ini?
2: Kalau soal ekstradisi atau enggak, kan pertama ya, kan tidak akan semudah itu ya. Artinya gini, semua akan dilihat secara proporsional dulu apakah memang mungkin dilakukan atau tidak. Saya percaya bahwa penegak hukum kita nggak akan semudah itu juga, apalagi kasus yang lagi sensitif begini gitu. Itu semua akan dilihat dulu apakah perlu dilakukan atau tidak kan gitu.
0: Oke, kalau begitu apakah hukuman atau sanksi hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam kasus-kasus perjudian seperti ini sudah optimal sehingga memberikan dampak sosial yang ditimbulkan ini, Prof?
2: Kalau terkait dengan itu, undang-undang kita baru ya, tapi seperti saya sampaikan tadi, ada progres yang cukup signifikan. Kalau dulu hanya diatur di pasal 303 dan 303 bis itu, hukumannya sedikit, bahkan dendanya sedikit untuk penyelenggara cuma 25 juta gitu kan. Kalau sekarang beda, di pasal 426 dan pasal 27 diatur itu, untuk denda penyelenggara itu sampai miliaran. Artinya apa? Dari segi denda itu sudah mengalami kemajuan yang signifikan kan gitu. Terus saya akan coba lihat lagi untuk penjara pemain, meskipun kalau dulu denda pemain atau peserta 10 juta sekarang udah 50 juta. Itu kalau dilihat dari pemain atau peserta ya. Artinya apa? Bahwa ini dianggap serius, tidak hanya melanggar ketertiban umum, tapi kejahatan ekonomi dan penyesatan sosial menurut saya dan kita yang jelas sudah mengalami kemajuan untuk di dalam KUHP kita terkait dengan judi ini.
0: Oke, termasuk gitu. Ada tidak Prof, prosedur hukum untuk bisa menarik uang negara yang mungkin sudah dicuci oleh sindikat ini ke luar negeri berpindah-pindah ini Prof?
2: Oh, kalau itu kan nanti kita akan berbicara ya, pasti akan melibatkan juga ini ya, PPATK segala ya. Macam ya. Artinya ya. Gini, kasus ini tidak terbatas pada judi menurut saya, sangat mungkin juga akan nyeret juga tindak pidana pencucian uang, kan gitu.
0: Ya.
2: Nah, dalam hal ini aliran dana yang ada itu kan harus dibantu koordinasi dengan PPATK, kan gitu. Kalau seandainya memang dibuktikan ternyata memang ada TPPU ya kenapa enggak, maka ada pasal yang beda lagi terkait dengan itu, kan gitu. Jadi ini memang harus ada komprehensif lah gitu. Ini ada pasal juga kok, di pasal 607 KUHP nasional kita itu nanti akan ada pasal-pasal pencegahan dan pemberantasan TPPU dari pasal-pasal yang lama. Jadi ini menurut saya udah ada kemajuan cukup signifikan ya. Polisi dalam hal ini nanti penyidik ya pasti akan bekerja sama harusnya dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Ya. Baik. Sehingga bisa melakukan aset tracing gitu kan ya, ke rekening-rekening penampung yang digunakan oleh sindikat, seperti itu.
0: Artinya bisa ditelusuri itu Prof ya, baik.
2: Ya, ya. Bisa. Ya.
0: Prof, sebelumnya kami berbincang mengenai kenapa kok mereka berani mendirikan kantor untuk pusat operasional di Jakarta, walaupun segmentasi pasarnya di luar. Nah, bertanya dari situ, apakah sejauh mana sih Prof, ternyata mereka berani karena memang dirasa mungkin bagi mereka ada celah hukum yang bisa diakalin lah oleh sindikat-sindikat seperti ini Prof. Gimana?
2: Ya, pertama sih melihat kenapa Indonesia, kenapa Jakarta gitu ya. Memang agak menarik ini. Kalau saya melihat sih pertama itu tadi, bahwa pertama itu kan mereka menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Itu satu. Ini disalahgunakan, artinya ada kemudahan yang mereka lihat sebagai celah, kan gitu. Yang kedua, penetrasi internet kita ini bagus. Mungkin mereka menganggap itu cukup bagus ya, dan keberadaan gedung perkantoran kelas atas itu di kita juga di kawasan bisnis Jakarta bisa memberikan kamuflase yang efektif bagi sebuah operasional perusahaan teknologi fiktif, kan gitu. Menurut saya gitu, jadi itu yang kedua. Terus ketiga, tadi mereka berpikir bahwa ada masa transisi kitab undang-undang pidana kita, itu kan baru ya, gitu. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya, gitu. Jadi faktor-faktor itu menurut saya menjadi pertimbangan sesudah mereka mempunyai kedudukan posisi yang lemah ya, karena di Myanmar, di Kamboja itu kan ditekan habis-habisan sama aparat keamanan di situ gitu kan ya. Nah, seperti itu kalau menurut saya, ada beberapa faktor memang yang mereka tidak selalu berhitungnya tepat, karena ini meskipun dibilang sebentar juga enggak ya, sekitar 2 bulan ya, dan 2 bulan itu signifikan berbarengan dengan datangnya para turis itu gitu kan, sekitar 2 bulan mereka overstay 1 bulan gitu kan, berarti tepat kan, kan gitu.
0: Oke, pesan Anda kepada penegak hukum agar pengungkapan kasus itu betul-betul menyeluruh ini Prof, apa yang bisa Anda sampaikan kalau memang sudah sedemikian kuat instrumen hukum yang kita miliki?
2: Ya, pertama bahwa penegak hukum harus konsisten, transparan, dan profesional. Kenapa? Ingat saat ini kita krisis ya kepercayaan terhadap para penegak hukum, tapi kita berharap dengan adanya momen penangkapan judi online di Hayamuruk ini, setidaknya upaya pengembalian citra aparat itu kembali bisa dimulai kembali, dimaksimalkan kembali dengan cara itu tadi, lebih transparan, terus profesional dan terbuka yang jelas. Masyarakat bisa mengakses sehingga mereka percaya, oh aparat kita memang bekerja dengan maksimal sehingga memberikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap para aparat kita, penegak hukum kita. Ya. Tidak hanya polisi ya, saya pikir nanti kan ada penuntutan di kejaksaan, terus nanti hakim. Kan ada persidangan, kan gitu, hakim juga. Artinya semua pihak, para penegak hukum, termasuk juga advokat, tentu saja apapun itu, meskipun dia harus melakukan pembelaan kepada para tersangka ataupun terdakwa, tetapi ada etika dan moral yang ada di situ, kan begitu.
0: Iya. Terima kasih Prof. Sulis untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 Ready di pagi hari ini, Prof.
2: Ya.
0: Sehat selalu,
2: terima
0: Prof.
2: Kasih,
0: selamat pagi.
2: Ya. Pagi.
0: Demikian tadi pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulis Tjowati SH/MH.
3: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
4: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
5: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
6: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
7: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
8: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Anggota DPRD DKI Jakarta menegaskan budaya memilah sampah harus dimulai dari pemerintah agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi penumpukan sampah di Jakarta yang kian mengkhawatirkan. Selain edukasi, pemerintah juga didorong menyiapkan fasilitas pendukung seperti tempat pemilahan dan sistem pengangkutan sampah yang memadai agar program pengelolaan sampah dapat berjalan efektif. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat hilirisasi industri sebagai kekuatan baru pendapatan asli daerah. Dari RRI Banjarmasin, Rizky Wayudi melaporkan. Rizky.
3: Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat langkah hilirisasi industri sebagai kekuatan baru dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dorongan ini disampaikan mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah, yang mana dalam hal ini Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Pauji Amro mengatakan bahwa kekayaan sumber daya alam Kalimantan Selatan harus mulai dioptimalkan melalui hilirisasi industri. Yang mana menurutnya pengelolaan bahan mentah seperti batu bara, kelapa sawit, hingga karet perlu diarahkan menjadi produk bernilai tambah di daerah. Pauji juga menegaskan bahwa hilirisasi tersebut akan terciptanya nilai tambah ekonomi yang lebih besar serta berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah secara signifikan. Ia juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang telah mencapai 5,67% atau berada di atas rata-rata nasional. Berikut penuturannya untuk RRI.
4: Melihat bahwa hilirisasi yang potensi di Kalimantan Selatan itu adalah hilirisasi tentang sumber daya alam. Apakah itu batu bara, apakah itu tambang, galena, galian-galian steel, atau memang perkebunan seperti potensi kelapa sawit, perkebunan karet dan seterusnya, dan potensi-potensi perdagangan. Nah, potensi hilirisasi ini menjadi kekuatan tersendiri Kalimantan Selatan. Dengan sumber daya alam yang sangat menimbang. Kita tahu bahwa pertambangan di Kalimantan Selatan ini menimbang 26% dari konteks pertumbuhan itu. Nah, artinya apa? Kalau dilakukan hilirisasi, ini akan menjadi KPAD yang sangat luar biasa.
3: Selain fokus pada hilirisasi sumber daya alam, Pauji juga menekankan pentingnya optimalisasi serapan anggaran serta pembangunan sektor pariwisata, khususnya pariwisata berbasis sungai. Menurutnya potensi wisata sungai di Kalimantan Selatan masih sangat besar dan perlu dikelola secara maksimal agar mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Ia menilai jika seluruh potensi tersebut dapat dioptimalkan dengan baik, maka Kalimantan Selatan berpeluang memperkuat posisi sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, 2.500 sapi dan kambing dari Sulawesi Barat dikirim ke luar pulau melalui pelabuhan. Dari RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyadah melaporkan. Ahyan.
5: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 3 di mana saja berada. Laporkan langsung dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana menjelang Hari Raya Idul Adha sebanyak 2.500 ekor sapi dan kambing dari Sulawesi Barat tercatat telah keluar melalui sejumlah pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan di daerah lain. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Mudakir, yang mengatakan jumlah tersebut terdiri dari sapi dan kambing dan diperkirakan masih akan terus bertambah seiring adanya permohonan pemeriksaan untuk pengiriman dari pelaku usaha. Ia menegaskan meningkatnya lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha turut diiringi dengan pengetatan pengawasan oleh petugas karantina. Mudakir juga menambahkan bahwa pihaknya siap memperkuat personil di unit layanan lain guna mendukung kelancaran pemeriksaan dan pengawasan di lapangan. Berikut paparannya saat diwawancarai reporter RRI Mamuju.
6: Totalnya sekitar kurang lebih 2.500 yang sudah keluar. Dan itu masih perlu berlanjut karena masih ada perusahaan yang melakukan permohonan di Maciri dan Polman. Oh iya, tentu saja kita makin ketat dan kita perbantukan teman-teman yang dari tempat lain yang kurang itu kita perbantukan sini untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan itu.
5: Dengan komitmen tersebut diharapkan distribusi hewan khususnya untuk kebutuhan korban tetap aman dan lancar serta terhindar dari penyebaran penyakit. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Ahyan Irsyadah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Harga komoditas bawang merah menjadi tren kenaikan harga selama sepekan terakhir di Talaut. Dari RRI Stasiun Produksi Talaut, Hendra Asa melaporkan. Hendra.
7: Ya, Rudy dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, di Pasar Melangwane sendiri di beberapa komoditas untuk barito, bawang, rica, dan tomat terjadi fluktuatif untuk rica dan juga tomat, tapi tren kenaikan harga jadi pada komoditas bawang seperti bawang merah dan juga diikuti dengan bawang putih, di mana harga terakhir sampai dengan hari ini di kisaran 50 sampai dengan bahkan sampai dengan 80 ribu rupiah per kilogram. Tren kenaikan ini terjadi sejak sepekan terakhir, namun sebelumnya juga memang terjadi fluktuatif begitu terkait dengan harga komoditas bawang merah, karena memang bawang merah sendiri ini dipasok dari daerah lain, bukan diproduksi di daerah Talaut sendiri. Seperti apa kemudian harga komoditas bawang merah yang terjadi sampai dengan hari ini terjadi tren kenaikan? Kami sudah bersama-sama dengan Ibu Nita, selaku pedagang di Pasar Melangwane. Kami akan bertanya terkait dengan bagaimana kemudian harga bawang merah terjadi kenaikan. Selamat pagi, menjelang siang Ibu.
8: Pagi.
7: Ya Ibu, kalau kita melihat kan terjadi tren kenaikan harga bawang merah khususnya, ini sudah terjadi sejak kapan Ibu? Apakah benar satu minggu sebelumnya ini sudah terjadi kenaikan untuk bawang merah ini?
8: Iya betul, so dari minggu lalu, so satu minggu berjalan ini harga bawang merah, bawang putih dia naik semua. Berkisaran di harga 50 sampai 60 ribu.
7: Kalau untuk pasokannya ini katanya diambil dari Manado dan terjadi kenaikan untuk harga komoditas, seperti itu?
8: Iya, kalau DP kenaikan orang nggak tahu kenapa dia naik, tapi kalau Manado naik berarti orang selalu telah naik, karena orang masih ada DP upah buruh, biaya transport. Jadi mau tidak mau orang tetap kasih naik itu harga barang, harga bawang merah dan bawang putih.
7: Kalau untuk komoditas lain Bu, ini katanya juga rica, apalagi itu menjual rica, tomat juga begitu. Apa yang terjadi kenaikan selain dari bawang merah ini Bu?
8: Kalau rica dia naik, tapi naiknya nggak terlalu jauh. Dia masih di sekitaran harga 70 ribu. Kalau tomat dia masih per kilonya masih 20 ribu.
7: Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Mita, waktunya sudah bersama-sama dengan RRI.
8: Sama-sama.
7: Ya, Rudi dan juga pendengar, memang di daerah Talaut sendiri komoditas seperti barito ini, bawang, rica, dan tomat, selain dari diandalkan dari Manado untuk pengirimannya, juga dipasok dari daerah Gorontalo, bahkan dari Makassar dan juga Surabaya. Dan masyarakat sendiri di sini melihat dari progres kenaikan harga terkait dengan harga bawang merah sendiri maupun rica dan tomat, memang di daerah sendiri mulai mengembangkan pertanian hortikultura untuk menekan harga atau mengendalikan inflasi di daerah, karena memang pengembangan pertanian bidang hortikultura untuk penanaman bawang, rica, dan tomat ini mulai dikembangkan oleh pemerintah dan juga masyarakat petani di daerah Talaut, sehingga bisa membuat harga normal kembali. Demikian dulu yang boleh kami laporkan langsung dari perbatasan, daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Hendra Asa, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi NTT meluncurkan program siber sehat untuk wilayah NTT. Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan. Delvin.
9: Ya, baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, program Cyber Sehat NTT menghadirkan layanan pengaduan dan edukasi digital selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, sekolah, rumah sakit jiwa, hingga aparat kepolisian. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, masyarakat perlu memiliki literasi digital agar ruang publik di media sosial dipenuhi konten positif dan edukatif. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak akun-akun anonim penyebar provokasi dan informasi palsu yang dinilai meresahkan masyarakat. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena.
10: Kita meluncing untuk adanya cyber sehat di NTT agar ruang publik digital di NTT itu diisi oleh konten-konten positif, optimis, yang memberikan kita pencerahan dari satu sama lain, dan diisi oleh hoax, diisi oleh fitnah, diisi oleh berbagai hal yang membuat kita menjadi tidak produktif, kita jatuh dalam pinjol, jatuh dalam judol, jatuh dalam prostitusi di bidang digital, dan itu membuat biar Mark NTT juga pertemuan ruang digital itu sehat dan saling memberikan inspirasi untuk kebaikan bersama.
9: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Jeffrey Bale, mengungkapkan pihak kampus telah melakukan penelitian terkait dampak media digital terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama berkurangnya interaksi sosial akibat tingginya penggunaan smartphone serta maraknya pinjaman online, judi online, dan pornografi digital yang berdampak pada kesehatan mental hingga tindak kekerasan. Javi menambahkan, penanganan kecanduan digital harus dilakukan secara profesional melalui pendekatan psikologi dan psikiatri, sama seperti penanganan penyakit fisik. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Rektor Undana Javi Bale.
11: Persoalan pinjol, judol, dan pornografi ini sudah sangat mengkhawatirkan.
2: Ya, demikian tadi laporan reporter RRI Kupang Delvin Wandi, di mana pemerintah Provinsi NTT meluncurkan program Siber Sehat untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Tetaplah bersama kami, rekan saya Zaini akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke pesisir Leato Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Sabtu lalu dilakukan untuk memastikan negara hadir dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia. Teddy menjelaskan Kampung Nelayan Merah Putih telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti kantor pengelola, bengkel nelayan, balai pertemuan, kios perbekalan, shelter, cool box, pabrik es, gudang beku ikan, kemudian docking perahu, shelter, pendaratan ikan, hingga tempat perbaikan jaring. Dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai tersebut, Presiden berharap produktivitas masyarakat pesisir dapat terus meningkat, sehingga kesejahteraan para nelayan dan keluarganya semakin baik. Sekitar 400 kapal nelayan memadati perairan Tembok Lorok Semarang, Tambak Lorok Semarang dalam puncak perayaan Sedekah Laut dan Bumi Tambak Lorok 2026 yang rutin digelar setiap tahunnya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan tradisi Sedekah Laut merupakan bentuk rasa syukur masyarakat nelayan kepada laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan sekaligus juga wujud kebersamaan dalam menjaga hubungan antar manusia dan alam. Ia juga mengapresiasi masyarakat nelayan yang tetap menjaga tradisi leluhur di tengah perkembangan kawasan pesisir, serta mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem laut dan meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca yang kini semakin sulit diprediksi. Draft usulan terbaru dari Iran dalam perundingan dengan Amerika Serikat menyerukan penghentian segera konflik di semua lini, serta meminta jaminan tidak akan ada lagi tindakan agresi terhadap Iran. Selain itu, Iran juga menuntut pencabutan sanksi dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Dalam usulan itu, Iran meminta Amerika mencabut sanksi penjualan minyak Iran dalam waktu 30 hari, serta membebaskan aset-aset Iran yang dibekukan setelah tercapainya kesepakatan awal. Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan tanggapan Iran atas proposal terbaru Amerika Serikat telah dikirim melalui Pakistan. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan platform Truth Social bahwa respon Iran tersebut sama sekali tidak dapat diterima. Dari dunia olahraga, AC Milan segera mengejutkan tumbang dari Atalanta pada pekan ke-36 Serie A Liga Italia 2025-2026 di Stadion San Siro dini hari tadi. Atalanta unggul 3 gol melalui Ederson, Davide dan juga Giacomo Raspadori. Sementara Milan membalas 2 gol lewat Sharhinja Patlovic dan Christopher Kunku. Dengan hasil tersebut, Rossoneri harus turun ke peringkat keempat dengan 67 poin dan terancam gagal lolos ke Liga Champions atau unggul 3 poin dari Como di peringkat keenam. Sementara Atalanta kini berada di peringkat ketujuh dengan 58 poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia
2: from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
6: Tiga jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
7: Nanti kita update kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air, termasuk juga informasi dari Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan saham yang berlangsung pada hari ini setelah dibuka tadi pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga berbincang mengenai gerakan berbagi kursi roda solidaritas bagi Haji Lansia yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Yogyakarta. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh di Yogyakarta menghadirkan inovasi pelayanan bagi jemaah melalui program Paskuda atau pasukan kursi roda. Program ini diterapkan khususnya bagi para jemaah lanjut usia atau lansia dan juga para jemaah risiko tinggi atau RISTI, termasuk jemaah asal Gunung Kidul yang tergabung dalam kloter YIA 10 dan juga jemaah-jemaah yang memang tergabung di Yogyakarta. Nah, seperti apa kemudian Paskuda ini atau pasukan kursi roda ini memfasilitasi para jemaah khususnya yang lansia dan juga RISTI? Kemudian seperti apa mekanisme kerjanya? Nanti kita berbincang dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU Yogyakarta, Usman Musianta, SPD.

0: Anda juga bisa buka laman resmi kami di www.rri.co.id untuk mendapatkan berbagai perkembangan informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Di antaranya mengenai informasi kondisi fenomena alam yang Anda bisa baca di laman resmi kami ya. Nanti kami sampaikan informasi selengkapnya. Baik, kelihatannya kita berbincang dulu mengenai Paskuda atau Pasukan Kursi Roda dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU Yogyakarta, dan kami sudah bersama dengan Usman Musianta, SPD. Pak Usman, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Usman. Jadi Paskuda ini seperti apa mekanisme kerjanya sebenarnya, Pak?
1: Paskuda ini berasal dari jamaah untuk melayani jamaah.
0: Dari jamaah untuk melayani jamaah. Maksudnya bagaimana itu, Pak Usman?
1: Jadi ini bermula dari tahun 2023.
0: Ya.
1: Saat itu tagline pemerintah terkait haji ramah lansia. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kami belum melihat secara nyata teknis pelaksanaannya. Kemudian waktu itu penyikapan dari

0: M-nya saja itu jemaah yang bisa membantu jemaah lansia atau jemaah risti, atau juga disediakan kursi rodanya juga, Pak Usman?
1: Untuk teknisnya, kami menjemput jamaah dari kamar,
0: ya,
1: dari kamar hotel. Kemudian kami bawa ke tempat ibadah, namanya ke Masjidil Haram ya, untuk kegiatan tawaf sa'i. Kemudian dibimbing oleh pendorong yang itu berasal dari jamaah, dibimbing terkait bacaan doa, kemudian tata cara ibadahnya.
0: Ya.
1: Setelah itu kita kembalikan ke hotel kembali. Kemudian untuk layanan tersebut bisa berinfak, dalam
0: ya,
1: artian nanti infak yang kita tarik dari jamaah kita gunakan untuk beli ke alat yang ada, termasuk beli kursi
0: roda juga begitu. Kalau begitu ada stok kursi rodanya Pak di Mekah atau di Madinah begitu, milik KBIH?
1: Untuk operasional di Mekah, Madinah, KBIH.
0: Oh begitu ya. Jadi sudah.
1: Meskipun ada yang dari tanah air sudah bawa kursi roda juga ada.
0: Oh begitu. Tapi disediakan juga lah di sana kursi rodanya juga. Jadi, begitu ya Pak ya. Dari infak jemaah begitu ya, Pak Usman ya.
1: Dari infak jemaah.
0: Iya. Jadi sudah sejak berapa lama kalau begitu berjalan Pak?
1: Kalau kita namakan pasukan kursi roda itu baru tahun 2023.
0: Ya.
1: Meskipun sebelumnya imbirunya itu baru lelawan jamaah, jadi satu regu, satu rombongan itu baru, tapi belum di.
0: Belum ada nama paskudanya begitu ya?
1: Ya, belum.
0: Ya, sampai munculnya ide memilih nama paskuda, bagaimana ceritanya itu Pak Usman?
1: Itu dari inisiasi pembimbing Tanah Suci kami Pak waktu itu.
0: Oh, mengusulkan nama itu paskuda begitu.
1: Sampai tahun ini dinamakan Panglima Paskuda.
0: Oh, sekarang ini namanya Panglima Paskuda yang mengusulkan itu?
1: Iya.
0: Oh, begitu ya.
1: Pemimpin
0: kafilah. Iya. Pak, tapi antusiasme jemaah yang kemudian dibuka ini kan artinya kan relawan sukarela begitu ya. Pak, itu antusiasmenya bagaimana, Pak? Meskipun sukarela begitu.
1: Antusiasmenya luar biasa. Dan
0: ya,
1: itu memang enggak bisa didesain dari tanah air, Pak. Karena terkadang dari tanah air punya semangat bagi relawan,
0: ya,
1: sampai di tanah suci melihat kondisinya seperti itu nggak siap juga ada. Nah, jadi untuk gambaran relawannya dan jumlah penerima manfaat dari tahun 2023 itu kami ada 42 relawan.
0: Ya.
1: Itu membimbing 68 penerima manfaat.
0: Ya.
1: Kemudian tahun 2025 kemarin itu ada 51 relawan, relawannya naik, untuk penerima manfaatnya ada 32.
0: Ya.
1: Dan untuk tahun ini yang kita deteksi, sampaikan ini jamaah kami masih di Madinah Pak.
0: Ya.
1: Insya Allah besok Selasa baru berpindah ke Makkah, itu relawan ada 28 dengan penerima manfaat sementara 34. Dan
0: ya,
1: biasanya nanti bertambah ini relawan.
0: Jadi tergantung kondisi di sana bagaimana begitu ya, Pak Usman ya.
1: Kondisi di sana.
0: Iya. Tapi kalau begitu juga Pak, relawan Paskuda ini juga harus siap juga dengan kondisi jemaah lansia ataupun risti yang memang mereka bantu begitu ya, Pak. Kalau kondisinya di sana ya, faktor cuaca atau apa yang mempengaruhi begitu ya, Pak Usman ya.
1: Dan ini penyikapan kami, ada perbedaan pola antara tahun 2023 dan tahun kemarin 2025 dan 2026.
0: Ya.
1: Kalau untuk 2023 itu satu pendorong itu satu penerima manfaat yang didorong.
0: Oh, okay.
1: Mulai tahun kemarin kita rubah jadi dua pendorong. Jadi nanti ada sih pada gantiannya.
0: Oh, jadi satu penerima manfaat, dua pendorong begitu ya.
1: Dua pendorong.
0: Oh, jadi nanti bisa bergantian, yang satu mungkin nanti istirahat atau ibadah, yang satunya bantu dorong begitu ya. Pak Usman ya.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Ya. Pak, ini kami dengar juga Paskuda menerapkan skema kontribusi seikhlasnya sekitar 250 rial Saudi. Nah, itu bisa cerita soal itu. Itu bagaimana, Pak Usman?
1: Skemanya dari biaya itu memang kita sudah perkirakan dengan biaya resmi yang ada di sekitar haram, Pak.
0: Ya.
1: Tapi kalau di haram itu, jamaah itu kan terkadang belum kenal dengan pendorong.
0: Ya.
1: Ya. Kemudian belum tentu juga ada layanan bimbingan ibadah atau bacaan doanya.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, kemudian dari teman pendorong itu terkadang juga nggak hafal yang dorong itu siapa, yang antarkan jamaah siapa, sehingga di titik setar kan terkadang kesulitan. Nah, kemudian untuk infak yang masuk itu nanti kita gunakan diantaranya untuk menambah sarana kursi roda.
0: Ya. Yeah.
1: Kemudian untuk ini

0: kegiatan kebersamaan relawan. Jadi untuk beli minum, beli makan-makan, kebersamaan untuk menguatkan refreshing relawan kami.
1: Ya. Tapi Kementerian Haji dan Umroh sudah tahu belum, Pak, kegiatan yang dilakukan oleh kelompok bimbingan haji dan umroh Bapak ini begitu? Mekanisme Paskuda seperti ini?
0: Sudah ya? Terutama yang di Gunung Kidul di DIYIN sudah.
1: Ya. Ada rencana mungkin daerah lain mengadopsi juga begitu, Pak, mekanisme ini? Sudah dengar-dengar juga informasinya?
0: Sudah konsultasi ke...
1: Oh, begitu. Daerah mana saja, Pak, yang sudah ingin mengadopsi juga, Pak, Paskuda ini?
0: Selatan kemarin, Kalimantan Selatan itu langsung kontak dengan Panglima kami itu, Pak Yus, yang sekarang di sana.
1: Ya.
0: Kemudian kita juga melayani jamaah di luar bimbingan kami, Pak.
1: Oh, begitu. Bisa juga begitu ya, Pak. Itu bagaimana mekanisme, Pak, kalau jamaahnya di luar kelompok bimbingan Bapak begitu?
0: Ya, nanti tinggal bertemu, menemui pembimbing kami yang di Tanah Suci, nanti langsung insya Allah kita...
1: Bisa dibantu begitu ya?
0: Bisa dibantu.
1: Bagaimana?
0: Itu 250 rial itu dalam artian, Pak, apa tidak harus nanti kalau jamaah yang kebutuhan khusus tidak berimpak, ya kita layani juga.
1: Jadi tidak wajib begitu ya, Pak? Ini seikhlasnya begitu ya, Pak Usman ya? Untuk membantu operasional atau kegiatan Paskuda, membantu yang lain juga begitu ya, Pak Usman ya? Ya. Pak Usman, respon keluarga jemaah lansia dan juga Risti yang dibantu oleh Paskuda bagaimana responnya keluarga mereka?
0: Responnya luar biasa. Jadi untuk kegiatan Paskuda memang ketika di tanah air sebelum berangkat sudah kita sosialisasikan.
1: Ya.
0: Untuk keluarga yang kebetulan jamaahnya pergi haji tahun ini, kemudian diperkirakan nanti perlu bantuan Paskuda, nanti dari keluarga bisa menitipkan ke pembimbing dana untuk kegiatan operasional di sana. Dan itu nanti tiap penggunaan dana kami laporkan ke keluarga.
1: Ya, baik kalau begitu. Mudah-mudahan terus berjalan kegiatannya, jadi manfaatnya bagi jemaah calon haji yang lansia dan Risti juga banyak begitu ya, Pak Usman ya. Ya, kami nantikan perkembangannya, Pak Usman. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi, Pak Usman.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum, Pak Usman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Pak Usman ya, dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU Aisyah Yogyakarta, Usman Musianta SPD. Jadi sejak 2023 mereka melaksanakan program namanya Paskuda atau Pasukan Kursi Roda yang membantu para jemaah lansia dan jemaah risiko tinggi atau RISTI, di mana relawan Paskuda ini berasal dari jemaah juga, jadi jemaah membantu jemaah. Nanti kami hadirkan perkembangan informasi lainnya, termasuk perkembangan terkini kabar jemaah haji kita di Tanah Suci langsung dari Arab Saudi. Nanti kita pantau juga ya perkembangan informasi lain dari tim liputan kami, termasuk informasi ekonomi, baik itu mengenai harga kebutuhan pokok maupun juga perkembangan harga saham dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia setelah dibuka pada sesi pertama pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat tadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Sumpah, aku lagi stres banget. Please ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
4: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
3: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
4: Enggak. Aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget. Bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
3: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
5: A few moments later.
3: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
4: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
6: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maakut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
7: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
10: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
9: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
10: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
9: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
10: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
11: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
12: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
13: Indonesia menyapa pagi.
1: Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan hari ini berpeluang rebound atau berbalik menguat setelah turun tajam dalam penutupan perdagangan di akhir pekan kemarin hingga di level 6.969 atau turun 2,86%. Penurunan disertai dengan net sell atau jual bersih saham oleh investor asing sebesar 485 miliar. Kemudian saham yang paling banyak dijual oleh asing adalah BMRI, Bumi, BREN, ADRO, dan DSSA. Nah, seperti apa perdagangan setelah dibuka untuk hari ini ya? Pada pukul 09 waktu Indonesia Barat tadi, nanti kami hadirkan informasinya bersama Eliana Zahra ya, untuk memantau perkembangan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

0: Anda juga bisa berbagi informasi mengenai cuaca di lokasi Anda berada saat ini di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana sejumlah daerah diperkirakan BMKG di tengah musim panas seperti saat ini masih ada peluang turun hujan, terutama di beberapa daerah yang ada di Sulawesi. Nanti kita update ya untuk perkembangan informasi cuaca dari BMKG.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia atau IHSG dibuka melemah ke level 6.959,94 pada perdagangan di awal pekan ini setelah mengalami koreksi signifikan pada perdagangan di akhir pekan yang lalu. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mencatatkan penurunan pada pembukaan perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, indeks terpantau berada pada level 6.959,94 atau melemah 9,45 poin yang setara dengan 0,14% dibandingkan penutupan pekan lalu. Pelemahan ini merupakan kelanjutan dari koreksi tajam pada Jumat kemarin, di mana indeks merosot hingga 2,86% ke level 6.969. Penurunan tersebut juga disertai dengan aksi jual bersih atau net sell oleh investor asing sebesar 485 miliar rupiah. Beberapa saham yang paling banyak dilepas oleh pemodal asing diantaranya adalah BMRI, Bumi, Brand, Adro, dan DSSA. Meskipun dibuka melemah, Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman memproyeksikan IHSG memiliki potensi untuk melakukan technical rebound jangka pendek ke rentang level 7.070 hingga 7.130. Namun investor disarankan untuk tetap waspada dan dapat menerapkan strategi sell on high guna mengamankan keuntungan. Ingat pergerakan indeks yang masih rentan terkoreksi kembali. Level support hari ini diperkirakan berada di rentang 6.650 hingga 6.850. Dari sisi global, pergerakan bursa saham cenderung beragam. Bursa Amerika Serikat terpantau menguat yang didorong oleh performa saham berbasis kecerdasan buatan atau AI, serta laporan pasar tenaga kerja yang tetap stabil dengan tingkat pengangguran di angka 4,3%. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini perdagangan saham setelah jeda di sesi pertama, biasanya ditutup pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Bagaimana pantauan harga komoditas bahan pangan di pasar tradisional di Kota Medan? Berikut informasinya Ilham Daulay. Ilham.
6: Ya, baik benar. Saat ini saya berada di pajak tradisional, yaitu pasar Saisi Kambing, Kecamatan Helvetia, Kota Medan. Ya, harga tomat dan bawang merah di pasar tradisional, pasar Saisi Kambing, Kecamatan Helvetia, Kota Medan ini ya mengalami kenaikan harga secara signifikan. Ya, kenaikan ini terjadi selama lebih kurang dalam satu pekan. Ya, untuk harga tomat sekarang Rp20.000 per kilonya, dari harga sebelumnya sekitar Rp10.000. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita berbincang sama seorang pedagang, Ibu Yanti. Ya, Ibu Yanti, untuk harga tomat kita sekarang ini berapa ya, Kak?
7: Tomat sekarang yang naik-naik dia pengeceran jadi 20 per kilo.
8: Ini kenaikannya sudah berapa lama?
7: Kenaikannya sudah seminggu ini lah, selama masih hujan-hujan ini.
8: Jadi harga sebelumnya harga berapa, Kak?
7: Harga sebelumnya 8.000, 12.000. Karena kalau masih dari makannya pasar, biasa dari luar masuk, kadang tempat baru masuk, tempat masuk, tidak ada, izin khusus. Tomat tidak ada di rumah, jadi mahal lah. Karena kan ada dari Aceh, gitu.
6: Iya. Selain dari harga tomat, harga bawang merah Jawa saat ini juga mengalami kenaikan harga secara signifikan di pasar tradisional ini. Ya, untuk harga bawang merah di Jawa sekarang Rp40.000 per kilonya, dari harga sebelumnya sekitar Rp25.000. Ya, menurut informasi yang diterima dari pedagang, bahwa dari seluruh harga komoditas pangan, hanya bawang dan tomat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dari beberapa komoditas lainnya. Ya, dari seorang pedagang tadi, Ibu Yanti, tadi menyebutkan bahwa stok kedua jenis komoditas pangan ini juga berkurang datang dari daerah ke Kota Medan ini. Ya, hal ini juga disebabkan akibat cuaca ekstrim dan ia tadi juga mengakui selama terjadinya ini bahwasanya mengalami kenaikan harga ini terjadi, pembelinya untuk membeli ke pasar tradisional tersebut juga berkurang, baik itu membeli dari tomat dan juga bawang. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke daerah lainnya, di mana sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali naik setelah sempat turun pada pekan lalu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Fitriani. Nur.
9: Ya, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Terubuk Bengkalis kembali mengalami kenaikan harga setelah sempat turun pada pekan lalu. Kenaikan terjadi pada komoditas ayam broiler dan sejumlah sayuran yang didatangkan dari daerah pemasok Bukit Tinggi. Pedagang sayur di pasar Terubuk Bengkalis, Joni, mengatakan kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis sayuran seperti buncis, bunga kol, bawang pre, dan daun sop. Menurutnya kondisi cuaca hujan di daerah pemasok mempengaruhi pasokan sehingga harga ikut mengalami kenaikan.
7: Harga sayur-sayur nih?
10: Cuaca hujan di sana tapi masih stabil. Macam bawang pre, daun sop yang naik dari buku ini ya. Tidak dapat cuaca di sejajar.
9: Sementara itu harga ayam broiler yang di pasar Terubuk juga mengalami kenaikan terhadap dibandingkan pekan sebelumnya. Di mana pedagang ayam Yaya menyebut harga ayam kini berada di kisaran Rp30.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat berada di angka Rp26.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya.
10: Mulai naik.
7: Berapa tuh Pak?
10: Mulai naik. Sekarang di posisi 30 per kilo.
7: Oh, 30 per kilo ya. Kemarin tuh masih 26.000 ya, 20.
10: 26, 27, 28 gitulah, naik 1.000.
7: Setiap hari naik 1.000. Bakal terus naik enggak, Pak?
10: Hah?
7: Kira-kira menjelang Idul Adha nanti bakal terus naik atau gimana?
10: Biasanya seperti itu sih, tapi tak tahu lah tahun ini, tapi kalau namanya Idul Adha itu pasti naik terus.
7: Peminatnya macam mana? Penjualan masih tetap macam biasa atau menurun?
10: Menurun lah kak. Kalau udah barang mahal, orang yang beli biasa 2 ekor tinggal seekor kan gitu.
9: Menurut Yaya, kenaikan harga ayam biasanya terjadi menjelang Idul Adha dan kondisi tersebut juga berdampak pada daya beli masyarakat yang mulai menurun akibat harga yang semakin tinggi. Pedagang berharap kondisi cuaca membaik dan distribusi pasokan kembali lancar agar harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil di pasaran. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Harga plastik di Kota Metro terpantau naik signifikan hingga mencapai 2 kali lipat dari harga normal. Berikut laporan selengkapnya, Palasta Sitebu. Palasta.
11: Ya, baik. Baik pendengar, dapat kami laporkan di mana pedagang plastik di Kota Metro mengeluhkan lonjakan harga plastik yang kian tak terkendali. Kenaikan harga mencapai 2 kali lipat dari harga normal yang dipicu oleh ketidakstabilan kondisi geopolitik di Timur Tengah. Salah satu pemilik toko plastik, Egi, mengatakan lonjakan harga terjadi hampir di semua jenis produk, mulai dari kantong plastik, plastik kemasan makanan hingga plastik pembungkus es. Dirinya menambahkan kondisi ini membuat para pelanggan yang mayoritas adalah pedagang kuliner UMKM di Kota Metro terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Hal ini berdampak langsung pada omset harian para penjual plastik yang mengalami penurunan signifikan.
12: Ini ada sekarang ini harga itu tetap dari Ramadan. Paling Ramadan itu ada 5-3 kali beli harga. Harganya minusnya sampai totalnya dari harga awal sampai sekarang itu harga modal plastik kita itu 2 kali lipat. Rata-rata sifatnya 2 kali lipat. Gitu. Nah, kalau menurut saya kalau ini emang efek dari perang di Timur Tengah kan, Selat Hormuz, plastiknya kan bahan minyak. Salah satu unsur yang ada di crude oil itu kan bahan untuk bikin polimer etilen. Polimer etilen itu lah yang dibuat untuk plastik ya. Nah, ya harapannya bisa nurun lah. Ya kalau misalnya kita berharap turun kayak harga sebelum naik, ya nggak mungkin sih kayaknya.
11: Menurut Egi, berdasarkan informasi yang didapat dari pihak distributor, meroketnya harga plastik berkaitan erat dengan memanasnya konflik di Timur Tengah. Situasi tersebut berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia yang merupakan bahan baku utama biji plastik. Selain faktor bahan baku, dirinya menjelaskan terdapat gangguan logistik di wilayah global akibat konflik tersebut yang juga memicu kenaikan biaya angkut dan ekspedisi. Egi berharap pemerintah daerah mampu maupun pusat segera turun tangan untuk memantau rantai distribusi. Ketidakpastian harga dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga barang konsumsi lain yang menggunakan kemasan plastik. Dari Kota Metro, Palastasi itu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendesak penegakan hukum yang berat serta langkah pencegahan dini guna mengatasi darurat kekerasan seksual di berbagai lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Selain menuntut sanksi tegas bagi pelaku, DPR akan memanggil kementerian terkait untuk membahas standar pengawasan dan mekanisme perlindungan bagi korban demi menjaga kredibilitas institusi pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendesak penguatan sistem keamanan UTBK SNBT 2026 terhadap ancaman kecurangan berbasis AI sekaligus menekankan pentingnya penanaman integritas diri bagi peserta untuk menjaga kualitas seleksi nasional.
1: Memang kampus-kampus dan penyelenggara harus sudah menyiapkan pengamanan. Apakah misalnya kita perlu memikirkan boleh nggak bawa HP? Boleh nggak bawa yang lain-lain yang berkaitan dengan teknologi? Karena dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini hanya sekedar di foto soal bisa dijawab oleh AI. Harus ditumbuhkan sejak awal pembangunan karakter oleh orang tua, oleh guru.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga mulai dari unsur bandara, imigrasi, hingga maskapai untuk menjamin kelancaran tugas tim was haji dalam mengawasi pelayanan bagi 220 ribu jemaah Indonesia. Keberangkatan tim was haji DPR RI tahun ini dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 16-18 Mei dan 20-21 Mei 2026 dengan fokus utama memastikan transparansi dan optimal realisasi penyelenggaraan haji di tanah suci. Televisi Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis solar non-subsidi mulai dirasakan dampaknya oleh para nelayan tradisional di kawasan pesisir Cilincing yang tidak mendapatkan solar subsidi. Syamsuddin Ilyas melaporkan selengkapnya. Ilyas.
4: Baik, terima kasih pendengar. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis solar non-subsidi mulai dirasakan dampaknya secara signifikan oleh para nelayan tradisional di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Salah satu nelayan yang mengeluhkan kondisi ini adalah Dalim, 50 tahun. Seorang nelayan pencari cumi dan udang yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Dalam wawancara RRI Jakarta, Bali mengungkapkan bahwa kenaikan harga solar sangat memberatkan biaya operasional melautnya. Menurutnya harga solar non-subsidi yang biasa ia beli kini mengalami kenaikan yang cukup tajam. Kenaikan harga ini terasa sangat berat mengingat konsumsi solar untuk sekali melaut cukup besar. Dalim juga menyebutkan bahwa ia membutuhkan sekitar 60 hingga 70 liter solar setiap harinya. Dengan harga saat ini, pengeluaran untuk bahan bakar saja sudah memakan porsi besar dari pendapatan yang tidak menentu. Berikut wawancara saya dengan Dalim.
5: Berapa kalanya sedikit yang gede?
6: Biasanya berapa sih beli solarnya separuh?
5: Biasanya kita kalau beli, bikin apa sih? Tarik itu kan pertama mungkin yang seringnya bersih 35 liter biasanya 280 di pasar 3,5
6: sekarang 3,5 ya. Mama ikut ini nggak program nelayan apa subsidi solar itu?
5: Belum ya. Kenapa mama nggak ikut? Ya mau ngajuin di surat-suratnya.
4: Pendengar, meski pemerintah memiliki program solar bersubsidi untuk nelayan, Dali mengaku hingga saat ini dirinya dan beberapa nelayan lainnya di Cilincing belum terdaftar dalam program tersebut. Saat ini ia tengah berupaya mengurus kelengkapan surat-surat agar bisa mendapatkan akses solar subsidi guna meringankan beban biaya melaut. Dali juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar memberikan perhatian lebih pada masyarakat kecil di pesisir Cilincing. Ia berharap agar harga solar dapat kembali normal, agar aktivitas melaut bisa terus berjalan tanpa harus terbebani biaya yang mencekik. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya mempertahankan strategi ketahanan pangan, pemerintah Kota Bandung menyiapkan gudang cadangan pangan untuk mengantisipasi timbulnya krisis dan gejolak harga pangan. Berikut laporan selengkapnya Atep Burhanuddin. Atep.
7: Ya, baik ke pendengar. Pemerintah Kota Bandung memperkuat strategi ketahanan pangan daerah melalui rencana pembangunan gudang cadangan pangan skala kota. Program tersebut diproyeksikan menjadi langkah antisipatif menghadapi gejolak harga bahan pokok, gangguan distribusi, hingga kondisi darurat seperti bencana alam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Ingin Ginajar, mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun perencanaan sekaligus kajian teknis pembangunan gudang cadangan pangan bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menurutnya, keberadaan gudang cadangan pangan menjadi kebutuhan penting bagi Kota Bandung sebagai wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang besar dan ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Ia menjelaskan cadangan pangan daerah memiliki fungsi strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan, khususnya ketika terjadi lonjakan permintaan, gangguan distribusi, maupun situasi kedaruratan. Ingin menuturkan pembangunan gudang pangan tidak hanya menyangkut penyediaan bangunan fisik, tetapi juga memerlukan sistem pengelolaan yang matang, mulai dari mekanisme penyimpanan, stok, rotasi stok pangan, distribusi saat darurat, hingga penguatan kelembagaan yang akan mengelola cadangan tersebut.
8: Jadi memang harus ada yang signifikan, salah satunya yang memiliki itu. Dan ya idealnya mah bisa memenuhi kebutuhan warga. Kalau katakanlah warga Kota Bandung satu hari butuh beras berapa kilo ya, dia mampu menyediakan paling tidak misalnya untuk selama 3 hari ke depan itu cadangan.
7: Dikatakan Gin-Gin, langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya tantangan ketahanan pangan di kawasan perkotaan akibat perubahan iklim, inflasi pangan, hingga potensi gangguan rantai pasok. Dengan adanya cadangan pangan kota, pemerintah berharap masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang stabil saat terjadi situasi krisis. Ia menargetkan kajian teknis dapat segera rampung sehingga tahapan pembangunan dan penganggaran bisa mulai disiapkan dalam beberapa tahun ke depan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atau Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM semakin membebani aktivitas nelayan wilayah pesisir Pantura. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena. Halo Rena.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Jelang dinamika olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy. Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri, Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Jadi
2: kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Não tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e...
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk di depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Toruan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas sekitar 150-an kelas.

0: semua akan kita isi dikali dua, karena minimal maksimal dua peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
1: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzi, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kita bahas dan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva.
3: Ya, terima kasih Zaini. Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan kembali sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Senin 11 Mei 2026, di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai upaya memperkuat perlindungan pesantren untuk mencegah kekerasan kasus seksual. Di mana kasus kekerasan seksual ini di lingkungan pendidikan menjadi sorotan publik, termasuk yang terjadi di sejumlah pesantren. Kondisi ini juga memunculkan dorongan kuat agar sistem perlindungan santri diperkuat mulai dari pengawasan, mekanisme pelaporan, hingga pendampingan korban. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyerukan langkah serius dan menyeluruh untuk mencegah kembali terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren. MUI juga menekankan bahwasannya lembaga pendidikan keagamaan ini harus menjadi ruang aman dan nyaman bagi santri, bukan menjadi tempat terjadinya penyimpangan dan kekerasan oleh pihak yang memiliki relasi kuasa. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda mengenai mengungkap sindikat joki ujian tulis berbasis komputer UTBK tahun 2026. Polrestabes Surabaya ini berhasil mengungkap praktik sindikat perjokian seleksi UTBK atau SNBT UTBK yang diduga telah beroperasi sejak 2017 hingga 2026 dengan jaringan lintas daerah. Mengenai hal ini nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian akan kami hadirkan juga pembahasan mengenai KNKT yang mengkaji data lapangan dalam investigasi kecelakaan bus ALS, di mana Kementerian Perhubungan ini masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Penyelidikan Kepolisian terkait penyebab kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki PT Seleraya di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Disebutkan juga bahwasannya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, ini mengatakan bus ALS tersebut diduga melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek pasal 102. Nanti perbincangan selengkapnya juga akan kami hadirkan bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga di Indonesia Menyapa Siang pantauan IHSG hari ini, pergerakan saham di awal perdagangan, dan tentunya peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga partisipasi Anda dengan mengirimkan pesan ataupun tanggapan terhadap topik-topik yang telah kami sampaikan tadi di nomor WhatsApp 081-399-399-888. Demikian Zaini.
2: Selanjutnya kami hadirkan ya video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai informasi pesisir pantai Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, menawarkan beragam pesona wisata bahari yang menarik sehingga layak untuk dijelajahi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Rio Rima.
4: Pendengaran pemirsa RRINET, Pulau Ambon bagian utara kebanyakan didominasi pasir putih dan batu karang, serta pepohonan kelapa yang berjejer di pesisir pantai, seperti di Baby Indah Beach Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Objek wisata menarik ini masih dibenahi dengan pembangunan resort, namun sudah banyak yang mengunjunginya karena menyajikan panorama laut yang memukau dengan latar depan Pulau Haruku dan terumbu karang yang menjadi sarang ikan. Feby dan Ningsi, dua pengunjung yang dijumpai, mengaku nyaman berwisata ke tempat ini meski belum banyak wahana wisata.
5: Tempat beta, tempat-tempat ini sangat bagus, sangat menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Tapi harus ada bisa diperbanyak spot-spot foto. Kan anak-anak muda kan ya, sering suka selfie-selfie.
6: Kalau menurut beta tempat ini bagusnya datang dengan keluarga untuk berlibur, dan lebih bagus juga sebenarnya tempat wisata ini juga harus ada UMKM. Karena apa? UMKM juga kalau ada UMKM di sini berarti masyarakat juga tidak terlalu pergi untuk jauh-jauh belanja di luar, karena kalau ada UMKM otomatis UMKM juga kan membantu para wisata di sini.
4: Objek wisata Baby Indah Beach berada tak jauh dari Pantai Narsepa dan Pasir Panjang, sekira 5 menit perjalanan. Objek wisata ini juga tak jauh dari Kota Ambon atau 30 menit perjalanan. Di sini terdapat banyak pohon kelapa dan spot memancing yang tidak membosankan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana berburu oleh-oleh khas daerah tentu menjadi pengalaman menarik saat berkunjung ke suatu kota. Di kota Baobao terdapat produk UMKM unik berupa sambal ikan asap, berbahan dasar ikan asap yang memiliki cita rasa khas yang mulai menjadi pilihan oleh-oleh bagi para pengunjung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afrian Syah.
7: Pendengar dan pemirsa RRNet, saat ini saya berada di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betuambari, Kota Baobao. Di belakang saya ini menjadi salah satu lokasi pelaku UMKM di Kota Baobao dalam mengolah produknya, yakni sambal ikan asap. Lalu bagaimana produksi sambal ikan asap ini serta pemasarannya? Mari ikuti kami wawancara langsung bersama pelaku UMKM-nya. Saat ini kami sudah bersama Ketua Produksi Katapai Sulaa, Ibu Linda.
8: Ya.
7: Kita akan berbincang langsung bersama Ibu Linda terkait usaha yang telah digelutinya ini. Bu, untuk awal mula sehingga kemudian mengembangkan usaha sambal ikan asap ini, Bu, bisa diceritakan?
8: Baik, terima kasih. Jadi awal mula dari sambal ikan asap tuna ini karena memang sebelumnya kami sudah memproduksi ikan asap. Nah, sehingga dari tahun 2020 kami sudah mulai produksi ikan asap, sehingga kami berpikir kita harus ada inovasi produk. Nah, salah satu yang kita angkat itu adalah sambal ikan asap tuna dan sambal ikan asap cakalang.
7: Ya. Bu, ini kan termasuk unik. Ya. Apa yang kemudian mendasari sehingga menggunakan bahan baku itu?
8: Yang pertama itu memang karena memang produk kita satu, bahan bakunya sudah ada. Nah, yang kedua memang ada rasa unik dari sambal ini karena rasa yang smoky, ada aroma yang khasnya, sehingga itu mungkin agak berbeda dengan sambal-sambal yang lain. Kalau untuk produksi itu sendiri memang kita masih secara manual ya. Pada saat pengasapan ikan itu memang kita sudah porsikan untuk pembuatan sambal, dan ada beberapa tambahan terutama cabai dengan bawang, bumbu-bumbu lah yang memang lebih spesifik, lebih seimbang antara ikan asap dengan bumbu-bumbunya tadi itu.
7: Untuk daya tahan, berapa lama dia, Bu?
8: dia bisa bertahan sampai 6 bulan, tetapi pada saat sebaiknya ketika sudah dibuka itu dari kemasan sebaiknya disimpan dalam kulkas. Nah, okay. Jadi salah satu keunggulan sambalnya kita ini karena memang tanpa bahan pengawet dengan masa simpan yang 6 bulan itu, ya alhamdulillah ya, masih bisa dikonsumsi. Jadi aman buat kesehatan.
9: Oke. Untuk varian sambal ikan asap ini ada berapa varian yang dibuat, kemudian kemasannya ada berapa jenis?
8: Untuk varian itu sendiri kita baru ada dua, Pak. Sambal cakalang asap dan sambal tuna asap. Nah, untuk kemasannya kita memang masih ada dua, yaitu masih menggunakan ada botol plastik dan ada botol kaca. Untuk harga dalam botol plastik itu kita hargai Rp30.000 dan yang botol kaca itu Rp50.000.
9: Apa harapan dan target ke depan terhadap perkembangan usaha sambal ikan asap ini, Bu?
8: Pastinya dari pangsa pasar lebih besar. Kita ingin berkembang lebih baik selagi mungkin ada daerah-daerah lain yang bisa jadi resellernya untuk sambal ini.
9: Oke, siap. Baik, terima kasih, Bu.
10: Pendengar dan pemirsa RRNet, demikian wawancara kami bersama Ibu Linda selaku Ketua Produksi Katapai Sulaa Sambal Ikan Asap. Dari Kota Bau-Bau, Afriansa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah perkembangan industri kreatif daerah, masyarakat Desa Bawangkulu 1, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe terus menunjukkan inovasi melalui kerajinan bambu batik yang menjadi ciri khas lokal dengan memadukan motif batik tradisional dan anyaman bambu. Para perajin berhasil menghadirkan produk bernilai seni tinggi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Berikut informasinya disampaikan Jumel Johannes.

0: Pemirsa RRI, saat ini saya berada di Kampung Bawungkulu 1, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana di kampung ini terdapat pengrajin bambu batik. Nah, seperti apa proses produksi pengrajin bambu batik di Kampung Bawungkulu ini? Mari ikuti saya bersama tim RRI Tahuna. Kerajinan bambu batik di Kampung Bawungkulu 1, Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Kreativitas warga dalam mengembangkan kerajinan bambu batik ini mulai memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Kerajinan yang memadukan anyaman bambu dengan motif batik ini kini menjadi salah satu produk unggulan desa. Berbagai hasil karya seperti sofa, tempat tidur, meja, miniatur, dan lain-lain diminati baik oleh masyarakat lokal maupun luar daerah. Salah satu pengrajin Kampung Bawungkulu 1, Sam Masikome, mengatakan keterbatasan modal menjadi salah satu kendala dalam menggeluti usahanya. Selain itu, bahan baku bambu yang juga semakin sulit diperoleh yang mengharuskan mencari bambu hingga ke wilayah yang cukup jauh dari kampung.
1: Sejak tahun 1993, saya sudah menjalankan usaha ini dan sampai sekarang. Dengan usaha pembuatan bambu batik ini, bahannya untuk membeli dari masyarakat di desa maupun dari luar desa. Jenis kerajinan bambu batik mulai dari kursi sofa, tempat tidur, dari tempat TV, miniatur, dan lain-lain.
2: Sementara Sekretaris Kampung Bawungkulu 1, Rufibri Timbowo, menyampaikan untuk meningkatkan usaha dari pengrajin bambu batik, pihaknya terus memberikan bantuan melalui pendanaan dana desa untuk menunjang pengembangan usaha dari para pengrajin.
3: Untuk meningkatkan usaha para pengrajin ini, kami dari pemerintah Kampung Bawungkulu 1 memberikan bantuan dari dana desa yang ada berupa bor, parang, pahat, pisau untuk membantu pengembangan usaha dari para pengrajin. Dan tentunya menjadi harapan kami selaku dari pemerintah Kampung Bawungkulu 1 sangat mengharapkan segala bentuk bantuan yang diberikan dapat dipergunakan dengan baik untuk memajukan usaha-usaha yang ada di Kampung Bawungkulu 1.
2: Dengan demikian, pengrajin bambu batik Kampung Bawungkulu tidak hanya menjadi produksi lokal, tetapi juga mampu menjadi ikon kerajinan khas Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dikenal hingga ke tingkat nasional.
0: Pemirsa RRI, demikian produksi kerajinan bambu batik di Kampung Bawungkulu 1. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya Jumel Johanis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Sebanyak 321 warga negara asing pelaku judi online jaringan internasional dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi untuk pemeriksaan lanjutan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan 150 orang dibawa ke rumah detensi imigrasi, 150 lainnya ke Direktorat Imigrasi Pusat, dan 21 WNA lainnya diperiksa di kantor imigrasi Jakarta Barat. Polri menyebut proses penanganan dilakukan secara terintegrasi bersama dengan pihak imigrasi dan instansi terkait lainnya. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan judi online internasional yang lebih luas. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di www.rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
7: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
8: Info Haji.
9: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
10: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
11: Memastikan ya bahwa semua layanan
12: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
8: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
13: Kabar Tanah Suci.
14: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
15: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
16: Sendiri.
15: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
16: Insya Allah, insya Allah.
13: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
11: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
17: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
13: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
18: Indonesia menyapa siang.
13: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
5: Jemaah Haji Indonesia asal Sumbawa, Suryadi, merasa sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Sariful Alam. Alam?
19: Ya, rekan Jenny, saya belajar di Masjidil Haram di kota Mekah. Dapat kami informasikan, Mas Suryadi salah satu...
5: Alam, nanti kami coba kontak ya, lagi ya. Kelihatannya ada gangguan teknis sambungan telepon kita dengan Alam. Nanti kita akan coba hubungi kembali Sariful Alam yang sekarang ini berada di Tanah Suci Arab Saudi untuk melaporkan jemaah haji Indonesia asal Sumbawa, Suryadi, merasa sangat puas dan terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi.

0: Alam.
1: Ya. Zaini, saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya jamaah Indonesia tadi banyak yang sholat subuh di Masjidil Haram. Mereka melakukan sholat subuh berjamaah dan juga banyak juga masyarakat jamaah haji Indonesia yang melakukan tawaf di lantai 2 dan lantai 3 dan juga di rooftop atau ruang atap, termasuk di yang memakai baju ihram melakukan tawaf di depan Ka'bah. Dan dapat kami informasikan, Mas Furyadi, salah satu jamaah haji Indonesia asal kota Lombok, mengaku cukup puas dengan yang dibantu oleh para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, yang selama ini baik dari sisi akomodasi, sisi konsumsi, dan sisi dalam membantu ibadah umroh para jamaah haji. Dan berikut keterangan daripada Mas Suryadi yang merupakan jamaah haji asal Sumbawa Lombok.
2: Saya bersama istri dan juga beberapa rekan satu regu ini yang datang sholat ke Masjidil Haram hari ini.
1: Bagaimana dengan haji tahun 2026? Responnya bagaimana, Pak?
2: Saya sih ngelihatnya, alhamdulillah, hanya pengalaman pertama berhaji tahun ini. Tentu kita melihat tiap petugas yang luar biasa responsif dengan situasi, karena tadi sejak penerimaan kemarin di hotel sampai dengan di Masjidil Haram ketika kita melakukan umroh wajib itu, alhamdulillah luar biasa pelayanannya, termasuk juga fasilitas yang kami dapat di hotel itu, termasuk makan dan sebagainya.
1: Ada keluhannya atau misalnya ini terbaik lah?
2: Untuk sementara belum ada sih keluhannya, sementara yang beberapa hari ini kita alhamdulillah
1: terbaik.
2: Kita ya nikmati.
1: Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya memang di sini di Masjidil Haram para jamaah haji Indonesia harus memperhatikan tiga titik dari terminal bus sholawat, yaitu dari pertama dari bus sholawat Syif Amir, di mana Syif Amir itu merupakan jamaah haji yang berasal dari sisa, termasuk dari lokasi di mobil bus sholawat nomor 1, 2, 3, dan 5 itu berasal dari sisa, daerah sisa. Kedua adalah bus sholawat Abjad yang termasuk wilayah di sektor 9, dan juga bus sholawat yang ditempatin bagi jamaah haji di sektor 10, yaitu Azizi atau Hotel Al-Hidayat. Dan para jamaah haji juga harus ketika berada di Masjidil Haram harus mengetahui juga titik-titik lokasi di Masjidil Haram yang terkait dengan terminal bus. Misalnya terminal bus Syif Amir itu patokannya adalah toilet nomor 9 kalau di Masjidil Haram. Dan kalau misalnya terminal bus Salawat Abjad itu di toilet atau WC nomor 3. Dan kalau misalnya terminal bus Jabal Ka'bah itu patokannya adalah di toilet nomor 8. Demikian langsung dari Tanah Suci Masjidil Haram Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Arifah Fauzi mendorong peningkatan literasi digital bagi perempuan sebagai bagian penting bagi pembangunan ketahanan digital keluarga. Ia menyebut perempuan memiliki peran strategis sebagai pilar utama keluarga, pilar pembangunan masyarakat, dan agen perubahan sosial. Oleh karena itu, di tengah pesatnya transformasi digital saat ini, perempuan perlu terus meningkatkan kapasitas dan resiliensi digital. Arifah mengatakan, Kementerian PPPA telah melaksanakan berbagai upaya konkret antara lain melalui peningkatan literasi digital bagi perempuan dan ibu rumah tangga, serta mendorong partisipasi perempuan di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Beralih ke informasi lainnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan menelusuri aktor dan juga pemodal di balik pengungkapan jaringan perjudian daring internasional yang melibatkan 321 warga negara asing di Jakarta Barat. Menurut Sahroni, pengungkapan tersebut menjadi salah satu operasi besar dalam upaya pemberantasan judi online di Indonesia dan perlu dilanjutkan hingga membongkar jaringan pendanaan yang mendukung operasional para pelaku tersebut. Ia menilai keberadaan ratusan WNA yang diduga menjalankan aktivitas perjudian daring secara terorganisasi tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan jaringan kuat, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lokal. Pemerintah Indonesia dengan Bangladesh membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang jaminan produk halal dan koordinasi pembentukan lembaga halal luar negeri LHLN di Bangladesh. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Ahmad Haikal Hasan menilai penguatan kerjasama tersebut merupakan salah satu bagian penting dari penguatan ekosistem halal global yang berbasis pada standar, kepercayaan, dan kerjasama antar negara. Menurut Haikal, pembentukan lembaga halal juga menjadi salah satu instrumen yang vital dalam memastikan kelancaran arus perdagangan produk halal Indonesia internasional, sekaligus memberikan perlindungan dan juga kepastian bagi konsumen muslim di Indonesia. Dari dunia olahraga, juara dunia bertahan MotoGP Marc Marquez mulai menjalani tahap rehabilitasi setelah sukses menjalani dua operasi sekaligus di Rumah Sakit Ruber Internasional Madrid pada minggu lalu. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut menjalani operasi pada kaki kanan dan bahu kanannya setelah mengalami kecelakaan eyesight pada sprint race MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans. Ducati menyebut operasi berjalan dengan lancar dan Marquez dijadwalkan tetap berada di rumah sakit hingga Senin. Sebelum melanjutkan pemulihan di rumah, Marquez sebelumnya telah dipastikan absen pada MotoGP Catalunya pada akhir pekan demi fokus menjalani pemulihan total.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk. Saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Anggota Komisi 9 DPR RI Arzetti Bilbina mengimbau masyarakat untuk disiplin dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Hal itu dilakukan agar masyarakat terhindar dan juga terlindungi dari ancaman hantavirus yang disebabkan oleh tikus. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lalu Hadrian Irvani berharap pemerintah menetapkan satu status untuk guru nasional yaitu PNS. Jadi kedepannya tidak ada lagi guru berstatus PPPK maupun juga PPPK paruh waktu. Rute penerbangan langsung dari Kota Baru menuju ke Jakarta diperkirakan segera beroperasi secara resmi mulai Juni mendatang. Pelaksana tugas Duta Besar Malaysia Fazrmi Sarkawi menyampaikan rencana tersebut saat berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Peternakan Toli-Toli menyampaikan bahwa sapi jenis limosin dengan berat 850 kg akan menjadi sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk Kabupaten Toli-Toli. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Sardono. Sardono.
2: Baik. Presiden Prabowo Subianto pada hari Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kembali memberikan bantuan sapi kurban untuk masyarakat Toli-Toli, yakni satu ekor sapi jenis limosin. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli Herman Majid dalam wawancara kepada RRI menyebut bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo merupakan bantuan yang kedua kalinya diterima masyarakat Kabupaten Toli-Toli setelah Hari Raya Idul Adha tahun 2025. Kabupaten Toli-Toli juga mendapat bantuan satu ekor sapi dari Presiden. Untuk sapi kurban tahun ini dibeli dari peternak lokal yang berada di wilayah Kecamatan Galang dengan bobot sapi hidup 850 kg dengan harga yang disepakati oleh tim kepresidenan dengan kelompok peternak, yakni dengan harga Rp110 juta. Dan berikut sedikit petikan wawancara saya bersama Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli pagi tadi.
3: Kita sudah melakukan wawancara dengan kelompok kami, kelompok ternak yang sapinya terpilih. Kemudian sudah terjadi nego, ternyata nego itu sudah berada di angka 120 juta. Kayaknya itu harga sapi yang akan didapat. Sapinya berada di Kecamatan Barang. Kemudian sapi itu dengan bobot kurang lebih 850 kilo bobot hidupnya, sehingga kisaran dagingnya itu menurut hasil presentasi dia diperkirakan dagingnya sekitar 300-an kilo lebih lah. Kemarin kita sudah laksanakan rapat bersama pemerintah kelurahan kami beserta dengan pengurus masjidnya. Jadi kami menyampaikan bahwa untuk calon penerima itu di kisaran 300 orang.
2: Ya, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli Herman Majid mengatakan adanya bantuan sapi kurban dari Presiden ke berbagai daerah termasuk Kabupaten Toli-Toli. Hal ini menjadi salah satu pendorong bagi para peternak untuk lebih meningkatkan usaha peternakan secara baik, karena tentunya sapi yang dipilih oleh Presiden merupakan sapi yang sehat, kemudian memiliki bobot yang banyak. Sementara itu untuk jelang Hari Idul Adha, Kabupaten Toli-Toli sendiri stok sapi relatif masih mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha, termasuk kebutuhan daging yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya. Demikian dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
1: Dinas Ketahanan Pangan menggencarkan vaksinasi ternak warga sebagai upaya mencegah penyakit hewan. Berikut laporan selengkapnya Salma Amin. Salma.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak milik masyarakat. Vaksinasi ini dilakukan untuk mencegah munculnya berbagai penyakit pada hewan ternak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DKPP Nunukan, Alim Bakri, mengatakan, tim kesehatan hewan terus melakukan vaksinasi secara berkala agar ternak warga tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Selain vaksinasi, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi pejantan yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan layak dijual kepada masyarakat. Ali menyebut setiap ada laporan warga terkait sapi yang akan dijual untuk dikurbankan, petugas langsung turun melakukan pengecekan kesehatan hewan tersebut. Dan berikut pernyataan Kepala Bidang Peternakan dan Kesmafet Nunukan.
3: Kita untuk ternak lokal ini teman-teman sudah jalan, kebetulan juga
1: Salma, lanjut laporan saja Salma.

0: Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30 ribu dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
1: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan, insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
2: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
0: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Jumlah tersebut terdiri atas vaksin tahap pertama sebanyak 18.246 dosis dan tahap kedua sebanyak 12.091 dosis. Pelaksanaan vaksinasi ini masih berlangsung pada bulan Mei. Setelah itu, petugas akan melanjutkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kandang penampungan maupun juga lapak penjualan yang tersebar di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang survei ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Purbalingga mengingatkan warga untuk waspada terhadap modus oknum petugas survei. Berikut laporan selengkapnya, Fitri Hasanah. Fitri.
4: Baik, pendengar, menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga mengingatkan warga agar waspada terhadap oknum yang mengaku sebagai petugas survei. Peringatan ini muncul setelah adanya laporan dugaan penyalahgunaan data pribadi untuk pengajuan pinjaman online atau pinjol. Kasus tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Purbalingga dengan modus meminta warga berfoto sambil memegang KTP yang kemudian foto tersebut digunakan sebagai syarat pengajuan pinjaman online secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kepala BPS Purbalingga Slamet Romelan menegaskan petugas resmi tidak pernah meminta foto identitas warga. Dijelaskannya, jika survei petugas hanya akan menanyakan NIK atau nomor KK, sehingga ia meminta masyarakat lebih teliti dan memverifikasi identitas petugas yang datang ke rumah. Ia pun berpesan jika masyarakat kedatangan orang yang mengaku petugas survei, agar memastikan petugas memiliki tanda pengenal resmi yang dilengkapi dengan barcode yang bisa di-scan untuk validasi. Berikut penuturan Kepala BPS Purbalingga, Slamet Romelan. Slamet kembali menegaskan bahwa yang dibutuhkan petugas ketika melakukan survei adalah NIK atau nomor KK saja dalam bentuk angka, bukan berupa foto apalagi dengan memegang KTP. Demikian Fitri Hasanah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan penambahan pangkalan minyak tanah sudah melalui tahapan survei terlebih dahulu. Alexander Dalekade menyampaikan laporan selengkapnya. Alex.
5: Ya, pendengar Pertiga, adanya desakan warga Kampung Bongkul, Lendongan 4 untuk penambahan pangkalan minyak tanah langsung ditindaklanjuti bagian perekonomian CT Kabupaten Kepulauan.

0: panggil. Kepala Bagian Perekonomian Setda, Yusa Karami, mengatakan pihaknya sudah ke lokasi. Diakuinya, dari amatan langsung di lapangan, memang medan jalan yang memang sangat menantang sehingga perlu adanya pangkalan minyak tanah. Hanya saja ungkap Karami, di samping Bagian Perekonomian juga harus diketahui oleh agen minyak tanah soal penambahan pangkalan.
1: Kami sampaikan waktu itu bahwa kami akan survei, ya, monitor di lapangan terkait dengan itu. Jadi berproses, ya. Dan kemarin kami langsung turun ke lapangan dan menemui Pak Kapital Aung, berbincang, kemudian turun langsung ke nomor 4 di Bungkulu. Ya, medahnya ya boleh jauh. Ya, jadi kami sudah ada bahan informasi dan itu merupakan telaah kami, ya, kajian kami ke pimpinan dan menunggu petunjuk, ya, pimpinan dan semua dalam proses, ya, apa penilaian-penilaian, ya, dari pemerintah daerah dalam hal ini bagian ekonomi, agen juga, ya, mereka punya penilaian bahkan aturan sendiri, agen juga akan melakukan survei lapangan.
0: Lanjut dikatakannya, dari hasil monitoring survei lapangan, pihaknya sudah mempunyai informasi dan bahan untuk menjadi telaan dan kajian, sampaikan kepada Bupati. Ia menambahkan, di samping Bagian Ekonomi, pihak agen juga punya penilaian dan aturan terkait pangkalan minyak tanah. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Lenggade, Pro3, Prisma Udara untuk Indonesia.
2: Epidemiolog di wilayah Denpasar menyebut penguatan kewaspadaan terhadap kebersihan lingkungan menjadi langkah krusial untuk mencegah potensi penyebaran penyakit-penyakit zoonosis. Berikut laporan selengkapnya Tri Larasati. Tri.
3: Baik, terima kasih rekan Zaini dan pendengar. Selamat siang dimanapun berada. Meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis kembali menjadi perhatian penting di tengah dinamika kesehatan global seiring munculnya ancaman penyebaran virus hampa yang ditularkan melalui hewan penyerap. Ahli epidemiologi Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI Denpasar menyampaikan bahwa virus hampa merupakan kelompok virus yang ditularkan terutama melalui paparan urin, kotoran, atau air liur hewan penyerap yang terinfeksi, khususnya tikus liar. Kami hadirkan pernyataan Dr. Gede Artawan.
4: Sebenarnya melalui kontak, ya, misalnya dengan urin atau kotoran tikus, gitu, sehingga memang yang dianjurkan saat ini ya kebersihan lingkungan, itu pencegahan utama. Ya, menghindari rumah jadi sarang tikus, seperti itu. Nah, prinsipnya adalah menghindari kontak dengan tadi urin, kemudian kotoran tikus tadi.
3: Dan Dr. Gede Artawan menambahkan pendengar penularan dapat terjadi ketika partikel virus terhirup melalui udara terutama di lingkungan tertutup atau area yang kurang terjaga kebersihannya seperti gudang, lumbung maupun rumah yang lama tidak dihuni. Namun masyarakat diimbau untuk tidak panik dikarenakan penularan tidak terjadi dengan mudah. Dan Dr. Gede Artawan menyebut di tengah meningkatnya ancaman penyakit zoonosis global, kewaspadaan terhadap virus hanta menjadi pengingat bahwa kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan lingkungan. Penguatan literasi kesehatan publik, dukungan kebijakan berbasis sains, serta kesiapsiagaan sistem kesehatan menjadi fondasi utama untuk mencegah potensi wabah di masa mendatang. Sementara demikian, Zaini dan juga pendengar dari Denpasar Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana gabungan pengusaha makanan bergizi Sumatera Selatan memastikan setiap pemilik dapur memenuhi persyaratan Badan Gizi Nasional, di antaranya dengan memverifikasi sertifikasi layak hygiene. Berikut informasinya Nova Ariana. Nova.
5: Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau GAPEMDI Sumatera Selatan terus mendorong serta mengawal kedaulatan pangan pada program Makan Bergizi Gratis MBG dengan memperkuat komunikasi antar anggota. Ketua GAPEMDI Sumatera Selatan Tri Yulia Rizki mengatakan sejak dikukuhkan Februari lalu, GAPEMDI Sumatera Selatan terus berkembang dan memastikan anggota termasuk yang memiliki dapur makan bergizi gratis atau yang disebut dengan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Seperti peralatan dapur yang wajib omprengan, dan juga memiliki 3 sertifikat yakni sertifikat hygiene sanitasi, SLAS yang dikuatkan oleh Dinas Kesehatan setempat, kemudian juga sertifikat hazard analis dan critical control point atau yang disebut dengan HACCP, dan terakhir adalah sertifikat halal. Berikut statement dari Ketua Gapempi Sumatera Selatan Tri Yulia Rizki.
6: Semua dapur itu kan diwajibkan karena ada kejadian kemarin ya Mbak. Gapempi itu dapur itu kan diwajibkan untuk terus persyaratan dilengkapi karena juga atau grip ya kan dari mulai grip A, B, C. Nah terkait itu dapur itu kan wajib siapa makanan, siapa tiga yang ini, APP halal, dibisep, nah Gapempi menjadi wadah untuk menyiapkan pelatihan itu mengukir dapur-dapur supaya dapur-dapur itu segera mencapai memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh BGM.
5: Selain itu, Kiki juga menyebutkan selain adanya Gapempi Sumatera Selatan juga menggelar beberapa pelatihan untuk anggota dalam pemenuhan persyaratan untuk menjadi mitra dapur BGN. Ia juga menyebut pelatihan itu tidak hanya diikuti oleh anggota, namun juga di luar anggota Gapempi Sumatera Selatan. RRI Palembang, Nova Arira melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Info Haji.
9: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
10: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
11: Memastikan ya bahwa semua layanan
12: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
8: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Warta Nusantara.
2: Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara menyatakan sebanyak 233 jemaah haji asal Embarkasi Medan telah diberangkatkan menuju ke Jeddah Arab Saudi. Raihan Putri melaporkan selengkapnya. Raihan.
3: Baik, dengar, sebanyak 233 jemaah haji Embarkasi Medan yaitu kloter ke-17 telah diberangkatkan pada dini hari tadi. Di mana jemaah dilepas dari asrama Haji Medan pada pukul 2 dini hari dan selanjutnya bertolak menuju Jeddah melalui Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Kloter 17 merupakan kloter penutup keberangkatan jemaah haji Embarkasi Medan, di mana dari total jemaah 233 jemaah itu berasal dari kota Medan sebanyak 202 jamaah, 5 jamaah dari Kabupaten Sedang Bedagai, 2 jamaah dari kota Padang Sidempuan, 13 jamaah dari Kabupaten Deli Sedang, 2 jamaah dari Kabupaten Tapanuli Tengah, 1 jamaah dari Kabupaten Labuhan Batu, dan 1 jamaah dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, serta 1 jamaah dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan jamaah kloter ini juga didampingi petugas haji yang terdiri dari 2 petugas haji daerah kota Medan, 1 TPHI, dan 1 TPIHI, dan 2 tenaga kesehatan haji. Berdasarkan data manifest, total jamaah dan petugas dalam kloter 17 ini menjadi 233 orang yang terdiri dari 98 pria dan 135 wanita. Di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, menekankan kepada seluruh jamaah haji bahwa perjalanan haji merupakan perjalanan ibadah yang penuh ujian dan bukan sekedar perjalanan wisata. Karena itu jamaah haji diminta saling mengingatkan agar tidak melanggar larangan ihram selama berada di Tanah Suci. Zulkifli juga mengingatkan jamaah haji untuk menjaga kesabaran dan kesadaran selama menjalani ibadah. Menurutnya sikap disiplin dan ketakwaan menjadi bekal utama untuk meraih haji yang mabrur.
4: Ini adalah perjalanan ibadah, bukan perjalanan wisata. Bapak dan Ibu akan mengalami ujian, akan mengalami tantangan ketika apalagi Bapak dan Ibu menggunakan pakaian ihram. Ketika Bapak dan Ibu bisa melewati itu, melewati apa yang dilarang ketika kita berhaji, insya Allah Bapak dan Ibu akan lulus dengan sertifikat haji yang mabrur.
3: Mengat lebih lanjut, Zulkifli menegaskan pentingnya bagi jamaah menjaga kartu nusuk agar tidak hilang maupun rusak juga dengan tidak memamerkan di sosial media karena ditakutkan dapat disalahgunakan oleh orang lain. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Raihan Putri melaporkan.
2: Sementara itu, ribuan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter secara resmi diberangkatkan dari Gor Ahmad Yani menuju ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sebelum diterbangkan menuju ke Tanah Suci. Berikut informasi selengkapnya Muhammad Ali.
5: Sebanyak 1.354 jemaah haji asal Kabupaten Sumenep resmi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji dari Gor Ahmad Yani Senin 11 Mei 2026. Ribuan jemaah haji itu dilepas Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Asim, didampingi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan unsur Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kepala Kantor Kemenhaj Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, pemberangkatan jemaah haji asal daerahnya dilakukan secara bertahap di hari yang sama. Kelompok terbang atau kloter 77 pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari, kloter 78 pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian kloter 79 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan jemaah haji dari daerah ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya difasilitasi Pemkab Sumenep.
6: Kloter 68, 71, 72, dan 76 yang semuanya sudah berangkat duluan Yang 68 insya Allah sudah terbang. Yang 71 jam 8 pagi ini mungkin terbang insya Allah. 76 ya hanya beda-beda jam saja.
5: Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Masim di acara pelepasan jemaah haji mengimbau seluruh jemaah agar mematuhi aturan selama pelaksanaan ibadah haji, mengikuti arahan petugas haji. Jemaah haji juga diminta untuk menjaga kekompakan antar sesama jemaah serta menghindari perselisihan demi kelancaran ibadah di tanah suci.
7: Alhamdulillah berdasarkan hasil informasi dari Kementerian Haji pun juga dari Kesra bahwa pada saat sekarang jemaah alhamdulillah dalam keadaan prima, sehat, dan mudah-mudahan dalam keberangkatannya nanti dalam perjalanan mulai dari Sumenep sampai Sukolilo, Juanda, terus nerbang ke Jeddah, mudah-mudahan lancar.
5: Wabub Imam Hasyim menambahkan, Kabupaten Sumenep berharap seluruh jemaah haji diberikan kesehatan, kelancaran perjalanan, dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: SMKN 1 Pandak mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik sebagai upaya memotivasi siswa menjadi petani muda. Berikut informasi selengkapnya Andrian Aji Permono.
8: Kalau di sawah kan panas dan kotor, nah itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak mau itu kena lumpur sedikit. Nah itu.
9: Di era perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
10: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Untuk nanti setelah, kalau sudah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, nanti sistemnya kalau sudah mulai ditanam, itu kita sudah ke sistemnya piket. Jadi setiap hari ternyata ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower, dan sebagainya, listrik, dan sebagainya.
9: Salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian Manda Tasya mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
11: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami, yang hijau, itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon, orange gitu. Airnya lebih banyak kan yang Golden Kirin.
9: Lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Tuban mengamankan 3 tersangka kasus peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Desa Gerabagan. Berikut informasinya Witra Adila. Witra.
12: Baik, terima kasih pendengar. Satreskrim Polres Tuban berhasil amankan 3 orang tersangka yang terdiri dari 2 wanita dan 1 pria usai diduga melakukan praktik peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Gerabagan, Kabupaten Tuban. Disampaikan oleh Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan Wicaksono, bahwa ketiga tersangka tersebut berinisial WTM 44 tahun, SLM 38 tahun, warga asal Kecamatan Semanding, dan WTO 50 tahun, warga Kecamatan Tuban. Aksi ini memang terjadi pada 2 Mei lalu ketika WTM nekat membelanjakan uang kertas pecahan 100 ribu palsu di Pasar Wage, Desa Gerabagan. Saat konferensi pers dari Polres Tuban mengatakan bahwa modus dari aksi ini adalah membelanjakan uang palsu dengan sebuah barang yang bernilai kecil agar mendapatkan kembalian uang asli. Kecurigaan ini bermula saat seorang pedagang hendak menyetorkan uang hasil penjualannya ke koperasi, kemudian para petugas ini menemukan kejanggalan pada fisik uang tersebut, hingga akhirnya tersangka berhasil diamankan warga sebelum diserahkan kepada pihak berwajib. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil dari statement Kasat Reskrim Polres Tuban.
13: Sementara masih di Pasar Wabi, baru pertama kali ketemu melakukan tindak pidana, langsung kita tadi sudah kami jelaskan pada saat di press release, tersangka WTO mendapatkan dari platform media, akun sosial media.
14: Platform.
13: Sementara kita masih dalami untuk percepatan memberikan informasi kepada masyarakat, kita melakukan press release terlebih dahulu.
12: Kemudian dalam penangkapan ini, pendengar, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 23 lembar uang kertas pecahan 100.000 palsu, uang tunai asli senilai 583.000, ini adalah hasil pengembalian transaksi, serta satu unit ponsel dan beberapa barang belanjaan pasar. Dan atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang atau pasal 375 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Mitra Adila Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan kepolisian Resort Kota Manado mengencarkan patroli sebagai upaya untuk menurunkan angka tindak kriminal di wilayah hukum Kota Manado. Berikut informasi selengkapnya, Kelvin Wisang.
15: Kepolisian Resort Kota Manado intens melaksanakan patroli, khususnya di jam rawan, guna mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan. Lewat layanan call center 110112, Polresta Manado merespon cepat setiap keluhan masyarakat, utamanya dalam pencegahan dan penanganan kasus tindak kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polresta Manado. Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Agus Haryono, mengatakan, selain intens melaksanakan patroli, Polresta Manado dalam setiap kesempatan selalu memberikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat.
16: Kami telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan patroli, itu tiap malam. Ada respon kita juga, tim motor hitam, itu juga kita secara proaktif melakukan sambang dan patroli di tempat-tempat keramaian maupun di acara-acara yang digelar oleh masyarakat. Pasti kami sambangi dan kami melakukan penyuluhan dan himbauan.
15: Sementara itu, psikolog Hana Monare mengungkapkan keprihatinannya terhadap perilaku anak remaja saat ini. Ia menyebut lingkungan buruk menjadi salah satu faktor banyak anak usia remaja terlibat kasus kriminalitas.
17: Usia remaja ini usia yang dalam kondisi kurangnya kestabilan emosi, di mana mereka lagi mencari jati diri. Masa di mana ya remaja ada fase untuk coba-coba, mudah terpengaruh dengan lingkungan mereka. Jadi ada sebuah kayak tahapan mereka ingin diakui. Jadi ketika mereka berhadapan misalnya dengan suatu masalah gitu, akhirnya mereka mendapatkan teman yang bisa mensupport mereka, tetapi dalam situasi yang negatif. Nah, akhirnya mudah menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang negatif.
15: Dalam upaya menekan tingginya kasus kriminalitas, Polresta Manado mengimbau kepada masyarakat segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika di wilayahnya terjadi gangguan Kamtibmas. Dari Manado, Kelvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
18: Nilai tukar rupiah turun terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini. Menurut Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,12% ke posisi 17.403 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 9.13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kabupaten Belitung Timur terpilih sebagai daerah pertama yang melaksanakan program In Journey Hospitality House IHH dari PT Angkasa Pura Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Septrianingsih.
14: Pelatihan kepada pelaku wisata nanti di Beltim ini. Jadi harapannya memang apa namanya?
19: Kabupaten Belitung Timur terpilih sebagai daerah pertama pelaksanaan program In Journey Hospitality House dari PT Angkasa Pura Indonesia. Program tersebut difokuskan pada peningkatan kapasitas dan pelayanan pelaku wisata guna mendorong pengembangan sektor pariwisata daerah. PLT Deputi Regional Human Capital Solution dan Business Support Ian Farhanul Syair mengatakan Belitung Timur terpilih karena dinilai memiliki potensi wisata yang besar dan terus berkembang. Ia mengatakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, program tersebut hanya dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung. Sementara secara nasional, program In Journey Hospitality House dijalankan di sejumlah provinsi di Indonesia.
14: Di objek wisata yang ada di Beltim ini bisa lebih berkembang lagi gitu. Jadi bagaimana nanti para pelaku wisata ini mendapatkan pelatihan terkait dengan pelayanan yang akan diberikan ke para wisatawan yang mungkin akan datang ke.
19: Dirinya menjelaskan lebih lanjut bahwa program pelatihan tersebut akan dimulai dilaksanakan pada awal Agustus 2026 mendatang selama 3 hari. Kegiatan tersebut pun dirancang berkelanjutan dan akan terus dilaksanakan setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Timur Haidil Anwar menyambut baik atas pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pelatihan hospitality menjadi peluang yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pariwisata di Belitung Timur.
20: Kita di pemerintah daerah, insya Allah, kita akan bantu. Kita bantu. Baik itu untuk sarana misalnya mereka ingin ngikut untuk pelatihan 3 hari itu. Nah, kemudian yang lainnya mereka konsumsi, transportasi, uang saku mungkin dari mereka. Dan ini kan satu peluang besar gitu. Apalagi tadi 11 kabupaten kota, kita Bangka Belitung, kita Belitung, Pulau Belitung secara utuh.
19: Terakhir, Hairil berharap para pelaku wisata dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kepada wisatawan, sehingga sektor pariwisata Belitung Timur semakin berkembang dan mampu bersaing dengan daerah lain. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan bantuan dana sebesar 117 juta rupiah dari pemerintah Kota Serang. Berikut laporan selengkapnya M. Sanusi. Sanusi.
21: Nah, baik, terima kasih rekan dari Pro 3 dapat kami laporkan di mana pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengikuti penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang yang dilaksanakan secara daring di Command Center Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan ini yang dipimpin oleh BPBD Aceh Tengah, pelaku leading sector, juga dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah dan tim tanggap darurat sebagai bentuk koordinasi bersama dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana. Asisten 3 Kabupaten Aceh Tengah, Alam Syuhada, melaporkan di mana pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendapat bantuan sebesar 117 juta rupiah dari pemerintah Kabupaten Serang dalam hal penanggulangan bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November 2025. Berikut kita dengarkan pernyataan singkat dari Asisten 3 Kabupaten Aceh Tengah, Alam Syuhada.
22: Bantuan dari Bupati Serang Kabupaten dan Kabupaten Aceh Tengah dan kita juga mendapatkan bantuan sejumlah 117
21: ya, baik. Dapat kami laporkan di mana pemerintah Kabupaten Aceh Tengah setelah mendapat bantuan sebesar 117 juta rupiah dari Kabupaten Serang, nanti akan didistribusikan langsung kepada korban terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah. Ada beberapa daerah yang dikatakan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah Aceh Tengah, di antara wilayah-wilayah yang jauh dengan perkotaan dan salah satu faktor karena akses yang saat ini masih sulit untuk dijangkau. Demikian informasi dari wilayah Tengah, Muhammad Sanusi, kembali ke Pro 3 terus mengundang untuk Indonesia.
23: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini. Saat ini indeks harga saham gabungan masih berada di zona merah di level 6890,27 atau melemah sebesar 1,14%. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zafa Putri. Zafa.
0: Baik, terima kasih pendengar. Setelah dibuka melemah pada pembukaan pagi di level 6.959,94, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih berada di zona merah pada penutupan perdagangan sesi 1 pukul 12 waktu Indonesia Barat. IHSG saat ini berada di level 6.897,27 atau melemah sebesar 1,14%. Meskipun tertekan, berdasarkan hasil analisis research retail BNI Sekuritas pagi ini, IHSG diprediksi berpotensi rebound atau berbalik menguat karena masih tertahan di atas level support psikologisnya. Harga tertinggi indeks selama sesi 1 sempat menyentuh 6.968,92 dan terendahnya di level 6.846,63. Untuk sementara, total transaksi yang tercatat hingga pukul 12 mencapai Rp11,44 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 24,1 miliar lembar saham. Dapat juga dilaporkan hingga jeda siang, sebanyak 236 saham harganya menguat, 439 saham melemah, dan 138 saham lainnya stagnan. Hingga penutupan perdagangan sore nanti, IHSG diprediksi akan bergerak pada rentang support 6.850 hingga 6.650. Sedangkan level resistansinya berada pada rentang 7.070 hingga 7.130. Sekian kabar IHSG pada penutupan sesi 1 perdagangan siang ini. Info lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Zahra Putri Afriandita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Masuk gol! Luar biasa!
1: Aku baru aja
2: di interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 103, Jaringan Berita Nasional.
1: Jelang Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima?

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Wakil Presiden meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan ke tentara Israel. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya, untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim. Pesan itu disampaikan oleh Wapres saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Jombang, Jawa Timur. Berikut informasinya, Rizka Fadilah.
5: Santri diminta mampu beradaptasi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah di Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan, Indonesia membutuhkan generasi muda termasuk para santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, kesiapan itu penting karena dunia saat ini tengah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
2: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
5: Gibran menilai santri merupakan aset penting bangsa. Karena itu, generasi muda pesantren perlu terus membuka diri terhadap perubahan tanpa meninggalkan nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU, Hasib Wahab Kasbullah, berharap para santri muda dapat meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Ia mengatakan, haul tersebut menjadi momentum untuk mengambil keberkahan sekaligus meneladani perjuangan Mbah Wahab.
6: Kita mencari tabarruk ya pada almarhum, juga kita ingin anak-anak muda ini biar meneruskan ya santri-santri ini ya. Ini harus meneruskan perjuangan Mbah Wahab.
5: Hasib menjelaskan, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah merupakan pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai pelopor dakwah. Menurutnya, Mbah Wahab menempatkan pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga pusat peradaban, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kebangsaan. Ia menambahkan, santri masa kini tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, santri juga perlu memiliki kemampuan sosial, ekonomi, serta jiwa kewirausahaan agar dapat menjawab tantangan zaman dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Hari Raya Idul Adha dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30 ribu dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
8: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan, insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
8: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru.
9: Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
7: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Arung Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah lainnya.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, Ahmad Hajri, mengaku siap memaksimalkan tugas sebagai tamu Allah. Ia juga mengaku senang bila jemaah haji Indonesia tersenyum bahagia. Berikut informasinya disampaikan Sariful Alam. Alam?
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, salah satu tenaga pendukung PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tahun 2026, Ahmad Hajri mengaku sangat senang ikut dilibatkan dalam tenaga pendukung PPIH Arab Saudi, di mana tenaga pendukung tersebut merupakan atau berasal dari para mahasiswa Timur Tengah, bisa juga berasal dari Al-Azhar, Kairo, kampus Al-Azhar, lalu dari kampus dari Yaman, termasuk Maroko dan Arab Saudi sendiri. Dan Ahmad Hajri merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo, dan dia merasa senang ikut membantu para tamu Allah itu dalam melaksanakan dan meringankan tugas para jemaah haji tersebut dalam mengantarkan, dan dia bertugas sebagai TUSI atau tugas dan fungsi transportasi di halte 1, dan dia bekerja selama 12 jam. Dan menurutnya dia sangat berharap dapat memaksimalkan kerja sebagai seksi transportasi. Berikut keterangan Ahmad Hajri yang merupakan mahasiswa S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo.
12: Tertarik untuk menjadi tenaga pendukung PPIH Arab Saudi itu karena mau mencoba hal baru. Saya termasuk orang yang suka mencoba hal baru gitu ya. Karena tiap tahun saya kan mahasiswa Timur Tengah nih, tiap tahun dari komunitas saya itu selalu ada yang berangkat, jadi penasaran nih. Mereka berangkat dan pulang itu selalu membawa cerita-cerita seru gitu kan, cerita mereka kerja di sini, membantu di sini gitu kan, kemudian cerita ketemu sama-sama jemaah, bagaimana mereka membantu jemaah, bagaimana melihat kebahagiaan jemaah gitu kan. Jadi saya penasaran karena saya sebelumnya juga aktif di sini tapi di musim umroh, bukan musim haji gitu kan. Jadi mau penasaran juga bagaimana sistem yang ada di musim haji di sini gitu kan.
13: Jadi ini TUSI transportasi ya, Pak?
12: Ya, sekarang saya bertugas sebagai transportasi.
11: Dengan dapat kami informasikan bahwasanya para mahasiswa tersebut yang merupakan tenaga pendukung dari PPIH Arab Saudi, mayoritas adalah sebagai bertugas sebagai TUSI transportasi, di mana dia bertugas selama 12 jam sip-sipan. Dalam saat 24 jam itu terdapat dua sip dan bergantian saja para mahasiswa tersebut. Dan di sini misalnya saya bisa gambarkan untuk bus selawat nomor 1 itu juga mahasiswa, termasuk bus selawat nomor 2 di daerah sisa, dan ada bus selawat nomor 7 misalnya dekat sisa di sektor 2. Dan di sini dapat kami gambarkan, tadi kami sempat melakukan di Masjidil Haram, bahwasannya baik juga jemaah haji Indonesia dari berbagai daerah yang baru saja tiba dari Masjidil Haram, dan mereka melakukan ibadah umrah wajib dan juga ibadah-ibadah lainnya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Arab Saudi kita menuju ke Cirebon, di mana sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun satu jemaah bersama dengan satu pendamping batal berangkat karena kondisi kesehatan. Vivi Islamiyati melaporkan selengkapnya. Vivi.
14: Baik, Zaini, ini sebanyak 442 jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu pada Minggu 10 Mei 2026. Pelepasan jemaah dilakukan di Asrama Haji Watu Belah oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sopi Zulfia. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 436 jemaah, 2 tambahan jemaah asal kota Cirebon, dan 4 petugas kloter. Selain itu, terdapat 1 jemaah yang batal berangkat dikarenakan sakit dan 1 pendamping, sehingga keberangkatannya ditunda hingga musim depan.
15: Pengurangan jumlah ya Pak, atau bagaimana kalau yang di...
16: Ada yang sakit jadi tidak berangkat hari ini.
15: Kalau boleh tahu, untuk pemberangkatan ditunda untuk tahun depan ya Pak ya?
16: Iya, ditunda tahun depan. Karena tidak memungkinkan jadi kita berangkat ke depan.
15: Untuk yang sakit itu berarti 1 orang aja Pak?
16: Yang sakit ada 1, tapi eksesnya 1 Pak. Jadi yang suami istri, kata eksesnya suaminya eksesnya itu.
14: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, sebelum jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu, telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah wanita usia subur di bawah 50 tahun. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut, kondisi seluruh jemaah dipastikan dalam keadaan sehat dan siap menjalani proses keberangkatan. Jemaah Haji Kloter 25 KJT akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini, 11 Mei 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, melalui Bandara Kertajati. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mencatat hingga saat ini sebanyak 5.753 jemaah calon haji telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Gali Prihantoro. Gali.
17: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung menyatakan proses keberangkatan jemaah calon haji asal Lampung hingga hari ini terus berjalan dengan lancar, tertib, dan juga kondusif. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, hingga saat ini total sudah ada sebanyak 5.753 jemaah yang diberangkatkan menuju Tanah Suci. Ribuan jemaah itu diberangkatkan dalam 13 kelompok terbang atau kloter. Di sisi lain, terdapat 21 orang gagal atau tunda berangkat. Terkait jemaah yang mengalami gagal atau tunda berangkat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh Lampung menyatakan sebagian disebabkan oleh kondisi kesehatan serta kendala administratif yang mengharuskan penanganan lebih lanjut demi keselamatan dan juga kelancaran ibadah jemaah haji. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Syarif Ediansa, mengatakan secara umum kondisi jemaah Lampung dalam keadaan baik dan seluruh proses layanan keberangkatan ini berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun pihaknya mengimbau seluruh jemaah untuk terus menjaga kesehatan, mengatur pola istirahat, serta juga mematuhi arahan petugas selama menjalankan rangkaian perjalanan ibadah haji.
18: Ya, kami himbau kepada seluruh jemaah untuk apa yang akan segera memasuki asrama haji untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian juga mematuhi apa-apa yang menjadi saran, apa-apa yang menjadi masukan dari petugas kloternya, baik petugas kloternya ataupun petugas kesehatannya. Sehingga pada saatnya nanti menuju Arab Saudi, mudah-mudahan bisa sehat, bisa kuat, melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, dan insya Allah jadi haji dan mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, dan juga menjadi haji dan haji mabrur.

0: Saudi. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma. Fitri.
1: Baik, terima kasih Zaini. Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru telah tiba di asrama haji embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru malam tadi, di mana para keluarga jemaah juga tampak hadir memberikan doa untuk 356 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 13. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan bahwa jemaah telah diterima sejak minggu malam di aula penerimaan dan proses penerimaan dimulai dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah dengan pembagian living cost sebesar Rp750 serta pembagian identitas jemaah haji. Kemudian ia juga menambahkan bahwa seluruh jamaah juga telah menjalani verifikasi dokumen dan pemeriksaan kesehatan. Dan sebelumnya subuh tadi, seluruh jamaah juga telah mendapat pemantapan manasik haji di asrama embarkasi, di mana kegiatan itu bertujuan untuk memperdalam pemahaman jamaah terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Berikut penuturan Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana.
2: Ya Allah, penerimaan jamaah haji di 13 itu menerima uang living cost sebesar Rp750, juga mereka menerima kartu identitas jamaah haji dan juga gelang identitas jamaah haji. Setelah itu mereka diberikan kartu masuk oleh syarikah sekaligus verifikasi, dan terakhir mereka diberi kesehatan menentukan layak tidak layak terbang. Ke Senin subuh tadi mereka setelah sholat subuh itu diberikan pemantapan manasik oleh narasumber kita untuk penajaman terkait dengan ilmu manasik kepada jamaah haji. Insya Allah tepat jam 17.15 jamaah haji akan dipanggil untuk memasuki aula pemberangkatan.
1: Baik, lebih lanjut juga disampaikan bahwa jemaah sebanyak 360, di mana yang terdiri dari 356 jemaah haji dan 4 petugas kloter, ini dijadwalkan akan memasuki aula keberangkatan pada pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu, para jemaah akan menerima dokumen perjalanan berupa paspor. Dan kemudian untuk jamaah nanti akan diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA 8113 menuju Jeddah Arab Saudi dan diperkirakan akan tiba besok pagi sekitar pukul 6 waktu setempat. Dan keberangkatan kloter 13 BDJ ini diharapkan juga akan berjalan aman hingga tiba di Arab Saudi. Dari embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Fitriana Rahma, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kelompok Hizbullah melancarkan 24 serangan terhadap pasukan dan kendaraan militer tentara Israel di Lebanon Selatan sebagai respon atas dugaan pelanggaran gencatan senjata dan serangan terhadap warga sipil serta desa-desa di wilayah tersebut. Sementara itu, Israel menyebut insiden itu sebagai pelanggaran lain terhadap kesepakaman gencatan senjata oleh Hizbullah. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di mana turnamen basket pelajar antar SMA Asia Tenggara High School Basketball Championship kembali digelar. Dari Senayan, Jakarta, berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen basket pelajar antar SMA Asia Tenggara atau High School Basketball Championship HSBC kembali digelar untuk tahun ini. Turnamen yang mempertemukan sejumlah tim basket antar sekolah menengah atas atau SMA di beberapa daerah Indonesia ini kembali hadir di tahun kedua, yaitu di tahun 2026. Tetap pelaksana turnamen murni secara negara dalam usai konferensi pers yang tadi di kawasan Senayan menyebutkan bahwa untuk tahun ini pihaknya berusaha untuk memperluas jangkauan peserta atau jumlah sekolah yang dapat menjangkau lebih banyak daerah. Namun menurut murni, sejumlah sekolah yang di berbagai daerah yang telah ada beberapa sekolah di daerah yang di luar dari peserta sebelumnya yang sudah didatangi, namun ternyata yang lebih tertarik untuk turnamen ini justru masih kebanyakan adalah sekolah-sekolah yang ikut di turnamen di tahun sebelumnya.
0: Niar, lanjut laporan saja, Niar.
1: Baik, dan pendengar, turnamen antar pelajar SMA kategori putra dan putri untuk tahun ini diikuti oleh kurang lebih 7 tim dari untuk kategori tim putra, dan sementara dari tim putri atau kategori putri ini di

0: diisi oleh 3 tim. Dan pada kesempatan tahun ini untuk 7 tim dari tim putra ini dibagi ke dalam 2 grup, yaitu grup A dan grup B. Grup A diisi oleh 4 tim seperti SMA, dan tadi SMA masih oleh Olivan Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur Jakarta, SMA Bina Tunas Bangsa Jakarta, dan juga SMA PSKD Jakarta. Sementara untuk 3 tim di grup B adalah SMA Jubile Jakarta, SMA Cita Haiti Surabaya, dan Cambridge School Surabaya. Sementara untuk tim putri itu diisi oleh PBK Penabur Cirebon, SMA PSKD Jakarta, dan juga SMA Jubile Jakarta. Demikian untuk sementara pendengar yang akan disampaikan dari Senayan Merah Putih Telur oleh Pemerintah dari Universitas Negeri Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan Indonesia memandang Rusia sebagai mitra strategis pembangunan industri nasional. Menurutnya, seluruh potensi kerjasama perlu segera ditransformasikan menjadi langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin mengingatkan pemerintah segera mengantisipasi dampak fenomena El Nino-Godzilla karena saat ini fenomena El Nino-Godzilla sudah mulai terasa di kawasan Indonesia Timur. Jemaah Haji Indonesia bertahap meninggalkan Madinah menuju ke Mekah untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH mengimbau jemaah mempersiapkan fisik, mental, dan barang bawaan. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Baik, kita akan bahas untuk topik mengungkap sindikat joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2026, di mana Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat joki ujian tulis berbasis komputer UTBK, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT yang beroperasi sejak 2017 hingga 2026. Polisi sudah menetapkan atau menahan 14 orang tersangka yang dibagi dalam 4 klaster sebagai pelaksana, penyedia alat, dan juga perantara. Sindikat ini diotaki oleh seseorang pria berinisial IKP yang berusia 41 tahun. Tersangka berasal dari latar belakang profesi yang berbeda, termasuk ada 3 orang dokter aktif dan juga mahasiswa. Modus operandinya, mereka beroperasi selama 9 tahun ya, dari 2017 hingga 2026. Mereka meloloskan sekitar 114 hingga 150 peserta ke perguruan tinggi negeri atau PTN favorit sejak mereka beroperasi 9 tahun terakhir ini. Modus yang digunakan meliputi penggunaan KTP palsu, kemudian teknik perjokian, dan juga penggunaan perangkat teknologi untuk mengirimkan soal keluar. Kasus ini terbongkar di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA pada 21 April 2026 saat pengawas curiga dengan data peserta. Sindikat mematok tarif sangat tinggi, berkisar antara Rp500 hingga Rp700 untuk peserta. Nah, tarif tersebut bervariasi tergantung pada kampus tujuan dan juga jurusan yang diinginkan. Namun informasi yang beredar kebanyakan adalah Fakultas Kedokteran yang menjadi target dan juga Kedokteran Gigi. Para tersangka dijerat dengan pasal terkait pemalsuan identitas dan juga pelanggaran sistem pendidikan nasional. Kepolisian terus mendalami keterlibatan peserta yang menggunakan jasa joki untuk didiskualifikasi. Jadi sekarang ini 114 hingga 150 peserta yang sempat mereka loloskan dalam praktek perjokian ini sedang ditelusuri juga oleh pihak kepolisian. Kejadian ini menunjukkan komitmen pihak kepolisian dan juga penyelenggara SNPMB 2026 untuk memberantas kecurangan demi menjaga integritas seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, kita akan bahas soal ini lebih lanjut ya. Lalu sejauh mana yang bisa dilakukan untuk antisipasi lebih lanjut setelah ternyata ini memang ada sindikatnya. Ini mungkin sindikat yang pertama, mungkin ada lagi sindikat lainnya di berbagai daerah. Kita akan bahas soal ini nanti bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Martaraji, dan juga Senior Eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri. Nanti kita akan coba untuk hubungi kedua narasumber kita ya untuk membahas topik tersebut.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Wawancara Pro 3.
1: Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, kita akan bahas mengenai Polrestabes Surabaya yang berhasil membongkar sindikat joki ujian tertulis berbasis komputer UTBK seleksi nasional berdasarkan tes SNBT yang beroperasi ternyata sejak 9 tahun terakhir dari 2017 hingga 2026. Selama beroperasi mereka ternyata telah meloloskan 114 hingga 150 peserta ke perguruan tinggi negeri atau PTN favorit khususnya untuk Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Nah, bagaimana juga para praktisi pendidikan melihat ini? Kami sudah bersama dengan senior eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri. Prof, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang, Profesor. Profesor, kalau melihat hal seperti ini bagaimana? Karena ternyata ini sindikat, Profesor.
4: Ya, betul. Jadi sebenarnya praktik joki ini kan sudah sering terjadi ya.
1: Iya.
4: Dan itu memang karena teknologi sekarang semakin canggih, apalagi dengan kemajuan artificial intelligence ya. Jadi ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh ini, bukan hanya sekedar pengawasan saat ujian, tetapi juga pembinaan integritas sejak awal. Dan saya kira pertama mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan itu penguatan sistem verifikasi peserta.
1: Ya.
4: Mulai dari verifikasi biometriknya, ya. Pengenalan wajah, sidik jari, ya. Pencocokan foto real time dengan data Dukcapil. Dan memang ini memerlukan kerja ekstra ya dari panitia. Sehingga pemeriksaan ini memang saya kira diperlukan sekarang ini pemeriksaan identitas itu berlapis. Ya. Jadi pengawasan ketika ujian juga ini diperlukan.
1: Yeah.
4: Jadi kita melihat sekarang ini kan ada apa ya AI behavior detection ya, mendeteksi pola tidak wajar gitu. Itu biasanya di panitia di analisis juga dilihat itu. Ya. Menghindari pengaturan peserta seperti yang sekarang dilakukan, formulir itu dijual saat ini itu belum, sejak awal belum ditentukan tempatnya, tempat duduknya, baru ditentukan lokasi, sehingga memang tidak bisa ada pengaturan seating ya, jadi menghindari pengaturan peserta begitu.
1: Artinya kalau Profesor lihat sekarang ini lebih baik begitu untuk verifikasinya ataupun mengaturannya begitu, Prof?
4: Iya, jadi kita ini kan baru pertama kali dicoba oleh panitia ini.
1: Iya.
4: Ini yang ini sekedar untuk mengatasi. Nah, kalau sekarang nggak bisa lagi mereka mengatur.
1: Iya.
4: Nah, karena ketika mau beli formulir ujian, itu belum ditentukan tempat duduknya.
1: Yeah.
4: Nah, jadi lokasi tempat ujiannya saja baru yang ditetapkan. Ini salah satu upaya mungkin dilakukan oleh panitia.
1: Yeah.
4: Nah, kemudian saya kira juga ini penegakan sanksi yang tegas ya. Nah, kalau dari panitia sendiri itu sudah jelas kalau ada dicurigai ketidakwajaran ya dalam mengerjakan soal itu, langsung didiskualifikasi permanen dari SMBT itu sendiri. Termasuk juga pembatalan kelulusan jika terbukti setelah diterima.
1: Ya.
4: Jadi sanksi kepada lembaga bimbingan belajar ilegal yang memfasilitasi joki juga perlu nih.
1: Ya, karena kabarnya juga ada begitu ya, Prof ya, bimbingan belajar ilegal yang memfasilitasi itu ada begitu ya, Prof ya?
4: Iya, ya ada kadang-kadang ya. Mereka kan berupaya bagaimana anak-anak peserta bimbingannya banyak yang lulus, gitu kan?
1: Ya.
4: Nah, sehingga saya kira ini perlu efek jera ya, agar praktek ini tidak dianggap risiko kecil. Ini risikonya besar.
1: Ya.
4: Jadi integrasi data secara nasional ini juga mulai dari panitia SNPB, perguruan tinggi. Dari kependudukan, kepolisian, termasuk kementerian. Saya kira ini diperlukan.
1: Ya. Nah, Prof, ini kan ada juga pendapat ataupun dorongan dari publik ya, agar lebih ditelusuri lebih jauh mengenai sindikat ini. Karena publik curiga dengan biaya 500 sampai dengan 700 juta rupiah per orang. Ini tentunya tidak hanya mereka yang memakan uangnya begitu, tapi juga mungkin ada jaringan lebih besar lagi yang lebih atas lagi. Nah, publik meminta agar kepolisian ataupun pihak lainnya mendorong ini untuk dibongkar lebih jauh. Nah, itu bagaimana menurut Profesor?
4: Ya, kita sangat setuju tuh. Jadi penegakan sanksi tegas. Ya. Jadi sanksi perlu jelas ya dan diumumkan secara terbuka nih.
1: Ya.
4: Mulai dari diskualifikasi permanen, ya. Pembatalan kelulusan kalau dia terbukti setelah lulus ternyata masuk melalui jalur yang perjokian misalnya. Nah, pelaporan pidana, jadi pidananya harus dikelirkan.
1: Ya.
4: Kalau ada unsur-unsur penipuan yang terorganisir, apalagi ini ada sindikat seperti itu ya, saya kira ini harus ada penindakan tegas dari pihak kepolisian.
1: Ya, termasuk juga bagi mereka yang sudah mereka loloskan.
4: Bagaimana?
1: Yang sudah mereka loloskan, katanya kabarnya kan sudah 114 sampai dengan 150 peserta yang sudah mereka loloskan ke PTN favorit begitu, Prof.
4: Ya, ini kalau menurut saya, kalau memang betul-betul dia terbukti, dia lolos berdasarkan hasil perjokian, ini harus dibatalkan kelulusannya.
1: Ya.
4: Harus dibatalkan ya, jika terbukti sudah setelah diterima gitu. Jadi ini harus ada efek jera ya,
1: yeah.
4: Agar praktek ini tidak dianggap sekedar hanya apa namanya mereka coba-coba ya sambil-sambilan iseng. Ini resikonya terhadap masa depan anak-anak kita ya, yeah. Yang berhak seharusnya diterima ternyata tidak diterima begitu.
1: Karena tempat mereka diambil oleh masuk anak-anak yang masuk lewat perjokian begitu ya, Prof ya?
4: Iya, yeah, betul.
1: Iya. Yeah. Prof, tapi banyak juga melihat begini, Prof. Ini juga akan berpengaruh terhadap kredibilitas, kualitas dari perguruan tinggi kita yang mudah dimasuki oleh orang-orang yang menggunakan perjokian. Nah, itu bagaimana kekuatan publik seperti itu juga, Prof?
4: Ya, ini sebenarnya kan ini pendidikan karakter dan integritas kita yang memang perlu diuji terus ini.
1: Ya. Yeah. Nah,
4: jadi sebenarnya masuk PTN bukan hanya soal lulus ya.
1: Ya.
4: Tetapi ini kan kesiapan akademik mereka masuk. Kalau mereka masuk melalui perjokian, tentu dia tidak siap dari sisi akademik.
1: Ya.
4: Apalagi keberhasilan mereka melalui kecurangan. Ini juga akan menyulitkan saat kuliah nanti. Apalagi setelah dia tamat ya. Masuk aja sudah enggak benar. Dengan kecurangan, nanti dia tamat dari kuliah itu tentu dengan penuh kecurangan juga apapun yang dilakukan. Dan ini tentu akan merugikan bangsa dan negara ini.
1: Ya. Jadi dampaknya memang ini luar biasa. Jadi, sebetulnya ya, Profesor ya. Kemana-mana begitu ya, Prof, dampaknya ya?
4: Ya, dampaknya bisa kemana-mana. Ya. Jadi sebenarnya sekolah dan keluarga ini memiliki peran besar dalam membangun budaya anti curang ini ya.
1: Yeah.
4: Nah, kadang-kadang ini orang tuanya pula yang memfasilitasi. Kan ini ngeri juga.
1: Yeah. Ya. Karena mereka berani mengeluarkan dana sampai 500 juta, Prof, untuk masuk perguruan tinggi lewat joki ini, Prof. Ini orang tuanya yang iya. Kelihatannya memang ya agak sedikit mendorong itu juga ke sana begitu ya, Prof ya.
4: Iya, itulah. Jadi sekarang ini kan sudah apa ya? Saya kira perlu langkah-langkah strategis lah.
1: Yeah. Ya.
4: Misalnya untuk jangka panjang ya. Karena praktik joki ini kan munculnya karena tekanan kompetisi yang sangat tinggi ya,
1: yeah.
4: Untuk masuk pada perguruan tinggi. Nah, mungkin perlu pemerataan kualitas ya, perguruan tinggi itu sendiri. Ya. Nah, kemudian memperluas jalur prestasi ya, dan vokasi dan mengurangi stigma kampus favorit.
1: Kampus favorit, ya.
4: Kampus favorit nih.
1: Yeah.
4: Nah, ini juga harus kita apa? Sekarang ini kan. Misalnya yang jadi favorit itu kan selalu kedokteran ya.
1: Yeah.
4: Itu mayoritas masuk mereka dari kedokteran. Ah, sekarang pemerintah sudah membuka keran ini untuk membuka beberapa fakultas kedokteran baru.
1: Iya.
4: Yeah. Ah, saya kira ini juga langkah strategis ya. Langkah strategis yang perlu kita apakan.
1: Yeah. Ya. Bisa sebagai langkah pencegahan kedepannya lah begitu, agar tidak terfokus tuh untuk di satu kampus favorit saja misalkan begitu ya, Prof ya. Peluangnya bisa terbuka lebih lebar lah bagi masyarakat begitu ya, Prof.
4: Iya.
1: Nah, Profesor.
4: Jadi, ya. Ini pelibatan masyarakat saya kira juga
1: perlu. Ya.
4: Mungkin orang-orang yang melaporkan perlindungan terhadap whistleblower misalnya ya,
1: yeah.
4: Mereka memberikan ini apa namanya informasi yang ini harus kita ini kan.
1: Yeah. Ya. Baik kalau begitu.
4: Lindungi.
1: Profesor. Profesor, terima kasih banyak sudah bersama kami siang hari ini kalau begitu, Prof.
4: Oke.
1: Ya, selamat siang, Profesor.
4: Iya, makasih. Ya.
1: Demikian tadi senior eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganevri.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI Reni Astuti meminta pengusutan tuntas sindikat joki UTBK di Surabaya. Ia juga mendukung panitia SNBT yang memperkuat pengawasan pelaksanaan UTBK tahun ini. Menurutnya kemampuan mendeteksi peserta curang menunjukkan peningkatan sistem pengamanan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
1: Ya, kita masih bahas soal sindikat perjokian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Kami juga sudah bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji. Pak Ubaid, selamat siang juga, Pak.
6: Ya, selamat siang, Bang.
1: Pak Ubaid, publik curiga ini tidak hanya sindikat yang sudah ditangkap, tapi juga melibatkan orang-orang yang punya relasi kuasa ataupun akses yang lebih besar begitu. Nah, menurut Pak Ubaid bagaimana dengan kecurigaan masyarakat seperti itu?
6: Ya, ada benarnya karena ini setiap tahun terjadi.
1: Ya.
6: Dan informasi dari mulut ke mulut kan memang semacam itu ya. Jadi ini kita punya sistem pengawasan yang perlu diperkuat dan juga menurut saya kita punya problem serius di dunia pendidikan kita ini soal integritas kita ini masih sangat rendah ya.
1: Yeah.
6: Sehingga itu tidak hanya terjadi di UTBK tapi juga ada di TKA dan ujian-ujian baik di kampus maupun di sekolah-sekolah ya gitu. Jadi PR kita tidak sekedar soal bagaimana mendeteksi kecurangan, bagaimana mengurangi kecurangan, tapi
1: yeah.
6: Ada apa dengan integritas lembaga pendidikan kita.
1: Yeah.
6: Kalau budaya curang, budaya apa, praktek perjokian ini masih marak, jadi ada problem serius soal integritas.
1: Yeah. Jadi pengungkapan sindikat ini bukan hal yang memang menghentikan sebuah kasus, tapi ada kemungkinan ini bisa melebar kemana-mana begitu, Pak Ubaid?
6: Ya, harus ada tim khusus ya yang independen supaya ini tidak menjadi kabar sumir tahunan gitu.
1: Yeah.
6: Tapi bisa membongkar ini sindikat-sindikat terkait dengan apa, siapa aja jaringannya, bagaimana mereka beroperasi gitu. Karena ini kan nanti akan melahirkan sarjana-sarjana Indonesia gitu kan.
1: Yeah.
6: Akan melahirkan nanti mereka dapat ijazah, legitimasi dan seterusnya. Tetapi kalau
1: masuknya curang begitu ya.
6: Ya, sangat tidak berintegritas, curang, koruptif, ini ya membahayakan. Kalau dia jadi dokter kan nanti malpraktek. Ketika dia jadi hakim, dia akan mempermainkan hukum.
1: Yeah.
6: Ketika mereka menjadi anggota DPR, dia bikin aturan yang asal-asalan, siapa yang berani bayar dan seterusnya. Ini seserius itu sebenarnya.
1: Nah, kalau dari informasi yang sudah ada ini kan dari pihak kepolisian, selama 9 tahun mereka beroperasi, kabarnya kan mereka menyebut sudah ada 114 sampai dengan 150 peserta yang sudah mereka loloskan ke perguruan tinggi negeri favorit Pak Ubaid ya. Nah, pertanyaan besarnya kan kok kenapa sampai bisa? Di celahnya di mana sih Pak sampai bisa mereka meloloskan orang sebanyak ini Pak Ubaid?
6: Ya, karena tidak ada sanksi, tidak ada tindakan, kemudian pembiaran gitu.
1: Ya.
6: Jadi kalau dibiarkan berarti kan ini terus berjejaring dari tahun ke tahun dan keuntungan yang dia dapatkan sangat besar sekali gitu ya. Karena ini tidak hanya joki dalam konteks dia memberikan jawaban sesuai dengan soal-soal, tetapi juga perjogian ini kan juga ada permainan dengan orang dalam kampus.
1: Nah, itu
6: sehingga
1: dia.
6: mengawal nama yang dia jogi itu tidak hanya isi soal jawaban, tapi dikawal sampai pengumuman nanti
1: yeah.
6: lolos namanya. Gitu.
1: Sampai mereka masuk dan kuliah di sana begitu ya, Pak Ubaid ya.
6: Yeah.
1: Nah, itu yang harus dibongkar kalau begitu ya, Pak. Lebih lanjut begitu oleh kepolisian ya, Pak Ubaid.
6: Iya, yeah, dan belakangan ini bukan tambah meredup ya, tapi tambah banyak, tambah subur. Karena hari ini kampus juga menikmati karena siapa yang bayar, siapa yang punya uang, siapa yang lunas, bayarnya gede, itu yang diprioritaskan
1: ya.
6: Apapun jalurnya gitu.
1: Ya. Nah, Pak Ubaid katanya kan panitia yang untuk seleksi tahun ini sudah melakukan pengetatan pengawasan, termasuk juga verifikasi peserta katanya sudah menggunakan biometrik segala begitu. Nah, itu sejauh mana sebenarnya bisa mencegah praktek kecurangan perjokian, Pak Ubaid?
6: Menurut saya tidak banyak berpengaruh ya,
1: yeah.
6: karena jalurnya kan tidak hanya lewat satu pintu,
1: yeah.
6: tapi banyak pintu. Gitu.
1: Ada seleksi mandiri juga termasuk gitu ya, Pak Ubaid ya.
6: Misalnya apakah ada mekanisme semacam apa ya whistleblower gitu,
1: yeah.
6: yang dia mendapatkan perlindungan jika dia menjadi korban atau dia menjadi saksi atau dia menjadi orang yang tahu, orang yang ditawarkan oleh oknum dan seterusnya, kan nggak ada gitu kan.
1: Yeah.
6: Sehingga sudah menjadi rahasia umum itu sebelum pengumuman, misalnya mereka ditelepon dan dia minta bayaran.
1: Yeah.
6: Kalau nggak bayar nanti ya jangan berharap pengumumannya lolos dan seterusnya gitu.
1: Yeah. Atau adu-aduan gede-gedean bayarnya di depan begitu ya, Pak Ubaid ya.
6: Yeah.
1: Yang lebih gede yang bisa masuk yang, begitu ya.
6: Iya, yang cerita-cerita semacam gitu itu difasilitasi nggak untuk ditindaklanjuti atau
1: yeah.
6: bagaimana, kan nggak ada sama sekali. Dan itu sudah menjadi pengetahuan umum, kalau masuk kampus ini segini tarifnya, kalau masuk kampus ini segini tarifnya dan seterusnya. Itu tanya orang tua yang pernah daftarin anaknya itu ya rata-rata begitu gitu.
1: Iya, yeah. jadi praktek kecurangan ini bukan hanya harus dibongkar lewat UTBK, tapi juga lewat jalur lain seperti jalur mandiri begitu, Pak Ubaid?
6: Iya, jadi kecurangan itu mulai dari hulu sampai hilir sampai pas pengumuman.
1: Iya.
6: Gitu. Jadi mulai dari pendaftaran, ya kan, sampai pengumuman lah. Dari proses pendaftaran sampai pengumuman itu kan ada tahap-tahapnya ya. UTBK nanti ada lagi.
1: Iya.
6: Nanti tes wawancara nanti ada lagi. Nanti pengumuman pertama ada lagi. Nanti asesmen ada lagi gitu sampai terakhir pengumuman.
1: Iya.
6: Gitu.
1: Nah, sejauh mana kemudian kasus ini yang sudah dibongkar, salah satunya di Surabaya ini, bisa menjadi momentum untuk perbaikan praktek-praktek seperti jangan sampai terjadi lagi dan perbaikan sistem seleksi nasional? Bagaimana menurut Pak Ubaid? Apa yang memang harus dilakukan begitu, Pak?
6: Yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana kebijakan soal akses terhadap pendidikan tinggi ini harus berkeadilan gitu ya. Lah ketika seleksi itu tidak berkeadilan bagi semua dan cenderung diskriminasi terhadap anak-anak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, maka ini dijadikan celah untuk misalnya jual beli bangku kuliah ya, kemudian kecurangan-kecurangan saat tes sampai juga dengan bayaran-bayaran di jalur mandiri gitu ya. Jadi sangat rawan sekali. Mestinya kalau kita punya sistem penilaian yang bagus ya. Jadi mulai anak SMA 3 tahun atau SMK 3 tahun atau madrasah alia 3 tahun itu sudah bisa diketahui ini anak berkualitas atau tidak gitu. Jadi sebenarnya enggak perlu UTBK itu gitu. Tetapi ketika penilaian hasil asesmen di jenjang berikutnya itu buruk, berarti kan rapor yang dia punya ya sejak kelas berapa itu 10, 11, 12 itu kan enggak dianggap gitu. Nggak dianggap karena dianggap nilainya buruk, tidak jujur, banyak makap nilai gitu, sehingga di SMA setiap tahun ada ujian, akhir tahun ada TKA, kemudian masuk kampus dites lagi gitu. Jadi kita ini muter-muter rezim tes ya gitu, tapi antara tes yang satu dengan tes yang lain sama-sama tidak berintegritas gitu
1: ya. Baik kalau begitu Pak Ubaid. Baik, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak siang hari ini Pak.
6: Oke.
1: Ya selamat siang Pak Ubaid Matraji. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI Ubaid Matraji. Nanti kita update ya untuk perkembangan terkininya.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Perdagangan menyebut bahwa kenaikan harga beras dalam dua pekan terakhir dipicu oleh meningkatnya harga gabah di tingkat petani serta naiknya biaya distribusi. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP, harga gabah saat ini berada pada kisaran Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilogram yang kemudian mendorong kenaikan harga beras di tingkat eceran. Nawandaru menambahkan kenaikan harga beras juga dipengaruhi meningkatnya biaya transportasi serta harga kemasan plastik yang turut menambah beban distribusi. Kemendag menilai kondisi ini perlu diwaspadai karena beras masih menjadi salah satu penyumbang inflasi nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan tim petugas gabungan masih terus melakukan pemantauan pasca banjir yang merendam sedikitnya 80 hektar lahan persawahan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut bahwa tim gabungan di Luwu Timur masih memantau dampak serta perkembangan ketinggian air pasca banjir yang dipicu oleh luapan Sungai Balo-Balo. Pusat Pengendalian Operasi BNPB mengonfirmasi hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ada di daerah setempat selain merendam puluhan hektar sawah. Bencana ini juga berdampak pada 10 hektar kebun sawit dan 10 hektar tambak milik warga. Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB juga memastikan tim gabungan di Luwu Timur telah melakukan reaksi cepat penanganan darurat sehingga dampak banjir terhadap masyarakat tidak meluas serta melakukan pendataan lebih lanjut terkait dengan kebutuhan warga. Dua penerbangan evakuasi terakhir bagi penumpang kapal pesiar yang terdampak wabah mematikan hentavirus di dekat Pulau Tenerife, Spanyol, dijadwalkan berangkat pada Senin sore waktu setempat. Menteri Kesehatan Spanyol, Monica Garcia, mengatakan bahwa 94 penumpang telah dievakuasi dari kapal tersebut. Penerbangan repatriasi Australia juga akan membawa 6 penumpang. Sementara penerbangan Belanda akan mengangkut 18 orang, termasuk wisatawan dari negara-negara yang tidak mengatur penerbangan evakuasi sendiri. Dari dunia olahraga, penyelenggara kejuaraan renang jarak pendek Indonesia Short Course Emerging Series siap menggelar kejuaraan untuk pertama kalinya pada 4 sampai dengan 6 Juni mendatang di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta untuk mengembangkan talenta perenang muda Indonesia. Ketua penyelenggara ISCS Yori Hanusa menjelaskan kejuaraan tersebut digelar melalui kolaborasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat dan Pengurus Besar Akuatik Indonesia atau PBAI. Yori juga menyebut kejuaraan ini akan diikuti sekitar 700 atlet yang bersaing pada 26 nomor pertandingan yang terbagi dalam 4 kategori usia yaitu usia 11 tahun, usia 12, usia 13, dan usia 14 tahun, usia 15, serta 16 tahun ke atas.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026 di Auditorium HM Rashidi Kemenak. Sidang isbat menjadi forum resmi pemerintah untuk menentukan awal bulan yang melibatkan berbagai unsur. Polres Polri melakukan investigasi kecelakaan bus ALS dan truk tangki BBM di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Investigasi dilakukan menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA untuk mengungkap penyebab kecelakaan maut tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa pelaksana tugas Wali Kota Madiun Bagus Panuntun sebagai saksi. Ia akan diperiksa dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi di Kota Madiun. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Kita akan bahas topik mengenai bagaimana upaya memperkuat perlindungan di pesantren guna mencegah kekerasan seksual kembali terjadi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumopati. Menak menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun, terlebih jika terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Tindakan yang bertentangan dengan moralitas harus menjadi musuh bersama. Lembaga pendidikan agama juga harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar, serta menjadi contoh lingkungan yang ideal bagi masyarakat. Kita ikuti kembali pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengutuk keras adanya kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren.
2: Saya merasa sedih dan prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, salah satunya di pesantren Dolokusumopati. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau itu di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kementerian Agama juga sudah menghentikan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumo. Dan saat ini dalam proses pencabutan izin operasional. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga sedang mengawal dan memfasilitasi pemindahan para santri agar dapat melanjutkan pendidikannya. Saya juga menegaskan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus menjadi ruang yang aman bagi para santri. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita masih coba untuk hubungi Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga atau PRK, Dr. Siti Ma'rifah. Nanti juga ada narasumber lainnya ya, kita bahas untuk masalah ini. Karena seperti kita ketahui, sekarang sedang ramai diberitakan, dibicarakan oleh netizen juga di media sosial, di mana puluhan santriwati di pondok pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan dan oleh pengasuhnya sendiri, Kiai Haji Asari. Kasus ini memicu amarah publik dan dilaporkan juga ada penangkapan ya dari kepolisian terhadap tersangka. Nah, kalau kita ingat kasus lainnya di Bogor misalkan, Polres Bogor juga sedang menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 17 santri oleh pengajar di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi ini disebut juga oleh pemerintah sudah menjadi seperti fenomena gunung es. Jadi kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius dan disorot berbagai kalangan agar juga diadakan tindakan yang lebih tegas terhadap para pelaku dan bagaimana melindungi para korban. Dan harus ada tindakan lebih lanjut lagi agar kasus serupa tidak terjadi seperti dikatakan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
0: Peristiwa.
3: Hari POM TNI atau Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 11 Mei. Pada awalnya, POM TNI dikenal dengan sebutan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibentuk pada 5 Oktober 1945. Penetapan Hari POM TNI erat kaitannya dengan perjalanan sejarah NKRI. Tujuan peringatan ini untuk memberi penghormatan atas jasa para pejuang keamanan di tanah air.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Wawancara Pro 3.
1: Kami sudah tersambung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga, Dr. Siti Makhrifah. Bu Siti, selamat siang, Ibu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Bu Siti, kalau tadi Pak Menteri Agama mengatakan bahwa harus ada upaya keras agar kasus serupa tidak terulang kembali. Jadi upaya kerasnya harus seperti apa ini, Bu Siti?
4: Ya, tentu kalau kita bicara langkah keras ya, artinya serius ya, yeah. Mungkin dalam bahasa serius ya, karena pertama kita tentu mengecam keras peristiwa terjadi di Pati ini ya, yeah. Kekerasan seksual dan miris dilakukan oleh tokoh, artinya yang kita harapkan untuk melindungi. Nah, tentu dalam kaitan untuk langkah kerasnya dari berbagai aspek ya, pertama itu kan peristiwa ini terjadi karena relasi kuasa yang timpang, yeah. Ya, antara tokoh agama atau pengajar dengan murid atau santrinya. Nah, kondisi ini tentu membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Ya, artinya ada pressure, ada pemaksaan, dan juga doktrin yang mengatasnamakan agama, padahal itu praktek yang bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, kan otoritas berada di satu pihak ya, yeah. Dan potensi penyalahgunaan bisa muncul jika tidak diimbangi pengawasannya ketat. Oleh karena itu, Kementerian Agama dalam hal ini yang memberikan izin ya harus melakukan audit dan pengawasan terhadap perbaikan tata kelola kelembagaan pesantren. Dan untuk itu, kami dari Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI mendukung langkah penghentian sementara pendaftaran santri baru hingga masalah ini tuntas dan ada kepastian sistem pengasuhan, perlindungan anak serta tata kelola kelembagaan ini telah memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, jika ini tidak dilaksanakan, tentu menjadi pertimbangan pencabutan izin pesantren tersebut ya.
1: Ya.
4: Itu dari sisi kelembagaan ya. Tetapi ini tentu juga berkaitan dengan hukum ya, pelanggaran undang-undang TPKS, ya. Dan juga undang-undang perlindungan anak.
1: Ya. Bu Siti, sebenarnya kenapa sih Bu pengawasan kalau dilihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi kan tidak hanya di satu pesantren ini saja kan sebelumnya kan sudah ada kasus-kasus serupa begitu ya. Nah, sistem pengawasan itu kok kelihatannya tidak berjalan dengan baik begitu. Apakah karena memang pesantren ini adalah lingkungan yang tertutup, eksklusif begitu. Jadi pengawas pun tidak bisa leluasa untuk masuk ataupun melakukan cek begitu Bu ke pesantren. Apakah memang seperti itu Bu Siti?
4: Ya, itu tadi karena ada relasi tadi ya, kuasa yang antara tokoh agama atau pengajar dengan murid. Nah, ini oleh karena itu tadi saya juga menyampaikan

0: 0813-384-4545. Bu Siti, selain tadi relasi kuasa ya Bu yang menjadi penyebab utama bisa memicu munculnya kasus seperti ini, tapi kan ada juga Bu, kalau di pesantren itu kan ada istilah namanya budaya diam, adanya budaya enggan melaporkan kasus-kasus seperti ini karena takut atau menganggapnya sebagai sebuah aib, hingga keluarga pun yang mungkin tahu akhirnya menutupi. Nah, apakah ini juga menjadi satu faktor utama juga begitu Bu, terjadinya kasus seperti ini?
1: Ya. Ya betul, terima kasih Pak Zeni. Jadi memang kepada para korban ini harus ada perlindungan termasuk mekanisme pelaporan yang independen.
0: Yeah.
1: Nah, pendampingan advokasi hukum ya serta yang menjadi prioritas tentu untuk dilakukan trauma healing bila itu sudah terjadi. Kami dari Komisi Perempuan Remaja Keluarga MUI sudah melaksanakan roadshow pesantren anti kekerasan dan juga melaksanakan training of trainer bagi pengasuh pesantren untuk melakukan pengawasan, pelindungan, dan pendampingan terhadap santri agar berani bicara
0: Yeah.
1: dan melawan jika mengalami kekerasan seksual. Ini terus kita akan lakukan bekerjasama dengan stakeholder terkait,
0: Ya,
1: baik
0: tapi
1: Kementerian Agama maupun KPPA.
0: dari upaya MUI untuk memberikan edukasi kepada para santri agar berani speak up begitu Bu, itu
1: Ya,
0: komentar para santri atau respons para santriwati bagaimana itu Bu?
1: Kemarin kami yang sudah lakukan baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, itu baik sekali para santri. Ya, memang mungkin tadi karena tidak adanya saluran untuk menyampaikan,
0: Ya.
1: tapi kalau sudah ada pengasuh yang kita latih untuk bisa melihat gejala-gejala jika santri itu mengalami pressure atau ketakutan, ini bisa digali kenapa. Dan santri juga berani menyampaikan tentu jika ada perlindungan dari pihak pesantren
0: Ya.
1: ataupun lembaga pendidikan dalam hal ini.
0: Baik, kita ke pendengar kita Pak Ramli di Aceh. Pak Ramli, selamat siang.
2: Selamat siang,
0: siang
2: Udin.
0: Pak Ramli.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, silakan Pak.
2: Saya menanggapi bagian seksual ya.
0: Ya.
2: Itu lebih bagus saat itu kan.
0: Ya.
2: Kalau nggak dihukum seumur hidup ya. Itu alat kelaminnya dicungkil mati aja.
0: Ya.
2: Itu aja.
0: Bagus. Baik, terima kasih banyak ya Pak Ramli ya. Pak Udin di Boyolali, Pak Udin. Siang.
3: Selamat
0: siang Pak Udin. Ya, silakan. Waalaikumsalam.
3: Ya. 2008-2011 itu saya mondoknya.
0: Yeah.
3: Tapi itu pengasuh pondoknya itu kalau ada kiai ustadznya kekerasan fisik itu pasti dimarahin gitu.
0: Yeah.
3: Jadi boleh bilangin tuh boleh, tapi nggak boleh kekerasan fisik gitu, intinya itu.
0: Yeah.
3: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah kalau tadi Pak Ramli harus ada hukuman yang lebih tegas selain tadi hukuman pidana ya Bu ya. Kemudian juga Pak Udin tadi menyampaikan, ya kelihatannya Pak Udin maksudnya tidak semua pesantren ada unsur kekerasan juga di lingkungan mereka. Itu bagaimana menurut Bu Siti? Silakan Bu.
1: Ya tentu ini persoalannya ini yang terkait tadi pelanggaran ya. Ini
0: yeah.
1: penting nanti Kementerian Agama juga menginventarisir ya. Nah ya kita semua harus mengawal ya proses hukum ini agar aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi hukum yang maksimal ya. Kita sudah punya undang-undang TPKS, kemudian juga apalagi kalau korbannya itu di bawah umur, undang-undang perlindungan anak, ya mungkin hukuman seumur hidup juga maksimal ya.
0: Yeah.
1: Paling rendahnya 20 tahun misalnya. Dan tadi kalau ada usulan itu bisa disampaikan mengenai sanksi hukum ini, tetapi undang-undang TPKS dan undang-undang perlindungan anak juga mengatur soal sanksi hukum ini. Dan tentunya ini harus kita kawal begitu ya,
0: yeah.
1: agar aparat hukum bisa melaksanakan. Nah, karena ini sempat sudah masuk di 2024 ya
0: Iya,
1: laporannya,
0: sudah
1: tapi baru
0: dilaporkan.
1: diproses
0: Iya.
1: gitu ya. Iya, harus dikawal supaya mereka berani dan tidak diselesaikan dengan cara kekeluargaan biasanya.
0: Iya.
1: Nah, itu.
0: Baik, ada Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, siang Ibu.
4: Selamat siang, Bu
0: Dinda. Selamat siang, Bu Dinda. Silakan Ibu, ada Ibu Siti Mahrifah bersama saya.
4: Ibu Siti, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
4: Sebagai ibu, ya sebagai orang tua, begitu emosi dengarnya Bu Muzaini dan Siti ya. Seandainya anak-anak ya, santri, para santri itu yang itu adalah anak kita sendiri, itu bagaimana rasanya kan begitu ya para orang tua itu ya. Kalau menurut saya bukan pesantrennya atau bukan agamanya yang salah, tapi
0: oknum manusianya.
4: Oknum manusianya. Jadi apa

0: Seperti kata bijak ya, gara-gara satu apa rusak susu sebelanga atau apa satu setitik
1: Nila
0: rusak susu
1: setitik
0: sebelanga.
1: rusak susu sebelanga.
0: Ya. Dan ini berulang dan berulang. Menurut Ibu Siti, apakah nanti kalaupun sudah ada undang-undangnya untuk apakah oknum-oknum ya ini jera Bu untuk jangan berperilaku seperti itu lagi. Bu Siti, Bung Zaini dengan tim, terima kasih
2: Terima kasih
0: selamat siang.
2: banyak. Silakan Bu Siti bisa ditangkapi, Bu.
1: Terima kasih Ibu, sepakat ya bahwa memang ini manusianya Ibu ya. Karena lembaga pendidikan pesantren kan memang tujuannya untuk membangun ataupun mewujudkan manusia yang berkarakter Ibu ya. Sesuai dengan nilai-nilai agama dan juga bisa bermanfaat untuk bangsa. Nah, oleh karena itu masyarakat ini agar lebih teliti ya di dalam memilih pesantren. Memperhatikan rekam jejak pengasuh dan memastikan ada sistem pengawasan serta komitmen pesantren dalam melindungi santri dari kekerasan seksual. Ya, makanya kita berharap hukuman itu maksimal kepada pelaku karena sesungguhnya sejak sebelum zaman kemerdekaan peran pesantren ini luar biasa melahirkan tokoh-tokoh pergerakan hingga melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ini kita tidak boleh lupakan sejarah ini.
2: Karena ini bukan masalah dari lembaga pendidikannya, tapi unsur manusianya yang di dalamnya itu begitu ya, Bu
1: Ya,
2: Siti, yang
1: betul,
2: bermasalah
1: betul,
2: begitu ya.
1: sepakat saja.
2: Ya, tapi selain tadi pengawasan memang harus ketat ya, Bu Siti. Apalagi sih, Bu, yang bisa dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi lagi, Bu?
1: Ya, selain pengawasan dari kementerian terkait, tentunya juga sanksi hukum dan juga keberanian ya tadi yang
2: Speak
1: kita
2: up
1: juga
2: ya,
1: lakukan
2: anak-anak
1: pelatihan-pelatihan
2: santrinya
1: di
2: ya.
1: pesantren. Ya, speak up, harus menyampaikan jika ada hal-hal kekerasan baik fisik maupun non fisik ya, apalagi seksual begitu. Ini harus dilaporkan.
2: Ya, baik kalau begitu Bu Siti. Tapi kalau dari MUI sekarang ini apa Bu tindak lanjutnya Bu dari kasus ini Bu yang sudah berjalan?
1: Ya, kami terus melanjutkan kemarin itu kan roadshow pesantren kita juga dilakukan di beberapa daerah dan kita juga mungkin akan mengambil juga beberapa daerah lainnya untuk melakukan pelatihan TOT perlindungan santri ya dari kekerasan baik verbal maupun nonverbal dan juga ada pernyataan sikap kami di sana kepada pengasuh pesantren. Ya,
2: Kita
1: ada
2: ada
1: pernyataan
2: pernyataan
1: sikap
2: sikap ya dari para pengasuh pesantren begitu
1: ya
2: ya.
1: untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk
2: Kekerasan.
1: apapun ya. Jadi begitu reso kami juga dari seluruh pesantren itu ada pernyataan sikap.
2: Bu, ada satu pendengar lagi Pak Suto di Kalimantan, di pedalaman Kalimantan ini Pak Suto ternyata ya. Pak Suto. Pak Suto, selamat siang, silakan Pak.
3: Ya, Pak.
4: Bu Siti, selamat siang, Bu.
2: Ya, silakan langsung saja, Pak Suto. Bu
1: selamat
2: Siti,
1: siang,
2: dengar, Pak.
1: Assalamualaikum, Bapak.
4: Sebenarnya, masalah seperti ini, kita harus meredam, ya. Jadi, artinya tidak di-framing terus, ya. Tapi memang posisinya sulit sekarang. Karena pengaruh medsos itu sangat luar biasa, Bung.
2: Ya.
4: Jadi, menurut saya, yang mesti di-filter itu sekarang ini pihak Kementerian Menkom Info ya itu harus filter tentang medsos ini bagaimana supaya punya tanggung jawab untuk perbaikan moral karena sekarang ini anak di pesantren digembleng tapi di rumah orang bebas dengan buka segala medsos bisa dibuka dan bisa diakses semuanya isinya kemaksiatan di situ peduli seorang ulama, seorang ustadz, seorang ustazah sekalipun kalau sudah buka medsos mereka diam-diam tapi memperhatikannya di luar. Demikian, assalamualaikum.
2: Baik, terima kasih. Bisa ditanggapi, silakan Bu Siti.
1: Terima kasih Pak. Sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa kami juga dari Majelis Ulama Indonesia melaksanakan kerjasama dengan Kominfo Digi untuk bagaimana di era digitalisasi ini agar anak ataupun juga keluarga memanfaatkan digital ini dengan cara yang bijak dan sehat begitu. Oleh karena itu situs-situs pornografi kalau kita lihat bahwa kita sudah punya undang-undang pornografi ini mestinya dari Kemenko Digi juga dan tentu dengan seluruh stakeholder masyarakat ini juga ikut sama-sama mengawasi ini. Memang betul, saya sepakat bahwa ini juga memicu ya untuk orang melihat kekerasan maupun juga adegan sosial apa seksual ini tentu akan mempengaruhi dan punya dampak juga. Ya, jadi kita semua mari kita juga menjaga keluarga kita juga ya. Yeah. Selain dari kementerian tadi tentu kita akan melakukan ibda binafsi. Mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga terkecil kita untuk masyarakat dan bangsa yang lebih sehat dan baik.
2: Baik, kalau begitu. Bu Siti, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami siang hari ini, Bu Siti.
1: Terima kasih. Ya,
2: selamat siang. Assalamualaikum,
1: Bu Siti. Terima kasih Bapak-Ibu yang telah berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga PRK, Dr. Siti Ma'rifah.
5: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
6: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
7: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
8: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
5: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
9: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia.
10: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
5: Indonesia menyapa siang.
2: Kita masih bahas soal kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang menjadi perhatian serius dan disorot berbagai kalangan sebagai fenomena gunung es. Nah, informasi yang beredar di media dan juga sosial media menyebutkan ada dugaan pelakunya mencapai 50 orang, namun polisi sekarang ini menjelaskan fokus pada korban yang telah melapor dan telah diperiksa, yaitu 5 orang. Nah, cuman kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga memberikan pelindungan bagi para korban di Pondok Pesantren di Pati ini. Kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Susila Ningtyas. Bu Tias, selamat siang Ibu.
11: Selamat siang.
2: Selamat siang Bu Tias. Jadi sekarang ini yang sudah masuk pelindungan LPSK sudah berapa orang Bu?
11: Belum masuk.
2: Oh, belum ada?
11: Ini. Jadi belum. Kami baru bertemu dengan korban yang juga sudah melapor ke Polres Pati ya. Itu yang kami temui dan saksi-saksinya beserta keluarga. Itu yang kami temui dan kemungkinan minggu ini akan ada dua atau tiga korban lagi yang akan bertemu dengan LPSK.
2: Ya, jadi Bu Susi totalnya nanti ada 8 lah begitu yang sudah akan bertemu
11: belum
2: begitu.
11: Tahu, ya, belum tahu ya, belum tahu.
2: Oh,
11: tapi
2: begitu.
11: Itu yang direncanakan gitu. Nanti kalau sudah fix sudah ada permohonan surat resminya ke LPSK baru bisa kami sampaikan detailnya. Untuk sementara sih sama dengan Polres
2: yang lima orang itu ya.
11: Ya betul, kami berjumpa dengan korban satu orang dan saksi-saksinya itu.
2: Ya, mekanisme pembelian perlindungannya seperti apa sebenarnya, Bu?
11: Satu, pertama ini kan korban rata-rata masih anak ya, ya. Jadi memang harus diajukan oleh kuasa ininya ya, wali, orang tua atau walinya gitu. Nah, ini yang persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, kalaupun nanti tidak bisa orang tua, bisa wali gitu ya. Nah, yang kedua nanti kita memang akan berkomunikasi dengan korban dan keluarganya ya. Itu utama dulu yang kita akan dalami ya, sebenarnya yang dialami seperti apa, dan korban atau keluarganya atau saksi-saksinya ini butuh perlindungan dari negara ini yang diwakili oleh LPSK itu apa saja gitu ya.
2: Yeah.
11: Dan kesulitannya apa saja ini yang akan kami bantu ya. Nah, LPSK bisa memberikan beberapa macam pola perlindungan dan tidak semua saksi dan korban itu sama pola perlindungannya. Lalu kami juga koordinasi dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus ini, termasuk juga pendampingnya dalam hal ini kuasa hukum ya, karena korban dan keluarganya itu ada kuasa hukum yang mendampingi.
2: Ya.
11: Begitu Pak Zaini.
2: Bu Susi, kalau dari informasi yang beredar di masyarakat juga dan di media begitu ya, kabarnya keluarga para korban ini termasuk para korban juga mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu begitu. Nah, apakah Ibu Susi juga sudah mendengar soal itu?
11: Betul, bahkan ada yang tidak bersedia ya untuk menyampaikan keterangan. Nah, ini yang sedang kita ini ya, sedang kita dekati supaya tetap memberikan keterangan sehingga kemudian melalui kita memberikan perlindungan yang bersangkutan ini bisa mengungkap. Nah, ini kan butuh waktu ya, tidak cepat gitu. Nah, apalagi sebenarnya Mas, sebenarnya kasus ini sudah beberapa tahun yang lalu
2: sudah
11: kan
2: dilaporkan,
11: sudah dilaporkan. Terus kemudian dia maka wajar ya kalau kemudian saksi atau korban itu kemudian berani speak up gitu ya, karena beranggapan bahwa nanti jangan-jangan kasusnya sama dengan yang tahun lalu gitu ya, tahun sebelumnya. Nah, ini alhamdulillahnya kan pelaku sudah ditahan ya, itu sudah ditangkap gitu yang saya dengar gitu.
2: Ya, tapi Bu Susi, kalau memang ada keluarga ataupun korban yang mendapatkan tekanan seperti itu sampai pada penempatan di rumah amankah begitu, Bu?
11: Ya, nanti kita analisis juga soal, kita asesmen juga soal ancamannya, seperti apa ancamannya. Kalau memang ada ancaman fisik terhadap keluarganya, terhadap korbannya, kepada saksinya, maka bisa kita berikan perlindungan fisik di rumah aman ya. Nah, ini rumah amannya nanti LPSK yang akan sediakan gitu, dan kita berikan perlindungan selama 24 jam ya kepada para saksi dan korban yang kita lindungi. Nah, selain itu juga misalnya nanti kita analisis juga kalau ancamannya ternyata nggak butuh rumah aman, tapi misalnya nanti pendampingan di persidangan, nanti juga akan kami berikan seperti itu ya, pendampingan di persidangan. Karena ada juga ketika nanti aja pas waktu bersaksi atau ketika diberikan ketika memberikan keterangan di kepolisian atau di persidangan, saya bersedia. Apa saya minta dilindungi, ada juga seperti itu karena memang ancamannya tidak terlalu tinggi. Nanti kita evaluasi Pak Zaini per 6 bulan ya berkaitan dengan kalau memang ada ancaman gitu ya. Nah, yang tak kalah pentingnya Pak Zaini ini terkait dengan ini adalah pemulihan bagi korban.
2: Pemulihan,
11: korban ini kan saya melihat ya di beberapa media itu kan sudah korban sudah ada yang speak up ya berkaitan dengan kasusnya. Nah, saya lihat mengalami trauma juga. Nah, ini yang perlu kita intervensi atau kita berikan pemulihan psikologis. Nah, ini yang menurut kami ini tidak hanya keluarga tapi juga tidak hanya korbannya tapi juga keluarganya, karena ini kepentingannya untuk pemulihan ya. Jadi pemulihan enggak harapannya pemulihan korban ini juga didukung atau disupport. Jadi ada support system di keluarga untuk membantu menguatkan korban. Ini yang nanti kami akan dalami lebih lanjut ya, bekerja sama dengan psikolog setempat gitu.
2: Ya. Tapi sejauh ini dari pantauan Bu Susi atau sepengetahuan LPSK, apakah para korban ini yang sudah berani speak up, berani melapor begitu, pada sudah diperiksa oleh polisi begitu ya, juga sudah didampingi secara psikologis oleh Dinas Perempuan dan Anak daerah setempat begitu, Bu?
11: Nah, ini yang kami belum tahu. Ini makanya kami koordinasi dengan aparat penegak hukum sama dinas tempat ya berkaitan dengan ini. Nanti kita kami bisa kerjasama dengan pemerintah daerah dan apa kuasa hukumnya ya, karena bisa jadi kan juga keluarga atau kuasa hukum sudah menyediakan, kita belum tahu. Kita hari ini baru dijadwalkan atau besok dijadwalkan untuk bertemu dengan untuk membahas itu lebih lanjut dengan kuasa hukumnya gitu.
2: Ya. Jadi ini memang pendekatan kepada para korban dan keluarganya agar mau dilindungi oleh LSK, agar mereka bisa berani speak up. Ini perlu waktu begitu ya, Bu Susi ya?
11: Iya, sebenarnya kalau yang kan kalau dari yang keluarga yang kalau dari korban yang menyampaikan sudah ya.
2: Yeah.
11: Tapi ada juga saksi-saksi yang lain dan korban yang lain yang belum, ini juga harapannya kami sekalian gitu. Jadi sekalian memberikan perlindungannya itu jadi satu gitu. Jadi ini yang masih kami usahakan gitu.
2: Yeah.
11: Untuk korban yang lain gitu. Kami masih dekati. Kalau untuk yang sudah melapor sih ini tidak masalah, tinggal kami mendalami lebih lanjut ya, lebih jauh berkaitan kebutuhan korban tersebut seperti apa, kebutuhan keluarga dan kebutuhan dari para saksinya untuk perlindungan ya, seperti apa.
2: Baik, kalau begitu Bu Susi. Kami nantikan perkembangan dari ya, LPSK. Terima kasih banyak Bu Susi untuk waktunya siang hari ini.
11: Ya, terima kasih.
2: Selamat siang Bu Susi.
11: Selamat siang.
2: Nanti kita update kembali ya perkembangan terkininya. LPSK juga sudah menemui korban yang sekarang ini sedang di proses untuk dibelikan perlindungan oleh LPSK. Jadi nanti kami update untuk perkembangan terkininya, karena informasi terakhir, jadi puluhan santriwati di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan dan oleh pengasuhnya sendiri. Dan sekarang pengasuhnya sudah ditangkap oleh polisi. Jadi jumlahnya kalau di informasi yang beredar ya, sekitar 50 orang. 5 orang sudah melapor ke polisi dan sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Nah yang lainnya kelihatannya masih belum melapor. Nanti kita akan update untuk informasi terkininya, karena polisi juga menyampaikan bahwa sekarang ini pihak kepolisian sedang fokus pada korban yang sudah melapor dan telah diperiksa, yaitu sebanyak 5 orang.
12: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
13: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
14: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
15: Sendiri.
14: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
15: Insya Allah, insya Allah.
12: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
16: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
17: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
12: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
18: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
19: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
12: Kilas Berita.
20: Kilas Berita.
15: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menekankan rumah aman harus menjadi pusat perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Menurutnya, perlindungan korban tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara, negara juga harus memastikan korban memiliki keterampilan hidup agar mampu bangkit dan melanjutkan kehidupan secara mandiri setelah melewati masa pemulihan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
20: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Ada sejumlah komentar lewat WhatsApp kami ya terkait dengan topik yang sudah kita bahas tadi, akan disampaikan selengkapnya oleh adik-adik, silakan.
15: Iya, baik Zaini. Ada beberapa komentar dari pendengar kita terkait dengan topik yang kita bahas tadi. Salah satu di antaranya yaitu Ibu Ziyah di Bogor. Ibu Ziyah berpendapat bahwa pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda. Karena itu pengawasan, edukasi, dan mekanisme pelaporan harus benar-benar diperkuat. Kemudian ada Ibu Yanti di Jakarta Pusat. Menurut Ibu Yanti, perlu adanya kanal pengaduan yang aman dan rahasia supaya korban maupun saksi berani melapor tanpa rasa takut. Selain itu, harus ada pendampingan psikologis bagi korban agar mereka bisa pulih dan melanjutkan pendidikan dengan baik. Dan ada juga Bapak Dwiki di Bandung yang mengatakan bahwa semua lembaga pendidikan termasuk pesantren harus memiliki standar perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual yang jelas agar santri merasa lebih terlindungi seperti berada di rumah sendiri. Demikian Zaini.
2: Ingin berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Suranto kelihatannya di Malang, Jawa Timur. Pak Suranto, selamat siang.
21: Selamat siang Pak Jai.
2: Selamat siang Pak Suranto. Malang bagaimana kabarnya siang ini Pak?
21: Malang panas terik Pak Jai.
2: Panas ya?
21: Cuaca panas terik.
2: Baik. Komentarnya silakan Pak Suranto.
21: Sepanas hatiku yang greget dengan kayak cabul itu ya. Mohon maaf Pak Jai ini kalau pendapatku berbeda dengan yang lainnya ya.
2: Ya silakan
21: Pak. Kalau aku berpendapat Pak, bubarkan semua pondok pesantren.
2: Ya.
21: Karena kejadian ini bukan cuma sekali Pak, jadi sudah berulang kali. Jaminannya apa ke depan?
2: Ya.
21: Kalau untuk para orang tua, kalau masih sayang sama anakmu, jangan lagi masukkan ke pesantren, lebih ke sekolah umum aja gitu.
2: Ya.
21: Bubarkan semua pesantren. Demikian
2: baik,
21: Pak.
2: Terima kasih banyak Pak Suranto ya. Ya. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ini memang sedang menjadi perhatian dari publik ya, kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang disebut oleh Menteri Agama juga sebagai fenomena gunung es. Jadi ada kasus sekarang menjadi perhatian itu puluhan pesantren di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diduga menjadi korban pencabulan oleh pengasuhnya sendiri dan sudah ditangkap pelakunya sekarang ini. Sementara kita juga masih ingat ya kasus di Bogor yang sedang ditangani oleh Polres Bogor sekarang ini juga sedang menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 17 santrinya oleh pengajar di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada beberapa kasus lainnya. Jadi sekarang ini juga Menteri Agama menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku dan akan mencabut izin operasional pondok pesantren yang terlibat kasus kekerasan seksual. Ibu Widya di Kuningan. Ibu Widya, selamat siang Ibu.
22: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Widya. Silakan Bu Widya.
22: Kalau masalah pendidikan itu terkait dengan keuangan tergantung orang tua punya. Kadang-kadang anak mau ke sekolah favorit, tapi banyak syaratnya. Nilainya tidak memenuhi buat ke sekolah favorit. Kalau mau ke sekolah umum kan banyak syarat-syaratnya, harus nilainya bagus, serta banyak saingan. Kalau misalnya ke pendidikan pesantren, seperti maaf begitu orang seperti orang frustasi aja gitu masuk pesantren. Di dalamnya tidak tahu siapa pengasuhnya, siapa ya pengajarnya. Kalau pengasuhnya di luar formalitas pendidikan itu mah namanya melanggar hukum. harus banyak formalitas, syarat-syarat, proses persen.
2: Ya, baik kalau begitu. Bu Widya, terima kasih banyak ke Ibu ya. Selamat siang, Bu Widya. Nah, kalau disampaikan tadi narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia, para orang tua juga diminta untuk mengecek bagaimana pesantren tersebut, kemudian pengasuhnya seperti apa, apakah memang punya komitmen anti kekerasan dalam bentuk apapun sebelum memasukkan anak mereka ke sebuah pesantren. Ibu Leon di Palangkaraya. Bu Leon, selamat siang Ibu.
0: Selamat siang.
2: Siang, silakan Bu Leon.
0: Saya melihat dari pesantren ini sesuatu yang paling aneh.
2: Ya.
0: Berulang dan berulang.
2: Ya.
0: Jadi saya pernah mengajar di MAN sebelum ada pesantren di Palangkaraya.
2: Ya.
0: Itu anak-anak yang kurang memahami sosialisasi, yang suka bergaul aneh, dimasuk di sana.
2: Ya.
0: Dan mereka berhasil jadi pebisnis, jadi pegawai. Nah, sekarang saya menyarankan pondok pesantren ini dirubah jadi sekolah swasta saja.
2: Yeah.
0: Jadi memantaunya mudah. Dananya kan ada dari orang tua tuh.
2: Yeah.
0: Ada bantuan dari pemerintah. Daripada seperti ini terus, anak muda itu kan aset bangsa.
2: Yeah.
0: Yang harus kita data dari sekarang dan kita lindungi.
2: Yeah.
0: Jadi bukan salahnya pemerintah, salahnya siapa? Oknum yang di sana tidak pernah bertanggung jawab dengan yeah. penuh. Nah, itu aja harapan
2: baik,
0: saya.
2: Baik, Ibu Leon. Terima kasih banyak, Ibu Leon. Selamat siang, Ibu.
0: Selamat siang, terima kasih.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadikan
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Tottenham incar kemenangan atas Leeds demi bertahan di Liga Premier Inggris. Vedaika Pratama tembus 5 besar klasemen Moto3 usai finish keempat di Grand Prix Prancis. Bali United dan Bordeaux FC siap berebut kemenangan di pekan ke-32 Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur menargetkan kemenangan saat menjamu Leeds United dini hari nanti demi menjaga asa bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: First of all, we go to play against one of the
2: Tottenham Hotspur akan menghadapi laga krusial kontra Leeds United dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-36 di Stadion Tottenham Hotspur London dini hari nanti. Spurs yang kini berada di posisi ke-17 klasemen sementara masih dibayangi ancaman degradasi meski mulai menunjukkan tren positif di bawah pelatihannya Roberto De Zerbi. Tim berjuluk The Lily Whites itu sukses meraih 2 kemenangan beruntun atas Wolverhampton Wanderers dan Aston Villa untuk menjaga asa bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris tersebut. Tottenham kini unggul 1 poin dari zona merah dan berpeluang menjauh jika mampu mengamankan kemenangan di kandang. Jelang laga kali ini, pelatih Tottenham Roberto De Zerbi menegaskan timnya akan menampilkan performa terbaik mereka untuk meraih 3 poin penting.
3: Pertama-tama, kami akan menghadapi salah satu tim terbaik saat ini karena dalam 5 atau 6 pertandingan terakhir, mereka menang melawan Manchester United. Mereka juga bermain imbang melawan Bournemouth dengan permainan yang bagus. Kami tidak boleh berpikir dengan cara yang berbeda. Kami harus menjaga mentalitas ini. Kami harus tetap rendah hati. Tidak ada yang berubah. Kami harus mempersiapkan pertandingan penting ini dengan cara yang sama, seperti saat kami menjalani pertandingan-pertandingan sebelumnya.
2: Sementara itu, Leeds United datang dengan situasi yang lebih aman setelah mengoleksi 43 poin dari 35 pertandingan. Tim asuhan Daniel Farke itu bahkan dipastikan selamat dari zona degradasi setelah West Ham United kalah dari Arsenal. Leeds juga sedang berada dalam performa apik setelah tak terkalahkan dalam 6 pertandingan liga terakhir. Jelang laga kali ini, pelatih Leeds Daniel Farke menegaskan timnya tidak ingin sekedar bermain aman, tetapi tetap memburu hasil positif di markas Tottenham.
4: Saya pikir ini akan menjadi ujian besar. Saya rasa Tottenham akan tampil habis-habisan. Saya tahu pelatih mereka berhasil membawa tim keluar dari zona degradasi. Jadi kami sepenuhnya sadar bahwa kami harus siap menghadapi itu. Dan kami ingin mempertahankan performa terbaik kami.
2: Duel antara Tottenham Hotspur dan Leeds United diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berada dalam performa terbaik mereka. Namun, Tottenham dipastikan tampil dengan kekuatan penuh untuk menjauh dari zona degradasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Napoli tinggal selangkah lagi mengamankan tiket Liga Champions musim depan saat menjamu Bologna pada pertandingan pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Diego Armando Maradona dini hari nanti. Tim asuhan Antonio Conte itu masih bersaing menjaga posisi 4 besar, usai gagal mempertahankan gelar Serie A yang direbut Inter Milan musim ini. Napoli kini berada dalam posisi cukup aman di tempat kedua setelah unggul 6 poin atas Roma di peringkat kelima dengan 3 pertandingan tersisa. Napoli datang ke laga ini dengan catatan kandang impresif setelah memenangkan 20 dari 28 pertandingan terakhir di hadapan pendukung sendiri. Mereka juga memiliki modal bagus setelah mengalahkan Bologna 2-0 pada semifinal Supercoppa Italiana musim ini. Jelang laga dini hari nanti, kapten tim Giovanni Di Lorenzo berpeluang kembali tampil usai pulih dari cedera. Sementara Scott McTominay dan Rasmus Hojlund diharapkan kembali menjadi andalan lini depan Napoli.

0: Kita beralih ke Spanyol. Girona membidik 3 poin penting saat bertandang ke markas Rayo Vallecano di Estadio de Vallecas dini hari nanti. Tim asal Catalunya itu kini berada di posisi ke-17 klasemen sementara Liga Spanyol dan hanya terpaut 1 poin dari zona degradasi. Tim asuhan Michel Sanche itu juga tengah berada dalam performa negatif setelah menelan 3 kekalahan beruntun dari Real Betis, Valencia, dan Mallorca. Jelang laga krusial dini hari nanti, Michel Sanchez menegaskan tim-timnya siap menghadapi pertandingan sulit melawan Rayo Vallecano.
1: Selain itu, semua pemain dalam kondisi baik dan siap untuk pertandingan besok yang akan sangat sulit dan rumit melawan Rayo yang telah mencetak sejarah di Conference League dan berada di final yang sangat penting. Tetapi kami juga membutuhkan poin untuk tetap bertahan di divisi pertama. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat berat dan rumit. Tetapi kami harus selalu percaya bahwa versi terbaik kami cukup untuk mencapai target kami. Karena itu kami ingin menjalani pertandingan yang bagus besok dan meraih 3 poin.
0: Pertandingan antara Girona dan Rayo Vallecano diprediksi berlangsung ketat sejak awal. Vallecano lebih diunggulkan dengan tren positifnya. Namun Girona dipastikan akan memberi perlawanan kuat untuk mengamankan 3 poin penting dan menjauh dari zona degradasi.

0: Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Minnesota Timberwolves menyamakan kedudukan pada semifinal wilayah barat menjadi 2-2 usai mengalahkan San Antonio Spurs 114-109 di Target Center siang tadi. Kemenangan Minnesota terjadi setelah bintang Spurs Victor Wembanyama dikeluarkan wasit pada kuarter kedua akibat pelanggaran flagrant 2 terhadap Nash Reid. Wasit mengambil keputusan itu setelah tayangan ulang yang memperlihatkan siku Wembanyama mengenai leher Reid. Minnesota langsung memanfaatkan absennya Wembanyama dengan mencetak 50 poin di paint area sepanjang pertandingan. Anthony Edwards menjadi pencetak angka terbanyak lewat torehan 36 poin, termasuk 16 poin pada kuarter terakhir. Sementara itu, rookie Spurs Dylan Harper tetap optimistis menyambut game 5 yang akan berlangsung di San Antonio pada Sabtu mendatang. Dari lapangan tenis, petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner akan menantang Alexei Popirin pada babak 32 besar Italian Open 2026 di Foro Italico Roma malam ini. Sinner datang dengan percaya diri tinggi setelah memenangkan 31 dari 34 pertandingan musim 2026. Petenis Italia itu juga tidak terkalahkan dalam 12 laga terakhir di permukaan lapangan tanah liat, termasuk mengamankan 2 gelar di Monte Carlo dan Madrid. Meski menjalani musim yang nyaris sempurna, Sinner menegaskan masih ada hal yang perlu ditingkatkan jelang pertandingan malam ini.
1: Tidak ada yang sempurna bagi saya. Kami hanya berusaha memperbaiki hal-hal kecil dan detail kecil. Namun, detail-detail itu membuat perbedaan besar di level tertinggi. Kami mencoba membuat servis lebih stabil. Hal itu sedikit lebih sulit di lapangan tanah liat, karena Anda harus bekerja dengan cara berbeda. Namun, servis jelas menjadi pukulan yang paling ingin saya fokuskan, termasuk saat latihan dan lainnya. Pada akhirnya, tenis seperti teka-teki. Anda harus memperhatikan semuanya untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Ada banyak hal yang harus diperhatikan.
0: Berdasarkan rekor pertemuan, Jannik Sinner unggul 2-1 atas Alexei Popirin. Dalam 3 pertandingan sebelumnya, Sinner kini memburu gelar perdana Italian Open di hadapan pendukung sendiri.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 2026 usai Grand Prix Prancis kemarin. Veda berhasil finish keempat pada seri balapan di sirkuit Bugatti Le Mans. Memulai balapan dari urutan ke-6, Veda sempat kehilangan posisi pada awal lomba. Ia berhasil merangkak naik saat sejumlah pembalap terjatuh akibat kondisi lintasan yang basah. Pembalap asal Gunung Kidul itu berhasil menyelesaikan balapan di posisi keempat, di belakang Massimo Quile, Adrian Fernandez, dan Matteo Berthier. Ia mengamankan 13 poin berharga dan naik ke peringkat kelima klasemen sementara Moto3 musim 2025-2026.

0: Pendengar RRI, kita beranjak ke informasi seputar Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 1970 di Meksiko tidak hanya menghadirkan pertandingan legendaris, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola dunia. Dari siaran televisi berwarna hingga pertama kalinya kartu kuning dan merah digunakan. Berikut laporannya disampaikan Luna Elia.
1: Piala Dunia FIFA 1970 menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen edisi ke-9 ini berlangsung di Meksiko pada 31 Mei hingga 21 Juni 1970. FIFA memilih Meksiko sebagai tuan rumah dalam sidang di Tokyo, Jepang pada Oktober 1964. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia digelar di kawasan Amerika Utara dan Tengah, sekaligus menjadi turnamen pertama yang dilaksanakan di luar Eropa dan Amerika Selatan. Piala Dunia 1970 hingga kini sering disebut sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang sejarah karena menghadirkan banyak pertandingan legendaris dan momen ikonik. Turnamen ini juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan melalui televisi berwarna. Demi menyesuaikan waktu tayang malam di Eropa, sejumlah pertandingan dimainkan pada siang hari di tengah cuaca panas Meksiko. Kondisi ini sempat dikeluhkan para pemain dan tim-tim peserta. Ajang ini turut menghadirkan sejumlah perubahan besar dalam aturan sepak bola. Untuk pertama kalinya, pergantian pemain diperbolehkan di Piala Dunia dengan setiap tim mendapat jatah maksimal 2 pergantian. Selain itu, sistem kartu kuning dan kartu merah juga mulai diberlakukan untuk pertama kalinya. Dalam pertandingan pembuka, wasit asal Jerman, Kurt Steinzer, mengeluarkan 5 kartu kuning. Sepanjang turnamen, tercatat total 33 kartu kuning dikeluarkan, namun tidak ada satupun kartu merah yang diberikan. Perubahan lainnya terjadi pada sistem klasemen fase grup. Jika sebelumnya penentuan posisi tim menggunakan playoff atau rata-rata gol, mulai Piala Dunia 1970 digunakan sistem selisih gol yang masih dipakai hingga sekarang.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

0: menang demi menjaga asa dalam persaingan gelar juara musim ini. Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menilai laga menghadapi Borneo FC menjadi kesempatan penting bagi timnya untuk mengukur kemampuan melawan salah satu tim papan atas musim ini. Johnny juga memastikan motivasi para pemain sedang berada dalam kondisi terbaik.
1: Saya pikir sangat bagus untuk bermain melawan Borneo, dan itulah yang kami inginkan juga untuk naik lebih tinggi di klasemen. Jadi kami ingin membandingkan diri kami dengan level mereka, kami bisa bertarung dengan mereka. Kami bisa membuat pertandingan yang bagus, kami melakukannya di pertandingan sebelumnya. Saya pikir dia akan melakukan ini. Itu sangat bagus. Jadi ya, saya pikir motivasi kami sangat bagus untuk pertandingan besok.
0: Bermain di depan pendukung sendiri juga menjadi modal kuat bagi Bali United dalam 3 laga kandang terakhir di Stadion Iwayan Dipta. Serdadu Tridatu selalu meraih kemenangan meyakinkan. Mereka sebelumnya menghancurkan PSBS Biak 6-1, menaklukkan Balut United 4-1, dan mengalahkan PSM Makassar 2 gol tanpa balas.

0: Sementara itu, Madura United akan berusaha maksimal untuk meraih kemenangan di kandang Bayangkara FC guna bertahan di Super League musim ini. Laporannya bersama Tagok An Novantrian.
1: Pemain terlihat sangat senang ya dengan pertandingan besok, mereka sangat antusias. Ini juga modal yang bagus buat kami untuk menghadapi.
2: Madura United berusaha memanfaatkan kondisi hasil imbang yang diraih Persis Solo untuk memastikan diri bertahan di Super League musim mendatang. Kepercayaan diri yang tinggi usai dua kemenangan beruntung Madura United menjadi motivasi tersendiri bagi Laskar Sapekraf untuk meraih 3 poin di pekan ke-32. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Minggu 10 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki memastikan persiapan tim berjalan dengan baik jelang menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Super League. Menurutnya, antusiasme pemain menjadi modal penting bagi Madura United untuk meraih hasil maksimal. Meski optimis, Rahmat Basuki menilai Bayangkara FC tetap menjadi lawan yang patut diwaspadai. Dirinya memprediksi tim tuan rumah akan tampil agresif demi mengakhiri tren buruk dalam beberapa pertandingan terakhir.
1: Yang paling kita waspadai dari Bayangkara adalah bagaimana motivasi mereka untuk menang besok. Yang jelas mereka sangat agresif besok karena mereka menginginkan 3 poin. Karena di 3 pertandingan kalau tidak salah Bayangkara belum mendapatkan poin. Makanya saya pikir mereka akan fight besok. Ya untuk memutus tren yang negatif selama 3 pertandingan itu. Itu yang harus kami waspadai.
2: Sementara itu, pemain Madura United Taufani Muslihudin mengatakan timnya siap untuk menjalani laga penting di kandang lawan. Taufani mengungkapkan, seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur usai menjalani persiapan di Bangkalan setelah mengalahkan Bali United di pertandingan sebelumnya.
3: Kami siap untuk pertandingan besok dan semua instruksi dari pelatih kami dengarkan dan semoga pertandingan besok kami bisa meraih 3 poin.
2: Menurutnya, suasana tim saat ini cukup positif setelah Madura United mampu meraih 2 kemenangan beruntun dalam beberapa pertandingan terakhir. Laga antara Bayangkara FC melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Lampung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat, karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Como 1907 memastikan tiket kompetisi Eropa setelah mengalahkan Hea Verona 1-0 pekan ke-36 Serie A Italia. Klub milik pengusaha Indonesia tersebut berpeluang tampil dalam Liga Champion atau Europa League musim depan. Rangkaian seri Pro Futsal League 2025-2026 di Gor Futsal Unesa Surabaya resmi berakhir dengan pergeseran dramatis di papan klasemen. Bintang Timur Surabaya BTS sukses menyapu bersih dua kemenangan krusial atas Pangsuma FC 3-1 dan Halus FC 5-1 di hadapan pendukung sendiri. Atlanta meraih 3 poin penting di Giuseppe Meazza pada matchday 36 Serie A 2025-2026. Ladeo mengalahkan Milan 3-2 berkat gol Ederson, Zappa Costa, dan Raspadori untuk menambah 58 poin di klasemen. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Bersama saya, Hana Pratiwi akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan informasi peristiwa daerah Anda seperti apa. Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan nantinya juga kami akan menghadirkan dialog olahraga. Kami akan membahas terkait masa depan Vega Eda Pratama di kancah balapan dunia. Dunia balap internasional kembali menaruh perhatian pada talenta muda Indonesia. Nama Vega Eda Pratama semakin bersinar usai tampil impresif pada ajang MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans. Meski harus menghadapi kondisi lintasan basah dan sempat tercecer hingga posisi ke-14, pembalap Honda Tim Asia itu mampu bangkit dan finish di posisi ke-4. Sebuah pencapaian yang menunjukkan mental, kemampuan adaptasi, dan kualitas balap yang matang di usia muda. Performa konsisten Vega sepanjang musim MotoGP 2026 kini memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depannya di kancah balap dunia. Kami juga akan perbincangkan hal ini. Untuk membahasnya lebih dalam, saat ini telah bersama kami Hendry Wibowo, pengamat otomotif dan balap nasional. Bung Hendry, selamat sore, salam olahraga.
2: Sore, salam olahraga Mbak Hana.
0: Bung Hendry, bagaimana melihat performa Vega Eda Pratama ini di MotoGP Prancis, terutama saat mampu bangkit dari posisi ke-14 hingga finish ke-4?
2: Ya, performa yang sangat luar biasa ya dari Vega, dan mengkonfirmasi ya bahwa memang Vega Eda ini sangat konsisten sekali ya di ajang MotoGP, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Vega ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya. Dan kalau kita lihat lagi, bahkan saat dia kecelakaan di Amerika Serikat pun saat tidak finish, dia juga sedang fighting, sedang berjuang untuk finish podium juga. Jadi memang performa kemarin di Prancis itu, ini ya, sekali lagi membuktikan bahwa Vega memang tampil konsisten, dan kemarin di Le Mans pun dia tampil sangat luar biasa ya, meskipun seharusnya dia bisa lebih baik saat start ya, karena startnya dia tidak terlalu mulus sehingga harus turun, harus keluar dari top 10, tapi setelah berjuang ada beberapa pembalap yang crash juga, akhirnya Vega bisa finish posisi keempat ya, peraihan yang sangat luar biasa dan membuat Vega sendiri saat ini naik ke posisi 5 klasmen ya. Dan untuk klasmen para rookie, bahkan para debutan di MotoGP, saat ini Vega ada di posisi pertama ya, yang artinya Vega dalam jalur yang tepat untuk menjadi Rookie of the Year atau pembalap debutan terbaik di ajang MotoGP tahun ini.
0: Baik. Nah, seberapa penting ini hasilnya di Le Mans ini terhadap reputasi Vega di mata tim-tim besar Eropa ini, Bung Hendry?
2: Ya, sebenarnya kalau kita bicara bagaimana tim-tim lain mulai meminati bakat Vega ini, sudah terlihat sejak Vega berhasil naik podium di Brazil ya, di seri seri-seri awal, dan itu adalah podium pertama Veda juga. Saat itu dia finish posisi ketiga, dan saat itu memang sudah mulai banyak tim-tim yang meminati seorang Veda untuk direkrut di musim depan ya. Tapi satu hal yang harus dicatat, Veda ini dari awal karirnya memang tergabung di program balap milik Astra Honda ya. Astra Honda ini adalah program balap milik Astra Honda Motor, perusahaan otomotif di Indonesia, dan karena andil dari Astra Honda ini, Veda bisa saat ini tampil di ajang Moto3 World Championship ya. Setelah musim lalu pun Veda bisa runner up di Red Bull Rookies. Jadi memang kalau seandainya Veda harus pindah dari tim Honda Tim Asia, artinya Veda juga harus mengakhiri kontraknya bersama Astra Honda ya. Nah, ini yang akan mungkin cukup berat lah ya. Dan mungkin kalau prediksi dari saya sendiri, mungkin tahun depan lebih baik Veda tetap bertahan di Honda Tim Asia, karena di Moto3 tahun ini pun terbukti Veda bersama tim Honda Tim Asia pun bisa berbicara banyak lah ya di Moto3 World Championship. Tapi mungkin kalau memang musim depan Veda bisa meraih hasil lebih baik lagi, dan mungkin baru 2 tahun ke depan lah tampaknya Veda akan kemungkinannya bisa pindah tim ya, atau mungkin nanti naik kelas juga ke ajang Moto2.
0: Seperti juga ada rumor ketertarikan Aspar Tim ya kepada Veda, ini mulai ramai dibicarakan Bung Henry. Menurut Anda apakah itu langkah yang realistis untuk musim depan?
2: Ya, tadi ya, Aspar ini memang tim papan atas ya di World Championship ya, dan bahkan kalau kita melihat sejarahnya, Aspar ini juga pernah sempat tampil di ajang MotoGP, meskipun mereka sudah cukup lama lah ya menghentikan proyek mereka di MotoGP, dan saat ini fokus di tim Moto3 dan tim Moto2. Dan kalau kita bicara timnya secara keseluruhan di Moto2 dan Moto3, memang pembalap-pembalap tim Aspar ini saat ini semua ada di papan atas ya. Dan tentunya kalau memang Veda bisa gabung ke Aspar, itu akan menjadi atau memperbesar kans ya Veda untuk bisa bersaing menjadi juara dunia Moto3 maupun juara dunia Moto2 saat dia nanti naik kelas. Tapi tadi kembali lagi ya, ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ya seandainya Veda untuk menerima pindahan Aspar, karena memang dari awal karirnya ini Veda sudah sangat terkonekting lah ya dengan merek Honda ini ya. Jadi memang kalau memang Veda ingin hengkang ke Aspar, artinya Veda yang harus benar-benar meninggalkan lah ya titel dari pembalap jebolan Hondanya ini. Dan mungkin realistisnya memang lebih baik Veda bertahan dulu di Honda Tim Asia. Memang ini adalah tim yang sangat bagus untuk perkembangan pembalap-pembalap muda ya, dan sudah terbukti juga Honda Tim Asia bisa melahirkan Ayo Ogura salah satunya, yang saat ini juga sudah naik kelas ke MotoGP. Jadi memang artinya Honda Tim Asia pun bukan tim yang buruk begitu, andaikan Veda tetap stay di Honda Tim Asia di tahun depan. Meskipun Aspar pun tadi balik lagi juga tim yang sangat kuat sekali ya, dan punya sejarah panjang lah di World Championship.
0: Baik. Nah, kalau untuk dari sisi mental dan pengalaman balap juga, berarti ini Veda sudah cukup matangkah untuk menghadapi tekanan kompetisi Eropa yang sangat ketat, Bung Henry?
2: Ya, mungkin pendengar harus tahu ya bahwa Veda ini sebelum ke Moto3 World Championship, dia benar-benar mengikuti balapan berjenjang ya. Karena memang dia berstatus sebagai salah satu pembalap akademi dari Astra Honda, dia itu ikut dari level nasional, kemudian dia naik ke level Asia, kemudian dia naik lagi ke level dunia, dan memang hampir di semua ajang yang ikuti, Veda selalu bisa kompetitif ya. Jadi artinya saat Veda akhirnya saat ini ada di World Championship di kelas Moto3, Veda sudah sangat siap lah dari sisi mental, dari sisi skillnya, dan mungkin kalau kita melihat di beberapa tahun belakangan, cukup banyak lah pembalap Indonesia yang mengikuti di ajang Moto3 maupun Moto2. Tapi sejauh ini memang Veda adalah yang terbaik yang dimiliki Indonesia di ajang World Championship. Dan bahkan saat balapan saat ini sudah masuk ke 5 seri ya, baru 5 seri, Veda sudah ada di posisi 5, top 5. Dan ini raihan yang luar biasa dan menandakan bahwa bakat seorang Veda sangat luar biasa, dan umurnya pun masih 17 tahun ya. Dan ini memang penyelenggara World Championship sendiri yaitu Dorna dan Liberty Media sebenarnya juga sudah cukup lama lah menginginkan ada pembalap Indonesia yang bisa kompetitif ya di kejuaraan dunia. Karena walau bagaimanapun Indonesia ini adalah pasar potensial buat mereka, karena itu mereka sudah sangat lama sebenarnya menginginkan balapan di Indonesia ya, yang akhirnya terrealisasi 2022. Nah, ada satu lagi sebenarnya keinginan dari Dorna dan Liberty Media yang belum terrealisasi, yaitu ingin melihat pembalap Indonesia ada di MotoGP. Dan mungkin ini Veda Ega ini ada di jalur yang tepat lah untuk bisa menjadi pembalap Indonesia pertama di ajang MotoGP. Itu akan menjadi sebuah kombinasi luar biasa ya, karena Indonesia sudah masuk kalender MotoGP sejak tahun 2022 di Mandalika, dan kalau dilengkapi dengan ada pembalap Indonesia di MotoGP itu akan sangat sempurna sekali ya untuk pasar dari MotoGP secara global sendiri.
0: Baik, semoga saja memang terlaksana ini harapannya untuk karir Veda Ega Pratama ini ya, Bung Hendry ya. Terima kasih Bung Hendry telah memberikan ulasannya juga, Bung Hendry, kepada Pro 3 RRI. Selamat sore, salam olahraga.
2: Olahraga jaya.
0: Pengamat otomotif Hendry Wibowo berbicara terkait masa depan Veda Ega Pratama di kancah balapan dunia.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia Sixers 104-114 pada game keempat semifinal wilayah. Hasil tersebut membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Jaksa penuntut umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan Nadiem mendapat keuntungan yang besar atas kerjasama antara perusahaannya PT Gojek dan PT Akap dari PT Google Asia Pasifik. Laporannya disampaikan Suhanda. Suhanda. Suhanda, silakan dengan laporannya.
4: Ya, Anda dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kami laporkan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim hari ini dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa penuntut umum Roy Riyadi mempertanyakan kepada Nadiem Makarim terkait perusahaannya yaitu PT Gojek Indonesia dan juga PT Akap yang mendapatkan investasi pertama 100 juta US dollar, lalu yang kedua sekitar 350 juta US dollar dari PT Google Asia Pasifik. Jaksa mencoba menggali informasi tersebut yang menyatakan bahwa Nadiem melakukan pertemuan untuk mendapatkan proyek tersebut atau investasi tersebut, dan ini merupakan keuntungan yang diperoleh Nadiem Makarim. Berikut pernyataan dari jaksa penuntut umum Roy Riyadi dalam persidangan hari ini.
5: Dia mengatakan apa pertemuan atau sambat dalam membahas kasus dalam sekar. Mendapatkan dari bisa lanjutkan sidangan sebagai penyeberang modal dari beberapa institusi pada masa saudara Lutfi sebesar 349 juta dolar dengan 499.
6: Sementara itu, terdakwa Nadiem Makarim mengatakan bahwa investasi yang dilakukan oleh Google Asia Pacific terhadap PT AKAP ataupun PT Gojek Indonesia itu tidak ada urusannya dengan dia. Nadiem mengatakan pihak dirinya tidak terlibat dalam investasi tersebut, tapi dia mengetahui memang ada investasi yang masuk ke PT Google atau ke PT Gojek atau PT AKAP milik Nadiem. Berikut pernyataan Nadiem Makarim.
5: Karena saya sebagai pencari PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Saya tahu bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP.
6: Jaksa juga mendesak kepada Nadiem Makarim, apakah dirinya sebagai menteri saat itu tidak mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang diaditkan yaitu Gojek terhadap investasi-investasi dari Google setelah Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi itu melakukan kerjasama dengan Google berkaitan dengan pembelian laptop Google Chromebook yang dipesan oleh Kemendikbudristek. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Muhammad Isnin Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Kementerian Jemaah Haji dan Umroh RI mengimbau Jemaah Haji gelombang kedua untuk langsung memakai kain ihram dari embarkasi di Indonesia. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
7: Ya, Hana dan juga berikan masa operasional pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih telah memasuki hari ke-21. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Asegab, menghimbau calon jemaah haji agar memakai kain ihram sejak di embarkasi karena nantinya tiba di Bandara Jeddah langsung ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib sehingga tidak banyak waktu. Himbauan disampaikan juru bicara Maria dalam keterangan pers di Jakarta yang berlangsung siang hari tadi. Dan berikut penjelasan selengkapnya Maria berikut ini.
8: Jemaah gelombang kedua yang tiba melalui Jeddah, ini kami kembali menghimbau juga agar jemaah mengenakan kain ihram sejak di embarkasi. Edukasi ini terus diberikan mulai dari embarkasi. Hal ini penting karena jemaah gelombang kedua akan nanti mengambil mikot dalam perjalanan menuju Arab Saudi. Setibanya di Bandara Jeddah, jemaah akan langsung bergerak menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib dan tidak ada banyak waktu pada saat tiba di bandara.
7: Ya, pendengar, Kementerian Haji dan Umroh juga menyampaikan perkembangan kesehatan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci secara umum dalam keadaan baik. Adapun jemaah yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi berjumlah 67 orang. Data jemaah yang wafat pada hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026 atas nama Kasiani Sigito Tarmizi dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan demikian, total jemaah yang wafat mencapai 24 orang. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan emas seberat 265,7 gram oleh pria berkewarganegaraan India. Laporannya disampaikan Saada Tudarain. Ain, silakan dengan informasinya.

Baik, nanti kami akan menghubungi kembali reporter kami, Sa'adat Udarain. Saat ini kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Sa'adat Udarain. Terkait Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan emas seberat 265,7 gram oleh pria berkewarganegaraan India. Nanti kami akan hubungi reporter kami, Sa'adat Udarain.

0: Kita ke informasi berikutnya, Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan emas berat 265,7 gram oleh pria berkewarganegaraan India. Laporannya disampaikan Saadat Tudarain. Ain?
1: Baik, Hana, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dalam kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Bea dan Cukai Soekarno-Hatta merilis penggagalan penyelundupan 265,7 gram emas oleh pria berkewarganegaraan India berinisial MTNV berusia 44 tahun. Dan bila dikonversi, logam mulia yang berbentuk serbuk tersebut senilai 700 juta rupiah. Dan logam mulia itu disamarkan pada celana dalam yang digunakan oleh pria berkewarganegaraan India tersebut. Dan terpantau sejumlah barang bukti, terdapat dua kantong emas yang diduga masih merupakan bahan mentah, lalu paspor, celana dalam, dan beberapa benda lainnya yang ditampilkan sebagai barang bukti. Selain itu, terlihat pula, selain kepala kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, terdapat perwakilan dari Dim Krisus Polda Metro Jaya, Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta, dan juga dari Apsek Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang, mengatakan upaya ekspor ilegal emas ini tidak hanya melanggar ketentuan kepabeanan, tetapi juga berpotensi merusak tatanan devisa negara.
2: Mas, total berapa gram dan nominalnya berapa?
3: Baik, rekan-rekan, jadi kami baru saja merilis penyelundupan emas, ya, ekspor. Jadi pembawaan emas keluar dari wilayah Indonesia dengan total beratnya itu 267,5 gram. Kalau kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Nah, modusnya itu ini yang menarik, karena modusnya dilekatkan ke dalam gel, karena dia adalah serbuk-serbuk, dilekatkan ke dalam gel, kemudian dimasukkan dalam pampers dan dikenakan di dalam celana dalam. Jadi untuk menghindari pemeriksaan dari petugas, tersangka melakukan penyembunyian dengan memakai celana atau pampers yang sudah ada butiran-butiran emas seperti itu.
1: Informasi yang dibenar RRI, peristiwa itu terbongkar di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, di mana saat itu MTNP akan terbang menuju New Delhi, India melalui rute Jakarta-Singapura. Dan ditemukan dua bungkus butiran emas saat pemeriksaan X-ray. Atas perbuatannya, MTNP dikenakan ancaman tindak pidana kepabeanan pasal 102A huruf A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dengan hukuman 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Demikian langsung dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK massal terhadap 237.196 guru non-ASN yang telah terdata dalam sistem data pokok pendidikan Dapodik sehingga tetap aktif mengajar hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, pihaknya tetap membutuhkan peran para guru non-ASN selama proses penataan formasi kebutuhan guru berlangsung. Lebih lanjut, Tunuk mengatakan pihaknya bersama dengan kementerian dan lembaga terkait tengah memetakan formasi kebutuhan guru secara nasional, sehingga dapat diredistribusi mengisi kekosongan formasi di berbagai wilayah, termasuk dengan melibatkan guru non-ASN. Berita dalam negeri lainnya, PT Perusahaan Gas Negara PGN Subholding Gas Pertamina menghadirkan program penukaran botol plastik menjadi kupon pengisian bahan bakar gas BBG bagi komunitas bajai gas sebagai dukungan terhadap transportasi rendah emisi. Korporat Sekretari PGN, Fajriyah Usman, mengatakan, selain untuk pengurangan sampah plastik, inisiatif ini juga menjadi bagian komitmen perusahaan dalam menerapkan ekonomi sirkular, di mana sampah yang terkumpul akan diolah kembali menjadi produk bernilai guna. Program ini dihadirkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik, sekaligus memperkuat pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan melalui penggunaan BBG. Kita ke berita mancanegara, Tiongkok meluncurkan wahana antariksa kargo Tianzhou 10 dari situs peluncuran wahana antariksa Wenchang pada Senin pagi waktu setempat untuk mengirimkan pasokan ke stasiun luar angkasa China Tiangong yang sedang mengorbit. Menurut Badan Antariksa Berawak Tiongkok, peluncuran tersebut berlangsung dengan sukses sepenuhnya. Misi ini merupakan penerbangan pengiriman kargo pasokan kelima dalam program antariksa berawak Tiongkok sejak stasiun luar angkasa memasuki tahap pengaplikasian dan pengembangan. Kita ke berita olahraga, Ketua Harian Pengurus Besar Akuatik Indonesia Harlin Erlianto Raharjo menyebut kejuaraan renang kolam pendek Indonesia Short Course Emerging Series, ISES, mendukung peta jalan federasi menuju Olimpiade 2032. ISES akan digelar sebagai kejuaraan resmi tingkat nasional untuk pertama kalinya pada 4 hingga 6 Juni di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sedikitnya 700 atlet akan bersaing pada 26 nomor pertandingan yang terbagi dalam 4 kategori usia, yaitu U11, U12, U13, U14, dan U15, serta 16 tahun ke atas.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan millions of people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
2: Wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa memastikan wajib pajak yang sudah mengikuti tax amnesty tidak akan diperiksa lagi. Peraturan tersebut kecuali wajib pajak yang pada saat mengikuti program tersebut belum juga memenuhi kewajibannya. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong industri kecil dan menengah IKM berperan dalam hilirisasi industri buah tropis. Upaya tersebut dilakukan melalui pengolahan buah menjadi berbagai produk olahan bernilai tambah. Anggota DPR RI Aziz Subekti menilai ketersediaan stok beras nasional perlu diimbangi dengan penguatan rantai pasok dan stabilitas harga di masyarakat. Menurutnya, keberhasilan menjaga cadangan beras harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui harga pangan yang stabil. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait Trump tolak syarat damai Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan syarat-syarat yang diajukan Iran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah sama sekali tidak dapat diterima. Iran sebelumnya disebut telah menanggapi proposal damai terbaru yang diajukan Amerika Serikat, di mana mereka memperingatkan tidak akan ragu untuk membalas serangan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Trump sendiri tidak memberikan detail soal tanggapan Iran atas proposal damai Amerika Serikat. Namun dalam sebuah unggahan singkat di platform Truth Social, dia menegaskan menolak syarat tersebut. Menurut stasiun televisi pemerintah IRIB, tanggapan Iran terhadap proposal damai Amerika Serikat berfokus untuk mengakhiri perang di semua lini, terutama di Lebanon. Sementara itu, menurut laporan The Wall Street Journal, Iran kemungkinan mengusulkan agar sebagian uranium yang sangat diperkaya akan diencerkan, dan sisanya dipindahkan ke negara ketiga. Dalam tanggapannya yang disampaikan lewat Pakistan, selaku negara mediator, Iran juga meminta jaminan. Uranium yang ditransfer akan dikembalikan jika negosiasi gagal, atau jika Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian tersebut. Teheran secara terbuka mempertahankan sikap penantang Amerika Serikat, meski diplomasi di balik layar tetap berjalan. Perdebatan ini juga terjadi saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras, konflik belum berakhir sampai uranium yang diperkaya Iran disingkirkan dan fasilitas nuklirnya dibongkar. Lalu juga Netanyahu mengklaim Trump sependapat mengenai perlunya mengambil uranium tersebut. Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Gajah Mada. Kami akan tanyakan bagaimana perspektifnya melihat penolakan Donald Trump terhadap proposal damai Iran dalam konteks dinamika geopolitik Timur Tengah saat ini. Lalu apakah langkah Trump ini lebih didorong oleh kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat atau pertimbangan politik domestik? Lalu seberapa besar terkait pengaruh Israel dalam keputusan Washington menolak proposal damai dari Iran? Apakah penolakan ini juga nantinya menunjukkan jalur diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran semakin tertutup? Dan bagaimana dampak keputusan Trump terhadap stabilitas kawasan, khususnya di Selat Hormuz dan negara-negara Teluk? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Guru Besar HI dari Universitas Gajah Mada. Apakah ada kemungkinan eskalasi konflik militer setelah proposal damai Iran ditolak? Lalu juga seperti apa posisi negara-negara besar seperti China dan Rusia dalam situasi kebuntuan diplomatik ini? Apakah juga penolakan Trump ini dapat mempengaruhi harga minyak dunia dan ekonomi global? Kami akan perbincangkan bersama Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Gajah Mada, Nur Rahmat Yuliantoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rahmat, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Pak Rahmat, Iran ini mengajukan proposal balasan untuk merespon rencana perdamaian yang diajukan di Amerika Serikat. Dalam proposalnya, Iran juga menuntut kompensasi penuh atas kerusakan perang dari Amerika Serikat dan menekankan supaya kedaulatan Teheran atas Selat Hormuz ini diakui. Bagaimana Pak Rahmat melihat adanya penolakan tersebut?
2: Baik, terima kasih Mbak Hana. Saya melihat penolakan Donald Trump bilang totally unacceptable ya, terhadap proposal balasan Iran ini menunjukkan bahwa baik Amerika Serikat maupun Iran masih memiliki perbedaan mendasar tentang apa yang dimaksud sebagai perdamaian. Amerika Serikat misalnya melihat perdamaian dalam konteks keamanan regional dan Iran sebagai ancaman strategis yang berkepada posisinya di Timur Tengah. Sementara itu, di lain pihak, Iran melihat dirinya sebagai negara yang selama ini tuh udah bertahun-tahun ditekan secara ekonomi, ada sanksi, ada ancaman keamanan dari Barat. Oleh karena itu, ada tuntutan untuk kompensasi perang dan pengakuan atas posisi Iran di Selat Hormuz. Itu menurut saya bukan cuma soal ekonomi atau wilayah, Mbak. Tetapi ini juga soal bagaimana Iran mempertahankan martabat politik dan kedaulatan negara. Jadi penolakan Trump ini menurut hemat saya masih memperlihatkan kedua pihak berbicara pada posisi yang sangat sulit untuk dipertemukan. Begitu Mbak Ana.
1: Baik, berarti ini dapat diartikan sesuai dengan statement dari Pak Rahmat tadi, apakah menemui jalan buntu berarti ini Pak Rahmat?
2: Saya kira nggak bisa dilihat secara frontal, kita bilang sepenuhnya buntu ya Mbak. Tetapi ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan antara Amerika Serikat dengan Iran itu masih sangat tinggi. Nah, dalam hubungan antara kedua negara, diplomasi yang sangat penting ini dalam masa-masa sekarang ini, berjalan dalam konteks di satu sisi ditekan military pressure, ada tekanan militer. Di sisi lain ada rivalitas politik. Nah, Donald Trump sendiri ini kan kita tahu dia pendekatannya sangat keras kepada Iran karena memang dia punya pendekatan yang kita kenal sebagai maximum pressure terhadap Iran. Jadi apapun yang dilakukan oleh Trump itu memang tujuannya untuk menekan Iran secara keras. Di sisi yang lain kemudian Iran kita lihat juga nggak mau menyerah begitu aja di bawah tekanan Amerika. Jadi dari dua posisi yang sangat frontal ini, kita melihat ada situasi yang paradoks. Jadi baik Amerika maupun Iran sebetulnya sama-sama ingin menghindari perang, tetapi juga sama-sama nggak ingin dilihat sebagai pihak yang lemah. Oleh karena itu, kalau tadi Mbak Hana bilang ini jalan buntu, menurut saya bukan jalan buntu, tapi negosiasinya menjadi sangat sangat sulit gitu, Mbak.
1: Baik, tapi memang kedua belah negara ini sebenarnya juga menghindari perang tersebut, begitu ya?
2: Betul, iya. Apalagi biayanya sudah terlalu besar ya. Iya.
1: Baik. Nah, Pak Rahmat, nanti juga kami akan lanjutkan dialog ini, tapi setelah jeda berikut ya, Pak Rahmat.
2: Baik, baik. Makasih.
0: Kata Tokoh Dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia menyapa sore.
1: Anda masih dalam pembahasan terkait Trump tolak syarat damai Iran. Dan kami juga masih bersama Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Nur Rahmat Yuliantoro. Pak Rahmat tadi disebutkan kalau memang keduanya itu juga tidak bisa dikatakan ada jalan buntu begitu ya. Jadi masih ada jalan lagi. Jadi kalau untuk jalan lainnya sendiri, ini menurut Pak Rahmat harus seperti apa? Karena kedua negara ini pada dasarnya sama-sama ingin menghindar dari perang.
2: Betul. Kalau dalam konteks jangka pendek ya, dan saya kira semua pihak menghendaki agar perang ini bisa selesai ya. Dalam konteks jangka pendek, saya kira kita sangat menantikan peran yang sangat krusial dari negara-negara mediator atau organisasi internasional. Kita sudah melihat peran dari Qatar, dari Oman, dan juga Pakistan untuk bisa menengahi isu. PBB mungkin kita agak sulit ya bergantung kepada PBB karena kita tahu Amerika Serikat punya hak veto di Dewan Keamanan yang menyulitkan upaya-upaya untuk menjamin perdamaian di kawasan Teluk lewat perang dengan Iran ini. Saya kira di sini kemudian jalan lain itu adalah mengintensifkan peran negara mediator atau mungkin ada organisasi internasional bersama-sama dengan PBB untuk menjadi saluran komunikasi ini agar ketegangan yang semakin besar ini tidak berubah menjadi salah perhitungan, gitu Mbak Hana. Memang negara mediator atau organisasi internasional ini tidak bisa langsung menghasilkan perdamaian ya, tapi mereka bisa harapannya mencegah situasi menjadi lebih buruk. Nah, dalam konteks konflik saat ini antara Amerika Serikat dan Israel di satu sisi dengan Iran di sisi yang lain, menjaga komunikasi tetap hidup itu sudah merupakan pencapaian diplomatik yang sangat penting. Jadi perang berlangsung, tapi juga ada upaya-upaya untuk negosiasi.
1: Baik. Lalu kalau untuk upaya negosiasi sendiri ditambah dengan adanya kehadiran terkait juga mediator tadi ya, lalu juga organisasi internasional ini, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ini Pak Rahmat?
2: Ini agak sulit ya untuk diproyeksikan ya, Mbak Hana. Ya, tentu kita ingin segera cepat ya. Tetapi persoalannya begini, ini kan sama-sama kita melihat pihak yang sama-sama keras kepala ya. Di satu sisi ada Donald Trump yang tadi saya katakan maximum pressure. Di sisi yang lain ada rezim mullah Iran yang sangat percaya bahwa kehormatan dan harga diri negara itu udah nggak bisa diganggu gugat lagi gitu. Jadi unless atau kecuali jika salah satu pihak itu ada perubahan besar, itu mungkin kita baru menyaksikan ada upaya-upaya untuk mengarah kepada perdamaian. Dan saya sangat sangat berharap ada situasi yang semakin apa namanya dalam konteks politik domestik Amerika, tekanan kepada Trump untuk dimakzulkan atau dia mengundurkan diri, saya berharap semakin besar sehingga nanti perubahannya bisa datang dari Amerika dan itu bisa membantu proses perdamaian menjadi lebih cepat. Begitu Mbak.
1: Baik. Nah Pak Rahmat, kalau terkait potensi konflik ini mempengaruhi ekonomi global, seperti apa ya, Pak Rahmat? Khususnya harga minyak dunia ini yang mulai mengalami kenaikan.
2: Ya, ini sudah menjadi isu dalam setidaknya 1-1,5 bulan atau bahkan 2 bulan terakhir ya. Ini pasar global menjadi sangat sensitif terhadap situasi di Timur Tengah karena kawasan itu produksi dan distribusi energi dunia. Apalagi kalau situasi di Selat Hormuz tidak lebih membaik gitu ya. Iran tetap memblokade kapal-kapal tanker lewat situ, sementara Amerika tetap berharap pelayaran di situ tidak terganggu. Akibatnya harga minyak ini cenderung naik, dan kita lihat juga di dalam negeri, di Indonesia, beberapa pekan terakhir ini kan harga BBM khususnya yang non-subsidi itu bolak-balik naik gitu ya. Jadi ada, nanti dampaknya ada kenaikan biaya transportasi, ada inflasi, ada tekanan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi dari sini tadi yang Mbak Hana tanyakan, ini konflik geopolitik di Timur Tengah, tapi dampaknya bisa langsung terasa dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara gitu, Mbak.

0: Israel melawan Iran ini, mereka melihat ini ada ketidakadilan gitu. Jadi saya kira semakin banyak negara yang bersikap seperti Spanyol atau Jerman, itu posisi Amerika Serikat akan semakin goyah, dan itu membuat mudah-mudahan ya harapan kita negosiasi berjalan dengan lebih lancar dan proses perdamaian bisa segera terwujud. Tapi kalau kapan itu, ya itu yang tidak bisa kita proyeksikan, tadi sudah saya sampaikan di awal, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk kemungkinan eskalasi konflik militer setelah proposal damai Iran ditolak ini, nantinya seperti apa, Pak Rahmat?
0: Eskalasi konflik tetap menjadi satu kemungkinan ya. Namun, saya melihat ini masih menjadi sesuatu yang agak sulit, karena pertama dari sisi Amerika sendiri ini biaya perang sudah sangat besar. Kemudian kalau eskalasi konflik itu dimaknai sebagai mengirim pasukan ke darat gitu, sudah banyak nih prediksi yang mengatakan Amerika akan kalah gitu, karena medan perang di Iran itu sangat berat. Tapi juga jangan lupa bahwa citra Trump itu akan semakin tergerus kalau dia sampai membuat perang menjadi bertambah besar. Karena lagi-lagi dia akan diuji betul nih, Mbak Hana, karena nanti bulan November kan mau ada pemilihan sela untuk anggota Kongres ya. Kalau sampai nanti Republikan kehilangan mayoritas di Kongres, itu posisi Trump akan semakin goyah. Jadi menurut saya perang tetap akan menjadi kemungkinan tereskalasi, tetapi untuk menuju ke sana itu biayanya sangat besar.
1: Baik. Apakah juga nanti ini di November akan juga proyeksi mungkin ada perdamaian terkait juga supaya tidak tergerus citranya ini, Pak Rahmat?
0: ya kita boleh berharap begitu ya, Mbak Ana ya. Tapi ya tentu saja ini semakin banyak, misalnya begini juga dalam konteks politik domestik Amerika. Kita kan lihat belakangan ini ada protes yang semakin membesar ya, protes no kings ya, tidak ada raja gitu ya. Yeah. Nah kalau sebelum pemilu protes ini semakin besar dan mereka bisa menjadi sebuah kekuatan politik yang sangat masif, saya kira mungkin tidak perlu menunggu November, tapi kita bisa secara bertahap melihat ada perubahan besar dari politik domestik Amerika yang akan berdampak pada keberlangsungan perang melawan Iran ini, Mbak.
1: Baik, Pak Rahmat mungkin juga dapat menyampaikan pesannya ini terkait hal ini seperti apa, Pak Rahmat? Apalagi posisi juga dari negara Indonesia sendiri nih, Pak Rahmat, harus bagaimana terkait hal ini?
0: Ya, saya kira Indonesia tidak hanya cukup dengan mengutuk gitu ya, mengutuk perang, tetapi harus mengambil peran yang aktif untuk menjaga perdamaian dunia, walau bagaimanapun caranya gitu. Tapi saya tidak melihat itu bisa dicapai lewat Board of Peace ya. Saya sudah menyampaikan beberapa kali bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace itu adalah sebuah blunder, sebuah kesalahan yang sangat fatal. Tetapi terlepas dari itu, saya kira ini sebagai negara Muslim terbesar dan juga negara dengan kekuatan menengah yang cukup disegani, saya kira sudah saatnya bagi Indonesia untuk mengambil kebijakan yang lebih aktif menjaga perdamaian dan mencoba untuk menyelesaikan perselisihan di kawasan Teluk Persia ini, Mbak Ana.
1: Baik, Pak Rahmat, juga semoga ini tidak ada lagi perang macam seperti ini ya, Pak Rahmat ya. Dan juga sebelum November ini juga semoga proyeksinya sesuai prediksi juga tadi ya, Pak Rahmat. Baik. Ya. Karena ya, terus ada citra. Baik.
0: Ya.
1: Terima kasih Pak Rahmat telah berbincang bersama Pro 3 RRI dan memberikan perspektifnya. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Demikian tadi pendengar Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada Nur Rahmat Yuliantoro berbicara terkait Trump tolak syarat damai Iran.
2: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga,

0: menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
1: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
2: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
1: John. Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Oh, Canada! Oh, congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada
2: dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini cuma sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan saham.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: IHSG ditutup lemah 0,86% pada akhir perdagangan hari ini. Di tengah tekanan sentimen global dan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kondisi geopolitik dunia. Laporannya disampaikan Afriani Respati. Afriani, silakan dengan update terkininya.
3: Baik Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada akhir perdagangan sore ini, di mana IHSG berakhir di level 6.909,61, turun sekitar 59,78 poin, setara 0,86%. Pergerakan IHSG sepanjang perdagangan hari ini juga terlihat cukup fluktuatif, di mana indeks dibuka di level 6.959,94, kemudian sempat menguat hingga menyentuh posisi tertinggi di 7.001,67 sebelum akhirnya kembali tertekan dan ditutup di zona merah. Sementara untuk tekanan jual masih mendominasi perdagangan saham domestik hari ini. Tercatat sebanyak 452 saham melemah, 234 saham menguat, dan 123 saham lainnya bergerak stagnan. Sementara itu, untuk aktivitas perdagangan saham tercatat cukup tinggi, di mana nilai transaksi mencapai sekitar 19,74 triliun rupiah, dengan volume perdagangan sekitar 40,2 miliar lembar saham, dan frekuensi transaksi lebih dari 2,7 juta kali. Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fani Suherman, mengatakan bahwa pergerakan IHSG saat ini masih dipengaruhi oleh kombinasi sentimen global dan domestik. Ia memperkirakan bahwa IHSG masih akan bergerak pada rentang support 6.650 hingga 6.850. Sementara untuk level resistensi berada di kisaran 7.070 hingga 7.130. Dari sentimen global, pergerakan bursa saham dunia juga terlihat cukup beragam pada akhir pekan lalu, di mana bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street ditutup menguat, didorong kenaikan saham-saham berbasis kecerdasan buatan. Dan menurut Fani, kondisi tersebut memperkuat ekspektasi pasar bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed masih akan mempertahankan suku bunga acuannya dalam beberapa waktu ke depan. Namun, di kawasan Asia, mayoritas bursa saham justru bergerak melemah, dan kondisi ini dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memunculkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas pasar global. Demikian laporan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Apriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama DPRD melakukan langkah strategis dengan mengajukan perubahan pada program pembentukan peraturan daerah Propemperda tahun 2026. Guna memastikan seluruh kebijakan daerah tetap relevan dengan regulasi terbaru. Laporannya bersama Okto Ferandi.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama DPRD Sanggau melakukan perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Sejumlah raperda baru diusulkan agar roda pemerintahan dan penganggaran berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan usulan perubahan Propemperda yang disampaikan kepada DPRD dinilai penting dan mendesak untuk dibahas bersama. Beberapa usulan tambahan raperda berkaitan dengan perubahan regulasi pada sejumlah perangkat daerah seperti BPBD, BKPSDM, dan juga bagian hukum. Menurutnya penyesuaian regulasi diberlakukan agar pelaksanaan pemerintahan tidak menyalahi aturan yang berlaku.
5: Penetapan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sanggau tahun 2026, ya tentunya yang diusulkan kepada DPRD Kabupaten Sanggau dengan Ketua Bapemperda semua adalah dianggap urgen dan artinya penting. Ya nanti kita akan bahas sejauh mana urgennya, ya artinya nanti keputusan di pembahasan teman-teman DPRD ya.
4: Sementara itu Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto menyampaikan perubahan Propamperda tahun 2026 dilakukan berdasarkan surat usulan dari Bupati Sanggau terkait penambahan 3 Raperda baru. Ia menjelaskan 3 Raperda tersebut meliputi pengaturan barang milik daerah, susunan perangkat daerah, serta pemanfaatan lahan milik negara. Menurutnya, usulan penambahan Raperda dimungkinkan selama memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
0: 3 rancangan perda yang dititipkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggau kepada DPRD Kota Sanggau, salah satu diantaranya adalah tentang barang milik daerah, kemudian akan diatur kembali, kemudian tentang susunan perangkat daerah, kemudian terakhir adalah pemanfaatan lahan milik negara.
4: Robi menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan terhadap seluruh usulan Raperda yang telah disampaikan. Pembahasan itu diharapkan dapat berjalan sesuai dengan agenda penetapan Propamperda tahun 2026. Dari RRI Sanggau, Oktoverandi Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Semarang melaksanakan tes urin dan penggeledahan kamar tahanan untuk mewujudkan lapas bebas narkoba dan barang ilegal. Laporannya bersama Luki Setiawan.
6: Puluhan petugas Lapas Semarang dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Jateng mengikuti tes urin di Lapas Semarang. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Pelaksanaan apel dan ikrar diikuti seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah dan Lapas Semarang, termasuk melibatkan unsur TNI Polri, BNNP Jawa Tengah, dan pemerintah daerah. Tim medis dari kantor wilayah Ditjenpas Jawa Tengah, Dr. Nina, memastikan seluruh hasil tes urin dalam kegiatan pemeriksaan narkoba menunjukkan hasil yang negatif. Hal tersebut disampaikan usai pelaksanaan tes urin. Dalam keterangannya, Dr. Nina menjelaskan ada 30 petugas lapas yang diperiksa dengan alat tes yang digunakan mampu mendeteksi berbagai jenis zat narkotika dan obat-obatan terlarang. Ia menerangkan indikator negatif ditunjukkan dengan munculnya 2 garis pada alat pemeriksaan.
7: Jadi seperti yang ada di sini petunjuk, kalau negatif itu garis 2. Ini yang pertama itu dia obat, biasanya di obat positifnya. Amfetamin itu lebih pil-pil gitu ya, kayak ekstasi dan kawan-kawan. Kemudian ini yang ketiga ini untuk benzodiazepin, dia lebih di obat tidur, obat penenang, seperti itu. Terus ini kokain ganja, yang ini metamfetamin untuk sabu, morfin. Terus kalau morfin, untuk obat-obat tertentu yang dengan resep dokter masih oke lah ya. Morfin itu obat bius, kemudian THC itu juga ganja, MDMA itu ekstasi, metadon, sama PCP itu juga biasanya ada di alkohol. Ini negatif semua nih. 10
8: aman.
7: Ada 10. Aman.
6: Sebelum melaksanakan tes urin, petugas dari Lapas Semarang dan Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah melaksanakan ikrar komitmen untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, monitoring hingga evaluasi guna memastikan lapas dan rutan bersih dari peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Ikrar ini pun dipimpin dan disaksikan langsung Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso. Menurut Mardi, dalam sambutannya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan integritas.
9: Sampaikan sekali, tidak boleh ada lagi petugas yang bermain-main dengan integritas. Saya tegaskan kepada seluruh jajaran permasalahan Jawa Tengah, handphone ilegal, narkoba, dan praktek penipuan adalah musuh bersama yang harus diberantas sampai tuntas.
6: Menambahkan dari unsur Polri, Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpart yang turut hadir dalam ikrar pemasyarakatan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan jajaran pemasyarakatan dalam memberantas handphone pungutan liar dan narkoba atau halinar di lingkungan Lapas Semarang. Melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memastikan ketersediaan hewan kurban di Bengkulu aman jelang Idul Adha 2026. Laporannya bersama Zilviani.
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu. Abdul Hadi menjelaskan, stok hewan ternak yang tersedia saat ini diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan kurban masyarakat pada Idul Adha tahun ini. Menurutnya, dari pengalaman sebelumnya, hewan kurban yang paling banyak diminati masyarakat masih didominasi oleh sapi. Tingginya minat tersebut dipengaruhi oleh pola kurban bersama yang dinilai lebih terjangkau bagi masyarakat.
8: Ketersediaan hewan kurban kita untuk di Provinsi Bengkulu ini insya Allah bisa mencukupi mana data yang sudah kami terima dari kabupaten kota, yaitu kisaran ternak yang hewan kurbannya yang terbanyak itu di kambing ada 22.976 ekor. Kemudian untuk sapinya ada 20.000 untuk ketersediaan. Kemudian kerbau itu ada 2.836 ekor. Kemudian domba ada 322 ekor. Itu untuk ketersediaan.
10: Selain memastikan ketersediaan ternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan secara rutin oleh petugas veteriner untuk memastikan hewan kurban yang akan dipotong dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sementara itu, penjual hewan ternak di Kota Bengkulu, Riki, mengaku penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Kebijakan pembatasan ternak dari luar daerah juga memberikan dampak positif bagi peternak dan juga pedagang lokal.
11: Menjelang Idul Adha tahun ini, pembeli mulai datang untuk mencari hewan kurban, terutama sapi dan kambing. Kami sebagai penjual ternak merasa terbantu dengan kebijakan pemerintah yang membatasi masuknya ternak dan dari luar daerah. Karena stok ternak lokal di Bengkulu sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
10: Di sisi lain, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, Abdul Kohar, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan dan ketersediaan hewan kurban. Ia menilai, pengawasan yang dilakukan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban. MUI Provinsi Bengkulu juga menghimbau masyarakat dalam membeli hewan kurban di tempat penjualan yang resmi yang telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas. Dengan pengawasan yang ketat, pelaksanaan ibadah kurban di Bengkulu diharapkan berjalan lancar, sehat, dan sesuai dengan syariat. Demikian Zilpiani, RRI Bengkulu. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Idul Adha 2026, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Jakarta Barat melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban di sejumlah tempat penampungan guna memastikan hewan kurban yang dijual ke masyarakat dalam kondisi sehat. Laporannya bersama Alwan Sadam.
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat mulai melakukan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah tempat penampungan hewan kurban. Pemeriksaan salah satunya dilakukan di tempat penampungan hewan kurban kawasan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Kasat Pel Sudin KPKP Kecamatan Palmerah, Purwanti, mengatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan juga memenuhi syarat untuk dikurbankan. Purwanti menyebut, petugas terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dokumen hewan, mulai dari sertifikat hingga surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal. Selain dokumen, petugas juga melakukan pemeriksaan fisik hewan, termasuk memeriksa usia hewan telah memenuhi syarat kurban.
13: Pemeriksaannya itu ada antemortem terdiri dari pemeriksaan kesehatan tubuhnya, kesehatan mulut, dan juga usia yang sudah harusnya memang bisa menjadikan hewan kurban. Ada pemberian vitamin, kemudian juga sebelumnya sudah diberikan vaksin PMK, dan juga ada pemberian untuk air minumnya berupa seperti elektrolit. Sudah cukup umur, ya, sudah 2 tahun, kemudian juga giginya sudah nangkal.
12: Sementara itu, pemilik tempat penampungan hewan kurban di Kemanggisan, Iwan Setiawan, menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hewan kurban yang dijual. Dia pun mendukung langkah pemerintah dalam memastikan hewan-hewan kurban yang dipasarkan benar-benar memenuhi syarat kesehatan dan juga ketentuan syariat.
14: Terima kasih sekali kita atas bantuannya KPKP yang sudah turun ke kandang-kandang ya. Karena kan itu meyakinkan calon pembeli kami, terutama terkait masalah syarat kurban kan, apakah si hewan kurban itu sudah kupak atau belum, sudah poin atau belum. Jadi dengan turunnya tim KPKP bersama dokter hewan di sini, memastikan bahwa hewan tersebut memang layak dan syaratnya sudah masuk.
12: Lebih lanjut, pemeriksaan hewan kurban ini akan terus dilakukan menjelang Idul Adha guna memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, layak, dan sesuai syariat.
15: Demikian, Alwan Sadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan informasi dari reporter kami setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
2: Kilas Berita.
16: ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. ASEAN menyambut gencatan senjata yang dimediasi Pakistan antara Washington dan Teheran. Namun blok regional tersebut mendesak semua pihak menjaga pelaksanaan gencatan senjata dengan menahan diri dan menghentikan seluruh permusuhan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan embarkasi Aceh telah memberangkatkan sebanyak 5 kloter jemaah haji. Laporannya bersama Cindy Novitasari.
17: Pemberangkatan jemaah calon haji kloter 5 embarkasi Aceh berlangsung melalui Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Tanah Suci. Total jemaah pada kloter ini berjumlah 393 orang, termasuk 6 petugas kloter yang akan mendampingi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Proses pelepasan dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga yang turut memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan mematuhi aturan selama berada di Tanah Suci.
18: Dan kita lihat kondisi kesehatannya pun sehat semua. Nah, harapan kita tentu ini kan menunggu sudah cukup lama. Maka setelah menunggu cukup lama, Allah memberikan hidayah berangkat tahun ini, tentu pertama harus jaga kesehatan, ikuti aturan, dan karena kita mau berangkat ke negara tangga, maka semua regulasi itu harus dipatuhi.
17: Adapun rincian jemaah kloter 5 terdiri dari 235 jemaah asal Aceh Tengah, 148 jemaah asal Biren, 2 jemaah asal Sabang, serta masing-masing 1 jemaah dari Pidijaya dan Gayo Luwes. Seluruh jemaah juga diwajibkan masuk asrama haji sehari sebelum jadwal penerbangan guna menjalani sejumlah tahapan akhir mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan hingga pembekalan dan karantina sebelum keberangkatan. Salah satu jemaah calon haji asal Aceh Tengah, Sinta, mengaku puas terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan selama berada di asrama haji Embarkasi Aceh.
19: Alhamdulillah, sejauh ini pelayanannya sangat memuaskan bagi para jemaah. Makannya pun tepat waktu, sholatnya pun selalu berjamaah.
17: Dengan proses tersebut, diharapkan seluruh jemaah dapat berangkat dalam kondisi siap secara administrasi, fisik maupun pemahaman terkait pelaksanaan ibadah haji. Dari Banda Aceh, Sindu Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, persiapan fasilitas haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina terus dipercepat menjelang puncak ibadah haji. Petugas memastikan kenyamanan jemaah melalui pembaruan tenda, sanitasi, dan pendingin ruangan. Pada Sabtu 10 Mei, tim media center haji meninjau langsung kesiapan infrastruktur bersama Satgas Operasi Armusna di kawasan Arafah. Kamera pengawas kini terpasang di lorong antar tenda untuk menjaga keamanan jemaah selama sehari penuh. Bagian dalam tenda diperkuat dengan tambahan lantai tebal untuk meratakan permukaan pasir gurun. Struktur tersebut juga membantu mengurangi hawa panas dari bawah tanah saat siang hari. Petugas menyiapkan kasur busa baru di atas karpet empuk bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Setiap jemaah nantinya memperoleh kasur, bantal, spray, dan selimut selama berada di Armusna. Pendingin ruangan juga dipasang di setiap tenda untuk menghadapi suhu panas kawasan Arafah. Setiap tenda dilengkapi 2 hingga 3 unit pendingin ruangan berkapasitas besar. Area sanitasi turut diperbaiki guna mengurangi antrian panjang yang sering dikeluhkan jemaah. Toilet kini memiliki tangga tambahan dan jalur khusus ramah disabilitas bagi pengguna kursi roda. Petugas juga membangun urinoir luar ruangan khusus jemaah pria di sekitar toilet kawasan Armusna. Fasilitas tersebut diharapkan mampu memecah antrian buang air kecil saat kepadatan meningkat. Kepala Bidang Perlindungan Jemaah, Muftiono menyebut progres pembangunan mengalami peningkatan signifikan dalam sepekan terakhir. Lalu juga pihaknya optimistis seluruh fasilitas Armusna selesai sebelum kedatangan jemaah menuju puncak ibadah haji. Nanti juga kami akan hubungi reporter kami yang saat ini berada di Mekah begitu, terkait seperti apa persiapan fasilitas haji. Nanti juga kami akan tanyakan seperti apa kondisinya saat ini di sana. Lalu juga kita ke informasi berikutnya, sebanyak 8 jemaah calon haji asal Kabupaten Sumenep, Jawa Timur yang berangkat lebih awal dibanding jemaah reguler lainnya. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Sumenep, Ahmad Halimi mengatakan, jemaah tersebut merupakan jemaah cadangan yang berhasil menjadi jemaah reguler, namun tidak masuk dalam kelompok terbang kloter daerah asalnya, sehingga harus ikut dengan kabupaten lainnya. Disebutkan 8 jemaah tersebut masuk dalam kloter 68 yang berada di Kabupaten Sampang, kloter 71 di Kabupaten Banyuwangi, kloter 72 di Bangkalan, dan kloter 76 di Kabupaten Pamekasan. Meskipun keberangkatan melalui kabupaten lain di Jawa Timur, namun untuk keberangkatan menuju Tanah Suci Mekah tetap sama, yakni dimulai dari asrama haji, sedangkan keberangkatan hanya berbeda waktu saja. Dan kami akan menghadirkan informasi haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah haji asal Sidoarjo, Jawa Timur baru saja melakukan umroh sunnah bersama dengan jemaah haji lainnya di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Syariful Alam, bagaimana situasi terkininya di sana?
20: Ya, rekan Hana, baru saja sejumlah jemaah haji asal Sidoarjo, Jawa Timur melakukan umroh sunnah di Masjidil Haram dan mereka tiba di sektor 4 di mana secara bersama-sama para rombongan tersebut turun dan tiba di sektor 419 dan salah satu dua orang pasangan suami istri yaitu Dr. Aufar dan Dr. Lima merupakan pasangan muda. Dr. Aufar berusia 29 tahun dan Dr. Lima berusia 26 tahun telah menunaikan haji secara bersama-sama dan Dr. Alfan yang merupakan ketua rombongan tadi juga ketika berada di Masjidil Haram selalu mengingatkan kepada jemaah haji asal Sidoarjo tersebut untuk selalu bersama-sama dan membersamai dan ada ketiga ada salah satu jemaah yang kakinya cedera itu tadi ditunggu dan diobati oleh Dr. Alfar dan sebagai dokter dia juga sebagai ketua rombongan dan turut membantu para jemaah haji memberikan informasi terkait dengan situasi di Masjidil Haram. Berikut keterangan daripada Dr. Alfar ketika Pro3 RRI mewawancarainya.
21: Ya, alhamdulillah tadi kondisinya memang ramai. Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari kami itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami tepat waktu sahih, ada ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
22: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya.
21: Ditunggu. Tadi istri saya juga tadi memberikan beberapa penanganan medis awal ya untuk mengurangi keluhannya biar bisa yang bersangkutan bisa lanjut untuk melakukan rangkaian ibadah yang lain.
20: Dan mendengar dapat kami informasikan pasangan suami istri yang merupakan dokter muda tersebut selalu menyarankan kepada para jemaah di Indonesia asal Sidoarjo, Jawa Timur untuk selalu menjaga kesehatan menjelang puncak hari haji Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan dia juga mengingatkan kepada jemaah haji asal Sudan di rombongannya untuk selalu ketika berada di Masjidil Haram ketika cuaca sangat terik agar memakai APD alat perlindungan diri seperti payung dan membawa air minum ketika berada di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Perindustrian Kemenperin mengupayakan penguatan peran industri kecil menengah IKM dalam program hilirisasi industri nasional, khususnya pada sektor pengelolaan buah tropis khas Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas domestik sekaligus memperkuat daya saing produk olahan pangan nasional di pasar ekspor. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut Indonesia memiliki kekayaan komoditas buah tropis yang berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan pangan modern dengan daya saing tinggi di pasar global. Ia menambahkan penguatan hilirisasi industri buah tropis juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional. Berita lainnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia akan membangun storage atau penyimpanan minyak di kawasan ekonomi khusus KEK Sumatera untuk menambah cadangan penyangga energi CPE nasional. Menteri SDM menyampaikan, rencana untuk membangun storage minyak di Sumatera sedang dalam tahapan studi kelayakan. Pembangunan storage minyak tersebut nantinya akan menambah cadangan penyangga energi nasional. Sementara itu terkait dengan rencana ASEAN yang akan membangun storage hub minyak untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Menteri Bahlil menawarkan Indonesia untuk menjadi lokasi pembangunannya. Akan tetapi, jika nantinya tidak disepakati, Indonesia tetap akan membangun storage-nya di Sumatera. Kita ke berita mancanegara, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Him Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan, energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT ASEAN-Rusia. Laporannya disampaikan Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan diselenggarakan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan. KTT ini diselenggarakan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Hari ini Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon dalam press briefing di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau mengatakan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara isu lainnya juga akan dibahas pada KTT ASEAN-Rusia, khususnya terkait kerjasama utama, serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.
2: Of course, energy is one of the areas that will be discussed during the summit. And of course, to be expected so, but of course, based on the current preparation, this is one of the issues. Of course, will be one of the documents to be
1: Secara khusus, Sekjen Kau memastikan ASEAN akan bekerjasama dengan Filipina sebagai ketua tahun ini guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior atau ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar. Pertemuan ini guna membahas berbagai dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita olahraga, Pengurus Besar Akuatik Indonesia memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu program pemusatan latihan nasional Pelatnas untuk menghadapi ajang multi cabang terdekat yaitu Asian Games 2026 di Jepang. Ketua Harian Pengurus Besar Akuatik Indonesia Harlin Erlianto Raharjo menyebut, dampak efisiensi memang dirasakan pihak federasi terutama terkait rencana pemusatan latihan maupun uji tanding di luar negeri yang untuk sementara harus dikesampingkan. Namun demikian, para atlet renang tetap menjalani program latihan secara intensif di dalam negeri untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kejuaraan pada masa mendatang, terutama Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Nyirap Duli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: Ini baru enak.
4: Luar biasa.
5: Aku baru aja
6: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Mutia Hafid menyatakan komitmennya dalam memperluas akses digital hingga ke pulau terluar Indonesia. Hal itu disampaikannya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Sabtu 9 Mei. Ribuan dokumen dan video UFO yang sebelumnya dirahasiakan resmi dirilis Pentagon melalui portal Departemen Perang Amerika Serikat. Mengutip Space.com, Pentagon merilis sekitar 161 file desklasifikasi terkait Unidentified Anomalous Phenomena atau fenomena anomali tidak dikenal. Penyanyi The Weeknd akan segera menggelar konser bertajuk After House Till Dawn. Tur konser ini rencananya akan digelar di 7 kota di Asia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Kementerian Haji dan Umroh RI meminta jemaah haji Indonesia menjaga kesehatan jelang puncak haji karena suhu di Tanah Suci mencapai 38 hingga 42 derajat Celcius. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
2: Iya, Hana dan juga pendengar, jelang puncak haji, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk mempersiapkan fisik agar tetap sehat, ketenangan mental dan kesiapan spiritual, serta kedisiplinan dalam mengikuti seluruh arahan dari petugas. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Maria Segaf, meminta jemaah tidak memaksakan diri untuk melakukan aktivitas yang tidak mendesak terutama di luar hotel karena suhu berkisar 38 hingga 42 derajat Celcius di Mekah dan Madinah pada siang hari. Jemaah harus lebih bijak dalam mengatur aktivitas, mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat serta makan tepat waktu, dan tentunya minum air putih secukupnya. Himbauan itu disampaikan oleh Maria dalam keterangan pers yang berlangsung di Jakarta siang hari ini dan berikut penjelasan selengkapnya.
3: Yang perlu lebih bijak lagi dalam mengatur aktivitas, utamakan ibadah wajib. Sekali lagi, utamakan ibadah wajib, perbanyak istirahat, makan tepat waktu, dan tentunya cukup minum air putih. Kami juga menghimbau jemaah agar selalu menggunakan alas kaki, membawa identitas diri, mengenakan pelindung seperti payung.
2: Ya, pendengar, adapun untuk persiapan atau juga operasional masih terus berlangsung. Sementara untuk data jemaah haji yang telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 341 kloter dengan 132.057 jemaah. Sementara itu 240 kloter dengan 92.767 jemaah telah tiba di Mekah. Mereka selanjutnya melaksanakan umroh wajib dan mempersiapkan diri untuk puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Muzna. Dari Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peran porter haji dalam mendukung kelancaran pelayanan jemaah haji di Embarkasi Makassar. Selengkapnya bersama reporter kami, Kristianto.
4: Suasana pagi di Embarkasi Makassar terasa lebih sibuk dari biasanya. Sejak dini hari, aktivitas tak pernah benar-benar berhenti. Truk pengangkut koper bersahutan di halaman asrama Haji Sudiang Makassar. Puluhan koper jemaah tersusun rapi, sebagian diikat kuat sebelum diberangkatkan menuju bandara. Di tengah hiruk pikuk itu, sejumlah pria berseragam merah marun tampak mondar mandir. Mereka mengangkat koper, menyusun barang, dan memastikan seluruh perlengkapan jemaah siap sebelum pemiliknya tiba. Mereka adalah porter haji, bekerja di balik layar yang jarang tersorot, namun menjadi bagian penting dalam kelancaran perjalanan ribuan jemaah menuju Tanah Suci. Salah satunya Manang. Pria 62 tahun asal Sudiang ini telah menjadi porter haji selama 34 tahun. Baginya, musim haji sudah seperti bagian dari hidup yang terus berulang setiap tahun. Bagi Manang, pekerjaannya bukan sekedar mengangkat koper. Ada rasa bangga bisa ikut menjadi bagian dari perjalanan ibadah para tamu Allah. Mereka direkrut dari masyarakat sekitar Asrama Haji Sudiang Makassar sebagai bentuk pemberdayaan warga lokal.
5: Pos itu mengutamakan orang-orang yang di sekitar sini, penduduk di sekitar sini.
4: Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, pelibatan warga sekitar bukan hanya membantu pelayanan jemaah, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Asrama Haji Sudiang Makassar.
6: Alhamdulillah sejak kami ditugaskan di Asrama Haji mulai 2006 ya, untuk setiap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, porter-porter itu kami rekrut dari masyarakat sekitar Asrama Haji. Itu kenapa? Agar masyarakat sekitar Asrama Haji ini kita berdayakan, mereka bisa memelihara juga asrama, mereka bisa membantu jemaah, sekaligus ada upah yang kami berikan untuk mereka membantu jemaah haji kita.
4: Di tengah perhatian besar para ribuan jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci, keberadaan porter seringkali luput dari perhatian. Padahal, di balik setiap koper yang terangkat, ada tenaga, pengabdian, dan pengalaman panjang yang ikut mengantar perjalanan ibadah para jemaah. Dari Embarkasi, Asrama Haji Sudiang Makassar, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan berupaya meningkatkan populasi ternak sapi Bali. Langkah ini dinilai mampu mendukung peningkatan produktivitas ternak di Waikanan. Laporannya disampaikan Bayu Satria. Bayu.
7: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kabupaten Waikanan akan meningkatkan produktivitas peternakan sapi. Program tersebut menjadi salah satu agenda strategis pada 2026. Fokus peningkatan produktivitas diarahkan pada pengembangan sapi Bali. Komoditas ini dinilai memiliki potensi besar dan adaptif terhadap kondisi wilayah di Waikanan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiati, mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan program inseminasi buatan. Program tersebut bertujuan meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak sapi Bali. Ia menyebut populasi sapi Bali di Waikanan saat ini tergolong tinggi. Data Dinas TPHP mencatat jumlahnya mencapai sekitar 7.000 ekor.
8: Nah, untuk tujuan itu adalah pertama ini digunakan kepada peningkatan populasi ternak sapi. Jadi kita rencana 2026 itu ada program kegiatan untuk inseminasi buatan khususnya ternak sapi Bali yang menjadi unggulan Waikanan itu, karena populasi sapi Bali di Waikanan itu kan sekitar 7.000 lebih ya yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Jadi kita memprioritaskan untuk kantong-kantong ternak untuk budidaya sapi Bali. Jadi yang lokus kita itu direncanakan di Kecamatan Negara Batin.
7: Sebaran sapi Bali juga terdapat di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Waikanan. Dan dirinya menyatakan tahun ini pihaknya fokus meningkatkan populasi sapi Bali agar warga Waikanan semakin kuat sebagai lumbung ternak nasional. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
0: Catatan Peristiwa.
9: Ismail Marzuki adalah pencipta lagu-lagu perjuangan Indonesia. Beliau lahir pada 11 Mei 1914 di Kuitang, Jakarta Pusat. Lagu-lagu gubahannya berhasil membakar semangat para pejuang kemerdekaan untuk melawan penjajah waktu itu. Atas karya-karyanya yang sangat berarti bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ismail Marzuki ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 5 November 2004. Sebenarnya, Ismail Marzuki bukanlah nama asli. Nama aslinya adalah Ismail bin Marzuki. Jadi Marzuki merupakan nama ayahnya. Namun orang-orang banyak yang memanggilnya Ismail Marzuki. Bakat bermusik Ismail diwariskan melalui ayahnya yang merupakan seorang pemain rebana. Selain aktif menjadi pemain rebana, ayah Ismail juga memiliki bengkel. Bisa dibilang keluarga Ismail berasal dari kalangan ekonomi yang cukup. Ayahnya senang mengoleksi benda-benda berbau musik seperti piringan hitam dan gramafon. Nah, dari sinilah kecintaan Ismail terhadap musik terus tumbuh sejak kecil.
0: Warta Nusantara.
1: Meski tingkat pengangguran di Jawa Timur turun, BPS mencatat lulusan universitas justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi. Laporannya disampaikan Ermina Jain. Ermina.
10: Ya, pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55%. Angka ini turun 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 3,61%. Statistisi Ahli Madya BPS Jawa Timur, Nurul Andriana, menyebut peningkatan angkatan kerja ini mendorong kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 74,78%. Angka ini juga naik 0,53 persen poin dibandingkan Februari 2025, menandakan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Dan jumlah angkatan kerja di Jawa Timur sendiri tercatat mencapai 25 juta orang lebih atau bertambah 386 ribu orang lebih dibandingkan tahun 2025. Meski tingkat pengangguran menurun, BPS mencatat bahwa lulusan perguruan tinggi ini menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Timur, di mana TPT lulusan universitas pada Februari 2026 mencapai 6,04 persen, disusul lulusan SMA 5,75 persen.
11: Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2026 Provinsi Jawa Timur sebesar 3,55 persen, sekitar 3-4 dari 100 orang angkatan kerja merupakan pengangguran. Jadi kalau kita melihat perkembangan selama Februari 2025 ke Februari 2026, proporsi penduduk pekerja dengan jenjang pendidikan SD ke bawah, SMP, SMA, dan diploma 1, 2, 3 memang mengalami peningkatan.

0: manusia SDM dinilai menjadi tantangan penting agar tenaga kerja bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Dari Surabaya, Ermina Jain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, pesantren seharusnya menjadi rumah yang aman bagi para santri dalam menuntut ilmu. Laporannya disampaikan Maimun Akbar. Maimun.
2: Baik ya, pendengar, Dayah Modern Ihya Sunnah Muhammadiyah Kota Loksmawe terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual bagi seluruh santri. Pimpinan Pesantren Dayah Modern Ihya Sunnah Muhammadiyah Loksmawe Saifuddin Abbas kepada RRI mengatakan, pesantren memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga serta membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak mulia. Menurutnya, pesantren harus menjadi rumah kedua bagi para santri. Karena itu, seluruh unsur pesantren wajib menghadirkan suasana yang nyaman sehingga para santri merasa aman selama menempuh pendidikan di lingkungan pesantren.
3: Kita menjadikan pesantren sebagai second home bagi anak-anak. Jadi mereka merasa aman, nyaman, seperti mereka berada di rumahnya.
2: Ya, Saifuddin menambahkan pimpinan dan seluruh jajaran pengurus pesantren harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan maksimal kepada seluruh santri. Untuk mendukung terciptanya pesantren ramah anak, pihak Dayah telah membangun sistem keamanan yang optimal melalui penggandaan petugas keamanan atau security yang berjaga di lingkungan pesantren. Dan juga sistem pengasuhan diperkuat melalui pengawasan intensif oleh para mursyid atau pengasuh yang bertugas mendampingi aktivitas para santri setiap hari. Bahkan setiap kamar dan seluruh lingkungan pesantren diawasi CCTV selama 24 jam sebagai langkah pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai tindakan yang tidak diinginkan. Ia berharap seluruh elemen masyarakat termasuk orang tua santri dapat bersama-sama mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sehingga pesantren mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak. Dari Kota Loksmawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat NTT melepas 15 calon jemaah haji menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Laporannya disampaikan Jerry Lendi. Jerry.
4: Iya, betul sekali saudara dan pendengar RRI dimanapun berada, kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat di mana Kementerian Agama melalui Kementerian Haji dan Umroh yang saat ini sudah terpisah menjadi kementerian sendiri telah melaksanakan pelepasan 15 calon jemaah haji yang sudah berangkat di Kota Suci untuk menjalankan ibadah haji dan sudah berangkat dari tanggal 9 di 2026. Dan saudara, dari 15 calon jemaah haji yang diberangkatkan ini, semua itu adalah data untuk Kabupaten Sumba Barat dari kuota yang sudah disiapkan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun kuota sendiri untuk Sumba Barat itu tidak ada yang ditetapkan. Itu adalah bagian daripada kuota Provinsi Nusa Tenggara Timur dari 616 calon jemaah haji yang kemudian yang dilepas dari Sumba Barat. Dan saudara, berdasarkan informasi yang kita peroleh dari Kementerian Haji dan Umroh di Sumba Barat, bahwa semestinya ada 17 calon jemaah haji, namun dua di antaranya itu telah meninggal dunia, sehingga kemudian dari validasi dan perlian data untuk hak waris dari calon jemaah haji ini belum dilaksanakan secara ada sisi validasi datanya. Kemudian itu mereka tidak jadi berangkat antara dua pewaris itu karena belum memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk keberangkatan haji dan umroh di Kementerian Haji dan Umroh. Dan saudara, berikut adalah hasil wawancara bersama dengan panitia pelaksana keberangkatan haji di Sumba Barat yang dilepas oleh pemerintah Sumba Barat dan juga

0: itu melalui di sini masih masih berada di tangan Kemenak saudara ya, walaupun Kementerian Hukum dan Umroh itu sudah berada sendiri, namun karena di Sumbang itu sendiri masih terbatas personil atau kepegawaian yang melaksanakan tugas kewenangan itu, jadi itu masih melekat di Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat.
1: Apa namanya ya, Sumba Barat itu.
2: Untuk data itu sendiri sudah kan dia bukan kota kabupaten, dia kota provinsi. Provinsi untuk NTT itu 15 orang, dan sekian itu sesuai urutan nomor pos itu berbarat kemarin masuk 17 orang. Dan 17 orang itu ada berapa orang yang sudah tinggal belum melakukan pelipahan pos itu ya, sehingga kemarin masuk.
0: Dan saudara, Bersama Jemaah Haji sendiri sudah diberangkatkan dari Bandara Tambolaka menuju ke Surabaya untuk transit ke sana, dan selanjutnya akan berangkat ke Kota Suci di Mekah. Dan jumlah semuanya diberangkatkan berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Haji dan Umroh yang ada di Kabupaten Kembar itu ada 15. Saudara, dan itu kemudian sudah dilepas langsung oleh Bupati Sumba Barat untuk perangkatannya, yang kemudian sebentar dari Masjid Agung Al-Azhar WIK Bubak. Dan dikabarkan juga saudara, dari kelima anggota jemaah tadi itu melalui pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh itu dipastikan bahwa itu memenuhi syarat dan kesehatan terjamin. Namun ada salah satu dari calon jemaah itu yang sebelum keberangkatan itu, namun sudah merupakan calon jemaah yang akan berangkat itu mengalami kecelakaan, tetapi setelah hari pemberangkatannya sudah dipastikan kesehatannya pulih, sehingga dipastikan dari 15 yang berangkat itu dalam kondisi akan mungkin. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jerry dari Keprotikan dari Terus Mendara untuk Indonesia.
3: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda yang satu ini.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Warta Nusantara.
2: Banda Aceh menjadi pemasok utama hewan kurban di Kota Sabang. Laporannya bersama Diah Novritaria.
3: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebut sekitar 70% kebutuhan sapi untuk megang dan kurban Idul Adha 1447 Hijriah masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut terjadi akibat populasi ternak lokal di Sabang yang terus mengalami penurunan. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Mauli Dasari mengatakan persediaan ternak di Sabang saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat menghadapi megang dan Idul Adha. Total sapi yang tersedia mencapai 199 ekor untuk kurban dan 105 ekor sapi pemotongan untuk megang.
4: Sapi jantan siap untuk dipotong sekitar 80 ekor, terus yang sapi betina yang tidak produktif ada sekitar 23 ekor, jadi persediaannya itu 105 ekor untuk sapi pemotongan Idul Adha. Untuk kurban, persediaannya sapi sebanyak 199 ekor dan kambing 341 ekor. 70% dari luar Kota Sabang.
3: Menurutnya, penurunan populasi ternak lokal dipengaruhi keterbatasan pakan ternak saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak kesulitan mempertahankan jumlah ternak sehingga pasokan dari luar daerah masih sangat dibutuhkan. Sementara itu, peternak sapi asal Gampung Imeli, Kecamatan Sukajaya Sabang Nasir mengaku permintaan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Dirinya menyiapkan 9 ekor sapi jantan dan seluruhnya telah dipesan warga untuk kebutuhan kurban.
5: Gampang ada 9 ekor lebih dan kurang. Jantan semua itu memang dah untuk stok kurban.
6: Apakah ada diperiksa kesehatan ya Bang?
5: Alhamdulillah dari kemarin ada. Alhamdulillah aman. Tahun ini alhamdulillah mungkin ada dengan cuaca hujan pun bagus ya kan. Sama untuk pakan alhamdulillah Bang mencukupi lah. Kita ada yang 18 sampai sekitar 20 lah lebih dan kurang. Yang udah bahan stok ini dah yang punya orang semua nih. Gue minta orang semua. Ini dari memang asli dari Sabang.
3: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menghimbau masyarakat yang ingin membeli hewan untuk megang maupun kurban agar memastikan ternak dalam kondisi sehat dan aktif serta tidak menunjukkan gejala penyakit. Pembeli juga disarankan meminta surat keterangan kesehatan hewan dari penjual agar keamanan ternak tetap terjamin sebelum dikonsumsi atau dikurbankan. Diah Novritaria yang melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetisi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Laporannya bersama Erik Muhammad.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna terus mendorong peserta didiknya mengikuti berbagai ajang kompetisi sebagai bagian dari pengembangan potensi generasi muda di daerah perbatasan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan siswa dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau biasa disebut dengan FLS3N, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, hingga Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Sekolah juga menyiapkan siswa untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten. Pada ajang FLSN3N tingkat Kabupaten Natuna, salah satu siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Fatimah, berhasil meraih juara 2 cabang kria. Karya yang ditampilkan berupa kaca rias dengan memanfaatkan pasir dan terumbu karang sebagai bahan utama. Wali kelas sekaligus guru pembimbing Muhammad Fizi mengatakan sekolah terus memberikan dorongan kepada siswa agar berani mengikuti berbagai perlombaan mulai tingkat kabupaten hingga nasional. Menurutnya, kompetisi menjadi ruang penting untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan siswa.
8: Sebagai guru, selalu memberikan dorongan untuk siswa dapat mengikuti setiap lomba, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional. Karena di sini juga sekolah rakyat ini sering mendapatkan perhatian baik pun dari Pemda sekitar, dari Bupati ataupun dari pusat, sehingga kami pun sebagai gurunya semakin mendorong siswanya gitu. Bagaimana supaya kita bisa mengikuti setiap perlombaan yang ada.
7: Sementara itu, Fatimah mengaku bangga dapat meraih juara 2 pada lomba kriya tingkat kabupaten. Siswi asal Klari tersebut mengatakan persiapan dilakukan bersama guru pembimbing hingga mampu menampilkan karya terbaik dalam perlombaan.
9: Baru pertama kali juga ikut lomba seperti itu, Pak. Fatimah menang, jadi bangga juga di sini. Bersama guru persiapannya, Pak. Semoga tuh kedepannya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, nggak mudah menyerah gitu, Pak.
7: Keikutsertaan siswa dalam berbagai ajang lomba diharapkan mampu membuka ruang pengembangan potensi generasi muda di Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus memberikan dukungan agar siswa mampu bersaing dan berprestasi di berbagai bidang. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid tekankan 4 resiko utama akses ruang digital bagi anak-anak. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing. Joshua.
10: Hana dan juga pendengar Pro 3 RRI, benar sekali bahwa Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid ini menekankan dampak-dampak dari adanya pemanfaatan dari ruang digital terhadap anak-anak yang berlebih tanpa adanya dilakukan pembatasan-pembatasan seperti yang telah diterapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang disebut dengan PP Tunas. Dijelaskan oleh Menkomdigi, tanpa adanya PP tersebut, ini setidaknya terdapat 4 dampak utama yang akan ditimbulkan terhadap anak-anak jika adanya pemanfaatan ruang digital secara berlebih. Seperti dijelaskan oleh Menkomdigi, yakni dampak pertamanya, ini adanya kontak dari pengguna akun ataupun platform ruang digital anak-anak terhadap akun lain ataupun orang yang tidak dikenalinya di ruang digital. Selain itu pula, terdapat adanya dampak dari ketergantungan ataupun kecanduan gawai dan media sosial yang ini juga memberikan dampak negatif lainnya, yakni tidak adanya ruang untuk bersosialisasi ataupun berkomunikasi dengan keluarga maupun kerabat sekitar, dan juga berdampak pada menurunnya tingkat pemikiran kritis anak serta kesehatan mental dan fisik yang terganggu akibat pemakaian gawai yang lebih bagi anak. Berikut pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid.
11: Jadi mungkin banyak yang tidak nyaman, ada kontak tadi kenal, kemudian juga ada berikutnya adalah konten. Jadi ada beberapa yang tidak nyaman melihat konten-konten yang tidak pas untuk usianya, ya. Kadang tidak dicari tapi dikirim atau ter-scroll gitu ya dengan tidak sengaja, tapi muncul banyak hal-hal atau konten yang memang tidak baik dan tidak sesuai dengan usia dari anak-anak didik kita. Kemudian ada berikutnya yaitu kecanduan. Banyak orang tua mengeluhkan anaknya sulit dipanggil, sulit berdasarkan orang tuanya, sulit lepas dari gadgetnya karena kecanduan. Sangat sering berhadapan dengan layar, bahkan tidak tidur dari malam sampai pagi sehingga matanya rusak di usia yang sangat muda. Kemudian juga ada yang tengkuknya mungkin karena terlalu tengkuk. Jadi ada banyak.
10: Ya, lebih lanjut pun dijelaskan oleh Menkomdigi Mutia Hafid bahwa untuk mencegah terkait sejumlah dampak-dampak tersebut terhadap anak-anak khususnya di bawah usia 16 tahun, ini pemerintah ditegaskan oleh Menkomdigi telah meluncurkan adanya PP Tunas di mana memberikan adanya pembatasan akses ruang digital agar anak dapat tumbuh dan siap dalam pemanfaatan ruang digital tersebut. Selain itu pula, ini Menkomdigi juga menjelaskan terkait dengan pemanfaatan ataupun nilai yang positif dari kehadiran PP Tunas yakni juga memberikan literasi digital kepada anak-anak agar dapat mengetahui secara luas dalam pemanfaatan ruang digital tersebut. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komitmen tingkatkan layanan kualitas pendidikan, Pemkot Sungai Penuh fokus program beasiswa yang menyasar siswa, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Kelaporannya bersama Desi Hermila.
12: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat komitmennya di sektor pendidikan melalui program beasiswa komprehensif bagi siswa, mahasiswa, hingga tenaga pendidik. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Sungai Penuh. Berbagai kategori bantuan pendidikan disiapkan pemerintah kota, mulai dari beasiswa bagi siswa kurang mampu, penghargaan untuk siswa berprestasi, hingga dukungan khusus bagi siswa penghafal Al-Quran atau Tahfiz. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan program tersebut juga diperluas bagi mahasiswa asal Sungai Penuh yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah dengan syarat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Selain peserta didik, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas tenaga pengajar. Para guru diberikan kesempatan memperoleh beasiswa pendidikan di jenjang diploma 4 maupun strata 1 guna meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran.
13: Khusus anak-anak berprestasi, anak-anak tahfiz dan dari keluarga yang kurang beruntung. Kemudian program sekolah gratis masih kita pusatkan kepada sekolah-sekolah negeri. Mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP yang merupakan kewenangan dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Harapan kita, minat dan keinginan orang tua lebih besar lagi ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah negeri. Kita berharap pengembangan ke depan, pendidikan di Kota Sungai Penuh terus meningkat.
12: Program ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Warga menilai bantuan pendidikan tersebut sangat membantu meringankan beban biaya sekolah dan juga kuliah, terutama bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, masyarakat berharap program beasiswa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di masa mendatang.
14: Alhamdulillah, program beasiswa ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah, kuliah, tapi terkendala di biaya. Dan harapan kami tentu program seperti ini dapat terus berlanjut untuk ke masa depan generasi muda, khususnya di Kota Sungai Penuh tentunya.
12: Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap melalui program prioritas ini akan lahir generasi muda yang unggul, berpendidikan, dan mampu bersaing di masa depan. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nagekeo, gereja dorong langkah nyata semua pihak. Gereja bahkan telah melakukan beberapa langkah strategis dalam memperkuat perlindungan. Laporannya bersama Ferry Soo.
15: Kita mau menjadikan paroki-paroki juga KUB-KUB kita sebagai paroki dan KUB yang ramah terhadap anak usia dini.
16: Gereja menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Tanggung jawab sosial ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya menciptakan kehidupan yang aman dan bermartabat bagi semua, khususnya kelompok rentan. Di Kabupaten Nagekeo, tren kasus bahkan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan langkah nyata dan berkelanjutan untuk mencegah serta menekan angka kekerasan tersebut. Sekretaris Keuskupan Agung ND, RD Damianus Dionysius Nuva mengungkapkan bahwa Keuskupan Agung ND telah mengambil sejumlah langkah strategis melalui tiga program utama dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, yakni Gerakan Peduli Ibu Hamil, Gerakan KUB Ramah Anak, dan Gerakan Orang Tua Peduli Anak. Program ini menjadi bagian dari upaya konkret gereja dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
15: Baik, gereja menyampaikan suaranya melalui ajakan bersama dengan gerakan ini. Tentu saja pertama-tama kita mau menjadikan paroki-paroki juga KUB-KUB kita sebagai paroki dan KUB yang ramah terhadap anak usia dini. Juga kita ingin ada aksi-aksi nyata di tingkat paroki, di tingkat KUB, bahkan sampai ke akar rumput, ke keluarga itu sendiri. Apa yang kita harapkan ini, gerakan ini menjadi gerakan bersama.
16: Sementara sebagai langkah pencegahan, berbagai pihak kini mendorong pembentukan regulasi desa yang secara khusus mengatur perlindungan perempuan dan anak. Manajer program area implementasi Nagekeo, Kosmas Damian Smeze, mengatakan hingga saat ini sekitar 15 hingga 17 desa di Nagekeo telah memiliki peraturan desa yang memuat upaya pencegahan kekerasan, pemenuhan hak anak, serta pelibatan masyarakat dalam sistem perlindungan di tingkat desa. Ia berharap gereja, masyarakat, keluarga, serta pemerintah desa dapat bersinergi membangun ekosistem perlindungan yang kuat agar lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak dapat terwujud.
17: Kami sudah membangun, menginisiasi pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa di 48 desa dampingan kami. Dengan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Desa ini, mereka dilakukan pengurusnya itu sehingga mereka melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat, sehingga para korban ketika mengalami kekerasan apapun bentuknya itu sudah mulai berani melaporkan, karena kita juga membangun sistem mekanisme alur pelaporan seperti apa.
16: Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang dapat bekerja sama dalam membangun sistem perlindungan berbasis komunitas, diharapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nakekeo menurun, serta memastikan perempuan dan anak mendapatkan hak yang sama untuk hidup aman, terlindungi, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Dari Ede Kota Pancasila, Viruso Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami juga akan menghadirkan Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI soroti darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
18: Bersama saya Nengelima Linda, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyoroti berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di pondok pesantren atau ponpes. Politisi fraksi PKB itu mengatakan perlu adanya early warning atau langkah pencegahan serta pentingnya perlindungan bagi korban, mulai dari perlindungan hukum, kesehatan fisik dan psikologis hingga jaminan keamanan dari negara. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Januarat Moko menegaskan perlunya keterlibatan aktif pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk memperketat syarat dan SOP serta pengawasan terhadap daycare di seluruh Indonesia.
19: Ya, ini memang kita harus revisi lagi untuk aturan undang-undang ini, undang-undang perlindungan ibu dan anak ya. Itu kita belum cek lagi, tapi kita akan segera membuat revisi supaya ya tadi syarat-syarat misalnya untuk membuat daycare itu apa, perizinannya bagaimana, terus perlindungannya bagaimana, terus jika ada masalah bagaimana, siapa yang tanggung jawab, itu kan harus ada. Ini kita nanti akan sisir lagi di undang-undang. Sementara menunggu ini revisi, kita buat di...
18: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Andreas Edi Susetyo menegaskan pentingnya percepatan program efisiensi di lingkungan PT PLN, khususnya pada sektor pembangkit listrik. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyoroti adanya potensi inefisiensi pada sejumlah pembangkit yang masih menggunakan bahan bakar minyak atau BBM di tengah kenaikan harga energi global. Menurutnya, percepatan transisi menuju pembangkit berbasis energi yang lebih efisien perlu segera dituntaskan.
20: Televisi Radio Parlemen.
18: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Setjen DPR RI.
21: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.
22: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
0: disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Berita dalam negeri, Kementerian Kesehatan meminta masyarakat terus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan guna mencegah penularan hantavirus yang sumber infeksinya dari tikus. Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menjelaskan, meski strain virus yang menjangkiti kapal pesiar MV Hondius dan menyebabkan korban berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia, masyarakat harus tetap waspada akan bahaya penularan virus, utamanya di daerah banjir. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak bermain-main ketika terjadi banjir, karena banyak resiko penyakit yang dapat ditularkan, termasuk hantavirus dan leptospirosis dari tikus. Berita lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan penyebab kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, kebakaran tersebut melanda Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan pada Minggu sekitar pukul 15.56 menit waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Nunukan, luas lahan yang hangus terbakar mencapai sekitar 2 hektar. Berita mancanegara, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent akan bertemu Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Jepang sebagai bagian dari kunjungan singkat jelang KTT pemimpin Amerika Serikat-China di Beijing akhir pekan ini. Kunjungan tersebut yang berlangsung menjelang pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing memberi peluang bagi Bessent dan para pejabat Jepang untuk membahas sejumlah isu terkait China seperti mineral penting dan pembatasan perdagangan Beijing. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara mengatakan pemerintah berharap akan ada pembicaraan produktif yang semakin memperkuat hubungan dan kerjasama Jepang-Amerika Serikat dalam berbagai isu global. Berita olahraga, Paris Saint-Germain, PSG, hampir dipastikan menjadi juara Liga Prancis 2025-2026. Setelah mengalahkan Brest dengan skor 1-0 di Paris, kemenangan itu membuat PSG saat ini berada di posisi pertama klasemen sementara dengan 73 poin dari 32 laga. Di posisi kedua ada RC Lens dengan 67 poin dari 32 pertandingan. Dengan demikian, karena penentuan posisi di Liga Prancis ditentukan selisih gol, Lens sangat sulit melampaui PSG.

Demikian Warta Berita sore hari ini. Tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
1: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
2: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
1: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
2: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
1: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.
3: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak Batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami menghadirkan program Early Warning System dengan topik Es Greenland Meleleh, apa yang harus diwaspadai? Menghadirkan narasumber Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Profesor Erma Yuli Hastin. Lalu ada researcher in geomorphology and paleogeography St. Petersburg State University Russian Federation, Gary Utama. Koordinator pengkampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian. Dipandu host Gea Deborah.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Deborah. Pendengar, malam hari ini kami akan membahas topik terkait Es Greenland Meleleh, apa yang harus diwaspadai. Pendengar, fenomena mencairnya lapisan es di Greenland kembali menjadi perhatian dunia. Para ilmuwan menyebut laju pencairan es kini semakin cepat akibat krisis iklim dan peningkatan suhu bumi. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada kawasan kutub, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan permukaan air laut, perubahan cuaca ekstrim, hingga ancaman terhadap kehidupan masyarakat pesisir di berbagai negara, termasuk Indonesia. Lalu, seberapa serius kondisi ini dan apa dampak nyata yang tentunya dapat dirasakan masyarakat dunia, dan langkah apa yang harus disiapkan untuk menghadapi ancaman perubahan iklim di masa depan. Untuk membahasnya, pendengar Pro 3 EWS malam hari ini menghadirkan tiga narasumber, dan saya akan sapa terlebih dahulu untuk dua narasumber yang sudah terhubung bersama kami via Zoom malam hari ini. Untuk yang pertama, saya menyapa Bapak Gary Utama. Beliau adalah researcher in geomorphology and paleogeography St. Petersburg State University Russian Federation. Selamat malam, Mas Gary.
4: Selamat malam, Mbak Gia.
3: Suara saya kedengaran? Mas Gary, kedengaran, Mas. Jelas sekali. Terima kasih ya, Mas, sudah terhubung bersama kami di program EWS malam hari ini. Dan berikutnya saya juga menyapa Ibu Uli Arta Siagian. Beliau adalah koordinator pengkampanye WALHI Nasional. Selamat malam, Mbak Uli.
5: Selamat malam, Mbak. Dengaran dengan jelas kah?
3: Jelas sekali. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di program EWS malam hari ini. Dan saya juga sudah terhubung bersama Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Selamat malam, Prof. Erma.
6: Selamat malam.
3: Baik, terima kasih sudah tergabung bersama kami di program EWS. Baik, langsung saja untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Prof. Erma. Prof. Erma, sejauh ini bagaimana kondisi terkini pencairan es Greenland menurut data klimatologi dunia, Prof?
6: Ya, saya kira dari tahun ke tahun sudah terlihat bahwa pencairan ini semakin lama semakin besar begitu ya, semakin luas jangkauannya begitu, karena efek dari tentu saja perubahan iklim, pemanasan global, sehingga ada penambahan yang signifikan dari tahun ke tahun gitu secara total begitu ya, sehingga ini menjadi concern juga para ilmuwan bagaimana efek dari pencairan yang semakin lama semakin ekstrim bisa berdampak kepada tinggi muka laut ya, sea level rise, karena lautan yang terutama adalah laut yang terbuka begitu ya, yang tidak hanya berada di area di Arktik, di wilayah sana atau Antartika, tapi juga keterhubungan laut yang berada di sekitarnya. Meskipun kalau untuk konteks jauh ke selatan atau di dekat wilayah kita, kemungkinan kan tidak secara langsung terdampak, tapi dampaknya adalah tidak langsung. Saya kira seperti itu, Mbak.
3: Ya, baik, Prof. Erma, mengapa untuk pencairan es Greenland ini menjadi ancaman serius bagi bumi kita, Prof?
6: Ya, pertama kan karena ini menunjukkan atau mengindikasikan suhu bumi ini sudah melebihi dari titik kritisnya, begitu ya. Karena kalau suhu itu di atas 1,5 atau berfluktuasi di atas 1 derajat Celcius, sebenarnya kita sudah berada di tahap yang jauh lebih panas begitu, atau boiling disebutnya ya, global boiling atau bumi yang saat ini sedang mendidih, dan efeknya tentu secara langsung adalah perluasan dari wilayah yang mencair, meskipun sebenarnya itu kan musiman terjadinya ya, artinya nanti menutup kembali, tetapi kalau sudah mendekati bulan-bulan menuju ke musim panas begitu ya, itu pencairannya tentunya paling besar begitu. Tapi ada tren kenaikan setiap pencairan pada musim panas itu terjadi semakin luas begitu ya, daripada sebelum-sebelumnya. Intinya ada tren kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, dan tentu saja efeknya atau dampak realnya adalah bergesernya gitu ya, atau perubahan garis-garis pantai. Artinya kan banyak wilayah-wilayah yang berbatasan langsung misalnya dengan Greenland ini akan terancam tenggelam itu secara langsung ya, baik itu semi permanen maupun permanen. Dan kemudian untuk wilayah-wilayah yang lain juga punya pengaruh meskipun tidak terdampak secara langsung. Dan yang paling langsung tadi juga diantaranya misalnya kalau kita bicara flora dan fauna ya, jadi binatang-binatang yang harusnya berada pada suhu yang habitatnya itu masih dingin, dengan adanya pencairan ini kan menghilangkan rumah-rumah mereka begitu. Jadi concernnya itu sebenarnya kalau secara langsung adalah ancaman tenggelamnya kawasan-kawasan di pesisir begitu, dan juga ya ekosistem yang musnah ya buat habitat bagi binatang-binatang laut yang tentunya ada di kutub gitu, dan juga ya itu saya kira tidak hanya di utara ya, di bahkan ya kewaspadaan terhadap pencairan ini juga berada di belahan bumi selatan, karena kita tahu di dekat Australia itu juga ada wilayah di mana habitat penguin itu ada di sana gitu, terutama kan yang terdampak itu ada penguin, beruang, kutub dan seterusnya gitu. Saya kira itu Mbak ya.
3: Oke, Prof. Erma, saya akan beralih dulu ke narasumber berikutnya, Mas Gery ya. Nah, Mas Gery, kalau kita melihat dari sisi geomorfologi Mas Gery, apa dampak terbesar dari mencairnya es di Greenland ini?
4: Baik, terima kasih Mbak Gia atas kesempatannya. Saya ingin cerita tadi meng-forward apa yang disampaikan oleh Prof. Erma tadi ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Prof. Erma benar. Tapi kalau kita lihat konteks Greenland itu menjadi lebih urgensi karena Greenland itu merupakan menyimpan lapisan es terbesar kedua setelah Antartika. Jadi estimasi perhitungan ketika apabila seluruh lapisan es di Greenland mencair, itu diestimasikan permukaan laut akan secara global naik hingga 7 meter. Dan ini terjadi secara terus-menerus dan meningkat sebagai akibat pemanasan global. Nah, sebenarnya yang poin yang ingin saya sampaikan adalah yang kita hadapi bukan esnya yang mendidih yang disampaikan Mbak Gia tadi, tapi adalah perubahan besar terhadap kejadian keseimbangan iklim bumi sebenarnya. Nah, dalam perspektif geomorfologi, sebenarnya kita berbicara masalah landscape, masalah agenesis bentuk lahan, maka akan berdampak pada 3 komponen penting. 1, sebagai pengontrol iklim global. Yang kedua adalah pengontrol sirkulasi laut. Ketika peningkatan volume air laut meningkat, kemudian akan meningkatkan istilahnya kalau teman-teman oseanografi bilang thermal expansion. Dan ini yang menyebabkan anomali hidrometeorologi yang terjadi di baik di Arktik ataupun di Antartik ataupun bahkan di Indonesia yang kejadian beberapa bulan Februari Januari yang lalu itu juga sebagai anomali hidrometeorologi. Dan yang terakhir yang paling penting, ketika pelapisan es mencair itu kita kehilangan arsip paleoklimat bumi yang terjadi pada kala Pleistosen dan Holosen. Dan ini yang menurut saya menjadi penting, menjadi PR kami sebagai glasiolog, ketika pelapisan es ini mencair hilang dan kita kehilangan informasi record tentang informasi paleoklimatologi yang terjadi di bumi pada kala tersebut di zaman Quarter seperti itu.
3: Lantas Mas Gery, kalau kita melihat ancaman di wilayah pesisir Mas Gery, untuk kita sebagai negara kepulauan ya, Indonesia ini seberapa riskan?
4: Jelas ya, menjadi sangat riskan sebenarnya ketika terjadi peningkatan apa peningkatan muka air laut secara global. Sebenarnya dampaknya ke Indonesia juga. Sebenarnya pulau-pulau yang memiliki elevasi rendah, morfologi pulau-pulau yang elevasi di ya tadi yang diprediksi hilang 7 meter ya. Nah, bayangkan pulau-pulau kecil kita yang punya elevasi di bawah 7 meter, itu berapa yang tenggelam? Nah, ini menurut saya riset ini yang perlu kita kaji, berapa puluh ribu yang ribuan pulau yang hilang tenggelam, sehingga ini mempengaruhi ya. Satu itu secara jumlah pulau kita akan hilang gara-gara peningkatan muka air global dan akibat peningkatan apa laju es yang mencair. Kemudian kita tidak memungkiri apa yang sudah mulai terjadi di pesisir utara Jawa, baik di Demak, kemudian terkait banjir rob, inundasi itu juga memicu kehilangan landscape yang sebenarnya harusnya pesisir menjadi laut. Dan ini sebenarnya dinamika geomorfologi sebenarnya, dan ini salah satunya sudah mulai kejadian Mbak Gea. Jadi berpengaruh terhadap kondisi dan berdampak terhadap strategi bertahan hidup masyarakat akhirnya, karena ada perubahan morfologi yang sebenarnya sebelumnya itu permukiman pesisir kemudian tenggelam karena terjadinya rob seperti itu. Kurang lebih itu dampaknya yang bisa kita lihat seperti itu kalau di Indonesia dalam konteksnya.
3: Oke, okay. Mas Gary, nanti saya juga mau bertanya kira-kira percepatannya bagaimana ya, tapi nanti dijawab nanti aja Mas Gary, saya ke Mbak Uli dulu karena penasaran juga ya, seberapa cepat laju untuk bisa ini menenggelamkan pesisir-pesisir ini dengan adanya kondisi es Greenland mencair, tapi dijawab nanti, saya ke Mbak Uli dulu dari Walhi, pengkampanye Walhi Nasional. Baik, Mbak Uli, kalau Walhi sendiri melihat ancaman krisis iklim yang semakin nyata saat ini, apa yang dilakukan oleh Walhi, Mbak?
5: Iya, makasih Mbak. Yang pertama memang kita berupaya untuk membangun kesadaran publik ya Mbak, itu yang pertama. Dan dalam proses membangun kesadaran ini, kita hendak menyampaikan bahwa problem krisis iklim ini tidak datang

0: Greenland itu mencair semua, baru kita bilang bahwa kita sudah selesai bertumbuh, atau setelah pulau-pulau kecil kita udah banyak yang hilang gitu kan. Ini kan nggak ada ukuran selesainya kapan gitu. Maka dalam konteks itu juga perubahan paradigmatik untuk melihat model-model ekonomi yang lebih regeneratif gitu ya kan, itu juga menjadi hal yang penting. Berikut juga kita mendorong sebenarnya ada perubahan tindakan dari pengurus negaranya. Saya mau meng-highlight soal adaptasi ya Mbak ya, karena adaptasi ini kan sering dimaknai dengan bagaimana masyarakat secara umum itu mampu beradaptasi dengan situasi yang mulai berubah gitu. Tapi perilaku pengurus negara kita nggak beradaptasi gitu Mbak. Contohnya apa? Kalau kemudian pengurus negara kita itu beradaptasi, maka sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu harusnya punya perspektif iklim gitu ya kan, atau kemudian aware lah dengan kondisi iklim yang tidak membaik, malah cenderung memburuk gitu ya. Tetapi kan banyak sekali kebijakan-kebijakan kita yang diproduksi itu tidak punya perspektif adaptasi ataupun mitigasi tadi itu gitu. Contohnya misalnya Undang-Undang Cipta Kerja masih dijalankan dengan meletakkan ekonomi sebagai panglima utama, atau misalnya kita selalu meng-fist-of-fiskan ketahanan pangan dan energi gitu ya kan. Meskipun dia berkontribusi pada pengrusakan hutan dalam skala yang besar gitu, tanpa melihat sebenarnya kita punya model-model lain dalam konteks kedaulatan energi dan kedaulatan pangan gitu kan. Jadi banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan atau program-program kita itu yang sebenarnya bukan dalam rangka beradaptasi ataupun memitigasi, tetapi justru sebenarnya berkontradiksi gitu dengan bahkan komitmen-komitmen iklim kita, dan justru itu membuka ruang sebenarnya pengrusakan dalam skala yang besar terjadi, dan tentunya itu tetap berkontribusi pada iklim. Misalnya soal hutan, hutan ini kan di satu sisi dia dijadikan sebagai sandaran untuk penyerapan emisi karbon gitu ya kan. Tapi di sisi yang lain dia juga dijadikan sebagai sandaran untuk memproduksi pangan dan energi dalam skala besar gitu. Ini kan dua hal yang berkontradiksi gitu, dan kita tidak tidak melihat kebijakan yang progresif gitu untuk mendahulukan misalnya keselamatan iklim, keselamatan kehidupan kita gitu ya kan, dan kemudian bagaimana ada tindak kebijakan-kebijakan yang berbasis pemulihan gitu.
1: Nah, kalau kita melihat kondisi situasi saat ini kan terkait dengan pencairan es Greenland ya. Tadi dari Prof. Erma dan juga Mas Gery juga menyampaikan bahwa wilayah pesisir Mbak Uli yang akan terdampak begitu. Nah, kalau saat ini bagaimana upaya Walhi ini mengawal teman-teman yang ada di pesisir, Mbak? Adakah program-program yang terus digaungkan di wilayah tersebut?
0: Ya, ada cukup banyak ya, yang paling dekat misalnya di wilayah Jawa gitu, atau di dekat Pulau Seribu di Pulau Pari gitu, di mana memang penguatan kapasitas masyarakatnya, terkhususnya perempuan itu, untuk bagaimana mereka sebenarnya menjadi orang yang langsung gitu melakukan tindakan-tindakan pemulihan gitu ya, misalnya dengan membangun kesadaran mereka bahwa aksi mitigasi itu harusnya juga dilakukan oleh masyarakat, dan adaptasi itu juga dilakukan tidak hanya misalnya dengan teknikalisasi infrastruktur pembangunan, tetapi misalnya mereka menanam mangrove, menjaga mangrove mereka sebagai green beltnya gitu. Dan dalam konteks misalnya mendapatkan keadilan gitu, kita juga bersama-sama dengan masyarakat di Pulau Pari melakukan gugatan iklim internasional. Kita menggugat Holcim di Swiss, di pengadilan Swiss, karena Holcim menjadi salah satu perusahaan emitor terbesar ya di dunia gitu. Meskipun dia tidak punya konsesi eksploitasi di Indonesia, tetapi emisi yang mereka lepaskan dalam skala yang besar itu berpengaruh pada wilayah pesisir, berpengaruh pada, berdampak pada Pulau Pari yang tiap tahun wilayah daratannya itu menyusut gitu. Jadi mereka memakai pendekatan polluters pay gitu ya kan, untuk mendapatkan keadilan iklim. Nah, gugatan-gugatan semacam ini juga sedang kami coba juga lakukan di beberapa wilayah-wilayah lain ya, meskipun sebenarnya ini cost-nya besar ya Kak ya. Nah, makanya pada posisi itu sebenarnya Walhi juga mendorong adanya undang-undang keadilan iklim gitu, agar masyarakat kita nggak perlu jauh-jauh gitu untuk menuntut dan mendapatkan keadilan iklim sampai ke negara lain, kalau misalnya regulasi kita kuat untuk mengatur dan memproteksi hak mereka itu gitu.
1: Oke, baik. Saya ke Prof. Erma lagi. Nah, Prof,

0: kalau saat ini apa kira-kira dampak yang berpotensi dirasakan di Indonesia, Prof, akibat kenaikan permukaan air laut? Selain hilangnya pesisir, apakah ada potensi penyakit barangkali atau yang lain-lain begitu, Prof?
1: Ya, pertama saya ingin meng-highlight satu temuan terbaru dari riset yang menunjukkan bahwa 1 sampai 7 meter, mungkin ini ada kaitannya ya, 1 sampai 7 cm per tahun itu ada penurunan muka tanah di beberapa kota-kota industri atau kota-kota besar di Indonesia, di antaranya Jakarta, Bekasi, Tegal, Pekalongan, Semarang, begitu ya. Ini riset yang baru saja dirilis, diterbitkan, yang mungkin nanti ada kaitannya dengan Mas Gery, mungkin bisa memperjelas ini. Jadi ini sebenarnya ancaman juga gitu. Jadi selain sea level rise, ternyata yang jauh lebih cepat nih itu adalah perubahan land subsidence. Itu kan berarti muka tanahnya turun gitu ya kan di darat ini. Sementara di sisi yang lain tadi ada ancaman dari laut gitu. Ini saya kira kombinasi keduanya itu kita nggak bisa anggap remeh gitu ya. 7 cm per tahun tuh besar sekali ternyata gitu ya, dan itu sudah dipublikasi. Sementara kalau untuk kenaikan muka air laut yang kaitannya dengan pencairan, saya kira itu hanya sekian milimeter ya, kuranglah dari 0,5 cm per tahun gitu ya. Jadi laju kenaikan yang efek dari laut ini sebenarnya tidak separah ketika, kan ini dibedakan ya risetnya ya, antara daerah urban dan rural. Urban itu kan berarti daerah-daerah tadi yang saya sebut, itu kota-kota besar, banyak industri di sana, dan seterusnya. Saya kira justru yang mengancam kita itu adalah 7 cm itu yang harus segera kita carikan solusinya seperti apa gitu. Jadi kombinasi tenggelamnya bisa lebih cepat ini gitu ya, dan garis pantai pun kalau kita lihat, kita survei melalui satelit resolusi tinggi, misalnya Pamanukan, daerah-daerah Jawa Barat, daerah Indramayu, itu kan sudah ada perubahan yang signifikan. Jadi banyak bangunan-bangunan yang sudah adanya di tengah laut gitu, tenggelam seutuhnya. Nah, ini padahal kita belum bicara tentang pulau-pulau kecil, ini bicara soal garis pantai yang berubah gitu. Nah, bagaimana ketika riset ini sudah menunjukkan kota-kota itu benar-benar mengalami apa ancaman yang serius gitu, kota-kota tadi ya yang saya sebut. Nah, ini saya kira Mbak Gea itu lebih perlu untuk segera di, ya saya sepakat bahwa adaptasi itu menjadi salah satu kunci. Selain bahwa kalau dari sisi sains kan ada nature based solution nih. Jadi penanaman mangrove, terus bikin belt yang mumpung ya untuk melindungi daerah-daerah yang belum bergeser nih garis pantainya. Nah, itu kan harus segera nih, segera kita lakukan gitu. Selain infrastruktur yang dibangun yang katanya mau membangun apa dengan anggaran yang sangat besar itu, kita harusnya bisa lebih ke arah nature base dulu gitu. Memanfaatkan tadi mangrove-mangrove, kemudian lapisan-lapisan tanaman-tanaman itu kita buat sedemikian rupa. Saya kira itu harus dalam rangka penyelamatan daerah-daerah yang ada di sekitarnya yang saat ini masih aman nih, belum ada pergeseran garis pantai begitu. Itu hal penting sih menurut saya, yang lebih urgen untuk segera direspon oleh pemerintah. Saya kira ya. Itu Mbak.
0: Ya, baik. Tapi Prof. Erma tadi kan menyampaikan ya ada solusi-solusi nature-based gitu yang Prof. Erma sudah sampaikan. Apakah itu sudah banyak dilakukan saat ini Prof. Erma melihat di Indonesia, atau mungkin ada negara lain yang juga bisa dijadikan inspirasi terkait penanganan hal tersebut, Prof.?
1: Ya, di luar negeri sudah banyak ya model-model itu sudah dilakukan dan bisa mereduksi gelombang, maksudnya ketinggian gelombang yang datang itu 90% gitu. Nah, tapi itu kan harus dibuat berlapis-lapis gitu ya. Itu saya kira sudah digalakkan, sudah mulai diinisiasi ya dengan pembuatan atau memadatkan hutan-hutan mangrove gitu ya, menjadi program resminya KKP misalnya. Tapi menurut saya masih kurang didorong lagi gitu. Karena ya belum sangat optimal ya, belum memadukan model-model yang lain gitu. Masih hanya memadatkan, kemudian mencoba untuk menumbuh kembangkan kan secara cepat gitu mangrove-mangrove yang ada gitu. Tapi kan harus diuji coba dari negara lain yang sudah berhasil, dan itu sudah banyak yang menerapkan itu, di antaranya beberapa wilayah yang punya pantai yang luas ya, daerah-daerah di Timur Tengah misalnya, itu juga sudah, saya kira banyak ya, di Eropa juga ada beberapa yang sudah nature-based solution itu diterapkan secara maksimal, sehingga sebenarnya kita tidak kehilangan role model gitu, kalau kita ingin mencari tahu pengalaman empirik dari negara lain. Hanya saja, ya itu tadi ya, saya kira KKP yang sudah menginisiasi perlu didukung oleh apa anggaran yang lebih besar untuk mengimplementasikan itu. Jadi jangan hanya fokus pada yang sangat besar dengan membangun tembok raksasa itu, tembok di seluruh, karena itu kan besar sekali, tapi mulailah dari hal yang bisa segera kita lakukan gitu untuk penyelamatan pergeseran garis pantai. Saya kira itu
0: juga. Baik, menarik ya. Kalau dari sudut pandang Prof. Erma itu lebih baik nature-based solution daripada membangun yang gede-gede itu ya Prof ya, untuk benteng-benteng laut itu atau semacamnya. Oke, baik, menarik. Nanti kita akan lanjut lagi. Prof. Erma, saya ke Mas Giri. Mas Giri, tadi pertanyaan saya masih percepatan ya. Nah, ini kan sudah mencair nih SD Greenland. Ini untuk perhitungannya kira-kira percepatan bertambahnya ini apa, permukaan air laut, ketinggian air laut, ini hitungannya tahunkah, bulan, atau bagaimana, Mas Gary, biasanya?
2: Ya, terima kasih Mbak Gia. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Prof. Erma, kalau bicara kenaikan apa muka air laut itu rata-rata nggak signifikan. 100 tahun pun butuh hampir 0,5 hingga 1,5 lah per satu abad itu. Berarti kan kalau kita lihat lajunya rata-rata, kalau dilihat laporan IPCC sekitar 3-4 milimeter per tahun. Tapi saya sepakat apa yang disampaikan Prof. Erma tadi, itu menjadi salah satu beberapa waktu lalu kita juga sempat membahas apa yang disampaikan Prof. Erma terkait apa inundasi ya, land subsiden. Nah, yang menjadi kasus sebenarnya ini harus diakomodasi juga dari rekan-rekan WALHI sebenarnya. Satu yang menjadi masalah sebenarnya boleh saya sampaikan adalah yang jadi pembeda antara di Indonesia dan di negara-negara maju, bagaimana tata kelola air tanah. Dan ini jarang diulas menurut saya. Kita selama ini kalau saya lihat selalu fokus di tata ruang, tapi tidak memikirkan tata ruang di bawah. Artinya kenapa? Untuk menjadikan itu Mbak Uli, saya sampaikan saja biar jadi bisa diadvokasi juga ke teman-teman WALHI, bahwa untuk menjadi aquifer itu butuh waktu yang lebih lama Mbak daripada air permukaan Mbak. Jadi prosesnya dari infiltrasi, perkolasi hingga sampai groundwater itu waktunya lebih lama. Sedangkan penurapan artinya penyedotan air tanah itu lebih masif. Dan kota-kota yang kebanyakan mengalami fenomena inundasi subsiden ini itu rata-rata di kota-kota Asia Tenggara seperti Thailand, Jakarta, tadi beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia mengalami kejadian ini. Ada kesamaan pola dalam yang ingin saya sampaikan, artinya pola tata ruangnya yang tidak efektif. Secara ruang oke, secara kebijakan, tapi tata ruang hidrogeologinya ini kurang. Dan ini saya boleh kasih insight, di negara-negara maju urusan ini nggak jadi masalah karena tata kelola airnya sangat baik ya. Saya bicara Rusia aja, di Rusia kenapa penataan ruang, pola permukiman itu dibuat blok-blok. Kalau pernah ke Moskow, ke kota-kota Saint Petersburg, dia kayak kuartal itu ya. Satu, secara sosial itu ada bangunan sosialnya, tidak jauh secara akses fasilitas publik, tapi pengaturan air tanah, pengaturan konsumsi air itu diatur oleh pemerintah, sehingga groundwater management-nya terbangun dengan sangat baik. Dan ini saya sepakat sekali apa yang disampaikan Prof. Erma. Selama ini kita concernnya yang ini secara global, kalau secara apa permasalahan pencairnya es bisa apa secara global, tapi kalau kita lihat permasalahan yang terjadi di negara kita, khas negara kepulauan kita, adalah tata kelola air tanah yang belum ada sampai sekarang regulasinya, boleh dicari. Dan ini yang menurut saya concern ini, ketika terjadi penurapan air tanah yang masif dengan berdirinya bangunan-bangunan tinggi yang membutuhkan konsumsi air tanah yang tinggi, ini tanpa dilakukan dengan tata kelola yang baik, dan ini akan menjadi bom waktu. Air laut pun akan masuk dengan mudah seperti itu. Dan ini terjadinya banjir rob seperti itu. Nah, ini driven kalau saya, menurut saya bencana yang peningkatan es laut di Greenland ini driven aja, tapi aktivitas ini sebenarnya balik lagi ke aspek antroposen ya. Faktor manusia antropogenik yang mempercepat laju proses penurapan air tanah yang mempengaruhi dinamika dan balik ke geomorfologi tadi. Perubahan landscape. Nah, ini menurut saya yang harus ditekankan. Jadi kalau bicara Greenland-nya pencairannya oke, tapi Kalau yang urusan tadi air tanah ini tidak dikelola, nah ini jadi drivernya lebih besar dampaknya. Yang muka air laut tadi naik, terus elevasi air apa permukaan bumi kita, pulau kita jadi lebih rendah, air laut lebih mudah masuk. Dan ini akan mempengaruhi kondisi air groundwater yang ada di pesisir, airnya akan cenderung payau. Kemudian di air di perkotaan juga. Nah, itu yang menurut saya jadi concern kita sebenarnya. Belum ada ini, mungkin dari teman-teman Walhi, kami peneliti bisa mendrive ide ini bagaimana mengusulkan tata kelola air tanah seperti itu.
0: Oh,
2: Kira-kira
0: jadi
2: itu enggak ya?
0: oke. Okay, jadi jangka panjangnya, misalkan terjadi peningkatan permukaan air laut sampai ke pemukiman. Nah, ini nanti akan menghilangkan air tanah di situ, jadi payau dan tidak bisa dikonsumsi, ya, Mas Geri. Ya,
2: Betul.
0: seperti itu. Oke, okay. Tapi kalau sepengamatan Mas Geri, ada atau tidak nih, mungkin Pemda atau di lokasi mana yang sudah mulai aware tentang ini, atau tidak ada sama sekali? Masih belum.
2: Saya kalau saya mungkin Prof. Herma lebih cermat lah, bisa merekomendasikan peneliti ya. Saya selama berkarir, kalau saya lihat penataan ruang, dia ada RT RW ya, dan ada KLAS. Nah KLAS ini lebih sifatnya lebih administratif, tidak membahas unsur yang tadi air tanah tadi. Coba deh dicek, diperiksa, karena untuk memvalidasi RT RW. Sehingga RT RW tadi rencana tata ruang tata wilayah tadi. Ini yang disampaikan Mbak Uli tadi, lebih kecenderungnya driven ekonomi, driven base. Tapi tidak naturnya. Nah, ini kan vis-a-vis ya. Mana yang baiknya agak membingungkan, tapi tetap menurut saya kalau melihat belum ada pengaturan karena gini, batas administrasi itu tidak sama dengan batas ekologi dan batas geologi itu beda. Dan ini yang perlu diasosiasikan dan diberikan pemahaman. Kadang pembangunan perencanaan itu lebih ke sektoral. Oh, daerah ini, daerah ini, daerah ini, daerah ini. Tapi tidak melihat secara batas biologi atau batas landscape yang membentuk. Nah, sehingga ada yang, ya oke, satu banjir. Padahal wilayah peruntukannya beda. Ini di kawasan pertanian, di sini industri. Tapi karena sama-sama genesis bentuk lahannya daerah cekungan, kayak di Bandung, cekungan, banjir semua kena. Nah, itu menurut saya takdirnya seperti itu. Nah, ini menurut saya ada harusnya upaya sinkronisasi melihat penataan ruang berbasis ekologi itu seperti itu menurut saya. Nah, ini yang dari kajian-kajian yang telah dilakukan rekan-rekan BRIN terkait yang inundasi, banjir rob, ini memberikan regulasi yang lebih ketat terkait air tanah. Saya konsen sekali ini, berapa kali ini saya terkait air tanah ini konsen sekali, karena ini yang driven sebenarnya. Untuk di highlight oleh Prof. Erma ini bisa saya sampaikan sebenarnya di ini, sepertinya.
0: Oke, baik. Saya ke Mbak Uli. Mbak Uli, apakah dari Walhi juga ada pengawalan atau advokasi terkait RT RW yang berhubungan dengan lingkungan seperti yang tadi Mas Geri sampaikan, terutama yang berkaitan dengan air tanah, keberlangsungan hidup manusia, dan semacamnya, Mbak?
3: Iya, tentunya RT RW itu juga menjadi concern advokasi di kami ya. Cuman kan sayangnya pasca ada proyek strategis nasional ini kan RT RW itu mengikuti proyeknya ya, bukan proyeknya yang mengikuti RT RW-nya, pengaturan ruangnya. Nah, ini yang juga menjadi bermasalah gitu. Padahal kan RT RW itu kan basisnya diatur ya di bawah undang-undang, tetapi kan proyek strategis nasional ini kan diatur di bawah peraturan menteri ya, menteri ekonomi kalau tidak salah, tapi dia di peraturan menteri gitu. Nah, bayangkan misalnya peraturan menteri itu bisa melangkahi undang-undang gitu. Nah, padahal kita juga melihat ada sanksi ya ketika misalnya ada satu aktivitas yang tidak berkesesuaian dengan peruntukan ruangnya. Tetapi ketika dia dilabeli menjadi proyek strategis nasional, ya itu nggak berlaku gitu. Nggak ada sanksi yang berlaku, nggak ada proses evaluasi terhadap proyek strategis nasional yang berlaku gitu ya. Meskipun misalnya tadi secara ekologi memang itu tidak diperuntukkan untuk itu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, temuan kami lainnya adalah proses revisi tata ruang ini sering sekali ditunggangi ya untuk kepentingan-kepentingan ekonomi tadi gitu. Misalnya pemutihan-pemutihan pelanggaran, sebut saja misalnya satu wilayah misalnya dia tidak diperuntukkan untuk perkebunan sawit karena dia kawasan hutan gitu ya kan, maka didoronglah revisi tata ruang sekali 5 tahun gitu untuk mengakomodasi aktivitasnya dan mereka lepas dari pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, ini yang tadi saya kembali lagi bahwa sebenarnya memang apa namanya kepentingan tadi ya mengatur ruang berbasis ekologi apalagi berbasis iklim sekarang itu belum ada gitu. AMDAL kita gitu, AMDAL kita itu nggak ada pertimbangan iklimnya di dalam sana gitu. KLHS juga sama gitu, tidak semua wilayah yang sudah punya RTRW misalnya itu juga dikaji dulu melalui KLHS. Padahal KLHS itu adalah prasyarat utama gitu ya sebelum disahkannya kebijakan RTRW, tapi itu nggak pernah dilakukan dengan baik gitu. Nah, memang ada proses-proses penegakan hukum, pengaturan kebijakan dan regulasi kita yang belum terlalu kuat, bahkan cenderung misalnya diubah-ubah untuk tadi mengakomodasi beberapa proyek-proyek besar gitu atas nama proyek strategis nasional.
0: Itu yang jadi temuan dari Walhi. Nah, dengan kondisi seperti ini, yang sering diserukan oleh Walhi sendiri, apa sih, Mbak Uli? Apakah tidak ada pergerakan sama sekali, atau mungkin solusi sama sekali selama Walhi ini melakukan advokasi?
3: Iya, ada Mbak, tapi kan memang kalaupun ada perubahan dari proses advokasi yang kita dorong kan itu bukan perubahan struktural ya Mbak ya, karena misalnya tidak ada koreksi mendasar terhadap kebijakan yang lebih umum dan lebih spesifik gitu terkait dengan pengaturan atau perlindungan ruang hidup kita atau lingkungan kita atau ekologi kita gitu. Nah, saat ini misalnya kami juga tengah mendorong ya, yang tadi saya sempat sebutkan Undang-Undang Keadilan Iklim gitu kan. Nah, tetapi sekarang prosesnya di legislasi malah justru idenya adalah mengubah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan iklim di dalamnya gitu. Padahal yang kita dorong adalah bagaimana Undang-Undang Iklim ini bisa menjadi undang-undang payung gitu ya kan, yang melakukan koreksi terhadap kebijakan atau undang-undang sektoral lainnya yang itu berkontradiksi dengan tadi aksi adaptasi dan mitigasi gitu. Jadi apa yang kita dorong kadang-kadang itu inisiatifnya itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baik itu eksekutif maupun legislatif. Jadi kalau ditanya apakah ada perubahan dari advokasi kita, ada beberapa hal gitu meskipun dia belum secara struktural gitu.
0: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Mbak Uli. Saya beralih ke Prof. Erman. Nah, Prof. beralih ke alam ya. Apakah dengan adanya kondisi seperti ini, es di Greenland mencair, kemudian juga banyak faktor yang lain, apakah cuaca ekstrim yang sering terjadi saat ini berkaitan juga dengan perubahan iklim global? Ada kaitannya atau tidak, Prof?
1: Iya, jelas ada kaitannya ya. Yang pertama hubungannya dengan kalau suhu udara naik 1,5 derajat atau pemanasan global itu terjadi sudah di atas 1 derajat, maka kenaikannya pun 1,5 kali lipat dari sebelumnya. Itu rumusnya kan kalau kita bicara cuaca ekstrim. Jadi otomatis cuaca ekstrim itu terjadi. Kemudian berdasarkan kajian, kalau kita bicara rare event itu seperti senyar kemarin, itu rare event. Sesuatu yang harusnya 100 sampai 400 tahun kali terjadi siklusnya. Itu dari kajian kami yang sudah menyimulasikan dengan skenario perubahan iklim, itu akan lebih cepat terjadi 20 sampai 50 tahun sekali. Berarti berapa kali lipatnya? Lebih cepat. Berarti sampai 3 sampai 4 kali lipat lebih cepat dibanding sebelumnya kalau kita bicara kejadian langka. Jadi percepatan ini efek dari perubahan iklim jelas. Karena model yang kita gunakan kan itu skenario dengan perubahan iklim ya. Jadi itu sudah pasti berdampak langsung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi kalau hubungannya dengan green land tadi yang mencair ya, esnya, ini hubungannya dengan keseimbangan salinitas. Salinitas itu kan adanya kadar garam ya di laut. Berarti kadar garamnya akan berubah. Nah, perubahan itu mengubah arus. Arusnya yang menuju ke Indonesia itu adalah ada, intinya di seluruh dunia ini ada namanya arus yang berganti dari dingin ke hangat, hangat ke dingin. Nah, itu akan kacau. Kalau itu kacau, maka yang terjadi adalah cuaca ekstrim, badai-badainya, itu skalanya yang seharusnya kecil-kecil jadi besar-besar. Dan juga lebih parah dampaknya. Jadi kalau ingin persis seperti apa tuh simulasi yang berbasis sains yang digambarkan dalam sebuah film The Day After Tomorrow, seperti itulah yang terjadi. Kalau ada salinitas yang berubah di laut, gitu. Dan jangan lupa perubahan arus itu lewat Indonesia, lewat Selat Makassar, namanya Arlindo, arus lintas Indonesia. Sehingga nggak bisa nih dipandang sebelah mata gitu ya. Mungkin tidak mengubah kenaikan muka air lautnya secara langsung, tapi dia mengubah pola cuaca. Ya, ekstrimnya lebih parah dan seterusnya. Itu sudah pasti itu, teorinya seperti itu. Jadi karena connected ya antara atmosfer dan laut ini gitu. Belum kalau kita bicara jangka panjangnya ya, paleoclimate-nya gitu. Ya, jadi itu apa hal-hal yang penting yang harus digarisbawahi bahwa udah otomatis cuaca ekstrim itu ada kaitannya sangat gitu ya dengan perubahan iklim gitu Mbak. Iya. Yeah.
0: Wah, berarti yang ada di film-film kayak The Day After Tomorrow itu mungkin terinspirasi seperti ini ya, sudah membaca
1: Ya,
0: sekian.
1: itu sesuai dengan sains banget itu. Itu salah satu apa film yang sangat sesuai sains tuh ya itu. Jadi bisa dibayangkan seperti apa gitu ya
0: Iya.
1: perubahan cuaca ekstrimnya. Iya.
0: Ya, agak ngeri ya, Prof. Ya, saya pernah nonton filmnya soalnya. Itu mungkin terjadi ya, Prof, seperti itu.
1: Iya, iya. Kalau kalau di dalam lautnya sudah mulai perubahan, ada salinitas yang berubah, arusnya stop. Arusnya kan stop gitu ya, tidak tidak mengalir kan. Jadi tidak ada pergantian arus. Jadi yang dingin, sangat-sangat dingin akan terjadi di bagian belahan bumi utara gitu. Dan kita akan lebih banyak badai kalau di wilayah kita gitu ya. Dan seterusnya, pokoknya bisa kacau lah pola
0: Oke.
1: cuaca ekstrimnya. Iya.
0: Oke, terakhir Prof, apa langkah yang perlu dilakukan masyarakat untuk bisa menghadapi krisis iklim ini, Prof?
1: Ya, saya kira memang kuncinya ada dua. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Uli, ya, mitigasi dan adaptasi gitu. Dan semua itu saya kira berbasis pada melek gitu ya, pada kondisi saat ini. Jadi kita jangan menganggap ini kayaknya alam biasa deh. Kalau faktor alam biasa, bumi itu masih dingin. Kalau cuma variasinya dari alam, tapi benar-benar sekarang tuh karena ulah manusia gitu, antropogenik gitu sifatnya. Sehingga yang harus kita lakukan tentunya juga melakukan mitigasi, mitigasi dalam hal ini jangan melakukan kegiatan yang bisa menambah parah gitu ya, merusak lingkungan, CO2-nya semakin meningkat di atmosfer gitu, dengan apa kegiatan-kegiatan sehari-hari itu kita harus kurangi gitu ya, dan mulai juga gitu ya beradaptasi dengan kondisi yang saat ini dari struktur bangunannya, kalau di pantai udah harus siap-siap. Bahkan mungkin pindah pindah rumah gitu. Itu menjadi salah satu solusi kalau sudah banjir robnya permanen sifatnya. Kan ada beberapa wilayah kayak Sayung udah nggak bisa tertolong kan gitu. Itu sih dua hal itu harus saya kira menjadi kunci dan advokasi saya kira dari WALHI itu sangat penting ya untuk mengarahkan bagaimana masyarakat ini tetap punya arah yang terpandu dengan baik dan ada apa ya pendampingnya gitu ya untuk mengkomunikasikan ini ke pengambil kebijakan gitu. Saya kira itu, Mbak.
0: Ya, sebagai reminder bersama ya, Prof. Erma ya, karena memang kondisinya seperti yang tadi sudah Prof. Erma sebagai peneliti paparkan, itu sebuah keniscayaan ya dengan kondisi perhitungan-perhitungan yang sudah peneliti lakukan. Baik, berikutnya Mas Gery, terakhir Mas, mengapa masyarakat Indonesia perlu peduli terhadap fenomena yang terjadi di Greenland saat ini?
2: Baik, ada namanya sekarang tropical polar tropical interrelation. Nah, ini jarang sekali dibahas sebenarnya. Dan ini kita baru mulai mengkaji, melihat relevansi hubungan antara wilayah tropis dan wilayah kutub seperti itu. Dan kalau kita segregasi memisahkan diri, tropis, ya kutub, ya keliru. Karena berbicara klimatologi, berbicara jejak sejarah paleoklimatologi, selalu berkaitan kepada dua kawasan tersebut. Sehingga kenapa saya boleh bilang, karena kami banyak bekerja di ice core, banyak jejak-jejak tropik, baik erupsi, gunung api, itu banyak ditemukan di Antartika ataupun di Kutub Utara di Greenland. Sehingga memisahkan dua domain ini sama saja seperti abai terhadap sejarah, bagaimana sejarah peradaban bumi seperti itu. Nah, seperti itu. Dan saya ingin menegaskan bahwa kami sebagai saya, Prof. Erma, kan peneliti. Kalau peneliti itu kan orang-orang yang menemukan kebenaran. Tapi yang membela kebenaran itu Mbak Uli. Jadi kami saling melengkapi seperti itu. Jadi ya itu intinya bagaimana masyarakat itu harus aware. Karena ketika kami telah menemukan kebenaran, teman-teman silakan tolong dibela kebenaran itu. Dan kebenaran sains itu tidak terbantahkan dan bersifat absolut ya. Karena ada numerikalnya seperti itu. Dan saya ingin menyampaikan masyarakat harus aware karena apa yang terjadi masalah iklim, apa bencana anomali pencairan es di Greenland, ini bukan masalah orang-orang Greenland saja, tapi masalah seluruh umat bumi. Umat manusia yang ada di bumi. Sehingga bicara kutub juga bicara tropis. Bicara tropis juga bicara apa yang terjadi di kutub. Sehingga salah satu jembatannya adalah sains iklim sebagai jembatan dalam membangun keterhubungan itu. Sehingga masyarakat global itu harus satu sama lain paham apa yang terjadi di dua kawasan tersebut. Kira-kira itu Mbak Gia dari saya.
0: Oke, terima kasih Mas Giri. Berikutnya Mbak Uli, apa harapan WALHI terhadap kebijakan lingkungan Indonesia ke depan, Mbak?
3: Ya, pertama tentunya kami berharap ada perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik ya Mbak ya, bukan perubahan kebijakan yang arah lebih buruk gitu. Karena tadi ya, bagi kami sebenarnya kehidupan bersama itu di atas profit gitu ya kan. Ia pun profit itu sebenarnya tidak pernah dinikmati oleh masyarakat luas kita gitu. Dia hanya dinikmati oleh beberapa kelompok saja. Makanya saya sepakat apa namanya, sebenarnya ya era antroposens gitu ya, tapi ada kapitalosens yang kemudian melengkapi itu gitu ya, bahwa dari orang-orang yang manusia yang berkontribusi pada kerusakan bumi gitu, ada beberapa kelompok orang yang jauh lebih besar berkontribusi dan itu harus ditagihkan pertanggungjawabannya gitu ya kan. Itu yang juga kami dorongkan, dan kami sepakat bahwa ngomongin soal, berbicara soal iklim ini kan sebenarnya perubahan kebijakannya nggak bisa hanya dalam konteks nasional ya. Tadi saya sepakat bahwa bukan hanya ekologi kutub tropis saja yang harusnya menyatu gitu ya, tetapi gerakan antara umat manusia, antara negara-negara selatan tropis dengan negara-negara utara itu juga harus dilakukan secara serius kalau kita mau ngomongin soal kolektif hidup bersama ini gitu. Karena satu kebijakan yang baik di satu negara itu nggak akan mungkin bisa berkontribusi besar ya ketika kita ngomongin iklim gitu ya kan, sementara negara-negara yang lain juga belum merubah kebijakannya gitu. Nah, bagi kami sebenarnya itu hal yang paling penting, dan kalau ditanya sebenarnya siapa yang harus berubah ya pengurus negara Mbak, karena mereka yang punya otoritatif dalam menentukan kebijakan-kebijakan, apakah kebijakan ini akan mendorong perubahan yang ke arah lebih baik atau mendorong ke perubahan yang lebih buruk gitu. Jadi masyarakat pun kita, ketika kita sadar bahwa persoalan iklim ini bisa berdampak pada siapapun gitu ya kan, tetapi orang-orang kaya tentunya punya privilege ya ketimbang orang-orang miskin di bawah konteks krisis iklim ini, maka sebenarnya harapan kita kesadaran bersama itu juga bisa mendorong adanya gerakan perubahan korektif ya terhadap kebijakan kita di nasional gitu.
0: Iya, karena kalau sudah bencana alam, duit udah nggak ada nilainya, Mbak.
3: Iya, tentu.
0: Itu pasti, itu sudah bisa dipastikan. Baik, terima kasih untuk Prof. Erma, kemudian Mas Giri, dan juga Mbak Uli atas waktunya sudah bergabung bersama kami, dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami malam hari ini dengan topik Es Grillnya Meleleh, apa yang harus diwaspadai, dengan narasumber Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, kemudian Gary Utama, Researcher in Geomorphology and Paleogeography, St. Petersburg State University, Russian Federation, dan juga Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional. Mengakhiri perjumpaan kita kali ini, dan untuk Anda jangan lupa untuk terus menyimak program EWS setiap hari Senin dan Jumat pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami pamit, terima kasih, dan untuk Anda jangan beranjak kemana-mana, saat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis Presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ipul ngajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Bukan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
10: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
11: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
12: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
11: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat dampaknya, udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
12: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
13: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
12: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
15: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
16: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Oh. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu sa'i ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng berpulang alhamdulillah juga.
17: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
16: Ditunggu.
15: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
19: Walaupun juga berjalan cukup lama, pemeriksaan di ini melalui pola makarus atau fast track, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah di Saudi dilaksanakan di sini sehingga begitu sampai kita jangan kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan lagi ke hotel.
18: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sota Jan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Utun masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap aja. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
1: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga dapat berpartisipasi memberikan tanggapan atau pertanyaan dalam setiap perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Indonesia Menyapa Malam kali ini kita membahas terkait dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan yang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 11 hingga 13 Mei 2026 untuk bertemu Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat senior di Indonesia. Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Singapura.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat hubungan internasional yang juga Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Pak Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus Haryanto, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Nugman.
0: Ya. Pak Agus, kalau kita bicara hubungan Indonesia dan Singapura ini kan sangat erat dan juga strategis gitu ya. Namun ada beberapa isu-isu yang memang saat ini belum terrealisasikan. Apa yang perlu ditingkatkan dari hubungan kedua negara ini, Pak Agus?
2: Oke, kedua negara ini kan sekarang menghadapi persoalan yang sama ya. Saya kira tidak cuma dua negara, tapi banyak negara gitu. Terkait dengan Selat Hormuz ya, pasokan energi, ya, terus kemudian bagaimana posisi ASEAN ya, yang mungkin akan dibicarakan, terus kemudian juga tentang stabilitas kawasan. Itu saya kira hal-hal yang nanti akan menjadi
0: pembahasan,
2: pembicaraan ya bagi kedua menlu ini.
0: Nah, kalau kita lihat untuk di luar dari geopolitik atau ketegangan Timur Tengah gitu ya, yang jadi konsen beberapa negara gitu ya, tapi kan ada beberapa isu juga yang hingga kini masih mengganjal gitu ya, Pak Agus ya. Kalau kita lihat terkait dengan perjanjian ekstradisi, ini bagaimana Pak Agus melihat ini?
2: Perjanjian ekstradisi kan sebenarnya dulu sudah pernah kita bahas, kalau nggak salah tahun 2006 ya, perjanjiannya bareng antara ekstradisi dengan DCA, Defense Cooperation Agreement antara Indonesia dan Singapura gitu. Jadi perdana itu bersama-sama, tetapi kan kemudian di DPR ya, DCA itu tidak bisa kita ratifikasi, karena dianggap bahwa kalau Singapura itu latihan di wilayah kedaulatan kita, maka ya kita menganggap bahwa Singapura nanti bisa tahu kekuatan atau peta politik di Indonesia gitu. Sehingga kita menolak DCA. Nah, karena DCA ini satu paket dengan ekstradisi, maka kemudian saat itu keduanya tidak bisa disetujui gitu. Itu sejarah mengenai DCA dan ekstradisi antara Indonesia dan Singapura ya gitu. Nah, kalau situasinya sekarang dianggap berbeda ya, bisa saja kita mengajukan lagi persoalan ekstradisi ini, karena ekstradisi ini juga pernah diangkat Singapura lagi, tapi levelnya tidak di bilateral ya, tapi di level ASEAN gitu, bahwa satu ASEAN ini harus punya perjanjian ekstradisi gitu.
0: Ya, artinya kalau pembahasan yang krusial saat ini terkait dengan Selat Malaka yang jadi sorotan ini ya, Pak Agus ya.
2: Selat Malaka tentu karena itu terkait dengan stabilitas kawasan ya, dua pasokan energi bagi dunia ya gitu. Tapi kan Singapura saya kira lebih melihatnya bahwa selama Selat Malaka aman, bisa untuk jalur perdagangan internasional seperti sekarang ini, Singapura sepertinya tidak akan banyak mengubah terkait dengan regulasi di Selat Malaka gitu.
0: Kalau kita lihat kan sebelumnya Menteri Keuangan ya, memiliki wacana terkait dengan untuk mengkomersilkan Selat Malaka ini. Ini bagaimana Pak Agus peluangnya jika memang dibahas dengan Singapura ini?
2: Saya kira sulit ya. Selat Malaka ini kan beda dengan terusan Panama ya. Selat Malaka ini kan jalur yang memang dipersilahkan bagi kapal-kapal internasional untuk melewatinya gitu. Karena itu bentukan dari alam ya, jadi buatan ya dari sebuah negara atau beberapa negara gitu. Jadi menerapkan tarif di Selat Malaka saya kira itu hal yang kurang tepat ya dalam konteks hukum internasional.
0: Nah, kalau untuk bicara ekonomi Indonesia terhadap Singapura bagaimana hubungannya Pak Agus melihat ini sejauh mana?
2: Nah, kalau saya melihat ya sekarang ya, Indonesia dan Singapura itu sama-sama sebagai negara yang terimplikasi dari terhambatnya perdagangan di Selat Hormuz itu ya, dalam energi gitu. Sehingga sebenarnya ya kedua negara itu bisa menjajaki kerjasama-kerjasama yang dihadapi Asia saat ini ya. Yang pertama tentang energi ya, pasukan energi bagi ASEAN maupun bagi kedua negara. Kemudian yang kedua itu tentang lonjakan harga ya, minyak dan gas yang sangat tinggi saat ini itu, maka kedua negara ini bisa memikirkan untuk mencari solusinya gitu. Salah satu solusinya yang mungkin bisa menjadi alternatif yaitu mencari pasokan dari Afrika gitu. Terus kemudian juga soal krisis pangan ya yang sekarang dihadapi dunia ya. Kemudian Indonesia bisa mengajukan bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu ya negara yang bisa memproduksi pupuk ya di ASEAN ya, seperti yang kemarin kita lakukan dengan Laos ya, itu mungkin bisa kita apa namanya perluas di ASEAN.
0: Nah, kalau bicara dalam hubungan bilateral sendiri, apakah diplomasi Indonesia juga lebih bersifat defensif atau strategis menurut Pak Agus?
2: Indonesia dan Singapura itu kan kita ini sama-sama di Asia Tenggara ya, dan kita bisa memikirkan ya peluang untuk mendorong negara-negara middle power ya. Karena sekarang ini dunia itu kan terpolarisasi ya ke dua seolah-olah dua kekuatan dunia ya, dalam hal ini mungkin Tiongkok dan Amerika Serikat yang sedang bersaing pengaruh gitu. Nah, Indonesia, Singapura itu punya kepentingan yang sama ya, yaitu kepastian dari hukum ya, yang kemudian kita diperlukan kekuatan baru dalam hal ini ya, kekuatan middle power, dan Indonesia dan Singapura saya lihat punya peluang kerjasama di bidang itu.
0: Ya, kalau kita lihat ada beberapa isu yang memang menjadi sedikit gesekan gitu ya, Pak Agus ya, terkait dengan perbatasan maritim dan juga reklamasi, di mana masalah ini juga sering timbul karena tumpang tindih klaim perbatasan laut di Selat Singapura. Pak Agus melihatnya bagaimana?
2: Nah, soal tumpang tindih ini kan sebenarnya bukan persoalan baru ya. Ini sudah persoalan yang sangat lama. Kalau saya tidak salah ingat, mungkin tahun saya awal-awal kuliah S1 dulu itu, tahun sekitar tahun 2002 ya, tentang bagaimana pasir-pasir Indonesia diangkut ke Singapura untuk membuat pulau baru gitu.
0: Reklamasi ya.
2: Reklamasi atau pulau-pulau baru gitu. Tapi kan dari konteks hukum internasional, pulau-pulau baru itu kan sebenarnya tidak mengubah perbatasan kan gitu. Jadi batas negara itu tidak berubah ya di laut itu karena adanya pulau-pulau bentukan itu gitu. Saya kira daripada kita percitakan untuk membahas yang susah seperti itu ya. Sekarang ini justru kita itu perlu untuk kolaborasi dengan Singapura gitu. Apalagi sekarang Singapura juga menghadapi persoalan yang mirip dengan kita ya, terkait dengan persoalan energi ya, krisis pangan tadi ya gitu. Justru ini saatnya Indonesia itu menggandeng Singapura untuk kerjasama ya. Misalnya tadi yang saya sampaikan soal middle power ya. Ya kira-kira kita bisa kerjasama di situ gitu. Karena saya sekarang melihat Singapura ya, pernyataan-pernyataan dari Menlu itu menyatakan bahwa Amerika Serikat itu sekarang sudah mulai perilakunya tidak bisa diprediksi ya, itu dan bagi Singapura kan itu mengganggu ya bagi ekonomi Singapura maupun stabilitas Singapura gitu.
0: Kalau untuk sektor strategis Singapura yang bisa menjadi peluang Indonesia apa nih Pak Agus?
2: Ya kalau sekarang Singapura kan dia banyak menjadi hub untuk perdagangan ya. Saya kira kita bisa kerjasama di situ ya. Kemudian yang kedua, Singapura juga bisa menjadi investor juga ya di proyek-proyek strategis nasional ya. Kita undang Singapura untuk masuk proyek-proyek yang ada di Indonesia gitu. Misalnya juga sekarang soal transisi energi ya, Singapura juga bisa kita masukkan di proyek tersebut gitu. Kemudian tadi ya terkait dengan krisis pangan ya, Indonesia bisa juga bekerja sama dengan Singapura ya. Dalam hal ini kita minta dengan Singapura agar Indonesia bisa menjadi negara yang memasok misalnya salah satunya tadi ya pupuk ya, dalam konteks krisis pangan di Asia.
0: Baik, Pak Agus, nanti kita nantikan ya bagaimana sejauh ini pertemuan nanti dengan Menlu Indonesia Pak Sugiono ya, untuk nanti kita akan bahas lebih lanjut usai pertemuan kedua Menlu ini ya. Pak Agus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Agus.
2: Terima kasih Pak Lukman. Ya, selamat malam. Sehat selalu juga.
0: Pendengar pengamat hubungan internasional yang juga Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Agus Haryanto, kami berbincang terkait dengan rencana kunjungan Menlu Singapura ke Indonesia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, untuk Anda yang menyampaikan komentar dan juga tanggapannya melalui WhatsApp, nanti kami akan bacakan di 081399399888. Ada beberapa topik pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam, dan di tema atau di to the point kita pada malam hari ini atau sesaat lagi nanti kami akan membahas terkait dengan markas judol dan penipuan internasional yang dibongkar oleh Bareskrim Polri.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan pekerja migran pada sidang pleno Second International Migration Review Forum 2026. Hal tersebut dikumandangkan langsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa Jumat 8 Mei 2026 waktu setempat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
8: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadailah berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Tiga Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Laporannya disampaikan Sony Agung.
9: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya. Selama sepekan terakhir, sejumlah ruas jalan, jembatan hingga saluran air dilaporkan mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir pada Sabtu 9 Mei 2026. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estinisi mengatakan terdapat sejumlah infrastruktur yang kini menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih mengupayakan percepatan pembenahan melalui sumber pendanaan termasuk biaya tidak terduga BTT.
10: Mengakibatkan drainase besar maupun drainase infrastruktur kota mengalami beberapa sumbatan. Yang pertama adalah akibat sampah. Kami sudah mengupayakan untuk bergantian untuk membersihkan dan titik-titik mana diinventarisir yang memang menjadi penghambat daripada air.
9: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan seluruh personil pemerintah daerah terus bergerak melakukan upaya pencegahan agar bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa.
11: Perintahkan juga kepada aparatur kelurahan khususnya untuk mampu memetakan potensi bencana
9: juga ya,
11: harus cepat mengantisipasi mencegah jangan tiba-tiba ya saluran air ada warung.
9: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengedukasi masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Selain itu, warga diminta melakukan evakuasi secara mandiri lebih cepat saat kondisi membahayakan guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat longsor, banjir, maupun pergerakan tanah. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bangil memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Emil Akbar.
12: Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bangil berkomitmen steril dan bersih dari peredaran handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Komitmen ini diwujudkan dalam ikrar yang dibacakan Kasubsi Pengelolaan Rutan Bangil Julianti. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan yang disaksikan para undangan, mulai dari TNI, Polri, BNNK, dan undangan lainnya. Kasubsi Anta Rutan Bangil, Robi Setiawan Tridesia, mengatakan, ikrar yang dibacakan bukan hanya sekedar ikrar, namun keseriusan seluruh petugas untuk menciptakan Rutan Bangil yang kondusif, jauh dari semua pelanggaran apapun.
13: Untuk ikrar ini kita laksanakan karena perintah dari Bapak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentunya, karena adanya edaran bahwa untuk menjaga komitmen kita dalam melarang atau membebaskan rut lapas dan rutan dari peredaran HP ilegal, narkoba, dan lodes atau penipuan. Alhamdulillah dari rutan kelas 2 Bangil belum ada kasus untuk masalah tersebut. Kita sudah mengupayakan untuk semuanya, terutama di bagian pengamanan, dibantu oleh KPR-KPR sebelumnya, untuk penggeledahan secara rutin setiap minggunya, dan tentunya kita juga menambah fasilitas CCTV di berbagai titik. Sekarang ada sekitar 20 titik CCTV.
12: Usai pembacaan ikrar, acara dilanjutkan dengan pemeriksaan blok hunian warga binaan pemasyarakatan serta tes urin bagi petugas maupun WBP. Pemeriksaan dilakukan oleh rutan dan aparat keamanan setempat, sedangkan tes urin dibantu sepenuhnya oleh BNNK Pasuruan. Kasubag Umum BNN Kabupaten Pasuruan Arif Andi menyampaikan apresiasi atas integritas dan sinergitas dalam kolaborasi yang selama ini tetap terjaga dengan Rutan Bangil.
14: Ini wujud integrasi ya antara rutan sama APH-APH termasuk BNN juga tentang untuk menjaga atau upaya pencegahan penyalahgunaan baik itu peredaran ataupun penggunaan narkoba di lingkungan rutan. Ini sangat efektif sekali kegiatan-kegiatan seperti ini rutin untuk dilaksanakan sebagai pengawasan dan juga monitor kontrol dari rutan itu sendiri.
12: Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan barang-barang yang sangat berbahaya. Sedangkan untuk tes urin semua negatif dan menunjukkan zero narkoba di dalam rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari ekonom senior Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurrahman, yang mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memperkuat kualitas pertumbuhannya. Berikut laporannya langsung disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurrahman menyebutkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 sebesar 5,61% patut diapresiasi. Namun ia menilai pertumbuhan ekonomi yang ditopang konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah masih dibayangi tekanan fundamental yang cukup serius. Misalnya nilai tukar rupiah yang masih tertekan, cadangan devisa yang makin tergerus, dan resiko fiskal dengan defisit yang semakin melebar. Karenanya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi triwulan 2 ini, Taufikurrahman mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar angka pertumbuhan tinggi, tapi juga memperkuat kualitas pertumbuhan dengan cara meningkatkan produktivitas dan mengimbangi konsumsi domestik dengan penguatan investasi.
0: Halo Lena.

0: Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Senin 11 Mei 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Kontrat.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hari ini tanggal 11 Mei 2026. Beras medium harga terendah Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp29.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.500 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp31.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.100 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.500 per liter di Jawa Barat, harga tertinggi Rp40.200 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp117.200 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.900 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp62.200 per kilogram di Papua Tengah. Telur ayam ras, harga terendah Rp25.200 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp31.600 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.000 per kilogram di Jawa Tengah, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp33.200 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp113.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp35.200 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp117.000 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp29.300 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp124.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp28.700 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 11 Mei 2026.
0: Dengar, kami hadirkan kembali laporan dari rekan kami Magdalena Krisnawati, di mana ekonom senior Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikur Rahman mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memperkuat kualitas pertumbuhannya. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
2: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikur Rahman menyebut pertumbuhan ekonomi triwulan 1/2026 sebesar 5,61% patut diapresiasi. Namun ia menilai pertumbuhan ekonomi yang ditopang konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah masih dibayangi tekanan fundamental yang cukup serius, misalnya nilai tukar rupiah yang masih tertekan, cadangan devisa yang makin tergerus, dan risiko fiskal dengan defisit yang makin melebar. Karenanya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun ini, Taufikur Rahman mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar angka pertumbuhan tinggi, tapi juga memperkuat kualitas pertumbuhan ekonominya dengan cara meningkatkan produktivitas dan mengimbangi konsumsi domestik dengan penguatan investasi.
3: Antara capaian pertumbuhan ekonomi makro dan juga situasi di mikronya. Kemudian ketergantungan terhadap konsumsi domestik dan belanja pemerintah tentu harus diimbangi dengan penguatan investasi yang produktif, manufaktur, dan juga ekspor yang bernilai tambah tinggi. Ya, bahkan yang kemudian harus kita lihat lagi adalah saat ini stabilitas rupiah dan fundamental makro itu harus diperkuat melalui disiplin fiskal, ya kemudian juga kredibilitas fiskal gitu ya, karena itu sangat penting dan mempengaruhi market, termasuk juga di dalam penguatan devisa ekspor, pendalaman pasar keuangan, dan tentu pengurangan ketergantungan impor strategis yang justru ini menjadi bottleneck ke depan ya, bagaimana di TW2 ini harus menjaga momen yang baik di TW1.
2: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taizukur Rahman lebih lanjut mengatakan, momentum pertumbuhan triwulan 1 2026 harus dijaga untuk triwulan 2 agar pertumbuhannya tidak jatuh terlalu dalam karena kondisi triwulan kedua berbeda dengan triwulan pertama yang masih ada momen Idul Fitri dan liburan. Belanja pemerintah, kata Taufikur Rahman, jangan terlalu digenjot hingga pertumbuhannya sampai 2 digit. Tetapi belanja pemerintah harus didorong untuk menghasilkan dampak berganda ke pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Penyidik kriminal Sri Lanka telah mengidentifikasi sebuah perusahaan fiktif yang diduga digunakan untuk menyalahgunakan dana kas negara sebesar 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dana curian tersebut ditransfer ke beberapa rekening bank di dua negara bagian berbeda di Amerika Serikat setelah aksi pencurian terjadi. Departemen Investigasi Kriminal Sri Lanka menyampaikan dana tersebut dialirkan melalui entitas pihak ketiga bernama Biz Solution, perusahaan pendaftaran bisnis daring yang terdaftar di negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Perusahaan itu diketahui mengelola 4 rekening di sebuah cabang bank. Tim penyidik menemukan sebagian besar rekening tersebut telah dikosongkan dengan satu di antaranya masih memiliki saldo sekitar 200 dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin akan menjalani laga comeback pada BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026 bersama dengan 16 wakil merah putih lainnya di Nimbipur Stadium Bangkok 12 hingga 17 Mei. Ini akan menjadi penanda kembalinya duet Leo Daniel setelah sempat dipisah pada 2024. Sebagai bagian dari program peningkatan prestasi sektor ganda putra Indonesia. Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen ini, terdiri atas 4 tunggal putra, 2 tunggal putri, 3 ganda putra, 2 ganda putri, dan 6 ganda campuran.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari POM TNI atau Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 11 Mei. Pada awalnya, POM TNI dikenal dengan sebutan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibentuk pada 5 Oktober 1945. Penetapan Hari POM TNI erat kaitannya dengan perjalanan sejarah NKRI. Tujuan peringatan ini untuk memberi penghormatan atas jasa para pejuang keamanan di tanah air.
2: To the point.
4: Pendengar, kita memasuki segmen To The Point kita pada malam hari ini, di mana tema yang kami angkat terkait dengan markas judi online dan penipuan internasional dibongkar kepolisian. Sejumlah pihak menilai keberhasilan Polri dalam menangkap 321 orang dalam penggerebekan markas judi online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dan 210 warga negara asing atau WNA di Batam, menunjukkan adanya pergeseran sindikat dari Kamboja ke Indonesia. Ketika praktek judol dan scam di Kamboja diberantas habis-habisan, maka orang yang terlibat dalam praktik itu masih banyak yang berkeliaran bebas dan mencari tempat yang dianggap aman untuk beroperasi kembali, salah satunya Indonesia. Lalu bagaimana menyikapi hal ini dan mampukah mastermind dari kasus ini bisa diungkap? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli, Pak Pitra Romadoni. Pak Pitra, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Lukman.
0: Ya, kabar sehat ya, Pak Pitra?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kabar hukum kita bagaimana, Pak Pitra? Ini sudah ada keberhasilan Polri dalam membongkar ya praktik judi online yang luar biasa nih, cukup besar gitu. Namun kelanjutannya seperti apa nantinya, Pak Pitra melihat ini? Ya, Pak Pitra.
1: Ya.
0: Ya. Terkait dengan kasus judi online ini, Pak Pitra melihatnya seperti apa? Ini kan sudah dibongkar ya sindikatnya kemarin di Hayam Wuruk dan juga di Batam. Lalu kalau dari segi hukum, Indonesia menjadi target ataupun pergeseran, diduga menjadi pergeseran dari negara-negara lain ke Indonesia, ini bagaimana Pak Pitra melihatnya?
1: Ya, yang pertama ini dari Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia sangat mengapresiasi atas keberhasilan Divisi Hukum Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Wira ya, dalam hal memberantas dan mengungkap kasus judi online internasional yang menargetkan korbannya dari warga negara khususnya di luar Indonesia. Nah, ketahui bahwasannya persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius karena mengancam terkait dengan kedaulatan bangsa kita. Nah, peristiwa ini kan bukan hanya di Hayam Wuruk tapi di Batam juga.
0: Betul.
1: Nah, kita harus lihat apa yang menjadi penyebab melakukan suatu tindakan yang memasuki wilayah teritorial Indonesia. Karena kan server-server mereka ini lebih banyak di Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Nah, di mana pusat server mereka itu ada di Mae Sot ya, Thailand, ada di Sihanoukville, di Phuket, dan di Baphet. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh dan catatan kita, bahwasannya bukan hanya korbannya warga negara Indonesia, tapi mereka lebih menitikberatkan kepada korban-korban yang ada berada di luar Indonesia. Nah, menjadi persoalan adalah apa yang menjadi faktor mereka sehingga mereka ingin pindah dan mengalihkan servernya ke Indonesia dalam skala internasional, kan begitu? Karena di Kamboja, Thailand maupun Vietnam, negara-negara tersebut sudah mulai menertibkan dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku gambling ini. Nah, karena ini merupakan suatu perbuatan pidana. Nah, karena memang sudah ada penindakan-penindakan tegas dari beberapa negara, sehingga mereka mencoba untuk memindahkan servernya ke Indonesia. Dikira para pelaku gambling ini adalah Indonesia menjadi sasaran yang empuk untuk melancarkan aksinya dalam hal melakukan scam ya.

0: Ih, banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Selamat malam, Pak.
1: Ya, selamat malam, salam tangguh.
0: Salam tangguh. Pendengar Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang ya, untuk update penyebab banjir di Kendari dan ancaman banjir rob di sejumlah pesisir di Indonesia. Dan memang kami kesulitan ya untuk mendapatkan sambungan telepon secara jernih karena gangguan sinyal. Dan nanti kami akan hadirkan untuk perbincangan atau masih dalam banjir di Kendari, dan nanti kami akan hadirkan bersama dengan perakirawan BMKG atau cuaca maritim BMKG. Nanti kami hadirkan setelah yang satu ini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Masih terkait dengan banjir di Kendari dan ancaman banjir rob di sejumlah pesisir Indonesia. Saat ini kami tersambung bersama dengan prakirawan cuaca maritim BMKG, Pak Rian Putra.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rian, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Pak.
1: Ya, Pak Rian, kalau untuk tadi ya, untuk di Kendari katanya untuk intensitas hujan ini masih cukup ekstrim gitu. Dan untuk di Kendari ataupun daerah-daerah lainnya yang perlu diwaspadai masih terkait dengan cuaca yang hujan dengan intensitas tinggi di mana saja, Pak?
2: Baik, iya Pak. Ya. Jadi memang BMKG telah mengeluarkan informasi potensi banjir pesisir.
1: Iya.
2: Nah, terkait itu, ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai, misalkan ini terjadi, ada potensi terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, misalkan di pesisir Aceh, kemudian Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, kemudian di pesisir utara Pulau Jawa, termasuk di Banten, Jakarta, Utara dan Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Bali, kemudian di pesisir Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan ada di pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Selatan, Tengah, Barat, kemudian di pesisir Sulawesi Selatan, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Maluku, dan pesisir Papua Selatan.
1: Nah, ini terkait dengan potensi ataupun pemicu banjir rob sendiri mungkin bisa dijelaskan, Pak Rian.
2: Iya, memang untuk pemicu banjirop itu sendiri sebenarnya limpasan air laut yang dia itu menggenang ke daratan begitu ya Pak ya. Dan dia itu akibatnya yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut. Nah, banyak ada beberapa faktor pemicunya mungkin dari

0: di sisi astronominya yang mungkin lebih dominan, seperti kayak tarik gravitasi, misalkan pada saat bulan baru atau mungkin bulan purnama, atau pada saat fase perigee, di mana kondisi bulan itu jaraknya itu dekat dengan bumi. Jadi ini dapat meningkatkan tinggi pasang air laut. Kemudian ada pemicu lainnya, seperti dari sisi meteorologinya itu sendiri. Misalkan ketika kondisinya itu bersamaan dengan cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi, peningkatan kecepatan angin, dan curah hujan. Nah, ini dapat meningkatkan potensi terjadinya banjir pesisir atau rob. Nah, ketika kondisi pasang tertinggi ini terjadi bersamaan dengan terjadinya cuaca ekstrim, maka tinggi muka air lautnya juga akan semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan banjir rob. Seperti itu.
1: Ya, artinya kalau untuk masyarakat bagaimana bisa mengetahui datang banjir rob ini? Terlepas dari informasi dari BMKG, ada tanda-tandanya atau seperti apa, Pak Rian?
0: Ya, BMKG selalu menginformasikan wilayah-wilayah yang diduga atau mungkin adanya potensi mengalami banjir pesisir. Nah, masyarakat atau mungkin masyarakat, terkhususnya masyarakat pesisir, dapat memantau peringatan dini banjir pesisir itu yang dikeluarkan oleh BMKG melalui website di maritim.bmkg.go.id atau bisa melalui kanal resmi kami di Instagram di @info_bmkg dan juga @bmkgmaritim.
1: Nah, kalau untuk banjir rob sendiri tadi potensinya untuk di beberapa daerah yang tadi Pak Rian sebutkan hingga tanggal berapa, Pak, untuk potensinya?
0: Untuk potensinya setiap wilayah itu berbeda-beda. Misalkan contohnya untuk di utara Jakarta, ini diprediksi mengalami kenaikan muka air laut dari tanggal 14 hingga 21 Mei. Jadi di range tanggal tersebut ada potensi untuk kenaikan muka air laut. Namun kejadian banjir rob ini bisa terjadi lebih sebentar atau mungkin lebih lama tergantung dari faktor-faktor pemicunya itu sendiri yang sudah disebutkan tadi di sebelumnya. Dan aksi yang diterapkan dari kejadian banjir rob.
1: Nah, kalau kaitannya dengan fenomena super new moon ini bagaimana, Pak Rian?
0: Betul. Jadi super new moon ini sebenarnya kan bulan baru, di mana ini adalah fenomena bulan baru dan kondisinya itu ada fase perigee di mana jarak bulan itu dekat dengan bumi. Jadi ini akan mengakibatkan gaya tarik gravitasinya itu antara bumi dan bulan itu kan semakin kuat. Jadi meningkatkan tinggi pasang air laut. Seperti itu. Jadi ada beberapa wilayah berpotensi untuk banjir pesisir.
1: Nah, ini tadi selain untuk masyarakat yang berada di pesisir, bagaimana untuk nelayan ini, Pak, dalam rentang waktu yang tadi disebutkan, apakah cukup berbahaya untuk melakukan melaut ini?
0: Iya. Kami BMKG itu menghimbau tidak hanya untuk masyarakat pesisir, Pak, tapi juga untuk pengelola pelabuhan, nelayan, kemudian juga petambak untuk tetap waspada terhadap potensi banjir pesisir yang masih berpeluang terjadi hingga akhir pertengahan bulan Mei ini. Masyarakat juga dihimbau untuk terus memperbaharui informasi terkait banjir pesisir melalui kanal resmi kami di BMKG seperti di media sosial @info_bmkg maupun website di maritim.bmkg.go.id yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Karena memang himbauan ini cukup penting ya Pak, karena kenaikan muka air laut dapat berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat pesisir, misal kegiatan bongkar muat di pelabuhan, transportasi pesisir, aktivitas nelayan serta kegiatan tambak dan produksi
1: garam. Nah, kalau kita lihat ya dari info BMKG kan ini udah mengeluarkan peringatan dini gitu potensi banjir rob di berbagai pesisir Indonesia 11 sampai 27 Mei ya 2026 ini ya Pak Rian ya. Nah, kalau daerah-daerah tadi juga sudah disebutkan gitu ya untuk nah ini yang perlu diwaspadai untuk gelombang tingginya ini masih sama, Pak, di rentang waktu itu, Pak?
0: Ya, untuk gelombang tinggi itu sendiri, ada beberapa wilayah perairan yang memang harus perlu diwaspadai, terutama untuk wilayah-wilayah perairan yang dia menghadap ke laut lepas, seperti di perairan barat Sumatera, kemudian selatan Pulau Banten, hingga memanjang hingga Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur, seperti itu.
1: Nah, kalau untuk yang tadi saudara-saudara kita kan di Kendari ini sedang mengalami banjir itu ya, tadi juga ada untuk di sekitaran untuk di wilayah Kendari sendiri bagaimana, Pak, potensinya ke depan?
0: Baik, untuk di Sulawesi Tenggara ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Untuk Sulawesi Tenggara perlu diwaspadai adanya potensi banjir pesisir juga, Pak.
1: Oke. Di masih di rentang waktu itu ya, Pak Rian ya, di 1 sampai 27 itu ya. Pak, mungkin ingin disampaikan untuk masyarakat yang berada di pesisir dan juga nelayan, silakan Pak Rian.
0: Ya, sekali lagi kami dari BMKG selalu menghimbau untuk masyarakat pesisir, kemudian juga pengelola pelabuhan, nelayan, serta petambak untuk tetap waspada dan selalu mengupdate informasi terkait banjir pesisir itu sendiri melalui kanal resmi kami di BMKG seperti media sosial @info_bmkg maupun melalui website maritim.bmkg.go.id.
1: Dan itu real time ya Pak ya, bisa dilihat ya Pak untuk update-nya ya?
0: Bisa langsung diakses saja Pak.
1: Baik. Pak Aryan Putra, Pak Budi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam.
1: Dengar perkiraan cuaca maritim BMKG Rian Putra Pambudi, dan tadi ya untuk potensi di beberapa wilayah dan untuk banjirop sendiri memang terjadi ataupun potensinya terjadi pada 11 hingga 27 Mei 2026 ini memang dipicu oleh fenomena super new moon atau fase bulan baru, dan pada 17 Mei 2026 ya fenomena super new moon ini. Wilayah terdampak meliputi pesisir Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau hingga pesisir utara Jawa, dan warga diminta waspada terutama di kawasan yang rendah.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya Senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini. Foto ini kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya, Maya. Kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia, Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Senja, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah. Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang, ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
7: Pendengar, pemerintah Kota Palu mendorong seluruh masyarakat turut terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan diharapkan mampu menjadi salah satu upaya dalam menghadapi potensi banjir akibat cuaca ekstrim di Kota Palu. Laporannya disampaikan Muhammad Sidik.
8: Pemerintah Kelurahan Tapanjuka memberikan peringatan keras terhadap warganya terkait kebiasaan membuang sampah liar yang dapat menyebabkan banjir karena penyumbatan drainase. Hal itu karena tumpukan sampah di drainase menjadi pemicu utama terjadinya luapan air dan banjir saat hujan. Lurah Tapanjuka Putra Maharanda Air Langga menegaskan, dampak buruk dari pencemaran lingkungan tersebut pada akhirnya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Kerusakan ekosistem dan penyumbatan saluran air dinilai sebagai ancaman serius bagi kenyamanan warga di pemukiman. Meskipun tingkat kesadaran warga mulai meningkat, pihak kelurahan tetap menaruh perhatian khusus pada drainase skala kecil di area privat pemukiman. Pengawasan secara berkala terus dilakukan, agar saluran pembuangan dari rumah warga tetap bersih dan tidak tersumbat oleh material sampah plastik maupun organik.
9: Kesadaran kebersihan ini sebenarnya kan kalau tidak bersih ataupun buang sampah sembarangan kan yang rugi kan sebenarnya tersendiri. Karena lingkungan kita rusak, drainase bisa mampet, kemudian yang kena banjir kan rumahnya sendiri. Yeah. Nah ini yang kadang-kadang kami sampaikan juga, tapi alhamdulillah itu masyarakat mengerti. Karena biasanya kan mereka buang sampah sembarangan ini kan yang banyak sasaran itu drainase. Itu sebelumnya itu memang sering terjadi peluapan dan lain sebagainya, tapi karena himbauan-himbauan ini, alhamdulillah mereka cukup sadar. Dan kami tetap harus simbol lagi, karena mungkin ada titik-titik yang masih belum mereka perhatikan. Bukan drainase yang sebesar ya, tapi yang drainase buangan rumah mereka sendiri biasanya.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Ibnu Munzir menyebut, pemerintah Kota Palu saat ini telah mengeluarkan surat edaran kebersihan yang menekankan pada kesadaran masyarakat. Hal itu dilakukan guna mewujudkan lingkungan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang lebih bersih serta rapi hingga ke sudut-sudut kota.
10: Kita ingin bahwa Kota Palu benar-benar menjelma menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi etalasenya adalah ibu kota ini. Nah, ibu kota inilah yang coba kita tata kita rapikan, kita perbaiki, bukan hanya pada aspek tampilan depan saja, tapi sampai kepada tampilan daripada belakangnya. Sehingga kalau hari ini Pak Wali Kota sering sekali, acap kali menerapkan turun sampai ke lorong-lorong, turun sampai ke kelurahan-kelurahan, di pelosok-pelosok, itu maksudnya untuk apa? Memastikan bahwa pengelolaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban itu bukan hanya nampak pada instalasi halaman depan saja, tapi sampai kepada halaman belakang, sehingga pengelolaan kebersihan bisa dikelola secara rumah tangga, secara basis rumah tangga, dengan cara yang tertata.
8: Dengan terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah yang lebih bersih, sehat, serta tangguh dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim.
11: Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Siddiq melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sementara itu, El Nino berdampak pada hasil panen dan kualitas produksi para petani sayur di Pekanbaru. Laporannya disampaikan Haryo Gunawan.
12: Kenaikan harga sayur mulai dirasakan masyarakat di Kota Pekanbaru dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi cuaca yang tidak menentu diduga menjadi salah satu penyebab terganggunya hasil panen petani, sehingga pasokan sayur di pasar mengalami penurunan. Pedagang sayur di Pasar Dupa Pekanbaru, Hendra, mengatakan harga berbagai jenis sayuran saat ini mengalami kenaikan cukup tinggi dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, faktor cuaca menjadi penyebab utama sulitnya petani melakukan panen.
13: Kalau harga sayur bisa dibilang 100% harganya daripada sebelumnya.
14: Merata semua tempatnya.
13: Kalau sayur-sayur semuanya bang, seperti 100% ya. Oh semua bang merata, karena faktor cuaca orang nggak bisa panen. Sementara permintaan meningkat, sementara hasil panen nggak keluar karena faktor hujan kan. Gimana orang mau panen bang cuaca hujan? Apapun jenisnya bang sekarang mahal semua. Sayur itu mahal.
12: Sementara itu, Ketua Serikat Petani Indonesia Riau, Miss Ngadi menilai fenomena El Nino sebenarnya bukan hal baru bagi petani karena kondisi tersebut sudah sering terjadi setiap tahun. Menurutnya dampak terhadap hasil panen memang ada, namun tidak terlalu signifikan.
15: Ya, sebetulnya terkait dengan El Nino itu kan sebetulnya sudah kayak ini udah rutin ya dampaknya. Setiap tahun ada kan gitu. Sebetulnya nggak terlalu berpengaruh begitu amat sih ya. Udah cukup terbiasa sebetulnya kalau akhir-akhir ini petani terpengaruh ini terkait dengan mempengaruhi hasil panen dan segala macam itu memang iya, tapi tidak signifikan gitu. Artinya petani punya cara sendirilah untuk mengakali, mensiasati agar hal tersebut itu tidak terlalu berpengaruh terhadap tanamannya yang gitu.
12: Meski demikian, para petani dan pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik agar hasil panen kembali normal dan harga sayuran di pasaran bisa kembali stabil sehingga tidak memberatkan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Sosial yang bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk merenovasi 10.000 unit rumah tidak layak huni milik orang tua siswa sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa program renovasi ini merupakan bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Saifullah menjelaskan dari 10.000 rumah yang diusulkan, sebanyak 5.000 unit telah dinyatakan memenuhi syarat atau clear and clean, terutama terkait status kepemilikan lahan milik sendiri. Sisanya saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi lapangan oleh tim pendamping Kemensos bersama petugas Kementerian PKP. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan bahwa Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih bakal menjadi sarana pemasaran produk hasil usaha masyarakat, terutama kelompok perempuan di desa dan kelurahan. Ferry mengatakan produk-produk yang dihasilkan kelompok perempuan nantinya tidak hanya dipasarkan melalui gerai Koperasi Desa, tetapi juga akan mendapatkan dukungan inkubasi usaha hingga pembiayaan. Kerjasama tersebut melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA. Menurut Ferry, pengembangan usaha perempuan menjadi salah satu fokus dalam penguatan program Koperasi Merah Putih yang tengah dijalankan pemerintah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn mengatakan para pemimpin ASEAN setuju untuk tetap mengintensifkan dialog dengan pemerintah baru Myanmar demi mengusahakan berakhirnya konflik dan mewujudkan rekonsiliasi nasional di negara itu. Sekjen Kau mengatakan dalam konferensi pers terkait hasil KTT ke-48 ASEAN, para menteri luar negeri se-ASEAN setuju bahwa mereka perlu berkomunikasi dengan mitranya di Myanmar untuk mencari solusi perdamaian di sana. Menurut Sekjen ASEAN, para pemimpin se-Asia Tenggara pada dasarnya sepakat untuk memperjuangkan tercapainya konsensus terkait isu Myanmar. Tetapi pembahasan masih terbuka untuk menentukan langkah selanjutnya yang perlu ditempuh untuk Myanmar.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tim golf putri Indonesia membidik posisi 3 besar saat tampil pada ajang Queen Circuit Cup 2026 edisi ke-46 di Sentul Highlands Golf Club Bogor, Jawa Barat pada 12 hingga 15 Mei 2026. Kapten tim Indonesia Alga Topan mengatakan persiapan tim telah dilakukan melalui pemusatan latihan selama sepekan terakhir di lapangan yang akan menjadi arena pertandingan. Ia mengatakan tim terus melakukan adaptasi dengan kondisi lapangan melalui beberapa kali uji coba, serta latihan di area driving range dan putting green agar para pegolf lebih memahami karakter lapangan dan cuaca.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place, Chris May, menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Catatan Peristiwa.
1: Ismail Marzuki adalah pencipta lagu-lagu perjuangan Indonesia. Beliau lahir pada 11 Mei 1914 di Kuitang, Jakarta Pusat. Lagu-lagu gubahannya berhasil membakar semangat para pejuang kemerdekaan untuk melawan penjajah waktu itu. Atas karya-karyanya yang sangat berarti bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ismail Marzuki ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 5 November 2004. Sebenarnya, Ismail Marzuki bukanlah nama asli. Nama aslinya adalah Ismail bin Marzuki. Jadi Marzuki merupakan nama ayahnya. Namun orang-orang banyak yang memanggilnya Ismail Marzuki. Bakat bermusik Ismail diwariskan melalui ayahnya yang merupakan seorang pemain rebana. Selain aktif menjadi pemain rebana, ayah Ismail juga memiliki bengkel. Bisa dibilang keluarga Ismail berasal dari kalangan ekonomi yang cukup. Ayahnya senang mengoleksi benda-benda berbau musik seperti piringan hitam dan gramafon. Nah, dari sinilah kecintaan Ismail terhadap musik terus tumbuh sejak kecil.
0: Indonesia Menyapa Malam.
2: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami menyoroti terkait dengan Survei Kesehatan Jiwa Nasional dan Riset Remaja di Indonesia yang menunjukkan prevalensi gangguan jiwa pada remaja berkisar 15-17% dengan depresi dan kecemasan sebagai masalah dominan. Di mana data ini menegaskan bahwa isu kesehatan jiwa di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, apalagi dengan tantangan stigma, keterbatasan layanan, dan ketimpangan akses antar daerah. Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Imran, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Usman.
2: Ya, kabar sehat, Pak?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Kabar remaja kita nih katanya cukup ada sekitar mengalami gangguan jiwa itu cukup banyak juga ya, Pak Imran. Masalah utama dari para remaja ini apa sih?
3: Remaja itu kan memang ini masalah angka dulu ya.
2: Ya,
3: angka
2: boleh,
3: itu silakan. Sebetulnya gabungan antara yang terlihat atau klinis seperti gangguan ataupun dia tidak tampak. Maksudnya tampak itu dia muncul manifest dalam kondisi-kondisi ansietas gitu, dengan depresi. Tetapi ada juga yang cukup banyak remaja-remaja kita yang menyembunyikan. Ya. Nah, sehingga pada suatu titik orang-orang seperti ini dia akan meledak, bisa kalau laki-laki biasanya langsung dia bunuh diri, gitu. Atau kalau perempuan dia bisa histeris dan kemudian mengalami gangguan jiwa yang lebih berat. Itu nah, kemudian ya,
2: apa? Menyembunyikan itu ya, ya akhirnya akumulasi itu ya, ya Pak Imran.
3: Betul, iya.
2: Tapi kan tidak semuanya melulu terkait dengan ekonomi ya, mungkin ada percintaan atau apa nih kalau di remaja ini, Pak Imran?
3: Oh, justru kalau data dari lihat yang saya lihat di sini, justru permasalahan utamanya itu bukan di masalah ekonomi, Mas. Tapi justru dari masalah dari keluarga gitu ya. Jadi keluarganya tidak support, keluarganya terlalu banyak pressure, gitu kan? Terlalu mengekang, tuntutan terlalu tinggi. Ini yang menyebabkan remaja itu menghadapi masalah-masalah yang sulit. Sehingga kami diskusi dengan para ahli ya. Ini kok beda ya? Padahal dulu kita menganggap bahwa keluarga itu menjadi tempat orang bisa berlabuh gitu ya, tempat orang bisa tenang. Tapi justru sekarang ini malah kebalikannya. Jadi kalau dulu keluarga itu sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah, justru sekarang itu malah kayaknya malah penyebab masalah gitu, Mas. Jadi ini berbeda gitu.
2: Iya. Pak, tapi kalau terkait dengan, ada kaitannya tidak dengan perkembangan digital saat ini dari medsos ini?
3: Ya, kalau medsos saya kira sih kurang lebih juga ada ya, karena dengan adanya internet ya, itu kan orang lebih mudah membanding-bandingkan. Jadi dia melihat di tempat lain kok lebih bagus kondisinya dibanding saya.
2: Oke, gitu kan.
3: Jadi ekspektasinya itu terlalu tinggi gitu. Dia tidak melihat di apa namanya, realitanya itu beda. Kemudian yang kedua, kalau internet itu saya bilang, sering kita sampaikan itu mendekatkan yang jauh tadi itu kan, tapi menjauhkan yang dekat. Jadi dia justru terkonek dengan orang lain yang mungkin nggak pernah ketemu gitu ya, tapi justru yang dengan teman-temannya, dengan teman-temannya yang orang-orang yang di sekeliling dia, itu malah dia jadi menjauh gitu ya. Nah ini saya kira juga menjadi penyebab dari akhirnya dia itu merasa terasing gitu ya, merasa terisolasi, merasa dia sendiri, sehingga dia merasa depresi gitu.
2: Kecemasan.
3: Jadi kalau yang tadi yang dia kecemasan, kalau dia yang tadi yang dia melihat orang lain pencapaiannya tinggi, itu dia akan menyebabkan kecemasan gitu ya. Tapi justru yang dia tidak punya teman, tidak punya dukungan oleh orang-orang sekitarnya, itu akan menyebabkan depresi gitu mas.
2: Nah, kalau bicara terkait dengan layanan kesehatan mental remaja saat ini sejauh mana Pak Imran? Masih mudah diakses atau hanya di tingkat kota-kota besar saja?
3: Ya, kalau kita bilang masalah layanan kesehatan, ini kan cukup luas ya. Mulai dari preventif, promotifnya, sampai ke kuratif, artinya pengobatan. Kalau kuratifnya sendiri memang saat ini, kalau kita bicara masalah puskesmas ya, itu memang baru sekitar 6.000 puskesmas dari 10.000 puskesmas yang bisa memberikan layanan kesehatan jiwa. Tetapnya, tapi kalau kita lihat sebarannya memang terutama untuk yang puskesmas-puskesmas yang ada psikolog klinisnya gitu ya. Itu memang masih terbatas dan itu kebanyakan hanya di kota memang gitu.
2: Ini adanya keterbatasan jumlah psikolog dan psikiater anak atau remaja juga, Pak Imran?
3: Ya, tapi kan sebetulnya tidak semuanya memerlukan ke psikolog atau psikiater, apalagi psikiater itu kan dokter kesehatan, kedokteran jiwa.
2: Udah berat ya.
3: Justru yang penting itu adalah adanya supporting system, ya, teman-temannya, keluarganya yang bisa menjadi teman curhat gitu. Karena dengan kalau orang punya masalah nih, sumpek gitu ya. Ternyata dengan dia bisa bercerita ke orang, itu bisa menurunkan tensionnya gitu. Sehingga kita sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk mendidik ini kita apa namanya konselor sebaya ini gitu ya, teman curhat ini. Nah diharapkan dengan adanya teman curhat ini dia tidak perlu langsung ke psikiater atau psikolog gitu ya. Nah, mungkin bisa ketemunya dulu, kalau mereka ini tidak bisa baru dinaikkan ke yang lain gitu mas.
2: Itu nanti ada di tingkat sekolah, Pak. Kayak seperti konseling, kalau BP kan kalau kita tahu ya, harusnya ada konseling, tapi masyarakat juga melihat atau menilai terkadang masih ada gap nih antara guru BP gitu dengan siswa itu sendiri, sehingga siswa rasanya sulit nih untuk curhat. Gimana, Pak?
3: Ya, jadi kita memang sekarang tadi itu konselor remaja atau peer konselor itu kita namakan atau programnya namanya P3SP.
2: P3SP
3: itu adalah P3LP.
2: Oh, P3LP.
3: Pertolongan ya. Pertama pada luka psikologis. Mm-hmm. Nah, anak-anak yang kita didik jadi apa namanya konselor dalam P3LP itu, mm-hmm. itu kita namakan para first aider, mm-hmm. para penolong yang pertama. Jadi kalau P3LP itu sama kayak kalau kita namanya P4 apa namanya itu, mm-hmm. pertolongan pertama pada kecelakaan.
2: Yeah, gitu. Yeah.
3: Mm-hmm. Nah, itu kan lukanya luka traumatik, ini yang luka psikologis gitu. Nah, sekarang kita memang perbanyak para first aider ini. Target kami sampai tahun 2028 itu ada 10 juta orang.
2: Wow.
3: 10 juta orang. Dan ini tidak hanya di sekolah, tetapi juga di kampus gitu kan. Mm-hmm. Kemudian di lingkungan pekerjaan.
2: Oh, oke. Okay. Disebar ya Pak ya?
3: Begitu. Disebar. Mm. Yes. Dan kalau sekolah, kita didiknya itu mulai SMP, Mas. Okay. Karena SMP itu kan saat-saat remaja itu sudah mulai rawan tuh, ya kan? Mm-hmm. Kemudian SMA, kemudian kuliah, ya perguruan tinggi. Jadi ini kalau di institusi pendidikan ini yang sedang kita bangun. Mm-hmm. Karena memang kalau kita belajar dari negara lain, ini sangat membantu untuk bisa meredam tadi. Meredam gejolak gitu ya.
2: Iya.
3: Remaja ini gitu, Mas.
2: Kadang butuh curhat 10 atau 15 menit aja cukup gitu ya Pak Imran sebenarnya ya. Nah kalau bicara first aider-nya sendiri, ini akan dilakukan pembinaan dari Kemenkes berapa lama Pak?
3: Jadi kalau ini, mungkin masalah materi dulu ya. Yeah. Materi atau yang disampaikan dalam PDKLP itu ada 3 hal.
2: Okay.
3: Biasa kita sebut sebagai 3M.
2: 3M. Ya.
3: 3M. Pertama itu adalah dia nanti akan diberi kemampuan mendengarkan. Kemudian kedua adalah dia bisa pertama itu melihat, kedua mendengarkan, ketiga menghubungkan.
2: Okay.
3: Nah pertama itu kan melihat, jadi dia akan lihat di teman-temannya ini biasanya ada temanku ini rajin gitu ya.
2: Oh diperhatikan.
3: Mas, sekolahnya tetap perhatikan. Ini kok akhir-akhir ini kok dia sering telat gitu ya. Terus PR-nya sering gak dikerjain. Nah. Dia akan melihat itu, mau observe. Mungkin kalau sudah ketemu kayak gini, dia akan coba ngajak ngobrol, gitu kan? Ngajak ngobrol terhadap anak ini. Kamu kenapa sih, gitu ya? Nah, di sinilah yang krusialnya di sini, cara bagaimana mendengarkan.
2: Okay. Ya,
3: tidak boleh judging, gitu kan? Tidak boleh komentar terlalu menggurui, gitu kan? Nah, dia justru harus menjadi tempat untuk dia, temannya itu untuk ngomong apa adanya. Dengan mendengarkan secara efektif, itu tadi, dia akan bisa menurunkan tensionnya. Nah, poin ketiga adalah menghubungkan. Dia akan menilai, kayaknya ini temanku ini berat nih. Kayaknya aku nggak bisa nih. Nah, kalau dia merasa dia nggak bisa, maka dia akan menghubungkan ke ibu tinggi. Bisa ke dokter yang sudah diajari konseling atau psikolog gitu kan.
2: Ke profesional lah ya ini.
3: Profesional gitu sehingga anak ini bisa tertangani dengan lebih baik gitu Mas.
2: Nah, ini menarik ya karena tahap awal artinya di screening ya dari teman terdekat gitu ya, Pak Imran ya, kurang lebih seperti itu ya. Tadi ya, dengan memperhatikan, jadi, mendengarkan. Nah, untuk penanganannya di ke profesional itu, bantuan profesional, sekolah atau tenaga medis itu ya, Pak Imran ya.
3: Betul. Nah, kan sekarang kan kita juga mendidik guru-guru BK ya, untuk bisa tahu tadi ilmunya di dalam PDKLT tadi gitu ya, supaya nanti umumnya anak-anak yang dari sekolah tadi itu merasa kesulitan, dia akan bisa juga dihubungkan dengan guru BK, gitu kan. Nanti kalau dia guru BK-nya melihat kayaknya dia nggak bisa, harus naik lagi ke tempat lain. Nah, begitu juga di kuliah. Di kuliah itu, kita juga

0: bisa 10 orang harusnya gitu.
1: Nah, untuk menjaring first aider ini bagaimana, Pak Imran?
0: Cara menjaring first aider, ya kita lakukan orientasi. Dan seperti yang sudah kita lakukan beberapa kali ya, itu kita minta perwakilan dari masing-masing sekolah gitu ya. Dan masing-masing sekolah itu satu kelas itu bisa ngirim sekitar 3-5 orang. Ya, ya, kalau 3 orang ya, karena sekarang kelasnya lebih kecil kan, satu kan satu kelas 30 orang. Jadi 3 orang masing-masing kelas gitu ya. Nah, dia juga guru itu harus bisa memilih tuh mana nih anak-anak yang biasanya jadi tempat apa namanya. Anaknya tidak harus selalu yang pintar gitu, tapi justru dia banyak teman gitu kan. Jadi dia bisa bersikap yang baik gitu kan. Nah, kemudian nanti ini kita kumpulkan dalam suatu perhatian gitu untuk ya, jadi ketiga LP. Nah, bahkan sekarang juga karena kita kan banyak banget gitu ya. Maka kita gunakan sistem online pelatihannya gitu. Jadi satu sekolah itu kita masing-masing kelas ambil 3-3. Nah, lebih saat ada kalau di SMP ada lebih banyak 10 kelas, berarti kan 10 kali 3, 30 orang kita kumpulkan. Terus ada pelatihan secara online, kita gabung dengan sekolah yang lain, sehingga lebih efektif gitu.
1: Modelnya. Nah, kalau P3LP ini sudah atau mulai aktifnya kapan, Pak Imran?
0: P3LP itu aktifnya sejak resminya sejak tahun lalu ya. Ya sekitar bulan Maret tahun 2025 itu sejak kita ada pelatihan-pelatihan. Saat ini kalau berhitungan kami ya sudah hampir 800.000 orang yang sudah 700.000-an lah yang sudah dilatih sejak Maret 2025 gitu.
1: Artinya mereka sudah mulai menjalankan tugasnya gitu ya, Pak Imran ya?
0: Ya, kita harapannya seperti itu. Kita sedang melakukan evaluasi ya, kepada mereka yang sudah kita lakukan pelatihan ini, apakah bagaimana dampaknya gitu. Karena ini kan memang hal seperti psikologi itu kan hal yang abstrak ya Mas Renang, nggak bisa diukur. Kalau darah tinggi kan bisa pakai tensi gitu kan. Tapi kalau psikologi itu kan apakah berapa besar kampanye sedang kita lihat gitu.
1: Pak, sebelumnya kita juga sering kali membahas terkait dengan kesehatan mental remaja di Indonesia. Dari beberapa pendengar kita di berbagai wilayah di Indonesia juga memberikan masukan bagaimana ada layanan tadi psikolog di sampai di tingkat puskesmas itu agar diperluas gitu, Pak Imran. Kalau dari Kemenkes sendiri rencana kedepannya seperti apa, Pak, terkait dengan hal ini?
0: Ya, jadi memang sebetulnya di dalam Permenkes yang baru itu psikolog klinis itu menjadi salah satu tenaga yang harus ada di puskesmas. Ya, tetapi karena memang lulusan psikolog klinis ini juga belum banyak,
1: terbatas ya.
0: Maka maka masih belum banyak yang ada. Jadi saat ini kalau catatan kami total itu baru ada sekitar 2.500 psikolog klinis yang ada di Indonesia. Dan yang di puskesmas sendiri itu hanya sekitar mungkin di bawah berapa, di bawah 1.000 lah gitu. Jadi masih sekitar 700-an. Jadi masih
1: kurang kecil, ya, masih kecil. Nah,
0: ya. Masih kurang gitu. Jadi gap-nya masih cukup tinggi sehingga kita harus menambah jumlahnya. Jumlah apa namanya? Psikolog di sini maksudnya jumlahnya, jumlah pendidikannya supaya lebih banyak. Supaya kita enggak hanya tergantung apa gini. Kalau kita nganggap oh kalau gitu berarti puskesmas enggak bisa melayani masalah jiwa dong. Nah, ini tadi kan gitu. Karena psikolognya masih ada, belum ada. Jadi kita saat ini masih

0: terus melakukan pelatihan-pelatihan kepada dokter di puskesmas, ya, agar dia bisa memberikan layanan kesehatan jiwa. Jadi kemampuan konselingnya itu kita tambahkan dengan pelatihan-pelatihan ini. Sampai nanti di situ bisa kita tempatkan para psikolog klinis, gitu mas.
1: Ya. Pak Imran, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan untuk orang tua agar juga bisa men-screening ya untuk mengetahui gejala si anak mengalami gangguan masalah mental dan juga mungkin mitigasinya seperti apa sih kalau untuk dari tingkat orang tua atau tingkat keluarga nih, Pak Imran, silakan.
0: Ya, jadi dari keluarga sendiri sebetulnya kita bilang harus memberikan pengasuhan yang positif, ya.
1: Yeah.
0: Nah, yang disebut sebagai memberikan pengasuhan positif itu ada 6 poin.
1: Yeah.
0: Pertama, orang tua itu harus bisa mengelola stres, ya. Karena kalau orang tuanya nggak bisa mengelola stres, ya, akhirnya terus marah-marah.
1: Anak jadi sasaran.
0: Kan ke anak juga.
1: Iya, iya.
0: Iya kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Dan anak akan melihat role modelnya seperti itu.
1: Uh-huh.
0: Yang kedua adalah mengelola emosi. Sama seperti tadi.
1: Yeah.
0: Jadi orang tua bisa melalui emosinya agar tidak marah-marah sehingga sampainya ke anaknya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan komunikasi yang efektif. Nah, seringkali di rumah itu kan ya gak agak banyak sih. Beberapa itu menganggap kalau sudah dicukupi materinya, ya, itu sudah selesai.
1: Yeah, gitu. Yeah, yeah,
0: tidak ada komunikasi, tidak ada dialog. Sehingga anak itu, anak-anak yang diperlakukan atau berada di dalam keluarga yang seperti itu dia akan merasa sendirian.
1: Yeah.
0: Karena dia mencari teman, mencari bentuk, ini gimana sih aku harus ngomong ke siapa.
1: Gitu
0: ya. Kemudian berikutnya adalah bersikap baik.
1: Yeah.
0: Bersikap baik. Kemudian ada dua lagi, pertama yang berikutnya adalah pembagian peran orang tua. Jadi ini juga penting karena anak itu akan melihat role modelnya itu orang tua.
1: Iya.
0: Jadi biar nggak bingung gitu kan.
1: Mm-mm.
0: Ini ibuku ini jadi apa sih gitu kan? Pokoknya ayahnya kok malah di rumah, gitu
1: yeah,
0: kan? Yeah. Yang bekerja itu malah ibunya, kepada dia anak laki. Jadi dia bingung. Kemudian selama mencari jati diri kan dia bingung. Ini sebetulnya seperti apa sebetulnya? Dan yang terakhir adalah orang tua harus mempunyai cara untuk mempunyai disiplin yang positif. Disiplin ini tidak sama dengan keras, tidak sama dengan kasar. Tetapi disiplin adalah dia harus disiplin waktu, artinya menghargai waktunya orang. Kemudian disiplin terhadap aturan-aturan, karena ini penting supaya anak itu tahu bagaimana dia harus bersikap kepada orang lain.
1: Yeah.
0: Jadi 6 hal ini saya kira yang orang tua perlu perlu lakukan di rumahnya supaya anak-anaknya ini lebih kuat atau mempersiapkan anak di dalam menjalani kehidupannya.
1: Yeah. Gitu, baik. Iya. Pak Imran, Pak Budi, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Ini edukasinya juga untuk masyarakat, khususnya di tingkat keluarga ya, untuk bisa meminimalisir ya untuk remaja yang mengalami masalah mental ini ke depannya. Terima kasih waktunya. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Imran.
0: Selamat malam. Terima kasih, Mas Iman.
1: Berdengar Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi, kami berbincang terkait dengan 15-17% remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa.
2: Wawancara Pro 3.
1: Berdengar kami akan hadirkan keterangan pers dari Menteri Keuangan ya, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait dengan amnesti pajak hingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari media. Salam sejahtera untuk kita semua.
4: Terima kasih udah datang pagi-pagi begini, jam berapa ya? Jam tadinya 9.30 ya. Gue terlambat 14 menit ya. Lalu ini udah 1-2. Ini cuma klarifikasi aja, karena ada keributan di luar yang berhubungan dengan pajak, yang berhubungan dengan tax amnesty pada khususnya ya. Jadi sehubungan dengan pemberitaan mengenai program pengungkapan sukarela sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan. Yang tak amnesti kan? Ini nggak keluar tak amnestinya nih. Oh yang tadi? Pengungkapan. Jadi ini bukan tax amnesty itu ya. Katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan. Jadi tidak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik. Ini bahasa birokrat, susah ngertinya kan? Saya aja nggak ngerti. Kalau gua aja susah ngertinya, apalagi gua orang. Pada saya ada gini, yang udah tax amnesty ya udah. Di amnesti nggak akan digali-gali lagi yang itunya yang sudah daftarkan itu. Ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur dijen DJP. Dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan dirjen pajak lagi. Untuk menghilangkan kesimpang siuran itu, pajak hanya eksekutor, saya yang melakukan kebijakan dan mengambil kebijakan. Itu mungkin statement pendek dari kami. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen. Komitmennya dipenuhi apa enggak itu ya Pak ya? Selain itu tidak akan dikejar lagi. Kan kalau itu kan seperti jebakan. Anda masuk tamasi, deklar, habis itu kita kejar mana yang kurang, mana yang ini. Kalau gitu kredibilitas pemerintah akan hilang. Karena ke depan kebijakan serupa pasti nggak akan jalan. Dan kita seperti berburu di kebun binatang. Kita akan perluas tax base. Bukan itu caranya meningkatkan pendapatan pajak. Ini yang belum ikut tax amnesty kan?
5: Iya Pak.
4: Dia ikut tax amnesty. Nanti kita dalami lebih lanjut ya, saya nggak bisa jawab sekarang. Kalau untuk saya sih begitu kita SMDI sudah selesai, yang saya kejar adalah yang belum ikut, yang belum mengungkapkan dengan sesungguhnya, itu yang akan kita kejar. Jadi kalau misalnya saya rugi, ada sebagian yang ikut tax amnesty, tapi mungkin ada kelewat beberapa aset, yaitu resiko pemerintah ketika melakukan tax amnesty itu. Harusnya pada waktu eksekusi diperiksa semuanya. Gitu. Jadi itu resiko yang harus ditanggung pemerintah. Kita nggak akan kejar lagi. Yang kita kejar adalah yang belum ikut amnesti dan pendaftarannya, pelaporannya belum benar itu. Jadi kalau ada kebijakan itu nggak akan semuanya bisa sempurna. Kalau ada kesalahan jangan disalahin yang ikut. Harusnya pada waktu eksekusi itu kita berusaha dengan betul. Setelah selesai ya sudah. Kecuali ada komitmen atau janji-janji yang akan dipenuhin, yang belum dijalankan, kita akan kejar itunya. Tapi nggak akan diubek-ubek seperti yang takutkan banyak orang itu. Jadi kita tidak akan berburu di kebun binatang. Pertumbuhannya ya. Yeah. Oh, kalau yang pertumbuhan ekonomi 5.61 kan belum 6 dan belum stabil di 6%. Saya kalau 2 triwulan berturut-turut di atas 6%, kita akan pertimbangan pajak-pajak yang lain. Tapi untuk pajak-pajak misalnya online, approach-nya adalah untuk membuat yang offline bisa lebih bersaing. Karena saya pernah bilang kan, kalau waktu ke pasar-pasar mereka bilang, Pak yang online dipajakin seperti kami, supaya kami bisa bersaing dengan lebih kompetitif. Mereka ingin equal playing field apa? Kesetaraan dalam persaingan dagang itu aja.
5: Itu saya pikir komplain yang masuk akal, hanya itu aja. Pertengahan tahun kan Juni, datanya keluar bulan Agustus tanggal 10 untuk PDB terbulan kedua, kira-kira gitu kan. Ya di situ baru kita tahu kalau Juni saya terapkan, data saya data apa. Ini dari Bloomberg Technos ya. Ini nanya terus dia. Makanya dihitung, kalau itu kan dipublishnya 1 bulan plus 10 hari setelah habis berakhir bulannya kan, triwulannya kan. Jadi kalau Juni, oh Juli ya. Juli, Agustus tanggal 10 kan kira-kira, tanggal 5, kalau nggak tanggal 5 tanggal 10. Itu baru kita lihat, itu pun nggak langsung jeder kan, kita lihat tuh, kita analisa seperti apa kondisinya. Tapi kalau stabil 6% mendekati itu, baru kita jalankan. Triwulan kedua, Anda percaya mendekati 6%? Saya pede ya. Kita dorong ke arah sana. Tapi saya rasa belum 6% mendekati sana lah. Tapi saya tunggu sampai agak stabil sedikit lah. Kalau kita lihat year on year, itu kan tahunan kan. Kalau kita lihat apa musimannya, yang geser cuma 16 hari lebaran itu, bulan puasa itu geser sedikit. Jadi kalau itu year on year, musimannya harusnya hampir hilang. Low base apa enggak, yang jelaskan pertumbuhannya lebih cepat. Dan ini kan dan melanjutkan pertumbuhan yang sudah cepat juga di triwulan keempat tahun lalu. Jadi kalau Anda lihat, trennya clear naik. Itu yang kita lihat trennya. Ini akan kita dorong supaya berlangsung terus trennya ke depan. Jadi kalau angka jelek, ribut. Angka tinggi, ribut juga. Jadi teman ekonom itu maunya apa? Luar negeri menghargai kita, dalam negeri nggak ini, tapi dengan data yang aneh. Dengan sudut pandang yang aneh menurut saya. Iya benar, karena dia nggak tahu apa yang saya masukin ke sistem perekonomian. Saya jaga likuiditas supaya private sektornya bisa gerak. Saya dorong belanja pemerintah di bulan pertama dipercepat sehingga daya dorong ke ekonomi lebih merata sepanjang tahun. Terus saya lakukan langkah-langkah fiskal, misalnya pembayaran uang ke pupuk di awal tahun, pembayaran ke Pertamina dan lain-lain di awal tahun dan jalan terus. Yang lain juga sama, yang butuh uang saya belanjain cepat, belanja di Aceh, itu juga ada dampaknya ke ekonomi kan. Jadi itu dampak real. Tahun lalu ada bencana nggak? Januari nggak ada kan? Tahun lalu ada langkah kayak saya nggak? Kayak kita nggak? Digeser ke awal tahun? Nggak ada. Tahun lalu Pertamina punya uang cukup nggak? Nggak. Apalagi? Jadi kalau Pertamina dibayar tepat waktu, seluruh subkontraktor juga akan dibawa tepat waktu. Itu akan memutarkan ekonomi juga. Anda lihat pertumbuhan konsumsi rumah tangganya berapa? 5%, 5.4, 5.5 kan nggak salah ya? 5.52 kan? Tertinggi sepanjang yang saya lihat, yang saya ingat. Artinya daya beli masyarakat juga membaik. Kenapa? Karena berbagai kebijakan pemerintah dan juga ada hari raya segala macam kan? Tapi tumbuh yang setinggi itu menunjukkan memang daya beli masyarakat memang bagus. Jadi kalau ada musiman lebaran pun kalau nggak punya duit aja. Atau kapan jelek, ekonomi jelek aja. Jadi ini belum sempurna, tapi jangan dibilang nggak ada kemajuan. Dia aja kali nggak kerja, jadi dianggapnya krisis, resesi. Jadi kalau ekonomi ini, banyak ekonomi menganggap resesi adalah kalau tetangganya nggak dapat kerjaan. Dia nganggap krisis kalau dia nggak dapat kerjaan. Mereka berarti udah susah dapat kerja tuh, udah ngomong-ngomong krisis. Tapi bukan berarti seluruh ekonominya melambat atau sedang mengalami pelemahan dan menuju krisis. Jadi dia mesti lihat semuanya, jangan lihat sekeliling aja gitu. Makanya saya lihat angka PDB, angka ini, angka saya lihat semua kan. Bukan menurut saya seperti apa, bukan. Kita lihat data di lapangan dan bandingkan dengan data-data besar seperti apa. Ada yang bilang juga, itu kan makroekonomi di bawah kan jelek.
6: saya ingatkan lagi di sini bahwa makro itu adalah penjumlahan dari mikro, harusnya jadi ke atas. Kalau makronya bagus, mikronya jelek, hampir nggak mungkin. Mungkin ada yang nggak kebagian kue pertumbuhan, iya belum merata ya. Tapi kalau dibilang pertumbuhan hanya di level makro aja, di mikronya berantakan, pasti salah. Karena makro itu jumlah dari penjumlahan dari mikro pada akhirnya. Waktu saya dijen pajak hanya gitu, tanya dijen pajak gitu, nggak di ini, cuman yang dijanjikan yang kita kejar gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih sudah clear, kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah. Kecuali misalnya dia janji tax amnesty nanti bulan depan saya bayar. Jadi kalau enggak ada gunanya tax amnesty. Tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan loh sama orang-orang pajak. Kenapa? Nanti ada pemeriksaan betul enggak ininya itu, betul intinya itu. Sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh kejaksaan kan sampai sekarang. Ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya kan. Jadi ke depan mungkin kita enggak akan melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul. Kita enggak akan ada amnesty lagi. Saya akan minta dia lapor ke saya seperti apa ininya. Dan kalau enggak penting-penting amat, enggak usah dikejar-kejar. Kecuali yang ada janji seperti saya bilang tadi. Mau bayar sekian, belum dibayar, yaitu dikejar. Tapi periksa-periksa lagi enggak usah. Karena sudah selesai ketika mereka melakukan itu dan kita menerimanya. Selesai.
7: Berarti mungkin kegiatan pemeriksaannya lebih difokuskan ke yang enggak terkait PPS saja gitu Pak, yang mungkin kayak baja, CPO dan yang kemarin-kemarin Bapak cek gitu.
6: Business as usual, kalau dia mau hasil bayar pajak ya bayar, kalau bisa untung tahun nih ya bayar, tapi bukan ngejar yang zaman dulu yang belum diungkap. Karena mungkin juga waktunya enggak cukup, mungkin juga kelewat dan lain-lain. Jadi saya tidak mau menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha di Indonesia. Dan ke depan kalau ada langkah-langkah seperti itu lagi, saya yang mengumumkan, bukan Dirjen Pajak. Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty. Itu ya selama. Kalau dia melakukan, berarti gue dipecat. Tapi apa? Kenapa? Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga nggak disogok, tapi diperiksa terus. Sehingga saya yang lihat orang kasihan atau orang-orang itu. Daripada gitu, ya udah jalankan aja prosedur pajak yang betul. Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri, nggak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu berapa lah? Sampai akhir tahun. Kalau masuk, ketahuan, kita sikat. Jadi, yang punya modal di luar, cepat-cepat masuk ke sini. Kalau nggak bisa masuk. Jadi, kita gantang amnesti, kita kasih begitu, kasih waktu lah, sampai 6 bulan ke depan. Setelah itu, kalau masuk, kita periksa betul. Jadi Anda punya uang di luar pun nggak akan bisa pakai bisnis di sini lagi. Saya nggak tahu itu apa sih, teoritis kan pasti hampir sama dengan trade surplus dari sektor migas, sektor SDA kan. Cuman saya lupa jumlahnya berapa, tapi saya pikir akan signifikan. Yang jelas gini, akan kita lihat sebulan setelah Juni itu ke depan dampaknya seperti apa. Termasuk reaksi di pasar modal dan sektor keuangan seperti apa. Harusnya akan positif. Walaupun mungkin seminggu dua minggu ada ketakutan, tapi ini saya pikir langkah yang positif untuk meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat nilai tukar secara nggak langsung. Kalau kita kan kita lihat kan DHE udah berapa tahun tuh? Banyak udah berapa tahun tuh? Ada 5 tahun udah DHE kan yang dulu, sekarang berapa tahun? Dampaknya ke cadangan devisa hampir nol. Jadi kita perkuat supaya betul-betul ada berdampak. Atau kalau nggak berdampak sama sekali ya nggak usah. Tapi saya yakin dampaknya signifikan nanti. Kalau nggak berarti masih ada kebocoran keluar. Karena ini tenggari adalah eksportir masuk ke sini, ditukar rupiah, lempar ke bank kecil, bank kecilnya lempar ke luar negeri. Itu rupanya tidak termonitor. Sehingga cadangan devisanya nggak meningkat sama sekali yang dari program DHE. Kita lihat sampai tahap yang lebih jelas lagi. Ini kan baru satu sisi apa sih tertuduh ya, menjadi tersangka menceritakan apa yang ada yang dialamin. Kan belum seperti itu, kita lihat seperti apa nanti kalau statusnya sudah clear, pajaknya ya, baru kita ambil tindakan. Dan
8: ada kemungkinan royalti untuk perusahaan tambang seperti batu bara dan nikel akan dinaikkan. Itu progresnya saat ini gimana ya Pak? Apa sudah dilaporkan ke Pak Presiden? Terima kasih.
6: Itu kan Juni, mulai Juni. Itu PP-nya sudah diskusi sudah selesai, PP-nya sudah dinaikkan. Mungkin mulai berlaku awal Juni kalau saya nggak salah, betul nggak Juni? Juni kalau dia Juni yakin, kalau ini kayaknya Juni deh. Tergantung ini, tergantung berapa cepat PP-nya diproses. Tapi diskusi sudah selesai. Dua-duanya kelihatannya. Nanti dilihat deh kalau dia keluar. Tapi kalau menurut itu sih across the board, kata Pak Bahlil waktu saya ketemu dia kemarin. Across the board itu semua barang tambang. Mineral. Tapi nanti dilihat detailnya begitu PP-nya keluar ya.
7: Pak, pajak penerimaan pajak April udah oke apa belum, Pak?
6: Apa?
7: Penerimaan pajak sampai April udah masih oke atau belum atau sudah?
6: April. Oh ya masih oke. Apanya tumbuhnya?
7: Tumbuhnya berapa persen, Pak?
6: Saya belum dikasih tahu kalau April yang lain ya, masih oke lah. Tapi pertumbuhan bisa kita kendalikan ke depan agar lebih cepat menuju antara 20-30%. Jadi kan BSF, jadi mungkin belum kita aktifkan bond stabilization fund, tapi stabilisasi harga bond dulu. Beda rupanya kalau bond stabilization fund itu kalau krisis baru kita panggil semuanya. Ini kan nggak krisis, kita gunakan semua instrumen yang ada di kita untuk menjalankan itu. Belum pada saat sekarang belum sampai ngundang yang lain-lain, belum mengundang SME atau IHNA atau yang lain-lain, belum kita pakai. Kita manage cash aja supaya bondnya lebih stabil. Yang kita pakai bisa sell, bisa cash kita. Jadi nanti unit perbendaharaan saya akan lebih aktif, dia akan seperti treasury di private sector. Menarik sih, mereka tertarik sekali kita kasih challenge untuk jadi concern saya begini, waktu Januari sampai April itu kan rupiah melemah 400 perak dan yang keluar dari bermarket cuma 21 triliun, kan kecil. Kalau saya jaga di situ aja pasti rupiahnya kan melemahnya nggak terlalu signifikan. Itu yang saya coba jaga. Minggu ini kita akan mulai masuk.
9: Lagi.
6: Oh, suaranya gede nih. Apa?
9: Soal utang itu kan udah 2,9% dari yang
6: Desember. Kan acuannya apa? Utang. Kalau kita lihat Maastricht Treaty atau acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60%. Kita masih jauh. Kenapa lu nanya lagi? Iya masih aman, masih sekitar 40-an ke 40 lebih sedikit. Jadi aman. Singapura berapa? 180 ya, 180%. Malaysia 60% lebih. Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding Amerika juga, dibanding Jepang, apa Jepang 275. Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda muji-muji kita. Cuman kan nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus? Sisi lihat sisi komparatif. Jadi gini, utang itu seperti kalau satu perusahaan mengembangin usahanya, dia bisa utang kan? Tapi perusahaan yang kecil dan perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma 1 juta, dia utang 1 juta udah susahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang 1 juta, nggak apa-apa. Makanya dibagi rasio debt to GDP, seperti itu kira-kira ya. Utang dibagi dengan, gitu kira-kira. Jadi yang utamanya kita cuma dibilang ini, cukup mas berita pajak nanti malah ketutup yang lain. Jadi ngomong yang lain, jadi dilarang nih ngomong yang lain. Jadi gini, pada dasarnya ya, pajak nggak ada kebijakan yang kita buat untuk mengganggu dunia bisnis. Noise-noise yang kemarin terjadi akan kita hilangkan ke depan. Langkah-langkah baru pajak hanya diumumkan oleh Menteri Keuangan, bukan Dirjen Pajak lagi ke depannya.
10: Oke, nanti kalau setiap publikasi di homepage-nya pajak akan diperiksa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal sebelum dipublish. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Kemarin lari pagi gimana, Pak? Itu persiapan buat haji. Jalan, depannya.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nani Sudaryati Deang, meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah kerja masing-masing dalam 2 minggu ke depan. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat perbaikan gizi anak Indonesia, sekaligus menurunkan angka stunting nasional melalui program makan bergizi gratis. Nani menilai kondisi tersebut membuat BGN perlu melakukan refocusing program agar layanan pemenuhan gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas yang membutuhkan intervensi segera. Kita beralih ke informasi lainnya, banjir kembali merendam ruas jalan nasional Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga aktivitas warga di 8 desa di kabupaten itu sempat lumpuh. Genangan terjadi di kawasan desa Bitahan Baru setelah hujan deras mengguyur wilayah Tapin sejak pukul 10 hingga sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Air meluap hingga menutup badan jalan dan membuat pengendara roda 2 maupun mobil minibus memilih berhenti karena khawatir kendaraannya mogok. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah China mendukung penyelesaian pedoman tata perilaku Laut Cina Selatan dengan negara-negara ASEAN dapat diselesaikan pada akhir tahun ini, namun meminta agar tidak ada gangguan pihak luar dalam pembicaraan. Dalam deklarasi bersama pemimpin ASEAN tentang kerjasama maritim yang diteken pada KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat 8 Mei 2026, ASEAN kembali mendorong penyelesaian segera negosiasi pedoman tata perilaku di Laut China Selatan agar dapat mengelola sengketa dan mengurangi ketegangan di wilayah perairan yang dipersengketakan. Para pemimpin ASEAN menegaskan bahwa kerjasama maritim kawasan akan dilaksanakan dengan memerhatikan piagam PBB, Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, serta hukum dan norma internasional lainnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yakin tim nasional Indonesia bisa punya kans di Piala Asia 2027 selama pelatih timnas Indonesia John Hartman optimistis. Dalam turnamen yang akan dihelat di Arab Saudi pada Januari hingga Februari tersebut, tim Garuda tergabung di grup neraka, yakni grup D bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Jai Jazz dan kawan-kawan ditargetkan untuk bisa menembus babak perempat final Piala Asia 2027. Ini sekaligus akan menjadi ujian bagi John Hartman yang akan menjalani debut di turnamen Asia setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Indonesia pada Januari lalu.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
2: Indonesia Menyapa Malam. Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Armada Harusnya Aku.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiyuda saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesian Folinetsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kementerian HAM akan menyerahkan draft rancangan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM kepada Presiden Prabowo pada Juni atau Juli 2026. Saat ini draft RUU tersebut kini memasuki tahap uji publik dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil, lembaga negara hingga komunitas HAM. Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial menggelar kampanye anti-bullying di SRMA 13 Bekasi pada Senin 11 Mei 2026 ini, di mana kegiatan menyasar penguatan karakter dan empati remaja di lingkungan sekolah. Kampanye dilakukan di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, di mana data Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 4.664 kasus kekerasan anak terjadi pada awal 2025. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, intensitas siklon tropis Hagupit diperkirakan menurun dan bergerak ke arah barat-barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Dalam 24 jam, posisi berada di barat Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knots. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Karimata, Kalimantan Barat, kemudian Riau, Kepulauan Riau dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Bengkulu, kemudian Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Laut Banda dan di sebagian besar wilayah Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, kemudian di Selat Makassar, Selat Karimata, di Laut Sulawesi, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Utara, Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, Tanjung Pinang, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, kemudian Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, dan Palangkaraya, kemudian potensi udara kabur di Serang dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di wilayah Mamuju dan juga Kendari, kemudian potensi hujan ringan di Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Manokwari, dan Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Indonesia kaya akan potensi. dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara sebagai upaya memperkuat kedaulatan di perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, disrupsi teknologi hingga perubahan iklim.
4: Santri diminta mampu beradaptasi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah di Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan, Indonesia membutuhkan generasi muda termasuk para santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, kesiapan itu penting karena dunia saat ini tengah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
5: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim, ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
4: Gibran menilai santri merupakan aset penting bangsa. Karena itu, generasi muda pesantren perlu terus membuka diri terhadap perubahan tanpa meninggalkan nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU, Hasib Wahab Kasbullah, berharap para santri muda dapat meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Ia mengatakan, hal tersebut menjadi momentum untuk mengambil keberkahan sekaligus meneladani perjuangan Mbah Wahab.
6: Kita mencari tabarruk ya, pada almarhum, juga kita ingin anak-anak muda ini biar meneruskan ya, santri-santri ini ya, ini harus meneruskan perjuangan Mbah Wahab.
4: Hasib menjelaskan, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah merupakan pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai pelopor dakwah. Menurutnya, Mbah Wahab menempatkan pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga pusat peradaban, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kebangsaan. Ia menambahkan, santri masa kini tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, santri juga perlu memiliki kemampuan sosial, ekonomi, serta jiwa kewirausahaan agar dapat menjawab tantangan zaman dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Irfan, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan secara langsung pada pagi, siang, sore, dan malam tadi yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan untuk Anda untuk kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pendengar, kita akan masuki segmen pertama dalam perjumpaan tim dini hari Pro 3 RRI. Kami buka kopi Pro 3 untuk Anda. Topiknya akan disampaikan oleh Bung Sabil. Bung Sabil, selamat dini hari, Bung.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Kita angkat topik apa nih malam hari ini?
1: Malam hari ini kita angkat topik terkait dengan sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Ini UTBK untuk masuk universitas ya, universitas negeri.
0: Dari SMA atau tingkat SMA sederajat menuju ke perguruan tinggi menggunakan komputer.
1: Betul.
0: Jadi ada sindikatnya.
1: Ada, dan ini ternyata sudah berlangsung lama, Fajar. Dan yang terbaru ini terungkapnya dari sindikat ini dari 2017. Ini diungkap oleh Polrestabes Surabaya ya. Dan sudah ada sedikitnya 14 tersangka, dan memang modusnya beragam gitu ya. Dan bahkan tarif untuk menyewa joki ini tidak main-main, sampai mencapai 700 juta. Karena untuk jurusan favorit dan ya seperti kedokteran
0: jurusan favorit dan universitas favorit juga mungkin ya. Jadi 700 juta sekedar masuk. Saya bingung nih. Misalkan nih Bung Sabil bayar 700 juta masuk kedokteran UI misalkan. Lolos nih, masuknya bisa. Tapi kan otak, kapasitas otaknya kan gak nyampe nih, karena dijokiin nih masuknya. Masuknya bisa, keluarnya gak bisa nanti. Kan menyusahkan juga ya, menyesuaikan si calon mahasiswa itu juga kan gitu ya, harusnya. Tapi ada loh orang tua ternyata yang rela merogoh kocek ratusan juta untuk anaknya bisa masuk ke jurusan favorit dan universitas favorit, ternyata begitu ya.
1: Iya, dan ini mungkin untuk jangka panjang ya, maksudnya tidak hanya sekedar untuk berkuliah, tapi juga setelahnya lulus mungkin sudah ada rencana-rencana lain yang kita tidak tahu.
0: Masuk rencana misalnya apa nih rencananya?
1: Ya, misalnya bisa menjalin relasi dengan rekan orang tuanya sehingga anaknya nanti bisa ikut karena sudah punya label lulusan kedokteran kampus favorit, seperti itu misalnya ya.
0: Misalnya gitu ya.
1: Dan ini motif-motifnya Fajar dan pendengar, ini karena persaingan ketat pada jurusan favorit. Jadi mereka karena gak pede kalau ujian sendiri gitu ya, sehingga menyewa joki. Kemudian juga motif ekonomi bagi para joki sendiri, karena lumayan tadi ya sampai 700 juta. Dan mereka tidak sendirian ketika operasi ini dilakukan. Ini banyak timnya nih, dan juga banyak modus yang dilakukan. Ada juga yang sampai menerapkan operandi tertentu. Pertama, modus datang terlambat. Ini sengaja supaya panitia tidak terlalu ketat mengawasi. Ketika datang buru-buru, waktunya udah mau mulai, biasanya kan ya ada kelalaian di situ. Diharapkan begitu oleh si pelaku ini.
0: Nah, kebetulan juga kemarin saya nonton di salah satu media sosial, di Instagram milik Kapolrestabes Surabaya, wawancara sama salah seorang joki. Ternyata jokinya tuh pinternya banget. Bagi ia tuh, satu orang ya yang diwawancara itu, soal-soalnya mudah. Harusnya dengan kapasitas otak yang begitu luar biasa, kepintaran yang luar biasa secara akademik ya, ia bisa lebih dari sekedar hanya ngejoki gitu ya.
1: Iya, harusnya dia juga berjuang untuk dirinya sendiri, bisa ambil pasca sarjananya gitu.
0: Ya itu dia.
1: Bisa masuk jurusan apapun harusnya sepintar itu ya.
0: Nanti kami hadirkan ya. Terima kasih Bung Sabil ya. Kami hadirkan cuplikan wawancara singkat ya Kapolrestabes Surabaya bersama salah seorang joki nih. Tapi sebelumnya nanti kami hadirkan juga line telepon dan juga nama Sabro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan tanggapan Anda di Kopi Pro 3 ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RR. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kamu dapat bocoran soal atau bagaimana?
2: Gak pernah dapat bocoran soal. Sebenarnya relatif gampang sih.
3: Saya emang expertnya nih, teman-teman.
1: Gimana caranya? Kamu 6 kali injoki lulus ya?
2: Iya.
1: Terus soal-soal itu menurutmu gampang? Apa sulit sekali?
2: Sebenarnya relatif gampang sih.
1: Even itu fakultas kedokteran?
2: Iya.
1: Dan kamu gak pernah berkecimpung di fakultas kedokteran gitu ya? Nah itu maksudnya bagaimana caranya?
2: Saya sih cari materinya di buku-buku sih Pak. Yang dikhususkan buat persiapan.
1: Untuk menguasai satu bahan, untuk ujian itu berapa lama?
2: Untuk ngejar semua materi 3 tahun SMA itu cuma itu 2-3 bulan aja.
1: Itu juga. Sekolah? Dulu di mana?
2: Saya SDP.
1: Juara kamu juga?
2: Saya peringkat 2 paralel.
1: Berarti joki itu kamu kerjakan semua itu?
2: Iya.
1: Kalau soal-soal matematika kan sulit?
2: Saya emang expertnya di matematika.
1: Oke, kalau bahasa Inggris juga?
2: Udah terbiasa.
1: Bahasa Inggris juga orang bisa ngomong, belum tentu bisa kerjakan soal kan?
2: Iya.
1: Nah, kamu nggak bisa?
2: Cara struktur kebahasaannya juga mirip sebenarnya dengan bahasa Inggris.
1: Selain TPA?
2: Kalau TPA sebenarnya kan turunan dari matematika.
1: Tapi kan durasi waktunya kan terbatas kan? Nah, kamu caranya bagaimana?
2: Tinggal membayangkan aja sih Pak, emang cepet aja, pasti disediakan waktu yang cukup Pak.
1: Ya, cukup itu bagi yang bisa, yang gak bisa mau satu soal aja muter-muter. Kamu pernah gak milih pakai kancing?
2: Enggak.
1: Aduh, kamu gak mengalami masa-masa itu, indah. Saya itu soal susah, ABC. Itu nunggu toke bunyi, tokek. Kamu pertama ketemunya gimana?
2: Saya dikenalin sih Pak, dari yang
1: kamu dapat berapa sih kalau setiap anu?
2: Tergantung kesulitan. Ada universitas kan yang dirasa namanya lebih bagus, biasanya dibayar lebih mahal. Range-nya itu 20-30 juta. Kalau yang SNBT ini baru ditawarin 75.
4: Tentu salah satu yang ingin kami tanyakan adalah sebenarnya bagaimana evaluasi kementerian terhadap sistem keamanan administrasi UTBK yang ternyata masih bisa atau masih terbuka celah untuk tindakan kecurangan. Dan seperti apakah evaluasi dilakukan selama ini? Dan dengan kasus ini, bagaimana langkah konkret yang dilakukan pihak kementerian untuk menutup celah-celah kemungkinan terjadinya kecurangan di masa mendatang? Dan kami telah tersambung bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Ami Al-Humami.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Abi, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mas Rudi.
4: Iya, ikut prihatin Pak ya dengan terkuaknya kasus atau terbongkarnya kasus oleh pihak kepolisian atas kecurangan di SNBT UTBK 2026 ini. Dan bagaimana Dewan Pendidikan Tinggi melihat terkuaknya ataupun terbongkarnya kasus sindikat joki di Surabaya ini, Pak?
5: Ya, pertama itu amat sangat patut disayangkan dan sungguh-sungguh sangat mengecewakan. Karena justru melibatkan orang-orang pintar ya, dan sebagian disebut ya, ada yang dokter juga ya.
4: Yeah.
5: Jadi betul-betul perilaku yang sangat layak, sangat tidak bisa dicontoh, dan itu sudah masuk pada wilayah pidana jadinya. Jadi kita berterima kasih kepada kepolisian yang sudah membongkar sindikat itu, yang kemudian langkah lanjutannya bisa ditempuh, dan itu bagian dari upaya kita untuk menjaga akuntabilitas proses penerimaan mahasiswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kita tahu bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, itu menjaga betul bahwa kualitas yang mereka ikut seleksi dengan sangat ketat itu adalah yang terpilih berdasarkan pada kecakapan akademik dan kemampuan serta kompetensi yang betul-betul sesuai dengan apa yang seharusnya untuk masuk di satu prodi di suatu perguruan tinggi.
4: Yeah.
5: Jadi kalau melalui jalur joki begitu tidak menggambarkan apa-apa dan betul-betul melanggar undang-undang, baik undang-undang pidana KUHP maupun undang-undang pendidikan tinggi yang itu betul-betul harus diproses secara verbal gitu.
4: Ya, langkah berikutnya Pak, karena narasumber kami tadi mengatakan bukan tidak mungkin ada juga potensi yang sama di lain atau di kampus-kampus lain ini Pak.
5: Oh iya, itu kan sangat mungkin. Jadi kita juga mempercayakan kepada kepolisian untuk mengembangkan penyelidikan ya, dan potensi untuk bisa terjadi di wilayah yang lain itu amat sangat mungkin gitu. Dan karena itu maka kita percaya karena kepolisian tentu akan apa jaringan secara nasionalnya akan bekerja dengan baik itu.
4: Ya.
5: Dan langkah pertama yang ditemukan di Jawa Timur itu adalah bagian dari upaya untuk penegakan hukum dan menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tinggi itu, yang dimulai dengan proses rekrutmen seleksi awal itu.
4: Sejauh ini bagaimana evaluasi pihak kementerian terhadap sistem keamanan administrasi UTBK yang ternyata masih bisa ada celah untuk tindakan kecurangan ini, Pak?
5: Iya, kalau dari sistem itu memang sudah dijaga dan dijaga secara ketat ya. Dan memang selalu saja ada celah yang ini, orang kalau memang niatnya jahat kan selalu berusaha untuk mencari ya bagian mana yang di situ menjadi titik lemah. Tapi dengan cara yang dilakukan oleh kepolisian, bahkan dari panitia seleksi kan selalu mengawasi itu, mengecek seluruh identitas ya, termasuk KTP dan foto kecocokan dan apa macam-macam. Tapi kalau misalnya ada peluang yang lolos itu dan kemudian kan pada akhirnya terbongkar oleh kepolisian, itu menunjukkan bahwa sistem penjaminan keamanan itu masih bekerja secara tepat, secara efektif, dan itu bagus karena sudah ditemukan di awal gitu. Dan artinya langkah pencegahan dan upaya untuk memitigasi supaya tidak berkelanjutan di waktu-waktu yang akan datang itu bisa dilakukan secara baik.
4: Sindikat ini sudah berlangsung selama 10 tahun ini, Pak, bahkan dari sejak 2017. Dan kenapa sistem verifikasi data peserta ini tidak mampu mendeteksi data-data atau pemalsuan dan identitas, baik itu KTP ataupun kartu peserta ini, Pak Ami?
5: Ya, mungkin ini karena masif ya. Jadi kerap kali karena peserta apa calon seleksinya itu kan ratusan ribu ya, dan itu mendekati 1 juta gitu. Dan memang apa secara teknis di lapangan apa, memerlukan satu apa keterampilan yang sangat spesifik ya, dalam rangka untuk mengecek seluruh identitas dan apa dokumen-dokumen yang itu menjadi persyaratan. Dan barangkali pada bagian ini kemudian ada celah yang bisa ditemukan oleh para anggota sindikat itu sehingga bisa memanfaatkannya. Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun

0: kan kerepotan sendiri dan tidak akan bisa survive itu. Karena academic merit itu betul-betul dijaga dalam proses pendidikan itu.
1: Ya, tapi kan kerap kali yang melakukan ini tidak melihat ke arah situ, Pak Amih ya. Dan yang paling tidak adalah yang ingin dipertanyakan, apa nih Pak, rencana ke depan untuk memperketat penggunaan teknologi? Mungkin pemindaian wajah di masa depan agar celah-celah kecurangan ini tidak kembali terjadi atau tertutup?
0: Ya, apa namanya, itu dilakukan dan kementerian selalu berkoordinasi ya dari dengan Komdiki maupun juga dengan pihak kepolisian dan apa cyber crime di pihak kepolisian. Itu juga bagian dari upaya untuk melakukan pencegahan di waktu-waktu yang datang dan koordinasi lintas kementerian untuk pengamanan dengan menggunakan perangkat teknologi maju gitu. Itu sekaligus juga untuk mengecek ini kan jadi perangkat teknologi dan perang kecanggihan dalam memanfaatkan perang teknologi itu. Itu yang kemudian dilakukan oleh kementerian gitu.
1: Atau kementerian akan menelusuri siapa saja mereka-mereka yang menggunakan jasa joki ini dan kemudian akan dilakukan tindakan tegas.
0: Oh ya, sudah pasti sudah jelas. Jadi kalau misalnya mereka itu sedang mahasiswa misalnya, itu pasti akan ada sanksi berat. Bisa saja sampai ada pemecatan jadi mahasiswa itu dan proses hukumnya akan oleh kepolisian gitu. Jadi itu tidak ada toleransi karena dua hal yang sekaligus dilanggar. Ya, pelanggaran etika akademik dan juga pelanggaran kecurangan pidananya itu, dan itu dua-dua undang-undang yang dilanggar, jadi undang-undang pidana umum dan undang-undang pendidikan tinggi, karena itu betul-betul dijelaskan penyimpangan seperti itu sebagai pelanggaran serius.
1: Penelusuran itu berlaku surut atau juga akan membuktikan atau menelusuri pihak-pihak yang menggunakan JOSI di tahun-tahun sebelumnya, Pak?
0: Itu sedang diupayakan. Jadi kan karena kalau untuk di tahun-tahun yang lalu itu kan membutuhkan ini ya pengecekan data dasarnya itu, dan itu menjadi agak lebih rumit dan tentu butuh waktu juga itu. Nah, sekarang yang sedang ditangani adalah yang kejadian yang sudah diungkap ini, itu prioritasnya adalah akan fokus itu yang kemudian nanti kan dari investigasi itu akan memberikan indikasi atau juga sekaligus memberi informasi. Kalau misalnya kan itu pelakunya pasti itu akan pelaku yang sama kan dan berulang kan gitu.
1: Ya, pelaku. Dan kemudian ada 114 peserta nih Pak Mi ya yang menggunakan joki ini. Itu sudah didata betul, semua kan. Ini Pak ya?
0: Ya. Jadi dari mereka nanti sudah dikumpulkan itu data-datanya. Dan kalau misalnya nanti proses verifikasinya itu memang akurat dan mereka diterima itu berdasarkan pada joki, ya nanti akan ada langkah lanjutan untuk proses yang lebih tegas gitu.
1: Dalam investigasi internal yang Bapak sampaikan tadi, apakah dilakukan juga Pak di kampus-kampus terkait yang kemungkinan ada bantuan dari orang-orang dalam di kampus yang turut membantu proses perjokian ini Pak?
0: Oh, itu bagian dari pengembangan dari kasus yang sekarang. Jadi nanti akan sekaligus dipetakan jaringan di antara mereka itu kan, para joki itu, dan mereka mungkin saja ya terhubung dengan orang-orang yang sama di tempat yang lain gitu. Nah, investigasi yang mendalam itu yang sedang dilakukan.
1: Kalau dikatakan seberapa besar kerugian negara Pak dan dunia pendidikan di Indonesia akibat praktek-praktek kecurangan yang ternyata sudah berjalan selama 10 tahun ini?
0: Kalau dari sisi kerugian ini ya, kerugian finansial ya memang agak kompleks ya, karena kan katakanlah misalnya butuh. Kalau yang bersangkutan itu sekolah di fakultas teknik atau kedokteran, itu kan artinya mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah kan itu. Ya, perhitungannya menjadi agak sangat detail. Jadi mungkin isunya itu hanya soal harus diletakkan pada soal bahwa memang ada yang dirugikan dan ada investasi yang kemudian sia-sia gitu, karena kita membiayai orang yang secara moral itu tidak bisa diterima. Dan ini kaitannya dengan soal etika akademik, dan mereka betul-betul tidak menunjukkan integritas dan karakter sebagaimana sepatutnya itu ditunjukkan sebagai insan akademia yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan etika yang secara prinsipil itu menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi.
1: Ya, belum lagi mereka ini kan juga mengambil hak dari yang sebenarnya memiliki integritas untuk layak masuk dalam perguruan tinggi negeri tersebut ini, Pak Ami.
0: Iya, betul. Nah, betul.
1: Ada saran Pak Ami, kenapa kedepannya atau mungkin kedepannya bisa menggunakan bekerja sama dengan pihak kepolisian secara rutin dalam tahapan seleksi nasionalnya, Pak? Gimana, Pak?
0: Ya. mungkin pada bagian itu memang selalu

0: dilakukan dan terus-menerus akan ditingkatkan, jadi diperkuat itu karena ini bagian dari pengamanan ya, dan untuk memastikan tadi soal university governance itu dan juga accountability. Jadi dari sisi proses seleksi memang betul-betul ketat itu dan menggunakan prinsip-prinsip yang dijaga gitu, bahwa mereka yang masuk ke perguruan tinggi itu betul pada seleksi yang berdasar pada academic merit yang ketat gitu. Tapi yang mungkin penting disampaikan juga kepada masyarakat luas bahwa, dan kepada orang tua ini, jadi kalau misalnya itu atas pengetahuan orang tua, maka harus dikatakan bahwa ini sesuatu yang tidak bisa diterima, tidak bisa ditoleransi, dan sebaiknya juga ya, apa namanya, kalau menempuh pendidikan tinggi dengan cara seperti itu tidak akan menolong apa-apa untuk kedepannya itu. Karena kan pada akhirnya kompetensi itu harus dibuktikan oleh pengakuan masyarakat setelah lulus. Nah kalau misalnya menempuh pendidikan tinggi diawali dengan cara perjokian, itu artinya dia tidak menggambarkan kompetensi yang real yang dipunya oleh setiap calon mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi itu. Yeah. Dan itu tidak menggambarkan kualitas individual, tidak menggambarkan kredibilitas, dan nanti akan merusak reputasi sendiri.
1: Yeah. Kapan,
0: tidak baik bagi yeah.
1: Kapan masyarakat kami bisa melihat hasil dari evaluasi secara menyeluruh dari kasus yang melibatkan 14 tersangka ini, Pak?
0: Oh ya, ini kan bertahap ya, dan ranahnya sudah ranah pidana, dan itu di wilayah kepolisian itu. Nanti koordinasi teknisnya mungkin dari sisi kementerian akan menerima laporan itu dari pihak kepolisian, dan langkah-langkah lanjutan apa yang pada bagian dan tanggung jawab kementerian harus melakukan perbaikan atau langkah mitigasi lebih lanjut.
1: Okay.
0: Nah, kami memang sedang menunggu proses dan terus-menerus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
1: Ya. Pak Ami Al-Humami, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat ya, pagi.
0: Sama-sama. Ya. Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Pro 3.
1: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ami Al-Humami.
2: Ya, kita masih bahas soal sindikat perjokian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Kami juga sudah bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji. Pak Ubaid, publik curiga ini tidak hanya sindikat yang sudah ditangkap, tapi juga melibatkan orang-orang yang punya relasi kuasa ataupun akses yang lebih besar begitu. Nah, menurut Pak Ubaid bagaimana dengan curigaan masyarakat seperti itu?
3: Ya, ada benarnya karena ini setiap tahun terjadi,
2: yeah.
3: Dan informasi dari mulut ke mulut kan memang semacam itu ya. Jadi ini kita punya sistem pengawasan yang perlu diperkuat, dan juga menurut saya kita punya problem serius di dunia pendidikan kita ini, soal integritas kita ini masih sangat rendah ya.
2: Yeah.
3: Sehingga itu tidak hanya terjadi di UTBK, tapi juga ada di TKA dan ujian-ujian baik di kampus maupun di sekolah-sekolah ya gitu. Jadi PR kita tidak sekedar soal bagaimana mendeteksi kecurangan, bagaimana mengurangi kecurangan, tapi
2: yeah.
3: Ada apa dengan integritas lembaga pendidikan kita.
2: Yeah.
3: Kalau budaya curang, budaya apa, praktek perjokian ini masih marak, jadi ada problem serius soal integritas.
2: Ya, yeah. Jadi pengungkapan sindikat ini bukan hal yang memang menghentikan sebuah kasus, tapi ada kemungkinan ini bisa melebar kemana-mana begitu, Pak Ubaid?
3: Ya, yeah, harus ada tim khusus ya yang independen supaya ini tidak menjadi kabar sumir tahunan gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi bisa membongkar ini sindikat-sindikat terkait dengan apa, siapa aja jaringannya, bagaimana mereka beroperasi gitu. Karena ini kan nanti akan melahirkan sarjana-sarjana Indonesia gitu kan.
2: Yeah.
3: Akan melahirkan nanti mereka dapat ijazah, legitimasi dan seterusnya. Tetapi kalau
2: masuknya curang begitu ya.
3: Ya, sangat tidak berintegritas, curang, koruptif, ini ya membahayakan. Kalau dia jadi dokter kan nanti malpraktek, ketika dia jadi hakim dia akan mempermainkan hukum,
2: yeah.
3: Ketika mereka menjadi anggota DPR dia bikin aturan yang asal-asalan, siapa yang berani bayar dan seterusnya. Ini seserius itu sebenarnya.
2: Nah, kalau dari informasi yang sudah ada ini kan dari pihak kepolisian selama 9 tahun mereka beroperasi, kabarnya kan mereka menyebut sudah ada 114 sampai dengan 150 peserta yang sudah mereka loloskan ke perguruan tinggi negeri favorit Pak Ubaid ya. Nah, pertanyaan besarnya kan kok kenapa sampai bisa? Celahnya di mana sih Pak sampai bisa mereka meloloskan orang sebanyak ini Pak Ubaid?
3: Ya, karena tidak ada sanksi, tidak ada tindakan, kemudian pembiaran gitu.
2: Ya.
3: Jadi kalau dibiarkan berarti kan ini terus berjejaring dari tahun ke tahun dan keuntungan yang dia dapatkan sangat besar sekali gitu ya. Karena ini tidak hanya joki dalam konteks dia memberikan jawaban sesuai dengan soal-soal, tetapi juga perjogian ini kan juga ada permainan dengan orang dalam kampus.
2: Nah, itu sehingga dia.
3: mengawal nama yang dia jogi itu tidak hanya isi soal jawaban, tapi dikawal sampai pengumuman nanti lolos namanya. Gitu.
2: Sampai mereka masuk dan kuliah di sana begitu ya, Pak Ubaid ya. Yeah. Nah, itu yang harus dibongkar kalau begitu ya, Pak. Lebih lanjut begitu oleh kepolisian ya, Pak Ubaid.
3: Iya, dan belakangan ini bukan tambah meredup ya, tapi tambah banyak, tambah subur. Karena hari ini kampus juga menikmati karena siapa yang bayar, siapa yang punya uang, siapa yang lunas, bayarnya gede, itu yang diprioritaskan
2: ya.
3: Apapun jalurnya gitu.
2: Ya, nah Pak Ubaid katanya kan panitia yang untuk seleksi tahun ini sudah melakukan pengetatan pengawasan, termasuk juga verifikasi peserta katanya sudah menggunakan biometrik segala begitu. Nah, itu sejauh mana sebenarnya bisa mencegah praktek kecurangan perjokian, Pak Ubaid?
3: Menurut saya tidak banyak berpengaruh ya.
2: Yeah.
3: Karena jalurnya kan tidak hanya lewat satu pintu, tapi banyak pintu. Gitu.
2: Ada seleksi mandiri juga termasuk begitu ya, Pak Ubaid ya.
3: Misalnya, apakah ada mekanisme semacam apa ya, whistleblower gitu.
2: Iya.
3: Yeah. Yang dia mendapatkan perlindungan jika dia menjadi korban atau dia menjadi saksi atau dia menjadi orang yang tahu, orang yang ditawarkan oleh oknum dan seterusnya, kan nggak ada gitu kan.
2: Yeah.
3: Sehingga sudah menjadi rahasia umum itu sebelum pengumuman, misalnya mereka ditelepon dan dia minta bayaran.
2: Yeah.
3: Kalau nggak bayar nanti ya jangan berharap pengumumannya lolos dan seterusnya gitu.
2: Yeah. Atau adu-aduan gede-gedean bayarnya di depan begitu ya, Pak Ubaid ya. Yang lebih gede yang bisa masuk begitu ya.
3: Iya, yang cerita-cerita semacam gitu itu difasilitasi nggak untuk ditindaklanjuti atau bagaimana, kan nggak ada sama sekali. Dan itu sudah menjadi pengetahuan umum, kalau masuk kampus ini segini tarifnya, kalau masuk kampus ini segini tarifnya dan seterusnya. Itu tanya orang tua yang pernah daftarin anaknya itu ya, rata-rata begitu gitu.
2: Iya, jadi praktek kecurangan ini bukan hanya harus dibongkar lewat UTBK, tapi juga lewat jalur lain seperti jalur mandiri begitu, Pak Ubaid?
3: Iya, jadi kecurangan itu mulai dari hulu sampai hilir, sampai pas pengumuman.
2: Iya.
3: Gitu. Jadi mulai dari pendaftaran, ya kan, sampai pengumuman lah. Dari proses pendaftaran sampai pengumuman itu kan ada tahap-tahapnya ya, UTBK nanti ada lagi.
2: Iya.
3: Nanti tes wawancara nanti ada lagi, nanti pengumuman pertama ada lagi, nanti asesmen ada lagi gitu sampai terakhir pengumuman.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Nah, sejauh mana kemudian kasus ini yang sudah dibongkar, salah satunya di Surabaya ini, bisa menjadi momentum untuk perbaikan praktek-praktek seperti jangan sampai terjadi lagi dan perbaikan sistem seleksi nasional? Bagaimana menurut Pak Ubaid? Apa yang memang harus dilakukan begitu, Pak?
3: Yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana kebijakan soal akses terhadap pendidikan tinggi ini harus berkeadilan gitu ya. Lah, ketika seleksi itu tidak berkeadilan bagi semua dan cenderung diskriminasi terhadap anak-anak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, maka ini dijadikan celah untuk misalnya jual beli bangku kuliah ya, kemudian kecurangan-kecurangan saat tes sampai juga dengan bayaran-bayaran di jalur mandiri gitu ya.
2: Yeah.
3: Jadi sangat rawan sekali. Mestinya kalau kita punya sistem penilaian yang bagus ya. Jadi mulai anak SMA 3 tahun atau SMK 3 tahun atau madrasah ahliyah 3 tahun itu sudah bisa diketahui ini anak berkualitas atau tidak.
2: Yeah.
3: Gitu. Jadi sebenarnya enggak perlu UTBK itu gitu. Tetapi ketika penilaian hasil asesmen di jenjang berikutnya itu buruk, Berarti kan rapor yang dia punya ya sejak kelas berapa itu 10, 11, 12 itu kan nggak dianggap gitu.
2: Iya.
3: Nggak dianggap karena dianggap nilainya buruk, tidak jujur, banyak makap nilai gitu. Sehingga di SMA setiap tahun ada ujian.
4: Tanggapan Anda nih soal sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes tulis berbasis komputer atau UTBK. Masuknya dengan cara tidak fair, gak adil, curang gitu ya. Setelah masuk, apakah bisa mengikuti mata kuliah? Karena kapasitas kemampuan berpikirnya, otaknya, akademiknya tentu saja tidak bisa divalidasi karena kan pakai joki masuknya. Khawatirnya masuknya bisa, keluarnya nggak bisa, lulusnya nggak bisa. Tapi tadi disinggung oleh Bung Sabil, beberapa alasan itu relasi, ya, networking. Orang-orang yang masuk ke dalam perguruan tinggi bergengsi, fakultas bergengsi, itu biasanya memiliki networking dari, ya, karena mampu bayar puluhan juta, ratusan juta, mungkin saja status sosialnya itu, orang tuanya itu di atas gitu ya. Jadi Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan dalam rekaman tadi, kami hadirkan cuplikannya ya, itu ngobrol sama salah seorang penjoki luar biasa pinter. Ia mengatakan gampang soal ujiannya. Tapi kenapa memilih profesi ini dengan kepintaran yang begitu luar biasa? Tergiur oleh uangnya, dengan cara instan, cara cepat dapat uang puluhan juta, ratusan juta, walaupun dibagi-bagi ya, karena sindikat ya, tidak bekerja sendirian. Saya buka line telepon, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari, Pak Wibi.
5: Selamat dini hari, Bang.
4: Silakan, Pak Wibi.
5: Ya, ini kasus begini kan bukan cuma di PTN saja, Bang ya. Di SMA, SMK negeri favorit itu kan orang tua juga berusaha ingin anak diterima di situ dengan segala macam cara, lewat jalan belakang apa segala macam. Pasti itu kalau anaknya masuk di favorit, sekolah favorit, pasti orang tua akan berusaha sekuat mereka kalau orang tuanya itu kaya.
4: Ya, fenomena ini kenapa jadi, tuh menurut Pak Wibi? Kenapa Mas ada yang ingin cara culas, secara curang pakai joki sehingga jasa joki itu akhirnya bertahun-tahun tetap ada gitu ya, baik itu di tingkat SMA maupun di perguruan tinggi?
5: Biasanya orang tuanya tidak mau ribet, Bang. Baik sekian, yang penting anaknya cepat diterima.
4: Jadi semuanya ini karena apa namanya, cara pandang orang tua untuk anaknya.
5: Iyalah, karena orang tuanya kan ingin sekolah anak diterima di sekolah atau di perguruan tinggi negeri favorit, ya mereka akan melakukan segala macam cara.
4: Oke, baik, terima kasih Pak Wibi. Supply dan demand, ada permintaan, ya ada barang, ada produk, ada jasa. Maraknya sindikat joki ini dengan beroperasi kabarnya itu tahunan gitu ya, otomatis demand-nya tinggi, ada demand-nya, ada permintaannya. Pak Wibi mengatakan salah satu faktornya adalah orang tua yang berpikiran bagaimana caranya anaknya harus sekolah di SMA yang bagus atau universitas yang bergengsi, fakultas yang oke. Tentu saja dengan modal yang luar biasa. Mbak Uun di Malang. Halo Mbak Uun.
6: Halo Mas Fajar.
4: Ya gimana nih kalau komentarnya Mbak Uun?
6: Kalau menurutku perlu disuruh lebih jauh untuk apa? Enggak cuman untuk ini aja, atau enggak cuman untuk masyarakat yang biasa aja. Jadi mungkin untuk para atasan bisa jadi
4: para apa?
6: Ada indikasi yang seperti itu.
4: Para apa?
6: Bisa jadi kayak para atasan juga.
4: Atasan tuh maksudnya apa nih?
6: Ya,
4: di apa tingkat ya, pekerjaan maksudnya?
6: Maksudnya para apa namanya, pejabat atau yang lain. Oh, seperti yang Bung Aziz bilang tadi kan ya.
4: Oh,
6: kan
4: gitu.
6: Bisa jadi kayak gitu.
4: Oke, oke, baik-baik. Ya, berarti harus diusut tuntas gitu, intinya gitu ya, Mbak Un ya.
6: Iya, apalagi ini mungkin apa namanya, cuman karena gengsi aja kali ya. Tapi kan kasihan ya, maksudnya kan masa cuman beli. Kalau apa namanya, ijazah, kayak beli ijazah dong jatuhnya ya.
4: Oke, okay, baik-baik. Oke, okay, terima kasih Mbak Un. Iya. Jangan-jangan nanti skripsinya juga joki. kayak Bung Lukman Tara kayaknya begitu ya, Bung. Iya, Bung Lukman. Masuknya pakai joki, skripsinya pakai joki. Ada ratusan demand pakai joki dari kasus ini terbaru nih ya. Yang terbaru ini ada ratusan orang. 114 diantaranya sudah teridentifikasi oleh pihak kepolisian, sedang didalami. Setelah lulus itu, karena caranya curang, otomatis akan gugur. Harusnya akan gugur di fakultas apa ataupun universitas apapun itu. Tapi masih dalam pengembangan. Yang sebagian sudah lulus itu sebanyak 114 orang masih didalami oleh pihak kepolisian. Pak Matoli di Sibolga. Halo.
7: Ya, assalamualaikum.
4: Salam. Ya, silakan nih Pak.
7: Bung Fajar, SNBT ya, seleksi nasional berdasarkan tes gitu ya.
4: UNBK, ya. UNBK tuh komputer lah, berbasis komputer.
7: Iya. Iya, ini kayak seolah-olah kayak sudah mau masuk sekolah kedinasan ini. Bung Fajar ya, kayak udah masuk TNI, polisi, BUMN.
4: Emang gitu. Masuk TNI, masuk polisi ada jokinya juga Pak Matoli ya? ya udah skip. Kita fokus ini aja dulu. Kita fokus ini perguruan tinggi. Halo, silakan.
7: Ya, begini. Pertanyaannya apakah semua kampus negeri itu semuanya akreditasi A dari fakultas jurusan? Itu dulu nih.
4: Maksudnya terakreditasi maksudnya gimana tuh?
7: Akreditasi itu kan status yang
4: open. Oh tentu saja, karena kalau dari kesaksian joki ini dari ratusan pelanggannya yang menyewa jasa mereka itu targetnya adalah universitas bergengsi. Nggak mungkin lah pakai joki itu pakai masuknya universitas terakreditasi yang di bawah A gitu kan Pak Matoli.
7: Ya sederhananya begitu, artinya gengsinya dulu kan kalau Bang Fajar lulus di UI di apa rankingnya tinggi pasti kan ngetren kan kelihatannya. Cuman setelah itu kan pasti bayar lagi kan UKT ya kan dan sebagainya. Maksud saya gini, ketersediaan rasio kampus negeri di pusat dan daerah itu sudah merata atau enggak?
4: Hubungannya dengan joki apa tuh kalau pemerataan itu?
7: Ya, sekarang begini, ada nggak kepikiran Bang Fajar dengan kita bahwasanya kampus-kampus negeri itu kan yang kita bilang tadi bermutu itu kan ada di ibu kota provinsi loh.
4: Lalu
7: Fajar, bahkan di Pulau Jawa.
4: Lalu
7: dan jadi yang di daerah itu yang tidak bermutu lah nanti mahasiswa-mahasiswanya satu sisi. Dan yang kedua nggak ada jaminan kan garansi kalau dia misalnya IPK tinggi di kampus itu kalau udah lulus wisuda ya kan nanti dia jadi dikasih satu kursi di CPNS daerah, nggak usah ikut lagi. Padahal praktik seperti ini juga kan kemarin kan ada.
4: Halo.
7: Dekat nih ajaran baru. Bung Fajar kan, sekolah negeri kan mempraktekkan praktek zonasi, harus sesuai dengan KTP orang tua, domisili, afirmasi, ya kan?
4: Baik. Oke, baik.
7: Maksud saya gini, kalau dia berprestasi, apakah sertifikat prestasinya di pramuka, di olahraga, itu nggak diperhitungkan sama ujian tes ini yang pakai joki? Maksudnya kita gini loh, berpikirnya jangan pada saat ujian 3 hari, baru itu standar mutunya, oh berarti ini jelas.
4: Oh iya, oke. Saya paham. Oke, baik, terima kasih Pak Matoli. Jadi kalau Pak Matoli menyarankan, kalau bisa untuk lulus ke perguruan tinggi negeri, yang bergengsi tentunya saja, tidak hanya dilihat dari satu faktor aja UTBK atau SNBT UTBK ini, yang berbasis komputer ini. Bisa dari prestasi-prestasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya sudah ada kalau jalur itu sih. Tapi kan kuotanya itu kan nggak sebanding, sedikit sekali gitu ya. Dan itu pun harus apa namanya harus bersaing juga dengan siswa-siswa berprestasi lainnya. Tidak akan dibandingkan nanti prestasi dari apa olahraga kah atau yang lain sebagainya. itu biasanya ada itu jalur seperti itu. Tapi kuotanya itu kan lebih banyak yang untuk yang UTBK ini. Kisarannya dari joki ini 20 hingga 30 juta untuk beberapa kampus. Yang favorit bisa 75 juta. Total terkumpul itu bervariasi. Dalam satu kali tes itu bisa 500 hingga 700 juta rupiah. Kemudian dibagikan ke jaringan-jaringannya. Ada yang sindikatnya itu dibagi-bagi, nyari klien. Ada yang joki datang langsung untuk ujian, yang pintar banget ini. Ada yang memanipulasi ID. Jadi ada alatnya dan sebagainya, saya nggak ngerti lah. Pokoknya ada yang bagian itulah yang untuk ID-nya tuh biar bisa masuk ujian. Ada lagi, wah banyak, jaringan itu banyak. Pak Suranto di Malang, halo Pak Suranto.
8: Halo, selamat dini hari.
4: Ya, silakan Pak Suranto.
8: Bang, sebentar, supaya nanti nggak salah. Jok itu kan gini, jadi yang mau kuliah aku, tapi Bang Fajar yang ngerjakan soalnya.
4: Iya, betul.
8: Wah. Nanti kalau lulus gimana dong ya, kan nggak tahu apa-apa kan.
4: Makanya saya juga bingung tuh. Kalau misalkan Pak Suranto masuk ke mana nih, ke Unpad atau UTB, masuknya pakai joki. Lalu ketika belajar bisa nggak nih kapasitas otaknya yang bisa menerima pelajaran?
8: Saya berpendapat Pak, langkah tidak terpujinya kan begitu ya. Jadi semuanya salah. Yang menjoki kok mau, yang joki kok mau gitu ya. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi Pak, kalau nggak salah di Surabaya juga ketahuan kok, kemarin di Surabaya itu ada ketahuan kok, di Surabaya juga ada yang joki.
4: Ya itu makanya tadi kok kita mau, bahas ini ya. Baik, terima kasih Pak Suranto. Itu juga menjadi pertanyaan saya, kok mau gitu ya. Pak Nanang di Mataram, halo Pak Nanang.
9: Ya, selamat dini hari Mas.
4: Selamat dini hari, silakan di Pak Nanang.
9: Ya ini pengalaman saya, ini kenyataan, kesaksian saya waktu tahun 99 saya di Yogyakarta ini. Ya memang diploma 3 tapi ditawari itu di Universitas Gajah Mada.
4: Oke, ditawari oleh siapa?
9: Ditawari oleh pihak-pihak oknum jogi ini.
4: Oke, itu ketemunya itu
9: 10 juta itu.
4: Oke, itu 10 juta. Oke, saya ingin tahu nih kronologinya. Yang menawari Pak Nanang itu ketika posisinya di mana? Sedang di dalam kampus, di area kampus, atau di luar kampus, nah, lagi makan, lagi di warteg, atau gimana tuh?
9: Dikontrakan.
4: Didatangi, diketuk pintunya.
9: Iya, di seturan itu, di seturan.
4: Jadi pas lagi sedang mau ujian, lagi dikontrakan, diketuk pintunya, menawari 10 juta untuk D3 di UGM.
9: Waktu ini kan dikontrakan rumah ini, sebelum mau ujian itu ditawari 10 juta di diploma 3 gitu. Dan ada, tapi saya kan waktu saat itu enggak punya uang. Tapi ya, teman saya ini berhasil lulus, dia memang
4: benar-benar lulus, akhirnya menerima 10 ya, juta lulus, ya bayar 10 juta dan akhirnya benar lulus.
9: Iya.
4: Pak Nanang, itu yang menawari itu kisaran usianya lebih tua atau sama-sama muda seperti mahasiswa atau gimana?
9: Ya beda-beda sedikit umur dari kita waktu tahun 1999 itu.
4: Oh, dari penampilannya itu agak lebih tua dikit lah, hampir seumuran ya, gitu Pak Nanang ya. Masih muda lah ya.
9: Terlalu om-om lah.
4: Jadi kalau misalkan saya nanya nih, misalkan Pak Nanang dan orang tua Pak Nanang punya 10 juta, mau bayar nggak?
9: Kayaknya saya waktu itu kan saya ambil apa semacam keterampilan saya di sana tuh.
4: Iya, misalkan punya uang ketika ditawari gitu, kira-kira Pak Nanang ketika itu mau nggak?
9: Kebetulan dari bapak dan ibu saya nggak setuju, saya sudah minta pendapat.
4: Gitu. Oh, jadi kuncinya di orang tua.
9: Iya, dia okay. Lebih apa namanya, pilih kamu ambil keterampilan aja di sana, dia bilang.
4: Okay.
9: Daripada kamu harus begitu, bayar. Kamu ambil keterampilan. Saya coba keterampilan ambil apa di Yamaha Presindo, ambil musik gitu kan. Ambil musik sama komputer bahasa Inggris di sana.
4: Oke, okay. Musiknya apa Pak Mananang?
9: Saya ambil partitur drum.
4: Oh, wah keren. Drummer nih Pak Nanang nih.
9: Ya enggak lah, belajar-belajar aja.
4: Keren. Makasih Pak Nanang.
9: Iya.
4: Yo, kapan-kapan nge-jam kita pada. Baik. Ini ada WhatsApp nggak, Bung Sabil? Ada. Kita mau Pak Ramli dulu ke Aceh. Oke. Halo Pak Ramli.
10: Halo,
4: Dengan Fajar Pak Ramli, silakan Pak Ramli. Fajar. Iya.
10: Saya baru bangun tidur.
4: Tapi tahu kan topiknya?
10: Tahu, itu ayahnya Kroki itu, Fajar.
4: Apa?
10: Ayahnya Kroki itu, kalau enggak uang Kroki mana mau buang-buang 700.
4: Oke, baik. Itu pikiran saya menggelitik pertanyaan, ada memang ada ya orang tua yang mau mengeluarkan kocek puluhan hingga ratusan juta untuk anaknya biar masuk ke sekolah ke universitas yang bergengsi dengan jurusan yang bergengsi. Oh, langsung aja nanti sesi yang kedua untuk oke, baik. Oh iya, waktunya terbatas ya. Sudah mau jelang warta berita. Baik, nanti Anda jangan lupa untuk terus memberikan komentar Anda melalui WhatsApp kami. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 hari, untuk Anda mungkin sekarang ini masih duduk di bangku kuliah nih ya, tahu nih ada teman kuliah Anda yang masuknya itu pakai joki tanpa sengaja ataupun tidak disengaja itu cerita sama Anda, bisa cerita tuh tentang itu ya. Catat WhatsAppnya, mudah diingat ya, di save di handphone Anda di 081-399-399-888. Nanti kami kembali di sesi yang kedua dalam Kopi Pro 3. Komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa sekolah rakyat.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
2: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa sekolah rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, sekolah rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
3: Ibu ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
4: 10.000 kami.
3: Tahun ini 10.000 ya?
4: Iya.
3: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
4: Ya.
3: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
2: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terbongkarnya sindikat joki UTPK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional.
1: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
2: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
1: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
2: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
3: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
2: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Weekend Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Polrestabes Surabaya belum lama ini membongkar sindikan joki UTBK SNBT 2026 yang telah beroperasi bahkan sejak 2017 dengan tarif mencapai 500 hingga 700 juta rupiah. Sindikat ini melibatkan 3 oknum dokter yang mampu memalsukan identitas peserta secara profesional demi meloloskan klien ke kampus favorit. Dan operasi lintas pulau ini tentu mencoreng integritas pendidikan tinggi dan membuktikan bahwa sistem seleksi nasional masih memiliki celah yang bisa dimanipulasi selama satu dekade. Bagaimana mungkin sebuah praktik kecurangan yang terorganisir ini bisa bertahan begitu lama tanpa terendus oleh sistem pengawasan kita? Itu yang akan kami soroti terkait dengan kasus yang ditemukan pihak kepolisian joki yang sudah berlangsung 10 tahun. Dan kami di sesi pertama ini akan membahas hal tersebut bersama dengan pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Doni, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, pendengar RRI, dimanapun Anda berada.
1: Iya.
2: Semoga semuanya sehat ya.
1: Amin, amin. Oh, ikut prihatin ini Pak di dunia pendidikan kita dengan terbongkarnya kasus perjokian SNBT dan OTBK ini. Pertama kali mendengar hal tersebut, apa yang bisa Anda respon ini Pak Doni?
2: Ya, ini tentu dalam dunia akademik ini sangat memprihatinkan ya. Artinya kita ini telah gagal membentuk karakter pribadi yang berintegritas, karena di dalam pendidikan itu kan integritas itu mutlak ya. Karena belajar itu kan yang belajar diri kita, Mas.
1: Ya.
2: Jadi belajar itu nggak bisa diwakilkan. Dan kalau belajar itu diwakilkan, lalu semacam perjokian, seseorang masuk ke sebuah perguruan tinggi, misalkan fakultas kedokteran, tetapi dia tidak memiliki kompetensi, dan nanti pada saat dia masuk, dia juga mewakilkan kemampuannya pada orang lain, nanti ketika dia itu bekerja, itu akan membahayakan nyawa orang lain. Apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Jadi bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia. Kalau ini saja kemudian tidak dipahami secara fundamental ketika anak-anak sudah belajar selama hampir 12 tahun ya di SD itu, 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, itu tentu saja pendidikan kita harus mengevaluasi lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sistem, Mas.
1: Okay.
2: Jadi pendidikan kita itu tentu saja sebagai sebuah sistem bisa diakalin oleh orang-orang tertentu, apapun lah.
1: Okay.
2: Maka ketegasan di bidang hukum, penegakan, memberikan efek jera, lalu kemudian penyelenggara ujian harus lebih cermat, lebih sigap mengatasi kemajuan teknologi digital. Ini kan tantangan yang baru ya. Tapi intinya kita semua harus mendukung semacam pembongkaran kasus-kasus seperti ini, sehingga semua harus diberi ruang untuk bicara. Kalau ada mahasiswa yang tahu, ada masyarakat yang tahu, ada orang tua yang tahu, ada orang-orang pejabat yang tahu, seharusnya mereka membuka ini sehingga kita langsung bisa membereskan bersama-sama. Tetapi kalau terjadi saling menutupi, udah biarinlah mereka seperti ini, malah ikut permainan, tentu ini akan merusak dunia pendidikan, Mas.
1: Ya, tapi Pak Doni, kenapa ya gelar atau berhasil masuk ke kampus negeri itu masih dipandang begitu mahal? Bahkan orang berani mengeluarkan uang 500 sampai dengan 700 juta ini, Pak.
2: Iya, karena begini, masuk di kampus negeri itu bukan masalah belajarnya, Mas. Menurut perspektif orang-orang itu ya, kalau saya lihat dari berita-berita, kenapa mereka sampai seperti itu. Tetapi yang menjadi target mereka itu adalah jejaring, Mas. Jejaring alumni di kampus-kampus besar yang orang-orangnya itu banyak jadi pejabat, banyak jadi pengusaha, atau pengusaha yang kong kali kong dengan pejabat, Mas.
1: Okay.
2: Banyak di situ. Sehingga belajar itu mereka hanya lewat saja sebenarnya. Kebanyakan kan nanti setelah itu mereka nggak bekerja di bidangnya, kebanyakan.
1: Artinya mereka menganggap itu ini adalah sebuah investasi, begitu Pak ya?
2: Betul, investasi untuk membangun jejaring, Mas. Mereka itu kalau bayar sekolahnya, mereka nggak peduli, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Tapi ketika mereka menjadi satu geng di alumni universitas tertentu, dia akan ikut di dalam kelompok itu. Nah, disitulah bisnis jalan, Mas.
1: Hmm. atau
2: ikatan alumni ya, itu sangat kuat. Gitu.
1: Oke. Okay. Atau bagaimana dengan pemikiran lain bahwa kasus ini membuktikan pendidikan kita itu lebih mementingkan hasil akhir daripada proses, Pak?
2: Sebenarnya tentu saja pendidikan itu kan hasil akhir, dan hasil akhir itu proses penilaiannya kan beda-beda ya, Mas ya. Jadi kalau kita mau ngecek pendidikan itu berkualitas atau tidak, pertanyaannya kan apakah itu dinilai dari IP-nya yang kan di kampus tinggi, ya kan? Atau ketika anak ini kuliah, bersekolah, nanti dia akan bekerja. Kalau dia targetnya, saya mau bekerja, saya mau jadi pejabat, saya mau jadi pengusaha, saya punya jejaring. Nah itu kan bagian dari proses pendidikan sebenarnya.
1: Itu kan nggak mungkin pemikiran dari seorang anak, Pak. Itu apalagi mengeluarkan uang yang sedemikian besarnya.
2: Ya, anak nggak seperti itu. Tapi orang tuanya, Mas. Kan orang yang ngeluarin duit orang tuanya, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Orang tuanya ingin anak-anaknya itu kan berhasil. Maka dia mau membiayai apapun. Makanya, ini ada kesalahan sistem menurut saya. Kenapa? Karena itu bayar-membayar, sogok-menyogok, manipulasi itu sejak dimulai dari SD, Mas.
1: Dari SD. Artinya orang tua menjadi SD salah satu faktor utama anak-anak didik tersebut menggunakan jasa joki tadi ini, Pak.
2: Betul. Jadi pada saat SD, mereka sudah masuk SD favorit, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan? Lalu SD favorit, mereka akan masuk ke SMP favorit.
1: Iya. Yeah.
2: Dan itu pun juga bayar lagi.
1: Iya. Yeah.
2: Ketika SMP ke SMA favorit, dia bayar lagi.
1: Iya. Yeah.
2: Kenapa masuknya SMA favorit? Karena SMA favorit itu nanti sistem itu akan membuat anak-anak ini bisa masuk ke PTN favorit. Kalau mereka nggak bisa bayar PTN-nya, mereka kalau bisa bayar, mereka masuk mandiri, Mas. Bayar duit gitu.
1: Iya.
2: Tapi kalau enggak, mereka ya bayar joki.
1: Kalau memang gitu. dari pendidikan dasar sudah dimulai seperti itu, Pak Doni, artinya pendidikan kita atau sekolah kita gagal dong ya, menanamkan kejujuran pada siswa, terutama ketika menghadapi hal seperti ini. Ini masalah yang sangat besar sekali berarti.
2: Ini bukan, betul, besar sekali, Mas. Iya. Karena ini bukan masalah oknum ya. Karena banyak sekali, Mas, coba PPDB ya, sebenarnya sistem zonasi itu udah benar, Mas.
1: Iya.
2: Tetapi orang-orang tua yang bisa bayar-bayar itu, yang ngakunya anak berprestasi, itu kemudian merasa, oh ini nggak adil, gini-gini. Maka masalah orang tua memaksa pemerintah untuk membuka jalur prestasi. Yang jalur prestasinya itu ditentukan sewenang-wenang oleh sekolah, gitu. Maka ketika pemerintah buat jalur prestasi dengan TKA, tes kompetensi akademik, banyak yang protes, kan? Karena mereka takut diuji objektivitasnya, gitu. Kalau dengan TKA kan objek pemerintah yang mengadakan. Kalau hanya lomba-lomba dan lain-lain, orang tua bisa bayar, Mas. Lomba-lomba internasional, prestasi internasional itu, sebenarnya intinya siapa yang punya duit, dia bisa beli itu, Mas. Saya udah ngamatin itu. Bahkan lomba-lomba yang dikurasi oleh kementerian pun, yang ngatakan olimpiade dan lain-lain, itu semua tergantung siapa kuat bayar, Mas.
1: Iya, iya.
2: Sekolah yang bisa bayar, dia minimal itu dapat juara 3, Mas.
1: Yeah.
2: Ketika diundang, lalu kemudian anak diseleksi, itu semuanya pasti dapat juara itu, Mas.
1: Okay.
2: Jadi namanya Olimpiade Internasional, tapi juara 3, Mas. Gitu. Jadi itu sudah bisnis semua, Mas. Yeah, gitu. Yeah. Makanya saya manajemen talenta di kementerian pun juga harus diubah. Caranya nggak kayak gini, nggak. Harus objektif dan independen gitu loh. Jangan asal mereka dikurasi oleh kementerian, lalu kemudian mereka bisa mematok dengan harga yang seperti itu. Jadinya mahal.
1: Okay.
2: Gitu loh. Jadi anak-anak yang berprestasi nggak akan bisa masuk karena nggak punya uang.
1: Ya, jadi bukan lagi masalah masuk kampus favorit itu beban mental yang tidak sehat bagi anak muda, tetapi ada tujuan yang berbeda di situ. Itu yang pandangan Anda, Pak Doni ya?
2: Iya betul, tujuannya berbeda. Jadi mereka itu pengen nanti membangun jejaring, punya reputasi bahwa saya di kampus yang hebat, lalu kemudian ya belajarnya itu asal-asalan, yang penting lulus gitu kan. Kalau bisa lulus, tapi beberapa kampus sekarang itu kalau memang nggak bisa ya langsung tegas gitu. Makanya ini kan harus ada sistem, Mas. Orang-orang seperti ini kalau dia manipulasi di tahun-tahun pertama itu mereka pasti akan berhenti, Mas, karena nilainya jelek. Tapi masalahnya kan sekarang sistem di kampus kita itu dosen nggak boleh kasih nilai jelek, Mas.
1: Jadi ada perjanjian dari awal tadi ya?
2: Iya, jadi manipulasinya udah gitu. Ada nilai-nilai tertentu yang dosen itu dilarang kasih nilai jelek ke mahasiswanya gitu. Kan aneh itu. Karena itu menjadi indikator kriteria utama, Mas, untuk berapa mahasiswa yang lulus, berapa yang mahasiswa yang tidak lulus gitu. Itu nanti menjadi kualitas kampus. Gitu loh. Jadi seolah-olah kalau kampus meluluskan semua mahasiswa itu kampus berkualitas, ya itu kan nggak benar.
1: Oke. Sudah indikator seperti apa berarti kondisi kong kali kong yang terjadi nih kalau dari pengetahuan Anda, pemahaman Anda ini selama ini, Pak Doni?
2: Ya, menurut saya sudah sangat masif ya, dan ini hanya bisa diretas dengan sebuah sistem, yaitu sistem yang objektif, Mas. Contohnya misalkan nih jalur tulisnya diperbanyak, Mas. Mm-hmm. Jalur prestasi, jalur mandiri itu menurut saya cuma 5% aja. Karena anak-anak jenius, anak-anak yang pintar kan cuma 5% Mas dalam kurva normal ya, statistik. Yeah, yeah. Terus orang-orang yang punya kekuatan

0: selalu akan ada itu ya. Tetapi ketika kuotanya diperbanyak dan lain-lain, mereka kan akan merasa nyaman, ah saya masih akan tetap bisa sukses itu. Tetapi kalau supply and demand-nya semakin sedikit, persaingannya ketat, ya manipulasi gitu. Bahwa bahkan saya yakin kalau 90% pun UTBK dikasih kuota, ya, itu kecurangan masih tetap ada, Mas. Gitu. Tapi itu yang terjadi, Mas.
1: Nggak itu masalah, merata itu atau mengurangi. Hampir pasti atau bahkan mungkin potensi ada terjadi di kampus-kampus negeri lainnya?
0: Iya, pasti-pasti. Karena apa? Karena orang itu kan ada yang malas, Mas.
1: Iya.
0: Ada orang malas, mau enaknya sendiri. Itu karakter manusia itu. Udah ada kayak gitu. Itu. Maka pendidikan itu kan sebuah sistem, Mas. Okay. Jadi sistem sosial yang dibangun untuk membentuk individu itu supaya yang malas itu jadi nggak malas gitu kan.
1: Katakanlah maka ada...
0: panitia dan sistem harus bagus.
1: Iya, ada seseorang yang betul-betul mengandalkan integritas dia untuk masuk ke kampus negeri, Pak. Apakah...
0: Ya.
1: Nanti ke depannya dengan terkuaknya kasus-kasus seperti ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kita terhadap marwah kampus negeri di Indonesia?
0: Iya, pasti. Pasti. Karena kampus ini meluluskan orang-orang yang tidak kompeten, Mas.
1: Gitu. Meluluskan orang-orang yang tidak kompeten.
0: Orang-orang yang tidak kompeten.
1: Okay.
0: Atau menerima orang-orang yang tidak punya hak. Jadi kan ini pelanggaran sosial tuh. Ini masalah ketidakadilan.
1: Iya.
0: Gitu. Makanya ada banyak cara, Mas, untuk mengatasinya. Oke, kalau misalkan nih manipulasi selalu akan ada, maka kampusnya harus berbenah. Kalau anak memang tidak perform, ya sudah di kick out gitu. Jangan kemudian malah sistemnya membuat semua yang semakin banyak lulus berarti universitasnya bagus, nggak gitu.
1: Belum lagi SMA-nya, semakin banyak ke kampus negeri kan itu juga mengharumkan nama SMA itu sendiri, Pak.
0: Iya. Makanya di SMA itu, Mas, mereka yang prestasi itu nilainya kan di upgrade semua, Mas. Gitu. Makanya Pak Muti selalu mengatakan ada kayak istilahnya katrol nilai itu masif di sekolah-sekolah negeri karena selama ini mereka itu menerima anak-anak bisa diterima di perguruan tinggi negeri karena target orang tua kan seperti itu, mereka masuk sekolah favorit.
1: Berarti gitu. Bisa ditelusuri dong, Pak, ya, siapa saja ini yang terlibat atau mahasiswa yang mengambil jalur sukses instan ini, ya?
0: Bisa, bisa.
1: Apa?
0: Kalau mereka itu tidak ketahuan ya pada saat proses awal, nanti di dalam proses pembelajaran akan ketahuan, Mas.
1: Iya. Kalau ketahuan, apa yang harus dilakukan pihak kampus?
0: Ya, kampus harus jelas buat kriteria anak yang lulus itu kriteria objektifnya seperti apa. Sehingga nggak bisa manipulasi nilai. Dosen nggak bisa dipaksa anak yang nggak perform dinaikkan supaya perform gitu.
1: Okay.
0: Kalau ini terutama ya di kedokteran, di hukum, wah itu akan rusak ketahanan bangsa kita, Mas. Hukum kita rusak diisi oleh orang-orang yang mentalnya maling, ya kan? Kesehatan kita rusak diisi orang-orang yang tidak kompeten, banyak malpraktik.
1: Okay.
0: Kesehatan bangsa akan rusak caranya seperti ini.
1: Cara memutus mata rantai mental seperti itu gimana, Pak Doni?
0: Ya, sejak dari SD harus dilatih. Maka pendidikan dasar itu harus mengajak anak untuk mandiri. Dia harus bangga dengan hasilnya. Dan pendidikan di tingkat dasar itu jangan mengadili anak kalau nilainya jelek, nggak usah dibilang jelek, gini-gini, enggak. Prosesnya itu anak harus, oh kamu sudah bisa sekarang, kemarin kamu seperti ini, oke bagus gitu. Nggak usah diperbanding-bandingkan sistem itu, yang pertama. Yang kedua, biarkan anak bekerja, belajar sesuai dengan minat bakatnya. Dan itu harus ditumbuhkan sejak SD. Karena kan nggak semua anak pengen masuk perguruan tinggi negeri, Mas. Ada yang tadi wirausaha nggak perlu ke kampus negeri.
1: Oke.
0: Jadi belajar itu harus... menjadi bagian yang penting bagi saya gitu loh. Itu menanamkannya gitu, bukan bagi orang lain gitu. Yang menilai hasil belajar saya ya saya sendiri, itu yang harus ditanamkan, Mas. Kualitas hasil belajar itu sangat memprihatinkan ya, Mas, ya. Ini yang terjadi karena apa ya, manipulasi nilai itu, Mas. Anak yang nggak kompeten dinilai sesuai dengan nilai yang kompeten gitu kan. Makanya kita nggak akan bisa menemukan jalan kalau dari sekolahnya udah manipulasi. Anak sampai SMP nggak bisa membaca dan nggak ketahuan, itu kan nggak benar itu, Mas. Ada sistem yang nggak benar. Maka kita harus bangun sistem yang baik dan benar untuk memperbaiki ini. Kalau ini nggak diperbaiki, atas-atasnya itu akan tetap manipulatif, Mas.
1: Oke. Tapi lebih baik yang mana, Pak? Pelajar atau mahasiswa yang tidak pintar-pintar amat tapi dia jujur, atau mahasiswa yang sangat pintar tapi ternyata melalui jalur-jalur seperti ini? Gimana nih?
0: Ya, saya sih punya pendapat ya. Mahasiswa atau pelajar yang baik itu tentu dia memiliki kecerdasan, Mas. Saya tidak mempertentangkan antara sikap jujur integritas dengan kecerdasan karena itu nggak perlu dipertentangkan, Mas. Kalau milih, saya nggak milih alternatif itu, Mas, karena ada alternatif ketiga. Kita bisa membentuk pembelajar itu yang cerdas sekaligus berintegritas, Mas. Mahasiswa harusnya ya

0: punya kemampuan keutamaan akademik yang tinggi itu, cerdas, bagus, sehingga dia bisa menjelaskan gitu. Jadi saya tidak punya paradigma mempertentangkan antara kecerdasan dan integritas, Mas.
1: Okay.
0: Itu harusnya jadi satu.
1: Ya, itu sudah melekat, Pak, ya. Ketika dia duduk di bangku kuliah, hal-hal tersebut harus mereka dapatkan, harus mereka jalani, dan harus mereka miliki nantinya.
0: Ada kebijakan namanya kriteria ketuntasan minimal. Nah, KKM itu harusnya dikaitkan dengan proses remedial. Tetapi oleh sekolah, seluruh Indonesia hampir ketika datanya, KKM itu dianggap sebagai nilai minimal dalam rapot, Mas. Gitu. Sehingga ketika ada sistem seleksi masuk perguruan tinggi berbasis nilai rapot, maka rapotnya itu dinaikkan semua, KKM-nya 90, 95. Jika anak-anak SMA negeri itu ya pinter nggak pinter, semuanya bisa minimal 90. Itu kan nggak masuk akal sistem pendidikan seperti ini ya. Okay. Kita pura-pura menganggap siswa kita berhasil, padahal tidak. Jika hasilnya ya jebol nanti di dunia nyata gitu.
1: Okay.
0: Kalau tapi yang dulu dengan sekarang tentu beda ya. Dulu tentu saja tetap ada sama lah manipulasi, zaman saya sekolah juga ada yang mencontek dan lain-lain. Tetapi tidak semasif sekarang ini sistemnya gitu. Kalau dulu yang contek itu kan hanya beberapa oknum, tapi hampir sebagian besar itu jujur gitu. Tapi sekarang ini ketidakjujuran itu difasilitasi oleh sebuah sistem dan budaya di sekolah. Meskipun zamannya Mas Nadiem itu KKM sudah dihapuskan, tetapi faktanya itu tetap seperti itu, Mas. Jadi ini sudah sulit sekali untuk diubah, kecuali ada sekolah yang berani dan pemerintah juga selalu mengingatkan gitu. Sekolah itu nggak harus semuanya naik gitu kan. Zamannya Mas Adin semuanya naik kelas, Mas. Nggak boleh nggak naik, Mas.
1: Tapi bicara lagi dari karakter yang Anda singgung tadi, Pak. Sebenarnya pendidikan karakter kita itu sekedar teori karena praktik lapangan atau justru sebaliknya nih, Pak? Gimana?
0: Iya, beberapa sekolah sudah tepat melaksanakan untuk pendidikan karakternya ya. Beberapa sekolah-sekolah yang bagus itu melaksanakan pendidikan karakternya itu bagus ya. Mereka sudah punya sistem dan standar, tetapi hampir sebagian besar mereka itu masih menganggap pendidikan karakter itu kayak pendidikan agama, Mas. Jadi semua pendidikan karakter acaranya ke gereja, ke masjid, sembahyang, baca kitab suci gitu. Padahal bukan itu. Pendidikan karakter itu anak harus belajar bertanggung jawab terhadap proses keberhasilan pendidikannya. Dan dia harus berani mengakui kegagalan untuk bangkit. Yang kayak gini ini seringkali nggak dianggap pendidikan karakter, Mas. Pendidikan karakter masih dianggap ya orang rajin ke gereja, ke masjid, ya itu berkarakter.
1: Berkarakter, gitu. Oke. Kalau menurut Anda ini, Pak Doni, seberapa besar potensi jual beli atau pasar gelap lah saya sebutnya, pasar gelap pendidikan kita yang kira-kira masih belum terungkap di kasus yang sama ini, Pak?
0: Iya, menurut saya masih banyak ya, Mas. Ya. Apalagi sekarang ini kan PTNBH itu harus membiayai pendidikannya sendiri. Jadi harus cari dana sendiri. Ini masalah sistem juga, Mas, di perguruan tinggi gitu. Jadi sistem kita itu harus konsisten dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Karena kalau tidak ya nanti di SMA-nya udah dibangun bagus, di perguruan tingginya diacak-acak dengan sistem yang manipulatif gitu. Indikator kriteria utama keberhasilan pendidikan tinggi itu malah tidak ada loh, Mas, yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal di PP 57 yang kemudian dirubah dengan PP nomor 2 tahun 2022 itu harusnya ada indikator kriteria utama adalah tercapainya nilai-nilai Pancasila di satuan pendidikan, di universitas. Tapi mana? Kan nggak ada. Yang ada adalah pertukaran pelajar, lalu kemudian jumlah yang lulusan, seperti itu, Mas.
1: Baik.
0: Jumlah dosen, jumlah profesor. Emang jumlah dosen dan jumlah profesor semakin banyak, semakin berkualitas pendidikannya? Kan tidak.
1: Belum tentu.
0: Nggak ada kaitan langsung, Mas. Gitu.
1: Baik. Baik, Pak Doni Kusuma Albertus, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti kami ada manfaat besar yang telah kita perbincangkan pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi. Demikian tadi pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus.
2: Wawancara Pro3. Catatan peristiwa.
3: Tanggal 12 Mei 1937, Konsul Jenderal Inggris untuk Hindia Belanda, Sir Henry Fitzmaurice, menanam pohon beringin di depan kantor kediamannya di Jakarta untuk memperingati penobatan Raja George VI, raja yang kisahnya pernah difilmkan dalam The King's Speech. Di gedung itulah Laksamada Maeda menyediakan kediamannya untuk Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik pada 16 Agustus 1945 untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon beringin tersebut sayangnya terpaksa ditebang pada tahun 2013 karena sudah terlalu besar dan rapuh, dikhawatirkan akan roboh menimpa bagian muka museum. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai titik balik perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut reformasi dan demokratisasi di tanah air. Dilatar belakangi karena krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997 berdampak besar terhadap Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tingkat pengangguran meningkat drastis. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang meluas, terutama di kalangan mahasiswa dan rakyat kecil.
4: Kamu dapat bocoran soal atau bagaimana?
5: Gak pernah dapat bocoran soal sih. Sebenarnya relatif gampang sih.
6: Saya emang expertnya nih, teman-teman.
4: Gimana caranya? Kamu 6 kali injoki lulus ya?
5: Iya.
4: Soal-soal itu menurutmu gampang, apa sulit, apa sulit sekali?
5: Sebenarnya relatif gampang sih.
4: Even itu fakultas kedokteran?
5: Iya.
4: Dan kamu gak pernah berkecimpung di fakultas kedokteran gitu ya? Nah itu kamu bisa bagaimana caranya?
5: Saya sih cari materinya di buku-buku sih, Pak. Yang dikhususkan buat persiapan.
4: Untuk menguasai satu bahan, untuk ujian itu berapa lama?
5: Untuk ngejar semua materi 3 tahun SMA itu cuma butuh 2-3 bulan aja.
4: Butuh juga. Sekolah? Dulu di mana?
5: Saya SDP.
4: Juara maksudnya?
5: Saya peringkat 2 paralel.
4: Berarti joki itu kamu kerjakan semua itu?
5: Iya.
4: Kalau soal-soal matematika sulit?
5: Saya emang expertnya di mana?
4: Oke, kalau bahasa Inggris?
5: Sudah terbiasa.
4: Bahasa Inggris juga orang bisa ngomong, belum tentu bisa kerjakan soal kan?
5: Iya.
4: Nah, kamu nggak bisa?
5: Cara struktur kebahasaannya juga mirip sebenarnya dengan
4: TPA. Selain itu TPA?
5: Kalau TPA sebenarnya kan turunan dari matematika.
4: Tapi kan durasi waktunya kan terbatas kan? Nah, kamu caranya bagaimana?
5: Tinggal membayangkan aja sih, Pak. Emang cepet aja. Pasti disediakan waktu yang cukup, Pak.
4: Cukup itu bagi yang bisa, yang nggak bisa mau satu soal aja muter-muter. Kamu pernah nggak milih pakai kancing?
5: Enggak.
4: Aduh, kamu nggak mengalami masa-masa itu. Indah. Saya itu ada soal susah, A, B, C. Itu nunggu tokek bunyi. Kamu pertama ketemunya gimana?
5: Saya dikenalin sih, Pak. Dari yang
4: saya itu. Kamu berapa sih kalau setiap anu?
5: Tergantung kesulitan Anda. Universitas kan yang dirasa namanya lebih bagus biasanya dibayar itu range-nya itu 20-30 juta. Kalau yang SMBT ini baru ditawarin 75.
7: Itu tadi salah satu petikan Kapolrestabes Surabaya Lutfi yang mewawancarai salah satu atau salah seorang joki yang sedang diamankan ya. Gampang, expertnya di matematika. Itu tes kemampuan dasar semuanya gampang. Bahasa Inggris pun gampang, bahasa Indonesia juga demikian, turunannya juga demikian. Untuk mempelajari soal-soal SMA yang sekarang ini dan kira-kira apa soal yang akan dia ujikan itu cuma butuh 3 bulan. Juara dua sekolah di SMA itu akselerasi. Akselerasi itu udah expert banget lah. Udah pinter gitu ya. Saking pinternya dinaikin kelasnya walaupun usianya mungkin masih muda. Nah, saya coba ke Bung Sabil dulu deh. Bung Sabil, ada WhatsApp.
8: Iya, Bung Fajar. Nih ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk nih.
7: Okay.
8: WhatsApp kita nih. Yang pertama dari Pak Daud di Yogyakarta. Kalau baru ikut tes aja masuk di perguruan tingginya sudah culas, bagaimana nanti jika jadi pejabat negara ini? Dan kemudian ada Pak Yusuf di Bogor. Ini sudah dari dulu sering terjadi. Kenapa? Karena dunia kerja di Indonesia lebih memilih lulusan-lulusan yang dari universitas favorit. Banyak yang lebih mengutamakan dari mana gitu ya. Harusnya semua memiliki kesempatan yang sama dalam dunia kerja.
7: Okay.
8: Yang penting berkualitas dan lolos saat diuji di dunia kerja.
7: Okay.
8: Dan terakhir ada Pak Bram dari Padang. Jadi tidak heranlah kalau indeks kualitas pendidikan di Indonesia ini cukup rendah. Masuk perguruan tinggi di Indonesia menjadi ajang bisnis bagi para joki atau oknum panitia. Prihatin sekali.
7: Oke, baik. Terima kasih Bung Sabil. Selamat dini hari, Bung Sabil.
8: Selamat dini hari.
7: Dari keterangan tersangka-tersangka semuanya, Kapolrestabes mengatakan bahwa sindikat joki UTBK ini untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu sudah beroperasi sejak tahun 2017 sampai tahun 2026. Baru terbongkar sekarang. Artinya apa? Satu, mungkin sekarang pengawasannya bisa lebih ketat. Berarti kemudiannya kemarin-kemarin gimana nih? Kemarin-kemarin nggak terungkap tuh gimana? Gitu ya. Waduh, lulusannya tuh sekarang kerjanya apa ya? Apa jangan-jangan jadi pejabat nih? Nggak, bercanda. Saya ke Pak Awe di Sidoarjo. Halo Pak Awe. Halo, Pak Awe dikecilkan dulu volume radionya biar suaranya enggak double suara. Oke, silakan.
9: Kalah dengan musiknya ya.
7: Oke, baik, silakan.
9: Jadi yang pertama kasus ini kok enggak selesai-selesai karena tindakan hukumnya lemah. Jadi yang joki-joki itu kan sampai sekarang kan tidak pernah merasa takut untuk di DO. Karena ya mirip kan dulu ada kasus.
7: Bukan ya. Kalau ini kan pidana ya Pak, bukan masalah hanya DO tapi kan di penjara. Semuanya yang tertangkap semuanya tuh sudah di penjara Pak. Untuk DO itu ya itu mungkin masalah akademisi ya administrasi.
9: Lah ya, maksud saya begini Bung Fajar. Sebenarnya kan
7: yang DO ini itu, yang menggunakan jasa joki atau penjokinya.
9: Iya. Yang di band tidak boleh ikut seleksi atau kalau ikut seleksi pasti tidak diloloskan itu kan yang menggunakan jasa ya, calon mahasiswa barunya. Itu katanya ada sanksi di band atau
7: iya, digugurkan.
9: Pada saat itu dan tidak boleh ikut 2 tahun mendatang.
7: Oh.
9: Nah, tetapi pelaku jokinya ini loh, Bung, yang tidak pernah mendapatkan sanksi yang membuat dia shock terapinya untuk kedepannya orang nggak berani. Karena kan mentok begini, Bung. Hanya oke, di penjara. Di penjara berapa lama sih? Nggak lama. Belum lagi nanti kalau dapat remisi, dapat keringanan ini, kuliahnya balik lagi.
7: Wah, kalau itu saya masih belum dapat informasinya sih Pak. Tapi yang jelas itu harusnya ya di DO sudah.
9: Nah, harusnya, tapi kan kenyataannya kan, nah kita belum dapat.
7: Belum tahu, ya. Biasanya kita belum dapat informasi itu.
9: Oke. Nah, yang berikutnya lagi, tadi ada disinggung ya, bahwa kita ini gagal di dalam pembinaan karakter. Itu kan karakternya anak SMA maupun karakter orang tua dari si anak yang SMA. Waktu itu masih SMA ya. Tapi kamu kuliah di sini. Terus pokoknya ikutlah caranya begini. Pertama, ortu punya jalur. Ordal orang dalam. Kita nggak usah menutup mata loh, Bung Fajar. Dulu itu ada istilah, ayo, diakui atau tidak, bina lingkungan. Ada itu, Bung Fajar. Jadi, itu maksudnya semacam jatah, Bung Fajar. Untuk, ya, bagi orang tua yang misalkan aktif di, ya apa, bekerja di lingkungan kampus, orang itu bekerja di instansi Pemda, orang itu bekerja di instansi BUMN.
7: Ya, itu kaitannya enggak kaitannya dengan itu, kaitannya dengan itu. Joki itu gimana tuh soal itu maksudnya?
9: Nah, ini joki ini adalah alternatif orang-orang yang tidak punya jalur ordal.
7: Ada kecemburuan sehingga akhirnya menggunakan itu gitu maksudnya.
9: Ada kecemburuan dan mereka punya uang banyak banget, sisa banyak banget uangnya ini. Sampai gak peduli uangnya mau diapain.
7: Oke, gitu. baik.
9: Dan mereka tidak mau memilih jalur yang mandiri.
7: Oke.
9: Mending saya memilih jalur yang reguler. Karena lebih lebih keren, lebih gimana-gimana, dan mungkin benar tadi yang dikatakan oleh narasumber, karena nanti terkait dengan ikatan alumni,
7: networking.
9: Jadi nanti dia akan semakin keren di situ, tidak peduli nilai-nilainya seperti apa.
7: Oke, baik.
9: Terima kasih.
7: Sama-sama, terima kasih. Selamat dini hari. Iya. Mbak Kelin di Jakarta. Halo, Mbak Kelin.
10: Iya.
7: Selamat dini hari, Mbak Kelin. Gimana nih kalau Mbak Kelin komentarnya?
10: Komentarnya?
7: Iya.
10: Kayaknya sih kalau dari orang tuanya sendiri tuh gede gengsi kali ya.
7: Gede gengsi. Tapi iya, gede modal gede sih soalnya.
10: Betul. Karena didukung itu ya. Gengsi ya. Bisa dibilang tuh udah masuk ke gaya hidup kali ya.
7: Gaya hidup. Makelin iya, anaknya pakai joki juga nggak di sekolahin?
10: Enggak dong. Alhamdulillah. Katanya berkah gitu kan.
7: Oke.
10: Iya, cuman itu sih, Bung Fajar.
7: Oke.
10: Kayak macam gitu kan kemungkinan kalau menurut Kelin sendiri ya. Kalau pakai joki kayak gitu kayaknya udah ada wacana rencana ke depan deh setelah lulus deh.
7: Jadi nggak mungkin hanya sekedar mengeluarkan uang hanya untuk bayar joki masuk kuliahnya aja.
10: Karena pakai joki aja udah mahal banget, masa iya sih cuman
7: sampai di situ aja gitu ya.
10: Betul. Makanya benar sih, tadi kan ada tes yang di WA tuh. Aduh, jangan-jangan nih orang nih bisa jadi pejabat.
7: Gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Kelin. Ya, ini menarik juga sih. Kalau misalkan sampai akhirnya diusut mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan jasa joki ini kan bayar ya. Uangnya enggak sedikit. Kalau sampai nanti diusutnya sampai ke orang tuanya. Orang tuanya siapa sih gitu ya? Kok bisa mau bayar puluhan juta bahkan ratusan juta itu mau mengeluarkan itu, emang kerjanya apa sih gitu ya? Kalau diusut itu wah tuh bisa, mungkin bisa lebih rame lagi. Pak Pandu di Riau, halo Pak Pandu.
11: Halo.
7: Iya silakan Pak Pandu.
11: Ya saya pikir ini jokinya untuk masuk perguruan tinggi ya?
7: Iya. UTB, SNBT, TBK ya, perguruan tinggi.
11: Iya. Tapi saya pikir ini kejahatan yang luar biasa juga. Ini kan dunia akademisi ya, dunia kampus berdasarkan ilmiah gitu. Tapi dia ada kejahatan ya, ada kecurangan gitu. Jadi kesalahannya ini tingkat tinggi juga ini. Jadi penyelenggara ujian ini harus lebih jeli lagi bagaimana menghindari supaya jangan ada peluang untuk berbuat seperti ini gitu. Tapi kalau dengar orang ini, putri saya ya, anak saya itu ikut tes pegawai negeri itu sampai 4 kali. Dia terus 3 besar dia. Nah, coba kata dia hasil kerja itu langsung dilihat di layar gitu. Jadi orang peserta ujian ini diawasi oleh petugas, jadi nggak bisa ada bantuan dari manapun gitu.
7: Oke, baik gitu. Pak Pandu, makasih ya selamat ini hari. Pak Pandu dan juga pendengar, joki itu masuk ke dalam ruang tes. Kok bisa? Jadi karena sindikat yang kerja itu berbagai divisi. Ada yang nyari klien, nawar-nawarin. Ada yang buat identitas palsu, baik itu KTP maupun identitas ujian. Ada jokinya yang masuk, yang duduk. Jadi tuh dulu tuh ada kabar tuh pernah ya kejadian tuh pakai teknologi ya. Pakai earpiece ya. Kayak earphone gitu ya, kecil. Jadi yang jawab itu dari luar. Dari luar terus dikasih tahu melalui teknologi itu. Tapi kemudian sempat terungkap itu, karena kan nggak boleh bawa apapun ya, handphone segala macam itu semua bersih itu ketika ujian itu. Nah ini sekarang ini jokinya duduk langsung, pengawasnya mengetahui itu karena fotonya sedikit berbeda. Ketika dirunut ditanya, ternyata yang bersangkutan yang aslinya, nama aslinya itu yang menggunakan jasa joki itu berasal dari salah satu daerah, kebetulan sedaerah sama si penjaganya, pengawas ujiannya. Diajak ngobrol lah pakai bahasa daerah asalnya itu, ternyata nggak bisa. makin curiga. Akhirnya dikonfirmasi ternyata fotonya hanya mirip. Jadi yang ikut tes itu bukan si calon mahasiswanya, adalah penjokinya. Yang menariknya adalah si pengawas itu mengaku ia mengerjakan soal begitu tenang, bahkan lebih cepat dari peserta-peserta lainnya. Sebegitu pinternya gitu ya. Selesai dengan tenang, keluar, udah. Tapi kemudian akhirnya dipanggil, lalu kemudian ketahuanlah bahwa ia adalah penjoki. Ibu Ria di Tebet, selamat dini hari.
12: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho.
7: Ya, silakan. Ya, salam sehat.
12: Bung Fajar yang lagi tugas sama siapa ya? Sama si Sabil ya?
7: Bung Sabil.
12: Nah, terus ini Bang, aduh luar biasa banget ya. Kadang-kadang Bang, apa namanya, sindikat joki ini, yang profesional ini kan, pakai, apa namanya Bang? Seperti yang kita dengar itu kemarin, itu ada apa, benar juga Polres dari Tabes Surabaya mengungkapkan sindikat joki itu yang telah beroperasi sejak tahun 2017 ya Bang. Dan menggunakan mengamankan 14 tersangka dalam UTBK 2026 ya, termasuk diantaranya profesi dokter, mahasiswa hingga ASN.
7: Iya.
12: Joki ini memang memasang tarif antara, wah banyak banget ya Bang tarifnya, sampai jutaan ya Bang itu ya. Terus nah, jadi dengan pemalsuan dokumen joki bisa juga Bang. Terus apalagi teknologi ilegal. Jadi teknologi ilegal ini peserta menggunakan alat bantu dengan apa ya, dengar kecil yang
7: pendengar, iya.
12: Kecilingan. Nah itu ya pasti ya Bang ya, pokoknya seperti ada manipulasi tadi Abang bilang, Bang Fajar bilang manipulasi foto.
7: Iya.
12: Jadi pelaku memodifikasi foto tanda peserta agar tidak terlacak oleh sistem apa namanya Bang, sistem verifikasi ya.
7: Iya.
12: Penelitiannya jadi Bang, jadi namanya ini ya kita suka apa supaya ini memicu dasarkan dari berbagai pihak ya Bang ya, termasuk ya ketua DPR lah ya, seperti itulah DPR. Jadi semoga lebih adaptif, canggih untuk mengidentifikasi modus lah Bang, seperti itu ya.
7: Okay.
12: Semoga di tahun ini lebih baik ya Bang.
7: Oke, amin. Baik. Terima kasih. Selamat ini hari. Salam tangguh. Betul. Ada mahasiswa 21 tahun, ada karyawan swasta, ada ASN P3K, ada wira swasta, ada dokter, 3 orang dokter. Usianya dokter ini adalah 29 tahun, 46 tahun, dan 31 tahun. Dokter ikut terlibat dalam sindikat joki masuk perguruan tinggi. Padahal sudah enak ya hidupnya ya, jadi dokter gitu kan. Kok ya mau? Dokternya itu sebagai apa? Sebagai pemasaran yang nyari klien. Dua mengatakan demikian, dua dokter. Saya satu lagi belum dapat keterangan, itu disampaikan oleh Kapolrestabes Surabaya dari hasil keterangan. Masih dalam penyelidikan lebih lanjut. ASN P3K-nya buat apa tugasnya? Dari belangko KTP palsu. Jadi ASN P3K-nya ini berperan menyediakan belangko KTP asli secara ilegal, kemudian dibuat deh tuh identitas palsunya. Aduh, Pak Rino di Medan. Halo Pak Rino.
13: Ya selamat pagi. Selamat tangguh Mas
7: Wajar. Ya selamat tangguh. Silakan nih.
13: Aduh, kalau masalah joki ini muncul lagi ya.
7: Iya.
13: Ini bukan lagi persoalan baru kan, soal lama. Ya kan?
7: Iya.
13: Nah, cuman bingung juga Mas Fajar, yang seperti Mas Fajar sampaikan tadi, sekelas dokter aja bisa ikut, baik kan? Nah, ini ada apa kan gitu kan? Kalau dibilang penghasilan sudah pasti mereka di atas rata-rata mungkin kan?
7: Tapi mungkin lebih gede penghasilan yang jadi sindikat joki, karena kan sampai ada yang 700 juta rupiah, Pak.
13: Nah itu dia, makanya. Saya bingungnya pas mendengar informasi ini, Mas Fajar, sindikat joki itu kan, seperti Mas Fajar bilang, mungkin letaklah sekitar 500 juta atau 700 juta ya. Sementara untuk dia mendapatkan gelar doktor saja, ya kan, kurang lebih kan hampir sama. Kan begitu. Cuman yang membedakannya, cara mendapatkannya itu yang sangat butuh waktu instan kali ya kan?
7: Iya.
13: Ketika jadi joki, mungkin dalam waktu misalkan, nah gue dapat nih 300 juta dalam waktu 2 hari, ya kan?
7: Iya.
13: Kalau gue jadi dokter nggak mungkin dapat segitu. Nah, intinya sekarang ini, bagaimana joki itu tidak muncul lagi, ya kan? Kalau saya pribadi nggak akan mungkin selama ada
7: permintaan, ada demand-nya, ada orang tua yang ingin jalur cepat. Nah, ini pasti akan selalu ada. Masalahnya berarti seperti yang disampaikan Pak Wibi di Makassar, orang tua. Itu dia. Itu karena dia. Karena calon mahasiswa mana punya duit yang bayar kan orang tuanya.
13: Itu dia. Di zamannya selama ada permintaan di situ ada kebutuhan, di situ juga ada kesempatan. Ya kan.
7: Iya, iya, iya.
13: Kata kuncinya cuma sederhana dah. Joki itu bisa dikunci dengan satu kata. Apa itu? Yang pertama ya lawan.
7: Lawan. Nah,
13: lawannya dari mana? Dari diri kita sendiri sama keluarga. Kalau enggak ya bodo amat.
7: Baik, makasih Pak Rido. Agak lain gue tengok nih komentarnya. Terima kasih ya sudah berinteraksi bersama Pro 3 RRI. Dan ya masih dalam penyelidikan. Kalau satu orang misalkan 20 juta 30 juta 40 juta ya rata 50 juta misalkan satu orang. Yang sekarang ini atas kesaksian dari para tersangka, ada 14 tersangka ini dari berbagai profesi, baik itu dokter, mahasiswa, ASN P3K, itu mengaku ada 150 klien. Kaliin aja berapa dapatnya. Itu baru yang pukul rata 50 juta. Karena kesaksiannya ada yang lebih dari itu, ada yang 75 juta, ada yang ratusan juta. Tinggal dikalikan aja. Karena bentuknya sindikat, mereka beroperasi secara berkelompok, ada divisinya, ada pembagian tugas. Kalau istilah polisi itu adalah klaster. Ada yang mencari klien, ya, yang mencari orang tua ataupun calon-calon mahasiswa yang butuh joki gitu ya, dicariin. Kemudian ada yang buat KTP atau ID palsu, ada yang buat ID buat ujiannya palsu, ya semua ID yang dibutuhkan itulah dipalsukan. Ada jokinya yang pintar banget yang sempat kami hadirkan wawancaranya dengan Kapolrestabes Surabaya. Ada jokinya. Ada juga mungkin dari sistem teknologi ya dan lain sebagainya. Pokoknya itu dibagi-bagi tuh tugas-tugasnya. Dan yang mirisnya adalah mereka mengaku sudah beroperasi sejak tahun 2017. Kedepan seperti apa? Apakah penelusuran itu akan berhenti sampai di sini atau akan ada pengungkapan dari fakta terbaru dari pendalaman kasus ini? Siapa sebenarnya mahasiswa itu yang berani membayar dengan jumlah yang fantastis ya? Jangan-jangan gitu kan? Kita tunggu aja hasil dari investigasi pihak kepolisian. Saya Fajar Nugroho.
14: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warga Kota Ambon dilarang mendirikan bangunan rumah di kawasan lereng perbukitan menyusul terjadinya longsor di kawasan BTN Gadihu, Kota Medan.
1: Wali Kota Ambon Bodewin Wadimena mengingatkan seluruh warga untuk tidak lagi mendirikan bangunan rumah pribadi di kawasan lereng perbukitan. Larangan ini dikeluarkan menyusul terjadinya bencana tanah longsor di kawasan BTN Gadihu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang dipicu oleh curah hujan tinggi. Wali Kota menilai keberadaan bangunan di lereng bukit sangat membahayakan nyawa serta harta benda warga di waktu-waktu mendatang jika tidak segera diantisipasi. Ia menekankan setiap pembangunan di wilayah perbukitan seharusnya melalui kajian yang sangat matang agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Wadiwin Watimena juga pastikan jika langkah cepat telah diambil untuk menjamin kebutuhan dasar para korban bencana di kawasan BTN Gadihu Ambon terpenuhi. Ia pun meminta warga untuk terus waspada terhadap bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi.
2: Kepada seluruh masyarakat yang mendiami atau tinggal di tempat yang rawan bencana di lereng-lereng bukit, bantaran sungai, dan di wilayah yang selama ini selalu terdampak bencana supaya lebih berhati-hati, waspada.
1: Sementara itu, Yudi, salah satu warga di kawasan BTN Gadihu, mengaku pasca bencana, pemerintah Kota Ambon melalui BPBD telah melakukan peninjauan dan membangun tenda darurat bagi warga. Di sisi lain, pemerintah kota juga memastikan kebutuhan dasar para korban telah terpenuhi.
3: Dari pemerintah kota seturun pasca bencana tuh dong su bikin tenda darurat le para tong semua korban yang ada di sini. Selain itu pemerintah juga susalurkan bantuan for kebutuhan dasar.
1: Saat meninjau korban di kawasan BTN Gadihu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon Fred Stati Pikalawan menegaskan bahwa kewajiban ganti rugi atas kerusakan bangunan akibat longsor di kawasan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pengembang dan bukan pemerintah. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehu Puring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat yang seharusnya menjadi pusat bisnis yang legal justru disulap menjadi markas besar judi online internasional. Dan dalam penggerebekan terbaru, pihak kepolisian mengamankan 321 orang yang mayoritas adalah warga negara asing asal Vietnam dan Tiongkok dengan mengelola 75 domain aktif dan perputaran uang miliaran rupiah. Sindikat ini beroperasi dengan kedok perusahaan teknologi modern untuk mengelabui petugas. Dan fenomena ini memicu pertanyaan besar. Mengapa Indonesia kini menjadi lokasi yang favorit bagi sindikat siber internasional untuk membangun markas operasional mereka? Polisi menggerebek markas judi online di Hayam Wuruk, 321 warga negara asing ditangkap. Itulah yang akan kami perbincangkan bersama dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardi Suteja, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, ini kasus penggerebekan markas judi online di Hayam Wuruk, 321 warga negara asing ditangkap, satu warga negara Indonesia. Kenapa ini, Pak, ya? Kok sindikat judi ini berani membangun kantor secara fisik di pusat kota Jakarta lagi, Pak?
2: Nah, itu dia tuh. Ada pergeseran ya, tren mereka itu yang buat kami melihat ini ada satu hal yang mengejutkan. Itu mereka menggunakan gedung perkantoran sekarang. Kalau dulu kan mereka menggunakan rumah ya, daerah-daerah di apa perumahan gitu ya. Karena menggunakan gedung perkantoran ya. Artinya ini ada apa ya? Kenapa gedung perkantoran itu menarik buat mereka melakukan apa, membuat kegiatan operasional ya di gedung-gedung bertingkat. Jadi itu satu. Kedua, ini juga ada pergeseran relokasi kegiatan mereka yang selama ini kita ketahui mungkin berpusat mungkin di Kamboja ya, di Kamboja ya, atau di Myanmar gitu ya. Ya sejak terjadinya penggerebekan ya oleh aparat penegak hukum multinegara. Ya, produk multi negara itu yang terlibat ya.
1: Okay.
2: Itu mereka mencari tempat-tempat baru yang mungkin menurut mereka pengawasannya itu lebih tidak begitu ketat ya. Yeah. Dan mereka bisa blend in. Blend in itu maksudnya bisa beradaptasi dengan lingkungan setempat gitu. Tanpa diketahui ya, tanpa dicurigai dan sebagainya.
1: Oke. Okay. Selain merasa aman di Indonesia, ada tidak Pak dari pandangan Anda yang membuat Indonesia begitu menarik bagi mereka untuk dijadikan sebagai pusat operasional?
2: Ya, kita memang boleh dikatakan ya penggunaan jaringan internet kita sangat liberal ya, artinya tidak begitu banyak pengawasan ya, artinya ini kan semua kita lihat yang kemarin itu mereka menggunakan perangkat seluler ya. Kemarin kalau kita lihat di rekaman penggerebekan itu banyak sekali telepon-telepon ya, HP-HP yang disita. Ini memang penjualan nomor-nomor kartu prabayar itu sangat liberal ya. Dulu itu kartu prabayar itu bisa dibeli di sembarang tempat, di warung, di tikungan jalan segala macam. Nah, itu masih berlangsung sampai detik ini walaupun sekarang kita sudah mulai menerapkan safeguard. Jadi pengaman lagi dengan biometrik, tapi tetap itu masih berlangsung kegiatan-kegiatan penjualan kartu prabayar yang mungkin sudah pre-aktivasi.
1: Iya. Tapi kalau dijelaskan secara mudah dari sisi secara teknisnya nih Pak, gimana caranya kok bisa 75 domain yang mereka jalankan secara aktif yaitu berbasis judi ini bisa aktif tanpa terdeteksi dengan sistem keamanan siber kita?
2: Yang jelas itu server mereka kan nggak ada di sini. Ya, server itu pasti ada di luar. Jadi nggak mungkin kita bisa deteksi. Mereka cuma mengoperasikan, mengelola ya. Jadi kayak pelayanan konsumen gitu ya. Tapi pusat urat nadinya itu nggak ada di Indonesia. Itu pasti ada di luar.
1: Artinya ketika operasional itu menggunakan server di luar, akan sangat sulit untuk terdeteksi di kita ini, Pak.
2: Betul, dan kita juga kan tidak bisa mengawasi semua jaringan domain yang dioperasikan ya, baik itu untuk yang resmi, untuk kegiatan perkantoran, untuk kegiatan bisnis maupun judi online, karena domain itu sangat-sangat banyak yang diawasi, apalagi domain yang berakhiran dengan .com ya, .com. Yeah. Di mana .com itu sangat mudah ya. hari ini kita diblokir, besok mereka bisa dalam sekejap bisa diaktifkan kembali karena mereka bisa beli dengan sangat mudah, membayarnya juga lebih mudah ketimbang kalau misalnya domain yang berada misalnya .id. .id itu sangat ketat, perlu persyaratan teknis ya, terus kedua administratif, bahkan diminta KTP maupun NPWP itu.
1: Ya, ya, itulah artinya mereka lebih memilih itu. Tapi kalau memang domainnya di luar negeri, seharusnya kan tidak hanya di Indonesia, mereka juga bisa menggunakan negara lain untuk pusat operasional, Pak.
2: Jadi begini, ini kan kembali lagi ya, ini adalah bagian dari sindikat kejahatan transnasional.
1: Ya.
2: Kegiatannya di samping judi online itu ada juga scamming ya, penipuan.
1: Mm-hmm.
2: Belum lagi tindak pidana pencucian uang.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Belum lagi perdagangan orang, TPPO ya. Itu juga itu bagian dari sindikat itu. Kemarin di Batam aja sudah 200 yang digerebek ya di Batam.
1: Yeah.
2: Belum lagi di negara-negara lain seperti di Afrika Selatan ya. Di Thailand kemarin ya. Itu mereka ada di mana-mana.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi ini udah bagian dari memang suatu kegiatan yang sangat organisir dan dilakukan oleh kelompok kegiatan internasional.
1: Oke. Okay. Termasuk mereka juga mampu menyamarkan aliran dana dengan jumlah yang besar secara rupiah melalui sistem perbankan atau mungkin dengan kripto, begitu Pak?
2: Ya, mereka menggunakan semua ya, tapi lebih banyak kemungkinan kripto ya, karena kripto itu tidak mudah untuk dilacak karena menggunakan dompet-dompet elektronik yang tidak mudah untuk ditelusuri.
1: Mm-hmm.
2: Ya, karena kita juga punya kemampuan sangat terbatas dan kalau udah bicara dompet-dompet elektronik itu artinya kita udah bicara dengan lokasi domisili dompet itu berarti di luar negeri, tidak ada di Indonesia. Artinya kita sudah melampaui batas kewenangan hukum yang secara teritorial ya, penegakan hukum maupun penyidikan itu kita dibatasi oleh batas negara.
1: Oke. Okay. Kan sebagian besar ini adalah pekerjanya ada warga negara asing ini Pak ya. Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok, Kamboja, Laos, Malaysia, bahkan juga Indonesia satu orang di situ. Kemudian mereka menyewa satu gedung atau kantor sebagai pusat operasional mereka. Dan menurut Anda, kenapa para pelaku lebih memilih membawa pekerja asing daripada merekrut orang lokal dalam jumlah yang sebesar itu, Pak?
2: Karena sasarannya bukan orang Indonesia.
1: Oh.
2: Sasarannya adalah mereka-mereka yang berdomisili di luar negeri, ya. Makanya mereka menggunakan warga negara asing, ya. Karena memang sasaran di sana. Yang di Indonesia mungkin ada kelompok lain yang melakukan ya, tapi kita memang dijadikan tempat transit kegiatan ilegal tersebut. Mereka menggunakan telekomunikasi kita sangat liberal ya, pemanfaatan kartu prabayar yang sangat liberal, jadi dimanfaatkan oleh mereka tuh ini ya.
1: Oke, jadi itu alasannya karena segmen pasar mereka bukan di Indonesia, begitu Pak ya? Di luar justru.
2: Bukan, ya? Sasaran di luar yang ya terutama orang-orang yang berbahasa Vietnam ya, China ya dan sebagainya.
1: Oleh karena itu mereka merekrut pegawai ataupun pekerjanya adalah warga negara asing. Baik, Pak Ardi, kalau dari kacamata siber Pak, sindikat seperti ini seberapa sulit Pak bisa melacak bos besar atau aktor intelektual di balik puluhan domain ini Pak?
2: Tadi saya sudah sampaikan ya, ini adalah bagian dari sindikat ya, atau kelompok kejahatan terorganisir. Yang mana kalau udah bicara kelompok kejahatan terorganisir, itu tidak mudah untuk mencari aktor intelektual di balik ini semua. Tapi yang jelas ya, itu satu sama lain itu punya saling keterhubungan ya. Kelompok yang ada di luar negeri dengan yang kemarin di Grebek ya, dengan yang di Batam, itu pasti ada hubungan satu sama lain. Karena memang basis-basis pendapatan mereka tuh dari hasil kejahatan.
1: Iya. 75 domain aktif dalam operasional judi online ini. Gimana ini Pak cara mereka mengelola 75 situs secara sekaligus tapi tidak menimbulkan kecurigaan pada lalu lintas data internet? Mungkin tidak hanya di Indonesia. Ini bagaimana mereka bisa melakukan itu Pak?
2: Jelas ya, itu butuh, pertama memang butuh modal besar. Kedua, mereka butuh sumber daya manusia yang sangat besar. Nggak mungkin 75 itu dikelola satu orang, nggak mungkin. Artinya mereka perlu kelompok. Makanya direkrut orang banyak ini untuk mengelola ya dengan fungsi yang berbeda-beda ya. Mereka ada yang melayani, ya, ada yang menampung, mengelola keuangan ya segala macam. Artinya memang ini sudah sangat organisir. Dan namanya juga kelompok kejahatan organisir, mereka bisa melakukan apa saja. 75 mungkin yang baru kita ketahui mungkin akan lebih dari 75 domain. Mungkin bisa 1.000, bisa 2.000, kita nggak tahu.
1: Yeah,
2: tapi yang jelas ya, seperti saya sampaikan, ngelola domain itu sebetulnya tidak sulit-sulit ya. Mm-hmm. Apalagi domain diblokir, besok dalam sekejap udah domain cadangannya sudah aktif gitu. Itu memang seperti itu.
1: Oke, jadi memang membutuhkan modal yang besar untuk bisa mengelola sebesar ini, Pak Ardi ya?
2: Betul ya, SDM-nya aja sudah banyak kemarin kayak ketahuan 300 lebih ya. Artinya memang ini bukan sesuatu yang bermodal kecil ya. Jadi mereka juga bermodal ya melakukan kejahatan tapi dimodalin gitu.
1: Ya. Apa risiko terbesar bagi keamanan nasional kita ketika markas siber ilegal seperti ini tahu-tahu akan bermunculan terus ini Pak ke depannya?
2: Nah, ini adalah sesuatu yang kita juga harus pahami ya. Ini juga suatu peringatan buat kita ya bahwa Indonesia sudah menjadi sasaran kegiatan ilegal. Ya, itu satu hal. Kedua, ya ini yang dilakukan ini sudah cerminan kita sudah menghadapi ancaman keamanan nasional. Mm-hmm. Karena kalau ini bisa melebar, mereka menyasar misalnya orang-orang kita sebagai konsumen, ya tentunya dampak-dampak sosialnya juga akan muncul ya. Orang yang kita juga paham lah, ekonomi kita juga sekarang juga dalam tekanan yang cukup-cukup luar biasa sehingga mereka juga akan terlibat, orang kita akan terlibat ke ya apa dalam kegiatan judi online yang selama ini juga sudah terbukti ya. Jadi ini juga kita berhadapan dengan ancaman masa depan yang sudah mengancam keamanan nasional kita, integritas kita ya, kedaulatan kita ini udah, karena yang masuk adalah kelompok kejahatan transnasional.
1: Oke. Terakhir Pak Ardi, langkah mendesak apa kalau begitu menurut Anda yang harus dilakukan untuk menutup celah masuk digital bagi sindikat-sindikat siber seperti ini, Pak?
2: Yang jelas kita yang harus kita pikirkan sekarang bersama ya. Ini kita nggak bisa juga menumpahkan atau ini kepada aparat penegak hukum ya. Nggak bisa mereka bekerja sendiri. Mereka harus juga bekerja sama dan peran masyarakat sangat penting ya. Edukasi ya. Terus juga bagaimana dengan peran tokoh-tokoh pendidikan ya, tokoh-tokoh agama ya, masyarakat, tokoh masyarakat lingkungan. Mereka juga harus berperan aktif mengedukasi lingkungannya bahwa apa yang sekarang kita hadapi antara lain ya, judi online segala macam ini berbahaya untuk generasi muda ke depan. Sehingga ini kalau tidak dilakukan secara bersama-sama ya, ya kita akan bicara lagi masalah ini mungkin tahun depan, tahun berikutnya dan seterusnya. Yeah. Harus ada suatu pembangunan budaya, kepekaan bahwa judi itu berbahaya untuk masa depan.
1: Baik, Pak Ardi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi.
1: Iya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF Ardi Suteja.
3: Sejumlah pihak menilai keberhasilan Polri dalam menangkap 321 orang dalam penggerebekan markas judi online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dan 210 warga negara asing atau WNA di Batam, menunjukkan adanya pergeseran sindikat dari Kamboja ke Indonesia. Ketika praktek judol dan scam di Kamboja diberantas habis-habisan, maka orang yang terlibat dalam praktik itu masih banyak yang berkeliaran bebas dan mencari tempat yang dianggap aman untuk beroperasi kembali, salah satunya Indonesia. Lalu bagaimana menyikapi hal ini dan mampukah mastermind dari kasus ini bisa diungkap? Kami akan hadirkan perbincangannya. Kami sudah tersambung bersama dengan Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli, Pak Pitra Romadoni. Pak Pitra, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak Lukman.
3: Ya, kabar sehat ya, Pak Pitra?
4: Alhamdulillah, sehat.
3: Kabar hukum kita bagaimana, Pak Pitra? Ini sudah ada keberhasilan Polri dalam membongkar ya, praktik judi online yang luar biasa nih, cukup besar gitu. Namun, kelanjutannya seperti apa nantinya, Pak Pitra, melihat ini?
4: Ya, yang pertama, ini dari Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia, sangat mengapresiasi atas keberhasilan Ditjen Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Wira ya. Dalam hal memberantas dan mengungkap kasus judi online internasional yang menargetkan korbannya dari warga negara khususnya di luar Indonesia. Nah, kita ketahui bahwasannya persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius karena mengancam terkait dengan kedaulatan bangsa kita. Nah, peristiwa ini kan bukan hanya di Hayam Wuruk, tapi di Batam juga.
3: Betul.
4: Nah, kita harus lihat apa yang menjadi penyebab melakukan suatu tindakan yang memasuki wilayah teritorial Indonesia. Karena kan server-server mereka ini lebih banyak di Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Nah, di mana pusat server mereka itu ada di Mae Sot ya, Thailand, ada di Sihanoukville, di Poipet, dan di Baphomet. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh dan catatan kita, bahwasannya bukan hanya korbannya warga negara Indonesia, tapi mereka lebih menitik beratkan kepada korban-korban yang ada berada di luar Indonesia. Nah, menjadi persoalan adalah apa yang menjadi faktor mereka sehingga mereka ingin pindah dan mengalihkan servernya ke Indonesia dalam skala internasional, kan begitu. Karena di Kamboja, Thailand maupun Vietnam, negara-negara tersebut sudah mulai menertibkan dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku gambling ini. Nah, karena ini merupakan suatu perbuatan pidana. Nah, karena memang sudah ada penindakan-penindakan tegas dari beberapa negara, sehingga mereka mencoba untuk memindahkan servernya ke Indonesia. Dikira para pelaku gambling ini adalah Indonesia menjadi sasaran yang empuk untuk melancarkan aksinya dalam hal melakukan scam ya secara internasional. Akan tetapi dengan sigapnya Bareskrim Mabes Polri dan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi, sehingga dilakukan upaya preemptif sebelum terjadinya korban-korban yang lebih banyak lagi. Nah, berdasarkan catatan PPATK, jumlah pemain ya judi online di Indonesia itu sudah mencapai totalnya 4 juta orang pemain judi online. Nah, dan ini kalangan usianya ini sudah bukan hanya dewasa, tapi sudah mencecar kepada anak di bawah umur, Bang Lukman. Nah, yang pertama kita ketahui dari jumlah anak di bawah 10 tahun itu mencapai 2%. Totalnya itu 80 ribu.
3: Sudah darurat kita
4: pemainnya
3: ya.
4: Pemainnya antara antara 10 tahun sampai 20 tahun. Nah, yang lebih banyak itu usia 30 sampai 50 tahun ke atas itu ya sebesar 40% atau 1.640.000. Nah, itu catatan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan. Seperti itu, Bang.
3: Nah, Pak Pitra, kalau kita bicara dari sisi hukum ya, apakah penegakan hukumnya belum tegas atau seperti apa, Pak, sehingga mereka para pelaku ini berani memindahkan operasional judol ini ke Indonesia?
4: Ya, dari sisi penegakan hukum kita, aturan kita sangat jelas, regulasinya sangat ketat sekali terkait dengan pelaku maupun bandar ya dari pelaku judi online ini. Dan mereka baru beberapa hari sudah diendus langkah-langkah mereka yang ingin, mereka ini kan ingin menempatkan servernya di Indonesia, tapi gagal kan gitu, karena sudah terbongkar oleh Ditipidum Bareskrim Mabes Polri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka memilih Indonesia? Kan ini yang menjadi persoalannya. Dan saya juga tadi sudah menjawab beberapa wartawan dari Hong Kong dan wartawan dari luar negeri, saya menyampaikan kepada mereka kenapa Indonesia ditargetkan untuk pemindahan server mereka dari Kamboja, Thailand, Vietnam ke Indonesia. Karena mereka menganggap dan memperhitungkan serta melakukan kalkulasi untuk biaya operasional di Indonesia ini sangat mudah sekali. Sangat murah ya, baik dari sewa apartemen ya, akomodasi hotel contohnya, ya kontrakan dan lain-lainnya. Jadi mereka melihat efisiensi itu sebagai potensi untuk melancarkan aksinya. Dan merasa tergiur dengan operasional yang sangat murah sekali di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain. Nah, terus kita lihat mereka juga memanfaatkan dari segi SDM yang ada di Indonesia. Nah, mereka menggunakan metode nominee agreement. ataupun perjanjian nomine dengan memakai nama warga Indonesia di sini kan gitu untuk kontrak ataupun untuk sewa apartemen dan lain-lainnya mereka bayar. Ya artinya cengli, mereka bisa cengli dengan beberapa oknum warga negara Indonesia di sini, sehingga kemarin ada beberapa orang warga negara Indonesia yang sudah diamankan oleh Ditjen Bidang Bareskrim Mabes Polri dan saat ini ditahan oleh Bareskrim. Dan WNA itu kan imponnya sudah diserahkan kepada imigrasi seperti itu, Mas. Bukan hanya di Batam dan di Jakarta Hayamuruk saja yang sudah pernah diungkap oleh Bareskrim Mabes Polri ya. Bahwasanya pengungkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri dengan metode preemptif dan prepemptif itu pernah dilakukan di Yogyakarta, ya,
3: Bekasi,
4: di Surabaya,
3: juga besar.
4: Ya, di Bekasi dan lain-lain wilayahnya. Artinya apa? Bahwasanya judi online ini merupakan suatu darurat kriminal internasional, ya. Dan dia sudah masuk dalam skala bukan skala lokal lagi, tapi mereka ini sudah menggunakan jaringan-jaringan internasional antara berbagai negara. Nah, ada beberapa negara yang terlibat, warga negara asing yang terlibat dalam hal itu ada Vietnam, Tiongkok, ya, Myanmar, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, saya kira ini sudah direncanakan dengan matang oleh beberapa warga negara asing tersebut. Dan mereka bukan hanya Indonesia yang mereka cecar itu, tapi beberapa negara-negara. Dan saya kira semua negara melakukan proteksi dengan melindungi kepentingan hukum masyarakatnya. Karena yang menjadi dampak daripada gambling ini adalah yang pertama kita lihat dari segi gambling disorder, ya. Adanya kecanduan perjudian yang mengakibatkan yang pertama orang itu mengalami tekanan psikologis, depresi selain kecanduan. Nah, terus yang kedua mereka juga mengalami kebengkakan hutang, karena kita lihat orang yang rata-rata judi online ini melakukan pinjaman online, pinjol.
3: Sepaket itu pinjol, biasanya tuh ya.
4: Karena dia nggak mampu, nggak mampu bayar, terakhir dia bunuh diri seperti kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Nah, saya kira ini merupakan hal-hal yang sangat serius sekali, dan inilah fungsi daripada Komdigi ya, untuk memblokir situs-situs online yang memang bisa diakses. Karena kita juga lihat mereka ini, para pelaku dan para penyebar judi online ini yang masuk dalam kategori don player dalam hukum pidana, kita bisa masih akses di media sosial gitu, tiba-tiba muncul di WA kita mereka.
3: Padahal Komdigi juga tidak kurang-kurangnya itu, Pak, menutup beberapa situs.

0: Kira itu ada sanksi pidananya ya, itu diatur dalam pasal 21 dan pasal 20 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ya, KUH pidana kita yang baru. Dan pelaku maupun bandar ya ataupun yang ikut menyebarkan jelas diatur di dalam Undang-Undang ITE juga sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2. Dan di KUHP juga diatur dalam pasal 426 KUH pidana dengan ancaman pidana 9 tahun dan denda 1 miliar. Nah, orang yang melakukan iklan ataupun influencer yang menyebarluaskan, mengajak dan mempromosikan itu masuk dalam kategori doyen plagiat dalam hukum pidana, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana.
1: Ya.
0: Sebagaimana diatur di dalam pasal 22 dan 21. Bukan hanya pelaku yang dijerat, tapi orang yang mengajak, menyebarkan dan menganjurkan itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana pasal 21 tadi.
1: Ya.
0: Yaitu turut serta melakukan gitu loh.
1: Ya.
0: Nah, makanya kita menghimbau kepada masyarakat apabila memang ada melihat iklan-iklan di media sosial terkait dengan judi online dan hal lainnya, jangan coba-coba untuk menyebarkan, mendistribusikan ya, ataupun mengiklankan kembali, karena itu merupakan pelanggaran pidana. Karena di dalam Undang-Undang ITE di dalam pasal 22 ayat 2 menyebarluaskan ataupun mendistribusikan itu masuk dalam kategori pidana gitu.
1: Iya. Dan jadi pertanyaan publik secara luas ini mungkin singkat Pak Pitra terkait dengan mastermind atau dalang di balik semua ini rasanya sulit tersentuh. Ini bagaimana?
0: Ya, yang pertama mastermindnya sulit tersentuh karena memang kita lihat ini sudah masuk dalam ranah skala internasional ya.
1: Iya.
0: Sindikat internasional. Nah, saya kira dari segi pengungkapan yang dilakukan oleh Mabespori ini, kita juga semua masih menunggu ya motivasi daripada para pelaku 321 warga negara asing ini melakukan perbuatannya di Indonesia, dan kita menunggu ya rilis resmi daripada Bareskrim Mabespori agar keterangan kita ini tidak keliru nantinya karena masih dalam proses pengungkapan kasus seperti itu, Mas.
1: Ya, baik. Pak Pitra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Terima
1: Selamat
0: kasih,
1: malam.
0: Pak Lukman. Ya, ya selalu.
1: Pendengar Pitra Romadoni, Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli, berbicara terkait dengan judi online.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan melanjutkan tema perbincangan terkait dengan mafia judi online yang terorganisir. Hal ini karena penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian di Hayamuruk, Jakarta Barat, dan kepolisian mengamankan 321 warga negara asing yang terlibat dalam aktivitas judi online tersebut. Sebelumnya tadi kami sudah berbincang bersama dengan dari sisi atau perspektif cyber Indonesia, bagaimana mereka bisa membuat kantor fisik di Indonesia, dan ternyata pelibatan tenaga atau warga negara asing ini untuk menjangkau segmen pasar di luar Indonesia. Tetapi hal ini adalah ancaman bagi sistem keamanan siber di tanah air. Dan kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto. Yang tentu ingin kami ketahui adalah seberapa besar sih jaringan judi online ini sudah masuk ke sistem keuangan formal di Indonesia. dan nanti kami juga akan

0: mencoba untuk mendalami dari perspektif hukum bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami. Apa harapan Anda? Bagaimana Anda melihat ini? Kami tunggu nanti telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan kami telah tersambung bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tri Andrianto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, Pak Tri, terkait dengan kasus sindikat judi online yang membangun atau menempati sebuah kantor di Jakarta ini yang sudah dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian. Seberapa besar, Pak, jaringan mafia judi online ini sudah masuk ke sistem keuangan formal di Indonesia, Pak?
2: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, memang kalau spesifik kejadian yang di Hayamuruk beberapa waktu lalu, kami masih coba lakukan pendalaman, Mas, karena memang bisa jadi basis datanya sudah ada di PPATK, atau mungkin ini temuan baru, ini masih kita dalami sambil koordinasi juga intensif dengan Bareskrim. Tapi kalau mengenai pertanyaan sudah seberapa jauh aktivitas bandar judol ini sudah sampai ke lapisan keuangan mana saja, kami bisa sampaikan sepertinya nyaris semua platform keuangan itu mereka masuk, mau itu rekening perbankan konvensional yang seperti kita kenal, mau lewat e-wallet, mau pakai QRIS, semuanya masuk mereka. Bisa jadi dalam praktek aliran dananya mengarah dikonversi ke kripto pun itu hal yang sudah dilakukan.
0: Sudah dilakukan. Jadi, sudah artinya basis datanya sudah dimiliki oleh PPATK ini, Pak, ya?
2: Dan basis data ada, bahkan bisa dibilang lumayan lengkap sedikit.
0: Dan terlihat, Pak, ya, pola aliran dana yang digunakan oleh mafia judi online ini, Pak?
2: Ya, sangat-sangat terlihat. Jadi bahkan kami bisa lihat bahwa biasanya ini sangat terorganisir, nggak cuma di Indonesia saja, pasti lintas negara. Dan biasanya juga akan selalu terkait dengan kejahatan lainnya. Jadi bisa jadi nggak berdiri sendiri soal judul ini.
0: Apakah itu artinya ada modus terbaru dari sisi pelaku untuk menyamarkan aliran dana hasil dari judi online ini, Pak?
2: Ya, kalau modus-modus terbaru memang yang dominan kami temui, misalnya transaksinya dipecah ke banyak rekening. Jadi kalau kita bertransaksi di judi itu nggak cuma di satu rekening saja. Menggunakan, menyalahgunakan rekening dorman yang sudah tidur gitu rekeningnya ya, jadi digunakan pihak lain. Makanya di tahun lalu kami lakukan penghentian sementara terhadap rekening dorman ini. Menggunakan nomini atau identitas lain yang bukan orangnya asli. Menggunakan, mereka melakukan perpindahan dana secara cepat sekali ketika dananya masuk, ditransfer lagi kemana-kemana dan seterusnya. Itu temuan yang masih dominan kami.
0: Banyak, Pak, penggunaan rekening nomini atau rekening dorman yang digunakan untuk mereka untuk menyimpan atau memutar uangnya ini, Pak?
2: Kalau dibilang banyak-banyak, walaupun kami tidak punya data persisnya, tapi banyak sekali. Karena secara logika kan mereka nggak akan pakai akun rekening dengan nama sendiri ya. Pastinya dengan nomini itu udah hal yang sangat jamak dilakukan.
0: Iya. Apakah uang hasil dari aktivitas judi online ini oleh mereka langsung dikirim ke luar negeri atau diputar dulu di dalam negeri, Pak?
2: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat, Mas. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika ke luar negeri pun juga berputarnya di lintas negara. Jadi nggak heran, misal kalau PPATK sendiri, itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada. Karena memang prakteknya tidak langsung lurus seperti itu. Dia berputar-putar di banyak negara, berputar di banyak akun, berputar di banyak platform. Dan bisa jadi sampai ke Kamboja ini juga sudah sedikit, misalnya karena sudah ada banyak pihak yang bermain di sana.
0: Jadi diputar dulu sebelum akhirnya mereka finish di satu kantong tertentu, begitu, Pak, ya? Dan itu sudah diputar di berbagai tempat, berbagai lokasi. Tapi kalau kita bicara dari pelibatan pekerja 321 pekerja ini, artinya ini kan skala yang nggak tahu ya, ini apakah skala besar atau menengah. Ada perkiraan, Pak, berapa nilai transaksi yang dikelola oleh jaringan ini, Pak?
2: Kalau kami punya data yang sifatnya memang akumulatif dari semua pihak ya, Mas. Kalau kita bedah secara per kasus, tentu saya nggak bisa sampaikan secara terbuka dalam forum ini. Tapi kalau secara kumulatif, angka soal judul kita itu memang masih besar. Jadi walaupun secara nominal menurun dari 2024 ke 2025, tapi nominalnya itu masih sekitar ratusan triliun, 300 triliun ke atas. Jadi ini masih jadi concern yang sangat iya. Jadi kalau kita membayangkan kan, kalau misalnya kita perbandingkan dengan kasus korupsi gitu ya.
0: Yeah.
2: Ketika ada angka yang dikorup sekian miliar saja, kita sudah marah karena itu nominal yang besar gitu. Tapi ini jauh-jauh melampaui itu dan akhirnya jadi atensi bersama. Gak cuma PPATK, bahkan Presiden pun secara tegas menyampaikan arahan ke kami, kira-kira judul sebagai hal yang perlu jadi atensi paling prioritas.
0: Okay. Yang dihadapi dalam hal kesulitan untuk melacak uang hasil judi online yang seringkali menggunakan rekening nomini ataupun juga identitas orang lain atau rekening pinjaman, ini gimana ini Pak, yang dihadapi selama ini Pak?
2: Ya memang persoalan yang dihadapi lintas sektor ya Mas ya. Maksudnya dari sisi kita, kita berhadapan dengan transaksi yang asal mula hadirnya itu sangat kecil. Mayoritas pemain judul di Indonesia itu penghasilannya 1-5 juta per bulan. Yang didepositkan paling cuma puluhan ribu sampai ratusan ribu. 100 ribu aja itu udah termasuk besar misalnya. Itu kecil nominalnya. Jadi untuk menelusurinya pasti butuh effort bagi, gak cuma bagi PPATK, tapi bagi seluruh penyedia jasa keuangan yang terkait.
0: Tapi,
2: itu satu.
0: Yeah.
2: Yang berikutnya juga kami berhadapan dengan ketika uangnya sudah terakumulasi dan jadi besar, dari uang ratusan ribu itu terkumpul sedemikian banyak, kompleksitas kejahatannya juga besar karena lintas negara dan lintas aturan main yang bisa jadi tidak sama antar negara ini, sehingga butuh pendekatan yang komprehensif, gak cuma dari sisi penegak hukum Indonesia, tapi penegak hukum dari negara lainnya juga. Kira-kira itu sih yang menjadi
0: kesulitan. Okay. Tapi PPATK bisa membedakan Pak ya, transaksi bisnis yang sah dengan transaksi uang yang dihasilkan dari judi online yang menyamar begitu?
2: Ya kalau itu sih memang sudah jadi keseharian PPATK ya. Kami kan terima data transaksi dari pihak pelapor itu sampai ribuan dan sudah jadi tugas kami untuk memilah-milah mana yang sah, mana yang ilegal, dan yang ilegal sudah menjadi tugas kami juga memetakan kejahatan apa yang terkait dengan yang ilegal itu.
0: Oke, sejauh mana Pak? Kan tadi Bapak katakan memang dia diputar dulu kemana ataupun untuk urusan yang lainnya. Sejauh mana sih uang hasil judi online ini memang berkaitan dengan tindak pidana lainnya? Mungkin narkotika atau bahkan penipuan ini Pak?
2: Iya, bahkan kalau saya bisa bilang, biasanya juga memang pemainnya, bandar utamanya, mafia utamanya, dia memang nggak main hanya dalam satu bisnis yang sama ya. Dia main juga dalam urusan penipuan atau scam, sekalian dengan tadi disebut tentang narkotika.
0: Iya.
2: Bahkan juga sebenarnya money laundering juga diputar melalui di sini. Temuan-temuan itu ada dalam case-case yang ditangani PPATK. Makanya kompleksitasnya juga menjadi rumit. Karena yang ditangani nggak cuma judul, ketika dianalisis, dia harus dikejar juga perihal kemungkinan indikasi tindak pidana lainnya. Okay. Membuatnya jadi sangat kompleks untuk diurai.
0: Ketika uang itu berpindah terus ini Pak, sejauh mana kerjasama PPATK dengan mungkin pihak perbankan di luar negeri untuk menelusuri atau bahkan mengejar uang yang sudah terlanjur pindah negara ini Pak?
2: Ya, jadi kalau PPATK itu punya mekanisme pertukaran informasi yang aman dan tepat dengan seluruh PPATK di dunia. Jadi tidak ada satu negara pun di dunia ini yang nggak punya PPATK, tentunya dengan nama yang bermacam-macam.
0: Yeah.
2: Nah, di situ kami bisa menjalin upaya untuk berkomunikasi gitu ya, bahwa kami sedang menelusuri aset atau dana yang berputar di rekening perbankan X di suatu negara X, maka kami bisa buka komunikasi dengan PPATK negara tersebut untuk membantu penelusurannya. Begitu juga sebaliknya, mereka bisa minta bantuan kita ketika konteksnya di Indonesia. Okay. Sejauh ini pertukaran informasinya cukup efektif Mas. Bahkan tidak menutup kemungkinan PPATK itu bisa datang ke negara tujuan tersebut untuk menjalin koordinasi. Iya, itu dilakukan. Misalnya kayak, apakah PPATK pernah nggak sih penelusuran langsung ke lokasi, misal seperti di Kamboja gitu dan sekitarnya? Pernah. Karena memang part of tugas PPATK tidak hanya di depan layar monitor analisis transaksinya, tapi ada hal-hal lain juga coba kami petakan di balik itu semua.
0: Oke. Termasuk kerjasama dengan pihak kepolisian, Komdigi, mungkin sektor perbankan kita, atau bahkan juga financial technology atau fintech ini untuk memutus jaringan judi online sendiri, Pak? Sudah dilakukan itu?
2: Kalau itu sudah pasti Mas, jadi sudah dilakukan, sudah berjalan. Karena masing-masing punya kewenangan. Bicara dengan Komdigi, kita koordinasi soal pemblokiran situsnya. Dengan OJK mengenai OJK dan BI mengenai aturan main yang ditegakkan bagi pihak pelapor yang terkait yang berpotensi disalahgunakan. Dengan Bareskrim soal penegakan hukumnya. Jadi bisa dibilang PPATK nih lintas penjuru kita kita kolaborasikan gitu, karena nggak bisa ini ditangani PPATK sendiri, Bareskrim sendiri, OJK sendiri, memang harus bareng-bareng.
0: Artinya ada kemampuan PPATK untuk menemukan mungkin ya keterlibatan perusahaan cangkang atau shell companies dalam kasus-kasus yang sama seperti ini, Pak.
2: Sangat mungkin ya, karena keberadaan perusahaan cangkang atau shell companies itu ditemukan hampir di berbagai tindak pidana yang kami temui gitu.
0: Hampir ada itu, Pak ya.
2: Betul, hampir biasanya menggunakan itu karena kan tidak mungkin pakai perusahaan sah ya ketika mereka beroperasi dengan urusan-urusan yang ilegal. Penggunaan itu hampir pasti dilakukan.
0: Oke. Nah, upaya untuk menekan maraknya judi online di masyarakat, kalau begitu gimana nih cara terbaiknya, Pak ya? Karena kan banyak yang pesimis, digerebek nanti muncul lagi, digerebek muncul lagi, karena sindikasinya sudah sangat luar biasa sekali nih, Pak.
2: Jadi kalau Pak Kepala PPATK itu belum lama, Pak, memberikan arahan ke kami bahwa namanya main judi itu pasti mati. Beliau bilangnya begitu.
0: Iya, betul.
2: Pasti matinya itu bisa diartikan secara harfiah, karena ternyata memang ada korban akibat judo ini. Bisa juga diartikan karena main judi itu memang pasti uang kita mati di dalamnya. Logikanya kita dapat hadiah motor, padahal modal yang dikeluarkan senilai mobil. Dengan demikian gak ada untungnya. Algoritma judi itu dari awal memang sudah curang juga. Mereka biasanya ngasih menang di awal. Kalau angka kemenangannya sudah sangat tinggi, mereka kan buat skema uang itu gak bisa ditarik semua. Dibatasi juga oleh mereka, harus main lagi, lama-lama uangnya habis juga. Jadi sistem itu memang sengaja dibangun untuk curang.
0: Oke.
2: Jadi bahkan ada yang berpendapat judol itu bukan gambling seperti kita kenal gambling pada umumnya di dunia barat yang legal, karena jatuhnya seperti fraud atau scam, karena mereka jelas-jelas mempermainkan kita dan hanya untuk menguntungkan dia doang.
0: Ya, jadi dirancang memang untuk curang itu ya, Pak, intinya ya. Jadi siapapun yang main pasti akan akan mengalami kerugian di situ. Baik. Pak Tri Andrianto, terima kasih ya, Pak ya. Iya. Terima kasih Pak untuk perbincangannya Pak di pagi hari ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Pak Tri.
2: Terima kasih.
0: Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
3: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
0: Dan kami akan langsung berbincang kali ini bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulistyowati. Prof. Sulis, selamat pagi. Halo Prof, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya. Baik Prof, ini terkait dengan kepolisian yang menggerebek pusat operasional judi online di Jakarta belum lama ini, tepatnya di Jakarta Barat. Tapi kami ingin dari sisi perspektif hukumnya. Dan mungkin di awal Prof, bagaimana sih melihat posisi hukum Indonesia ketika menjerat ratusan warga negara asing, ada 321 yang melakukan kejahatan siber di wilayah hukum Indonesia nih Prof.
4: Oh ya, sebenarnya kalau terkait itu kita akan berbicara tentang asasnya itu hukum yang berlaku di Indonesia. Siapapun yang melakukan kejahatan di Indonesia, maka bisa dihukum. Itu satu. Karena asas yang digunakan adalah asas teritorial. Kan gitu. Nah, kalau selama ini para pelaku itu mungkin melihat karena undang-undang kita ini baru, KUHP kita baru ya, mungkin dianggap masa transisi. Kalau menurut saya justru kurang tepat, karena di undang-undang atau KUHP kita yang baru ini justru mengatur lebih detail terkait dengan para penyelenggara, pengusaha, atau pihak yang menjadikan judi sebagai mata pencaharian. Misalnya di pasal 426, pasal 427. Kalau dulu itu kan hukumannya juga sangat ringan dan tidak menjangkau sedetail itu. Terus kita juga ada beberapa pasal yang terkait dengan TPPU pada akhirnya gitu.
0: Artinya
4: jadi nggak ada masalah sebenarnya. Artinya undang-undang kita saat ini menurut saya mengalami kemajuan terkait judi.
0: Oke, sudah cukup kuat artinya nih Prof ya?
4: Ya, mengalami pergerakan yang lebih baik lah setidaknya. Karena ini baru kan, sekaligus uji coba kan untuk pelaksanaan. Karena memang kalau melihat penggerbekan di Hayam Wuruk itu menunjukkan operasional judi online internasional tuh mengadopsi model organisasi korporasi modern ya. Artinya dia sangat rapi, terus mencakup struktur yang lengkap, ada customer service, ada marketing, ada accounting, ada telemarketing, luar biasa. Artinya kan harus disikapi dengan lebih jelas, lebih tegas. Gitu.
0: Melihat 321 warga negara asing, kalau kita hukum kita sudah cukup kuat atau sudah cukup lengkap untuk hal ini. Dalam kasus ini Prof, mana yang lebih didahulukan? Proses pidana perjudiannya atau pelanggaran izin tinggalnya nih Prof?
4: Dua-duanya dong. Kan dalam satu kasus bisa diproses dua-duanya. Gitu. Kenapa? Karena mereka menggunakan kemudahan akses bebas visa kunjungan kan ya. Gitu kan, yang kemudian disalahgunakan untuk memasukkan tenaga kerja dalam gelombang kecil tapi konsisten, kan gitu. Mereka juga sangat berani kan, menggunakan gedung, kamuflase, perkantoran, dan segala macam, itu kan niat ya. Mensreanya jelas menurut saya gitu.
0: Niatnya sudah jelas di situ artinya ya?
4: Iya, sangat jelas gitu.
0: Kalau untuk status hukum satu-satunya WNI yang ikut ditangkap, kalau terbukti terlibat atau hanya menjadi penghubung, bagaimana ini Prof?
4: Loh, nanti kita akan bicara tentang pertanggungjawaban pidana penyertaan. Jadi siapapun yang ada, itu akan ada penerapan prinsip penyertaan, dan di dalam KUHP kita yang baru ada kok di pasal 20, 21. Jadi siapapun dia, nanti kita akan lihat apakah perannya. Apakah mereka melakukan sendiri, apakah yang menyuruh melakukan, turut melakukan, atau menggerakkan orang lain, atau pemberian sarana, ataupun kesempatan. Semua kena bagian. Jadi entah warga negara Indonesia ataupun asing, sepanjang melakukan tindakan itu bersama-sama, akan kena pasal tentang penyertaan, seperti itu.
0: Okay. Termasuk gedung perkantoran yang menyewakan tempat untuk aktivitas
4: ilegal ini. Iya, kita akan terlihat, kita nanti akan dilihat apakah bisa dibuktikan mereka tahu atau tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, kan nanti digali dalam persidangan. Kalau memang terbukti mereka bekerja sama, sudah pasti kena, kan gitu. Tapi kan kalau seandainya terbukti mereka hanya sewa-menyewa, misal karena perdata biasa, tentu berbeda. Intinya adalah apakah ada keterlibatan langsung mereka, baik sedikit maupun banyak, akan tetap mendapatkan porsi masing-masing. Okay. Seperti itu.
0: Ini kan melibatkan lintas negara nih, Prof ya. Dari Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok juga, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, dan juga Indonesia. Ada kesulitan nggak bagi penegak hukum nanti, terutama dalam menyidangkan kasus kejahatan yang melibatkan banyak negara ini, Prof?
4: Kalau saya pikir untuk saat ini enggak ya, kesulitan pasti ada, tapi kenapa saya sampaikan enggak tuh gini, kerjasama kita dengan negara-negara itu kan kita sepakat memerangi judi ya, bahkan kemarin sebenarnya kenapa kemudian ke Indonesia kan gitu ya, karena di negara lain itu juga sangat gencar untuk Myanmar, terus Kamboja, itu kan nekan kan, sehingga kemudian mereka punya alternatif. Tapi saya pikir ketika visi kita sama untuk memberantas judi ini, gak ada persoalan, apalagi kan pasti ada kerjasama antar negara kan gitu. Ini kan kejahatannya, kejahatan menyeluruh ya, artinya udah internasional kelasnya kan gitu ya.
0: Oke, termasuk juga saat diamankan atau barang bukti di situ ada uang tunai bernilai miliaran rupiah, brankas, ratusan paspor warga negara asing, laptop, ponsel, personal komputer dan sebagainya. Apakah itu juga harus mengikuti prosedur penyitaan aset milik warga negara asing yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia? Gimana?
4: Enggak, ini kan kejadiannya juga di Indonesia. Mereka melakukan kejahatan di Indonesia, jadi mereka tunduk dan patuh pada hukum Indonesia. Jadi enggak perlu seperti itu, karena ini di wilayah Indonesia. Gitu. Hukum yang berlaku, hukum kita.
0: Iya, dan
4: gitu. Kecuali nanti semisal ada beberapa hal lain, itu lain cerita ya. Ini kan kejadiannya di Indonesia, dilakukan di Indonesia meskipun warga negara asing. Seperti saya sampaikan tadi, berdasar asas teritorial maka dia tunduk pada hukum kita. Artinya, gak ada persoalan kalau menurut saya.
0: Ya, jadi harus tunduk dengan implementasi hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Begitu Prof ya?
4: Iya, ya. Benar.
0: Prof, ada kekhawatiran dari beberapa masyarakat terkait dengan perjanjian ekstradisi ini Prof? Atau mungkin kerjasama ini gimana sih sebenarnya pendudukan dari masalah ini kalau melihat dari kasus yang sedang terjadi ini?
4: Kalau soal ekstradisi atau enggak, kan pertama ya, kan tidak akan semudah itu ya. Artinya gini, semua akan dilihat secara proporsional dulu apakah memang mungkin dilakukan atau tidak. Saya percaya bahwa penegak hukum kita nggak akan semudah itu juga, apalagi kasus yang lagi sensitif begini gitu. Itu semua akan dilihat dulu apakah perlu dilakukan atau tidak, kan gitu.
0: Oke, kalau begitu apakah hukuman atau sanksi hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus perjudian seperti ini, sudah optimal sehingga memberikan dampak sosial yang ditimbulkan ini Prof?
4: Kalau terkait dengan itu, undang-undang kita baru ya, tapi seperti saya sampaikan tadi, ada progres yang cukup signifikan. Kalau dulu hanya diatur di pasal 303 dan 303 bis itu, hukumannya sedikit, bahkan dendanya sedikit untuk penyelenggara cuma 25 juta gitu kan. Kalau sekarang beda, di pasal 426 dan pasal 27 diatur itu, untuk denda penyelenggara itu sampai miliaran. Artinya apa? Dari segi denda itu sudah mengalami kemajuan yang signifikan, kan gitu. Terus saya akan coba lihat lagi untuk penjara pemain, meskipun kalau dulu denda pemain atau peserta 10 juta, sekarang udah 50 juta. Itu kalau dilihat dari pemain atau peserta ya. Artinya apa? Bahwa ini dianggap serius, tidak hanya melanggar ketertiban umum, tapi kejahatan ekonomi dan penyesatan sosial menurut saya. Dan kita yang jelas sudah mengalami kemajuan untuk di dalam KUHP kita terkait dengan judi ini.
0: Oke, termasuk gitu. Ada tidak Prof prosedur hukum untuk bisa menarik uang negara yang mungkin sudah dicuci oleh sindikat ini ke luar negeri berpindah-pindah ini Prof?
4: Oh, kalau itu kan nanti kita akan berbicara ya, pasti akan melibatkan juga ini ya, PPATK segala macam ya. Artinya gini, kasus ini tidak terbatas pada judi menurut saya, sangat mungkin juga akan nyeret juga tindak pidana pencucian uang, kan gitu. Nah, dalam hal ini aliran dana yang ada itu kan harus dibantu koordinasi dengan PPATK, kan gitu. Kalau seandainya memang dibuktikan ternyata memang ada TPPU, ya kenapa enggak, maka ada pasal yang beda lagi terkait dengan itu, kan gitu. Jadi ini memang harus ada komprehensif lah gitu. Ini ada pasal juga kok, di pasal 607 KUHP nasional kita itu nanti akan ada pasal-pasal pencegahan dan pemberantasan TPPU dari pasal-pasal yang lama. Jadi ini menurut saya udah ada kemajuan cukup signifikan ya. Polisi dalam hal ini nanti penyidik ya pasti akan bekerja sama harusnya dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Baik. Sehingga bisa melakukan aset tracing gitu kan ya, ke rekening-rekening penampung yang digunakan oleh sindikat, seperti itu.
0: Artinya bisa ditelusuri itu Prof ya, baik.
4: Bisa.
0: Ya. Prof, sebelumnya kami berbincang mengenai kenapa kok mereka berani mendirikan kantor untuk pusat operasional di Jakarta, walaupun segmentasi pasarnya di luar. Nah, bertanya dari situ, apakah sejauh mana sih Prof, ternyata mereka berani karena memang dirasa mungkin bagi mereka ada celah hukum yang bisa diakalin lah oleh sindikat-sindikat seperti ini Prof. Gimana?
4: Ya, pertama sih melihat kenapa Indonesia, kenapa Jakarta gitu ya. Memang agak menarik ini. Kalau saya melihat sih pertama itu tadi, bahwa pertama itu kan mereka menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Itu satu. Ini disalahgunakan, artinya ada kemudahan yang mereka lihat sebagai celah, kan gitu. Yang kedua, penetrasi internet kita ini bagus. Mungkin mereka menganggap itu cukup bagus ya. Dan keberadaan gedung perkantoran kelas atas itu di kita juga di kawasan bisnis Jakarta bisa memberikan kamuflase yang efektif bagi sebuah operasional perusahaan teknologi fiktif. Kan gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi itu yang kedua. Terus ketiga tadi, mereka berpikir bahwa ada masa transisi. Kitab undang-undang pidana kita itu kan baru ya, gitu. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya, gitu. Jadi faktor-faktor itu menurut saya menjadi pertimbangan sesudah mereka mempunyai kedudukan posisi yang lemah ya, karena di Myanmar, di Kamboja itu kan ditekan habis-habisan sama aparat keamanan di situ, gitu kan ya. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Ada beberapa faktor memang yang mereka tidak selalu berhitungnya tepat. Karena ini meskipun dibilang sebentar juga enggak ya, sekitar 2 bulan ya. Dan 2 bulan itu signifikan berbarengan dengan datangnya para turis itu, gitu kan. Sekitar 2 bulan mereka overstay 1 bulan, gitu kan. Berarti tepat kan, kan gitu.
0: Oke. Pesan Anda kepada penegak hukum agar pengungkapan kasus itu betul-betul menyeluruh ini, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan kalau memang sudah sedemikian kuat instrumen hukum yang kita miliki?
4: Iya, pertama bahwa penegak hukum harus konsisten, transparan, dan profesional. Kenapa? Ingat saat ini kita krisis ya kepercayaan terhadap para penegak hukum. Tapi kita berharap dengan adanya momen penangkapan judi online di Hayamuruk ini, setidaknya upaya pengembalian citra aparat itu kembali bisa dimulai kembali, dimaksimalkan kembali dengan cara itu tadi, lebih transparan, terus profesional dan terbuka yang jelas. Masyarakat bisa mengakses sehingga mereka percaya, oh aparat kita memang bekerja dengan maksimal, sehingga memberikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap para aparat kita, penegak hukum kita. Tidak hanya polisi ya, saya pikir nanti kan ada penuntutan di kejaksaan, terus nanti kan ada persidangan, kan gitu, hakim juga. Artinya semua pihak, para penegak hukum, termasuk juga advokat, tentu saja apapun itu, meskipun dia harus melakukan pembelaan kepada para tersangka ataupun terdakwa, tetapi ada etika dan moral yang ada di situ, kan begitu.
0: Iya. Terima kasih Prof. Sulis untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Prof.
4: Iya.
0: Sehat selalu.
4: Terima kasih.
0: Selamat pagi.
4: Pagi.
0: Demikian tadi pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulistyowati SH/MH.
5: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
2: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
3: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
1: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Arung Suma melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dallas, Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdulliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. You gotta roll it, go through it, get whatever out the way of winning, run to it, go!

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Di kesempatan malam hari ini kami menyoroti terkait dengan Survei Kesehatan Jiwa Nasional dan Riset Remaja di Indonesia yang menunjukkan prevalensi gangguan jiwa pada remaja berkisar 15-17% dengan depresi dan kecemasan sebagai masalah dominan. Di mana data ini menegaskan bahwa isu kesehatan jiwa di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, apalagi dengan tantangan stigma, keterbatasan layanan, dan ketimpangan akses antar daerah. Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
1: Wawancara Pro3.
2: Pak Imran, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Usman.
2: Ya, kabar sehat, Pak. Kabar remaja kita nih katanya cukup ada sekitar mengalami gangguan jiwa itu cukup banyak juga ya Pak Imran. Masalah utama dari para remaja ini apa sih?
3: Masalah remaja itu kan memang ini masalah angka dulu ya.
2: Ya
3: angka
2: boleh.
3: Itu silakan. Sebetulnya gabungan antara yang terlihat atau klinis seperti gangguan ataupun dia tidak tampak. Maksudnya tampak itu dia muncul manifest dalam kondisi-kondisi ansietas gitu, bukan depresi. Tetapi ada juga yang cukup banyak remaja-remaja kita yang menyembunyikan. Ya. Nah, sehingga pada suatu titik orang-orang seperti ini dia akan meledak, bisa kalau laki-laki biasanya langsung dia bunuh diri, atau kalau perempuan dia bisa histeris dan kemudian mengalami gangguan jiwa yang lebih berat. Itu
2: menyembunyikan itu ya, ya akhirnya akumulasi itu ya, ya Pak Imran.
3: Betul, iya.
2: Tapi kan tidak semuanya melulu terkait dengan ekonomi ya, mungkin ada percintaan atau apa nih kalau di remaja ini, Pak Imran?
3: Oh, justru kalau data dari yang saya lihat di sini, justru permasalahan utamanya itu bukan di masalah ekonomi, Mas.
2: Oke.
3: Okay. Tapi justru dari masalah dari keluarga gitu ya. Jadi keluarganya tidak support, keluarganya terlalu banyak pressure, gitu kan? Terlalu mengekang, tuntutan terlalu tinggi. Ini yang menyebabkan remaja itu menghadapi masalah-masalah yang sulit. Sehingga kami diskusi dengan para ahli ya. Ini kok beda ya.
2: Yeah.
3: Padahal dulu kita menganggap bahwa keluarga itu menjadi tempat orang bisa berlabuh gitu ya, tempat orang bisa tenang. Tapi justru sekarang ini malah kebalikannya. Jadi kalau dulu keluarga itu sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah, justru sekarang itu malah kayaknya malah penyebab masalah gitu mas. Jadi ini berbeda gitu.
2: Iya. Pak, tapi kalau terkait dengan, ada kaitannya tidak dengan perkembangan digital saat ini dari medsos ini?
3: Ya, kalau medsos saya kira sih kurang lebih juga ada ya, karena dengan adanya internet ya, itu kan orang lebih mudah membanding-bandingkan. Jadi dia melihat di tempat lain kok lebih bagus kondisinya dibanding saya.
2: Oke, gitu kan.
3: Jadi ekspektasinya itu terlalu tinggi gitu. Kita tidak melihat di apa namanya, realitanya itu beda. Kemudian yang kedua, kalau internet itu saya bilang, sering kita sampaikan itu mendekatkan yang jauh tadi itu kan, tapi menjauhkan yang dekat. Jadi dia justru terkonek dengan orang lain yang mungkin nggak pernah ketemu gitu ya, tapi justru yang dengan teman-temannya, dengan teman-temannya yang orang-orang yang di sekeliling dia, itu malah dia jadi menjauh gitu ya. Nah ini saya kira juga menjadi penyebab dari akhirnya dia itu merasa terasing gitu ya, merasa terisolasi, merasa dia sendiri, sehingga dia merasa depresi gitu.
2: Kecemasan.
3: Jadi kalau yang tadi yang dia kecemasan, kalau dia yang tadi yang dia melihat orang lain pencapaiannya tinggi, itu dia akan menyebabkan kecemasan gitu ya. Tapi justru yang dia tidak punya teman, tidak punya dukungan oleh orang-orang sekitarnya, itu akan menyebabkan depresi, gitu mas.
2: Iya. Nah, kalau bicara terkait dengan layanan kesehatan mental remaja saat ini sejauh mana, Pak Imran? Masih mudah diakses atau hanya di tingkat kota-kota besar saja?
3: Iya, kalau kita bilang masalah kesehatan, ini kan cukup luas ya. Mulai dari preventif, promotifnya, sampai ke kuratif, artinya pengobatan. Kalau kuratifnya sendiri memang saat ini, kalau kita bicara masalah puskesmas ya, itu memang baru sekitar 6.000 puskesmas dari 10.000 puskesmas yang bisa memberikan layanan kesehatan jiwa. Nah, tapi kalau kita lihat sebarannya memang terutama untuk yang puskesmas-puskesmas yang ada psikolog klinisnya gitu ya, itu memang masih terbatas dan itu kebanyakan hanya di kota memang gitu.
2: Ini adanya keterbatasan jumlah psikolog dan psikiater anak atau remaja juga, Pak Imran?
3: Ya, tapi kan sebetulnya tidak semuanya memerlukan ke psikolog atau psikiater, apalagi psikiater itu kan dokter kesehatan, kedokteran jiwa.
2: Udah berat ya.
3: Justru yang penting itu adalah adanya supporting system, ya, teman-temannya, keluarganya yang bisa menjadi teman curhat gitu. Karena dengan kalau orang punya masalah nih, sumpah gitu ya. Ternyata dengan dia bisa bercerita ke orang, itu bisa menurunkan tensionnya gitu. Nah, sehingga kita sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk mendidik ini kita apa namanya konselor sebaya ini, gitu ya, teman curhat ini. Nah, diharapkan dengan adanya teman curhat ini dia tidak perlu langsung ke psikiater atau psikolog gitu ya. Nah, mungkin bisa ketemunya dulu, kalau mereka ini nggak bisa baru dinaikkan ke yang lain gitu.
2: Itu nanti ada di tingkat sekolah, Pak, kayak seperti konseling. Kalau BP kan kalau kita tahu ya harusnya ada konseling, tapi masyarakat juga melihat atau menilai terkadang masih ada gap nih antara guru BP gitu dengan siswa itu sendiri, sehingga siswa rasanya sulit nih untuk curhat. Gimana Pak Indra?
3: Ya, jadi kita memang sekarang tadi itu konselor remaja atau peer konselor itu kita namakan atau programnya namanya P3SP.
2: P3SP
3: itu adalah P3LP.
2: Oh, P3LP.
3: Pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, anak-anak yang kita didik menjadi apa namanya konselor dalam P3LP itu kita namakan para first aider. Para penolong yang pertama. Jadi kalau P3LP itu sama kayak kalau kita namanya P4 apa namanya itu. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, itu kan lukanya luka traumatik. Ini luka psikologis gitu. Nah, sekarang kita memang perbanyak para first aider ini. Target kami sampai tahun 2028 itu ada 10 juta orang.
2: Wow.
3: 10 juta orang. Dan ini tidak hanya di sekolah, tetapi juga di kampus gitu kan. Kemudian di lingkungan pekerjaan.
2: Disebar ya, Pak ya.
3: Begitu. Disebar gitu. Nah, dan kalau sekolah, kita didiknya itu mulai SMP, Mas. Karena SMP itu kan saat-saat remaja itu sudah mulai rawan tuh, ya kan. Kemudian SMA, kemudian kuliah. Ya, perguruan tinggi. Jadi ini, kalau di institusi pendidikan, ini yang sedang kita bangun. Karena memang, kalau kita belajar dari negara lain, ini sangat membantu untuk bisa meredam tadi. Dan dicolak gitu ya. Remaja ini gitu, Mas.
2: Kadang butuh curhat 10 atau 15 menit aja cukup gitu ya, Pak Imran, sebenarnya ya. Nah, kalau bicara first aider-nya sendiri, ini akan dilakukan pembinaan dari Kemenkes berapa lama, Pak?
3: Jadi kalau ini mungkin masalah materi dulu ya. Materi atau yang disampaikan dalam P3LP itu ada 3 hal. Biasa kita sebut sebagai 3M.
2: 3M.
3: Ya. 3M. Pertama itu adalah dia nanti akan diberi kemampuan mendengarkan. Kemudian kedua adalah dia bisa, pertama itu melihat, kedua mendengarkan, ketiga menghubungkan. Nah, pertama itu kan melihat, jadi dia akan lihat di teman-temannya ini biasanya ada temanku ini rajin gitu ya.
2: Oh, diperhatikan. Mas,
3: sekolahnya tetap perhatikan. Ini kok akhir-akhir ini kok dia sering telat gitu ya. Terus PR-nya sering nggak dikerjain. Nah, dia akan melihat itu. Mau observe. Mungkin kalau udah ketemu kayak gini, dia akan coba ngajak ngobrol gitu kan. Ajak ngobrol terhadap anak ini. Kamu kenapa sih gitu ya. Nah, disinilah yang krusialnya di sini. Cara bagaimana mendengarkan, tidak boleh judging gitu kan, tidak boleh apa komentar terlalu menggurui gitu kan. Nah, dia justru harus menjadi tempat untuk dia temannya itu untuk ngomong apa adanya. Kadang dengan mendengarkan secara efektif itu tadi dia akan bisa menurunkan tensionnya. Nah, poin ketiga adalah menghubungkan. Dia akan menilai itu. Kayaknya ini temanku ini berat nih. Dan aku nggak bisa nih. Nah, kalau dia merasa dia nggak bisa, maka dia akan menghubungkan ke yang tinggi. Bisa ke dokter yang sudah diajari konseling, atau psikolog gitu kan.
2: Oh, ke profesional lah ya ini.
3: Gitu. Profesional gitu. Sehingga anak ini bisa tertangani dengan lebih baik gitu, Mas.
2: Nah, ini menarik ya, karena tahap awal artinya di screening ya dari teman terdekat gitu ya, Pak Imran, ya, kurang lebih seperti itu ya. Tadi ya, dengan memperhatikan, mendengarkan. Nah, untuk penanganannya di ke profesional itu, bantuan profesional, sekolah atau tenaga medis itu ya, Pak Imran ya.
3: Betul. Nah, kan sekarang kan kita juga mendidik guru-guru BK ya, untuk bisa tahu tadi ilmunya di dalam P3LP tadi gitu ya, supaya nanti umumnya anak-anak yang dari sekolah tadi itu merasa kesulitan, dia akan bisa juga dihubungkan dengan guru BK gitu kan. Nanti kalau dia guru BK-nya melihat kayaknya dia nggak bisa, harus naik lagi ke tempat lain. Nah, begitu juga di kuliah, di kuliah itu kita juga diadakan sama di beberapa universitas ya, seperti Universitas Bakri, Universitas Erlangga, kemudian Universitas Unusa, itu para PA-nya itu pendidik akademisnya juga kita bekali hal ini, jadi dia bisa tahu bagaimana untuk mengendalikannya.
2: Ada ketentuannya tidak Pak Imran, kalau satu sekolahan itu ada beberapa first aider atau satu kampus itu?
3: Ya sebenarnya rasionya itu, kalau rasio idealnya ya 1:10 ya. Mungkin ada 100 murid ya bisa 10 orang harusnya gitu.
2: Nah untuk menjaring first aider ini bagaimana Pak Imran?
3: Cara menjaring first aider ya kita lakukan orientasi. Dan seperti yang sudah kita lakukan beberapa kali ya, itu kita minta perwakilan dari masing-masing sekolah gitu ya. Dan masing-masing sekolah itu satu kelas itu bisa ngirim sekitar 3-5 orang. Ya kalau 3 orang ya, karena sekarang kelasnya lebih kecil kan, satu kan satu kelas 30 orang, jadi 3 orang masing-masing kelas gitu ya. Nah dia juga, guru itu harus bisa memilih tuh mana nih anak-anak yang biasanya jadi tempat apa namanya, anaknya tidak harus selalu yang pintar gitu, tapi justru dia banyak teman gitu kan, jadi dia bisa bersikap yang baik gitu kan. Nah kemudian nanti ini kita kumpulkan dalam suatu perhatian gitu untuk jadi ketiga LP. Nah bahkan sekarang juga karena kita kan banyak banget gitu ya, maka kita gunakan sistem online pelatihannya gitu. Jadi satu sekolah itu kita masing-masing kelas ambil 3-3. Nah, lebihnya saat ada, kalau di SMP ada lebihnya 10 kelas, berarti kan 10x3, 30 orang kita kumpulkan. Terus ada pelatihan secara online, kita gabung dengan sekolah yang lain, sehingga lebih efektif gitu modelnya.
2: Nah, kalau P3LP ini sudah atau mulai aktifnya kapan, Pak Imran?
3: P3LP itu aktifnya sejak resminya sih 3 tahun lalu ya. Ya sekitar bulan Maret tahun 2025 itu sejak kita ada pelatihan-pelatihan. Saat ini kalau berhitungan kami ya sudah hampir 800.000 orang yang sudah, 700 ribuan lah yang sudah dilatih sejak Maret 2025 gitu.
2: Artinya mereka sudah mulai menjalankan tugasnya gitu ya, Pak Imran ya?
3: Ya kita harapannya seperti itu. Kita sedang melakukan evaluasi ya, kepada mereka yang sudah kita lakukan pelatihan ini, apakah bagaimana dampaknya gitu. Karena ini kan memang hal seperti psikologi itu kan hal yang abstrak ya Mas Renang, nggak bisa diukur. Kalau cara tinggi kan bisa pakai tensi gitu kan, tapi kalau psikologi kan apakah berapa besar dampaknya sedang kita lihat gitu.
2: Pak, sebelumnya kita juga sering kali membahas terkait dengan kesehatan mental remaja di Indonesia. Dari beberapa pendengar kita di berbagai wilayah di Indonesia juga memberikan masukan bagaimana ada layanan tadi psikolog sampai di tingkat puskesmas itu agar diperluas gitu, Pak Imran. Kalau dari Kemenkes sendiri, rencana ke depannya seperti apa Pak terkait dengan hal ini, Pak?
3: Ya, jadi memang sebetulnya di dalam Permenkes yang baru itu

0: itu hanya sekitar mungkin di bawah berapa di bawah 1000 lah gitu. Jadi masih sekitar 700-an, ini masih
1: si kurang kecil, ya, masih kecil ya.
0: Masih kurang gitu. Jadi gap-nya masih cukup tinggi sehingga kita harus menambah jumlahnya. Jumlah apa namanya? Psikologi di sini maksudnya jumlahnya, jumlah pendidikannya supaya lebih banyak. Supaya kita enggak hanya tergantung apa gini. Kalau kita nganggap kalau gitu berarti itu semua enggak bisa melayani masalah jiwa dong. Nah, ini tadi kan gitu. Karena konsensusnya masih ada, belum ada. Jadi kita saat ini masih terus melakukan pelatihan-pelatihan kepada dokter di puskesmas, ya, agar dia bisa memberikan layanan kesehatan jiwa. Jadi kemampuan konselingnya itu kita tambahkan dengan pelatihan-pelatihan ini. Sampai nanti di situ bisa kita tempatkan para psikolog klinis, gitu mas.
1: Iya. Pak Imran, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan untuk orang tua agar juga bisa men-screening ya untuk mengetahui gejala si anak mengalami gangguan masalah mental dan juga mungkin mitigasinya seperti apa sih kalau untuk dari tingkat orang tua atau tingkat keluarga nih, Pak Imran, silakan.
0: Ya, jadi kalau dari keluarga sendiri sebetulnya kita bilang harus memberikan pengasuhan yang positif, ya. Nah, yang disebut sebagai memberikan pengasuhan positif itu ada 6 poin. Pertama, orang tua itu harus bisa mengelola stres, ya. Karena kalau orang tuanya nggak bisa mengelola stres, ya, akhirnya terus marah-marah.
1: Anak jadi sasaran.
0: Kan ke anak juga.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Dan anak akan melihat role modelnya seperti itu. Yang kedua adalah mengelola emosi. Sama seperti tadi. Jadi orang tua bisa mengelola emosinya agar tidak marah-marah sehingga nampaknya ke anaknya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan komunikasi yang efektif. Nah, seringkali di rumah itu kan ya agak banyak sih, beberapa itu menganggap kalau sudah dicukupi materinya ya, itu sudah selesai. Tidak ada komunikasi, tidak ada dialog, sehingga anak itu, anak-anak yang diperlakukan atau berada di dalam keluarga yang seperti itu dia akan merasa sendirian. Karena dia mencari teman, mencari bentuk, ini gimana sih aku langsung ke siapa. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah bersikap baik. Bersikap baik. Kemudian ada dua hal lagi, pertama adalah, yang berikutnya adalah pembagian peran orang tua. Jadi ini juga penting karena anak itu akan melihat role modelnya itu orang tua. Jadi biar nggak bingung gitu kan. Ini ibuku ini jadi apa sih gitu kan. Pokoknya ayahnya kok malah di rumah gitu ya. Yang bekerja itu malah ibunya. Kepada dia anak laki. Jadi dia bingung. Kemudian selama mencari jati diri kan dia bingung. Ini sebetulnya seperti apa sebetulnya. Dan yang terakhir adalah orang tua harus mempunyai cara untuk mempunyai disiplin yang positif. Disiplin ini tidak sama dengan keras. Tidak sama dengan kasar. Tetapi disiplin adalah dia harus disiplin waktu. Artinya menghargai waktunya orang. Kemudian disiplin terhadap aturan-aturan. Karena ini penting supaya anak itu tahu bagaimana dia harus bersikap kepada orang lain. Jadi 6 hal ini saya kira yang orang tua perlu perlu lakukan di rumahnya supaya anak-anaknya ini lebih kuat atau mempersiapkan anak di dalam menjalani kehidupannya.
1: Pak Imran, Pak Budi, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Ini edukasinya juga untuk masyarakat, khususnya di tingkat keluarga ya, untuk bisa meminimalisir ya, untuk remaja yang mengalami masalah mental ini ke depannya. Terima kasih waktunya. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Imran.
0: Selamat malam. Terima kasih, Mas Iman.
1: Pendengar, Direktur Lab Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi, kami berbincang terkait dengan

0: 15 sampai 17% remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
8: Kita akan bahas topik mengenai bagaimana upaya memperkuat perlindungan di pesantren guna mencegah kekerasan seksual kembali terjadi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumopati. Menak menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun, terlebih jika terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Tindakan yang bertentangan dengan moralitas harus menjadi musuh bersama. Lembaga pendidikan agama juga harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar, serta menjadi contoh lingkungan yang ideal bagi masyarakat. Kita ikuti kembali pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengutuk keras adanya kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren.
9: Saya merasa sedih dan prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, salah satunya di pesantren Dolokusumopati. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau itu di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kementerian Agama juga sudah menghentikan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumo. Dan saat ini dalam proses pencabutan izin operasional. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga sedang mengawal dan memfasilitasi pemindahan para santri agar dapat melanjutkan pendidikannya. Saya juga menegaskan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus menjadi ruang yang aman bagi para santri. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Nah, seperti kita ketahui, sekarang sedang ramai diberitakan, dibicarakan oleh netizen juga di media sosial, di mana puluhan santriwati di pondok pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan dan oleh pengasuhnya sendiri, Kiai Haji Asari. Kasus ini memicu amarah publik dan dilaporkan juga ada penangkapan ya dari kepolisian terhadap tersangka. Nah, kalau kita ingat kasus lainnya di Bogor misalkan, Polres Bogor juga sedang menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 17 santri oleh pengajar di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi ini disebut juga oleh pemerintah sudah menjadi seperti fenomena gunung es. Jadi kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius dan disorot berbagai kalangan agar juga diadakan tindakan yang lebih tegas terhadap para pelaku dan bagaimana melindungi para korban. Dan harus ada tindakan lebih lanjut lagi agar kasus serupa tidak terjadi seperti dikatakan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kami sudah tersambung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga, Dr. Siti Ma'rif.
10: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Bu Siti, kalau tadi Pak Menteri Agama mengatakan bahwa harus ada upaya keras agar kasus serupa tidak terulang kembali. Jadi upaya kerasnya harus seperti apa ini, Bu Siti?
10: Ya, tentu kalau kita bicara langkah keras ya, artinya serius ya, yeah. Mungkin dalam bahasa serius ya, karena pertama kita tentu mengecam keras peristiwa terjadi di Pati ini ya,
8: yeah.
10: Kekerasan seksual dan miris dilakukan oleh tokoh, artinya yang kita harapkan untuk melindungi. Nah, tentu dalam kaitan untuk langkah kerasnya dari berbagai aspek ya, pertama itu kan peristiwa ini terjadi karena relasi kuasa yang timpang ya, antara tokoh agama atau pengajar dengan murid atau santrinya. Nah, kondisi ini tentu membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Ya, artinya ada pressure, ada pemaksaan, dan juga doktrin yang mengatasnamakan agama, padahal itu praktek yang bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, kan otoritas berada di satu pihak ya, dan potensi penyalahgunaan bisa muncul jika tidak diimbangi pengawasannya ketat. Oleh karena itu, Kementerian Agama dalam hal ini yang memberikan izin ya harus melakukan audit dan pengawasan terhadap perbaikan tata kelola kelembagaan pesantren. Dan untuk itu kami dari Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI mendukung langkah penghentian sementara pendaftaran santri baru hingga masalah ini tuntas dan ada kepastian sistem pengasuhan, perlindungan anak serta tata kelola kelembagaan ini telah memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, jika ini tidak dilaksanakan, tentu menjadi pertimbangan pencabutan izin pesantren tersebut ya.
8: Ya.
10: Itu dari sisi kelembagaan ya. Tetapi ini tentu juga berkaitan dengan hukum ya, pelanggaran Undang-Undang TPKS dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak.
8: Ya. Bu Siti, sebenarnya kenapa sih Bu pengawasan kalau dilihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi kan tidak hanya di satu pesantren ini saja kan, sebelumnya kan sudah ada kasus-kasus serupa begitu ya. Nah, sistem pengawasan itu kok kelihatannya tidak berjalan dengan baik begitu, apakah karena memang pesantren ini adalah lingkungan yang tertutup, eksklusif begitu, jadi pengawas pun tidak bisa leluasa untuk masuk ataupun melakukan cek begitu Bu ke pesantren. Apakah memang seperti itu Bu Siti?
10: Ya, itu tadi karena ada relasi tadi ya, kuasa yang antara tokoh agama atau pengajar dengan murid. Nah, ini oleh karena itu tadi saya juga menyampaikan Kementerian Agama ini tidak sekedar memberikan izin tapi juga nanti ada audit pengawasan ya untuk menjalankan, dan itu juga mencerminkan lemahnya ya perlindungan di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan dan juga pesantren. Nah, ini harusnya ada akses
8: bagi pengawas begitu
10: untuk mengawasi ya jalannya kegiatan di lembaga pendidikan tersebut ya. Jadi itu juga penting.
8: Ya. Nah, Anda juga bisa memberikan komentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bu Siti, selain tadi relasi kuasa ya, Bu, yang menjadi penyebab utama bisa memicu munculnya kasus seperti ini, tapi kan ada juga Bu, kalau di pesantren itu kan ada istilah namanya budaya diam, adanya budaya enggan melaporkan kasus-kasus seperti ini karena takut atau menganggapnya sebagai sebuah aib, hingga keluarga pun yang mungkin tahu akhirnya menutupi. Nah, apakah ini juga menjadi satu faktor utama juga begitu Bu, terjadinya kasus seperti ini?
10: Ya betul, terima kasih Pak Zeni. Jadi memang kepada para korban ini harus ada perlindungan termasuk mekanisme pelaporan yang independen. Nah, pendampingan advokasi hukum ya serta yang menjadi prioritas tentu untuk dilakukan trauma healing bila itu sudah terjadi. Kami dari Komisi Perempuan Remaja Keluarga MUI sudah melaksanakan roadshow pesantren anti kekerasan dan juga melaksanakan training of trainer bagi pengasuh pesantren untuk melakukan pengawasan, perlindungan dan pendampingan terhadap santri agar berani bicara dan melawan jika mengalami kekerasan seksual. Ini terus kita akan lakukan bekerjasama dengan stakeholder terkait baik Kementerian Agama maupun KPPA.
8: Dari upaya MUI untuk memberikan edukasi kepada para santri agar berani speak up begitu Bu, itu komentar para santri atau respons para santriwati bagaimana itu Bu?
10: Kemarin kami yang sudah lakukan baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, itu baik sekali para santri. Ya, memang mungkin tadi karena tidak adanya saluran untuk menyampaikan, tapi kalau sudah ada pengasuh yang kita latih untuk bisa melihat gejala-gejala jika santri itu mengalami pressure atau ketakutan, ini bisa digali kenapa. Dan santri juga berani menyampaikan tentu jika ada perlindungan dari pihak pesantren ataupun lembaga pendidikan dalam hal ini. Sepakat ya bahwa memang ini manusianya Ibu ya. Karena lembaga pendidikan pesantren kan memang tujuannya untuk membangun ataupun mewujudkan manusia yang berkarakter Ibu ya. Sesuai dengan nilai-nilai agama dan juga bisa bermanfaat untuk bangsa. Nah, oleh karena itu masyarakat ini agar lebih teliti ya di dalam memilih pesantren, memperhatikan rekam jejak pengasuh, dan pastikan sistem pengawasan serta komitmen pesantren dalam melindungi santri dari kekerasan seksual.
8: Ya.
10: Ya, makanya kita berharap hukuman itu sungguhnya sejak sebelum zaman kemerdekaan, peran pesantren ini luar biasa melahirkan tokoh-tokoh pergerakan hingga melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ini kita juga kita tidak boleh lupakan sejarah ini.
8: Ya, karena ini bukan masalah dari lembaga pendidikannya, tapi unsur manusianya yang di dalamnya itu begitu ya, Bu Siti, ya, betul, yang bermasalah betul, begitu ya. Saja. Ya, tapi selain tadi pengawasan memang harus ketat.
10: Kekerasan baik fisik maupun non fisik ya, seksual begitu, ini harus dilaporkan.
8: Ya, baik kalau begitu Bu Siti. Tapi kalau dari MUI sekarang ini apa Bu tindak lanjutnya Bu dari kasus ini Bu yang sudah berjalan?
10: Iya, kami terus melanjutkan kemarin itu kan roadshow pesantren ya. Kita juga di dilakukan di beberapa daerah dan kita juga mungkin akan mengambil juga beberapa daerah lainnya untuk melakukan pelatihan TOT perlindungan santri ya dari kekerasan baik verbal maupun non verbal dan juga ada pernyataan sikap kami di sana kepada pengasuh pesantren. Ya.
8: Kita ada pernyataan sikap ya dari para pengasuh pesantren begitu ya. Ya,
10: untuk tidak melakukan kekerasan. Untuk apapun ya. Ya. Jadi begitu Roso kami juga dari seluruh pesantren itu ada pernyataan sikap.
8: Ya.
10: Sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa kami juga dari Majelis Ulama Indonesia melaksanakan kerjasama dengan Kominfo Digi untuk bagaimana di era digitalisasi ini agar anak ataupun juga keluarga memanfaatkan digital ini dengan cara yang bijak dan sehat begitu.
8: Yeah.
10: Oleh karena itu situs-situs pornografi kalau kita lihat bahwa kita sudah punya undang-undang pornografi ini mestinya dari Kominfo Digi juga dan tentu dengan seluruh masyarakat ini juga ikut sama-sama mengawasi ini. Memang betul, saya sepakat bahwa ini juga memicu ya untuk orang melihat kekerasan maupun juga adegan sosial apa seksual ini tentu akan mempengaruhi dan punya dampak juga. Ya, jadi kita semua mari kita juga menjaga keluarga kita juga ya.
8: Yeah.
10: Selain dari kementerian tadi tentu kita akan melakukan ibda binafsi. Mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga terkecil kita, untuk masyarakat dan bangsa yang lebih sehat dan baik.
8: Baik, kalau begitu. Bu Siti, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami.
10: Terima kasih. Ya,
8: selamat siang. Assalamualaikum,
10: Bu Siti. Terima kasih Bapak-Ibu yang telah berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga PRK, Dr. Siti Ma'rifah.
1: Wawancara Pro 3.
5: Menuju Baitullah.
11: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
12: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
5: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
13: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
5: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.
0: Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan yang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 11 hingga 13 Mei 2026 untuk bertemu Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat senior di Indonesia. Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Singapura. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat hubungan internasional yang juga Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Pak Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Agus Haryanto, selamat malam.
14: Selamat malam, Pak Lukman.
0: Ya, Bagus kalau kita bicara hubungan Indonesia dan Singapura ini kan sangat erat dan juga strategis gitu ya. Namun ada beberapa isu-isu yang memang saat ini belum terrealisasikan. Apa yang perlu ditingkatkan dari hubungan kedua negara ini?
14: Oke, kedua negara ini kan sekarang menghadapi persoalan yang sama ya. Saya kira tidak cuma dua negara, tapi banyak negara gitu.
0: Iya.
14: Terkait dengan Selat Hormuz, ya, pasokan energi, ya, terus kemudian bagaimana posisi ASEAN, ya, yang mungkin akan dibicarakan, terus kemudian juga tentang stabilitas kawasan. Itu saya kira hal-hal yang nanti akan menjadi
0: pembahasan,
14: pembicaraan ya bagi kedua menlu ini.
0: Nah, kalau kita lihat untuk di luar dari geopolitik atau ketegangan Timur Tengah gitu ya, yang jadi konsen beberapa negara gitu ya, tapi kan ada beberapa isu juga yang hingga kini masih mengganjal gitu ya, Pak Agus ya. Kalau kita lihat terkait dengan perjanjian ekstradisi, ini bagaimana Pak Agus melihatnya ini?
14: Perjanjian ekstradisi kan sebenarnya dulu sudah pernah kita bahas, kalau nggak salah tahun 2006 ya, perjanjiannya bareng antara ekstradisi dengan DCA. Defense Cooperation Agreement antara Indonesia dan Singapura gitu. Jadi perdana itu bersama-sama. Tetapi kan kemudian di DPR ya itu tidak bisa kita ratifikasi karena dianggap bahwa kalau Singapura itu latihan di wilayah kedaulatan kita, maka ya kita menganggap bahwa Singapura nanti bisa tahu kekuatan atau peta politik di Indonesia gitu. Sehingga kita menolak DCA. Nah, karena DCA ini satu paket dengan ekstradisi, maka kemudian saat itu keduanya tidak bisa disetujui gitu. Itu sejarah mengenai DCA dan ekstradisi antara Indonesia dan Singapura ya gitu. Nah, kalau situasinya sekarang dianggap berbeda ya, bisa saja kita mengajukan lagi persoalan ekstradisi ini, karena ekstradisi ini juga pernah diangkat Singapura lagi, tapi levelnya tidak di bilateral ya, tapi di level ASEAN gitu, bahwa satu ASEAN ini harus punya perjanjian ekstradisi gitu.
0: Ya, artinya kalau pembahasan yang krusial saat ini terkait dengan Selat Malaka yang jadi sorotan ini ya, Pak Agus ya.
14: Selat Malaka tentu karena itu terkait dengan stabilitas kawasan ya, dua pasokan energi bagi dunia ya gitu. Tapi kan Singapura saya kira lebih melihatnya bahwa selama Selat Malaka aman, bisa untuk jalur perdagangan internasional seperti sekarang ini, Singapura sepertinya tidak akan banyak mengubah terkait dengan regulasi di Selat Malaka gitu.
0: Kalau kita lihat kan sebelumnya Menteri Keuangan ya, memiliki wacana terkait dengan untuk mengkomersilkan Selat Malaka ini. Ini bagaimana Pak Agus peluangnya jika memang dibahas dengan Singapura ini?
14: Saya kira sulit ya. Selat Malaka ini kan beda dengan terusan Panama ya. Selat Malaka ini kan jalur yang dipersilahkan bagi kapal-kapal internasional untuk melewatinya gitu. Karena itu bentukan dari alam ya, jadi bukan buatan ya dari sebuah negara atau beberapa negara gitu. Jadi menerapkan tarif di Selat Malaka saya kira itu hal yang kurang tepat ya dalam konteks hukum internasional.
0: Nah, kalau untuk bicara ekonomi Indonesia terhadap Singapura bagaimana hubungannya Pak Agus melihat ini sejauh mana?
14: Nah, kalau saya melihat ya sekarang ya Indonesia dan Singapura itu sama-sama sebagai negara yang terimplikasi dari terhambatnya perdagangan di Selat Hormuz itu ya, dalam energi gitu. Sehingga sebenarnya ya kedua negara itu bisa menjajaki kerjasama-kerjasama yang dihadapi Asia saat ini ya. Yang pertama tentang energi ya, yang pasokan energi bagi ASEAN maupun bagi kedua negara. Kemudian yang kedua itu tentang lonjakan harga ya, minyak dan gas yang sangat tinggi saat ini itu, maka kedua negara ini bisa memikirkan untuk mencari solusinya gitu. Salah satu solusinya yang mungkin bisa menjadi alternatif yaitu mencari pasokan dari Afrika gitu. Terus kemudian juga soal krisis pangan ya yang sekarang dihadapi dunia ya. Kemudian Indonesia bisa mengajukan bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu ya negara yang bisa memproduksi pupuk ya di ASEAN ya, seperti yang kemarin kita lakukan dengan Laos ya, itu mungkin bisa kita apa namanya perluas di ASEAN.
0: Nah, kalau bicara dalam hubungan bilateral sendiri, apakah diplomasi Indonesia juga lebih bersifat defensif atau strategis menurut Pak Agus?
14: Indonesia dan Singapura itu kan kita ini sama-sama di apa Asia Tenggara ya, dan kita bisa memikirkan ya peluang untuk mendorong negara-negara middle power ya. Karena sekarang ini dunia itu kan terpolarisasi ya ke dua kekuatan dunia ya, dalam hal ini mungkin Tiongkok dan Amerika Serikat yang sedang bersaing pengaruh gitu. Nah, Indonesia, Singapura itu punya kepentingan yang sama ya, yaitu kepastian dari hukum ya, yang kemudian kita diperlukan kekuatan baru dalam hal ini ya, kekuatan middle power, dan Indonesia dan Singapura saya lihat punya peluang kerjasama di bidang itu.
0: Ya, kalau kita lihat ada beberapa isu yang memang menjadi sedikit gesekan gitu ya, Pak Agus ya, terkait dengan perbatasan maritim dan juga reklamasi, di mana masalah ini juga sering timbul karena tumpang tindih klaim perbatasan laut di Selat Singapura. Pak Agus melihatnya bagaimana?
14: Nah, soal tumpang tindih ini kan sebenarnya bukan persoalan baru ya, ini ya. Sudah persoalan yang sangat lama. Kalau saya tidak salah ingat, mungkin tahun saya awal-awal kuliah S1 dulu itu, sekitar tahun 2002 ya, tentang bagaimana pasir-pasir Indonesia diangkut ke Singapura untuk membuat pulau baru gitu.
0: Reklamasi ya.
14: Reklamasi atau pulau-pulau baru gitu. Tapi kan tadi konteks hukum internasional, pulau-pulau baru itu kan sebenarnya tidak mengubah perbatasan kan gitu. Jadi batas negara itu tidak berubah ya di laut itu karena adanya pulau-pulau bentukan itu gitu. Saya kira daripada kita percitakan untuk membahas susah seperti itu ya. Sekarang ini justru kita itu perlu untuk kolaborasi dengan Singapura gitu. Apalagi sekarang Singapura juga menghadapi persoalan yang mirip dengan kita ya, terkait dengan persoalan energi ya, krisis pangan tadi ya gitu. Justru ini saatnya Indonesia itu menggandeng Singapura untuk kerjasama ya. Misalnya tadi yang saya sampaikan soal middle power ya. Ya kira-kira kita bisa kerjasama di situ gitu. Karena saya sekarang melihat Singapura ya, pernyataan-pernyataan dari Menlu itu menyatakan bahwa Amerika Serikat itu sekarang sudah mulai perilakunya tidak bisa diprediksi ya, itu dan bagi Singapura kan itu mengganggu ya bagi ekonomi Singapura maupun stabilitas Singapura gitu.
0: Kalau untuk sektor strategi Singapura yang bisa menjadi peluang Indonesia apa nih Pak Agus?
14: Ya kalau sekarang Singapura kan dia banyak menjadi hub untuk perdagangan ya. Saya kira kita bisa kerjasama di situ ya. Kemudian yang kedua, Singapura juga bisa menjadi investor juga ya di proyek-proyek strategis nasional ya. Kita undang Singapura untuk masuk proyek-proyek yang ada di Indonesia gitu. Misalnya juga sekarang soal transisi energi ya, Singapura juga bisa kita masukkan di proyek tersebut gitu. Kemudian tadi ya terkait dengan krisis pangan ya, Indonesia bisa juga bekerja sama dengan Singapura ya. Dalam hal ini kita minta dengan Singapura agar Indonesia bisa menjadi negara yang memasok misalnya salah satunya tadi ya pupuk ya, dalam konteks krisis pangan di Asia.
0: Baik, Pak Agus, nanti kita nantikan ya bagaimana sejauh ini pertemuan nanti dengan Menlu Indonesia Pak Sugiono ya, untuk nanti kita akan bahas lebih lanjut usai pertemuan kedua Menlu ini ya. Pak Agus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Agus.
14: Terima kasih Pak Lukman. Ya, selamat malam, sehat selalu juga.
0: Pendengar, pengamat hubungan internasional yang juga Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Agus Haryanto, kami berbincang terkait dengan rencana kunjungan Menlu Singapura ke Indonesia.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota atau BNNK Surakarta, Kota Solo menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Laporan yang disampaikan Mulato Ihsan.
1: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
2: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfan adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
1: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya nggak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
2: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
3: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
2: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta, Melati Sahan, melaporkan.

0: Pendengar, dampak efisiensi anggaran pelaksanaan Surfing Avulu Pro tahun 2026 ditunda pelaksanaannya. Laporannya disampaikan Munieli Harefa.
1: Anggaran untuk penyelenggaraan event Avulu Pro tahun ini memang tidak ada. Saya rasa untuk peluang PPD pun tidak ada karena keadaan keuangan daerah.
2: Dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Nias Utara menunda penyelenggaraan Surfing Avulu Pro tahun 2026 di Pantai Turidabula, Kecamatan Avulu. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara, Meniato Telembanua, membenarkan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Avulu Pro tahun ini tidak tersedia. Meniato menjelaskan akibat efisiensi anggaran program pemerintah daerah, terutama dalam mempromosikan wisata, menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membuat Dinas Pariwisata kesulitan menggelar event berskala besar seperti Surfing Avulu Pro yang selama ini menjadi ikon wisata Bahari Nias Utara. Dengan ditundanya Surfing Avulu Pro 2026, pemerintah Kabupaten Nias Utara berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran berikutnya agar event tersebut dapat kembali digelar dan naik ke level yang lebih tinggi.
1: Bisa tahun depan melalui pemerintah pusat juga kalau ada dukungan atau Menpora ya, karena ini sifatnya event surfing, aktivitas olahraga bertaraf internasional, dan kalau ada dukungan dari provinsi juga termasuk kemampuan daerah nantinya bisa mengalokasikan dana untuk itu sehingga event ini bisa diikuti dan naik level.
2: Sementara itu, warganya Sutara Timan Gia meminta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memberi perhatian serius agar surfing internasional di Turidabula bisa dilaksanakan tahun 2027 mendatang.
3: Ya, harapan kita sebagai warga Nias Utara meminta pemerintah pusat dan provinsi memberi perhatian serius agar surfing internasional di Turidabula Nias Utara dapat dilaksanakan tahun 2027. Dikarenakan menjadi ikon wisata yang cukup berpotensi di Nias Utara.
2: Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munieli Harefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan membahas topik terkait es Greenland Pa yang harus diwaspadai. Pendengar, fenomena mencairnya lapisan es di Greenland kembali menjadi perhatian dunia. Para ilmuwan menyebut laju pencairan es kini semakin cepat akibat krisis iklim dan peningkatan suhu bumi. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada kawasan kutub, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan permukaan air laut. Perubahan cuaca ekstrim hingga ancaman terhadap kehidupan masyarakat pesisir di berbagai negara, termasuk Indonesia. Lalu, seberapa serius kondisi ini dan apa dampak nyata yang tentunya dapat dirasakan masyarakat dunia, dan langkah apa yang harus disiapkan untuk menghadapi ancaman perubahan iklim di masa depan? Untuk selanjutnya, pendengar Pro 3 EWS malam hari ini menghadirkan 3 narasumber, dan saya akan sapa terlebih dahulu untuk 2 narasumber yang sudah terhubung bersama kami via Zoom malam hari ini.
5: Selamat malam Mbak Gian, suara ya, saya kedengaran
4: ya? Mas Gary, kedengaran Mas? Jelas sekali. Ibu Uli Arta Siagian, beliau adalah Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional. Selamat malam Mbak Uli.
6: Selamat malam Mbak, kedengaran dengan jelas kah?
4: Jelas sekali, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di program EWS malam hari ini. Dan saya juga sudah terhubung bersama Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Selamat malam Prof. Erma.
7: Iya, selamat malam.
4: Baik, terima kasih sudah tergabung bersama kami di program EWS. Baik, langsung saja untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Prof. Erma. Prof. Erma, sejauh ini bagaimana kondisi terkini pencairan es Greenland menurut data klimatologi dunia, Prof?
7: Ya, saya kira dari tahun ke tahun sudah terlihat bahwa pencairan ini semakin lama semakin besar begitu ya, semakin luas jangkauannya begitu, karena efek dari tentu saja perubahan iklim, pemanasan global, sehingga ada penambahan yang signifikan dari tahun ke tahun gitu secara total begitu ya, sehingga ini menjadi concern juga para ilmuwan bagaimana efek dari pencairan yang semakin lama semakin ekstrim bisa berdampak kepada tinggi muka laut ya, sea level rise, karena lautan yang terutama adalah laut yang terbuka begitu ya, yang tidak hanya berada di area di Arktik, di wilayah sana atau Antartika, tapi juga keterhubungan laut yang berada di sekitarnya. Meskipun kalau untuk konteks jauh ke selatan atau di dekat wilayah kita, kemungkinan kan tidak secara langsung terdampak, tapi dampaknya adalah tidak langsung. Saya kira seperti itu Mbak.
4: Ya. Ya, baik Prof. Erma, mengapa untuk pencairan es Greenland ini menjadi ancaman serius bagi bumi kita, Prof?
7: Ya, pertama kan karena ini menunjukkan atau mengindikasikan suhu bumi ini sudah melebihi dari titik kritisnya, begitu ya. Karena kalau suhu itu di atas 1,5 atau berfluktuasi di atas 1 derajat Celcius, sebenarnya kita sudah berada di tahap yang jauh lebih panas begitu, atau boiling disebutnya ya, global boiling atau bumi yang saat ini sedang mendidih, dan efeknya tentu secara langsung adalah perluasan dari wilayah yang mencair, meskipun sebenarnya itu kan musiman terjadinya ya, artinya nanti menutup kembali, tetapi kalau sudah mendekati bulan-bulan menuju ke musim panas begitu ya, itu pencairannya tentunya paling besar begitu. Tapi ada tren kenaikan setiap pencairan pada musim panas itu terjadi semakin luas begitu ya, daripada sebelum-sebelumnya. Intinya ada tren kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, dan tentu saja efeknya atau dampak realnya adalah bergesernya gitu ya, atau perubahan garis-garis pantai. Artinya kan banyak wilayah-wilayah yang berbatasan langsung misalnya dengan Greenland ini akan terancam tenggelam itu secara langsung ya, baik itu semi permanen maupun permanen. Dan kemudian untuk wilayah-wilayah lain juga punya pengaruh meskipun tidak terdampak secara langsung. Dan yang paling langsung tadi juga diantaranya misalnya kalau kita bicara flora dan fauna ya, jadi binatang-binatang yang harusnya berada pada suhu yang habitatnya itu masih dingin, dengan adanya pencairan ini kan menghilangkan rumah-rumah mereka begitu. Jadi concernnya itu sebenarnya kalau secara langsung adalah ancaman tenggelamnya kawasan-kawasan di pesisir begitu, dan juga ya ekosistem yang punah ya, bahkan kewaspadaan terhadap pencairan ini juga berada di belahan bumi selatan, karena kita tahu di dekat Australia itu juga ada wilayah di mana habitat pinguin itu ada di sana gitu, terutama kan yang terdampak itu ada pinguin, beruang, kutub dan seterusnya gitu. Kira itu Mbak ya.
4: Oke, akan beralih dulu ke narasumber berikutnya, Mas Gery ya. Nah, Mas Gery, kalau kita melihat dari sisi geomorfologi, Mas Gery, apa dampak terbesar dari mencairnya es di Greenland ini?
5: Baik, terima kasih Mbak Gia atas kesempatannya. Saya ingin cerita tadi meng-forward apa yang disampaikan oleh Prof. Erma tadi ya. Sebenarnya apa yang disampaikan Prof. Erma benar. Tapi kalau kita lihat konteks Greenland itu menjadi lebih urgensi karena Greenland itu merupakan menyimpan lapisan es terbesar kedua setelah Antartika. Jadi estimasi perhitungan ketika apabila seluruh lapisan es di Greenland mencair, itu diestimasikan permukaan laut akan secara global naik hingga 7 meter. Dan ini terjadi secara terus-menerus dan meningkat sebagai akibat pemanasan global. Nah, sebenarnya yang poin yang ingin saya sampaikan adalah yang kita hadapi bukan esnya yang mendidih dari yang disampaikan Mbak Gia tadi, tapi adalah perubahan besar terhadap kejadian keseimbangan iklim bumi sebenarnya. Nah, dalam perspektif geomorfologi, sebenarnya kita bicara masalah landscape, masalah agenesis bentuk lahan, maka akan berdampak pada tiga komponen penting. Satu sebagai pengontrol iklim global. Yang kedua adalah pengontrol sirkulasi laut. Ketika peningkatan volume air laut meningkat, kemudian akan meningkatkan istilahnya kalau teman-teman oseanografi bilang thermal expansion. Dan ini yang menyebabkan anomali hidrometeorologi yang terjadi di baik di Arktik ataupun di Antartik ataupun bahkan di Indonesia yang kejadian beberapa bulan Februari Januari yang lalu itu juga sebagai anomali hidrometeorologi. Dan yang terakhir yang paling penting, ketika pelapisan es mencair, itu kita kehilangan arsip paleoklimat bumi yang terjadi pada kala Pleistosen dan Holosen. Dan ini yang menurut saya menjadi penting, menjadi PR kami sebagai glasiolog, ketika perlapisan es ini mencair, hilang, dan kita kehilangan informasi record tentang informasi paleoklimatologi yang terjadi di bumi pada kala tersebut, di zaman kuarter, seperti itu.
4: Lantas Mas Gery, kalau kita melihat ancaman di wilayah pesisir, Mas Gery, untuk kita sebagai negara kepulauan ya, Indonesia, ini seberapa riskan?
5: Jelas ya, menjadi sangat riskan sebenarnya ketika terjadi peningkatan muka air laut secara global. Sebenarnya dampaknya ke Indonesia juga. Sebenarnya pulau-pulau yang memiliki elevasi rendah, morfologi pulau-pulau yang elevasi di, ya tadi yang diprediksi hilang 7 meter ya, Nah, bayangkan pulau-pulau kecil kita yang punya elevasi di bawah 7 meter, itu berapa yang tenggelam? Nah, ini menurut saya riset ini yang perlu kita kaji, berapa puluh ribu yang ribuan pulau yang hilang tenggelam. Sehingga ini mempengaruhi ya. Satu itu secara jumlah pulau kita akan hilang gara-gara peningkatan muka air global dan akibat peningkatan laju es yang mencair. Kemudian kita tidak memungkiri apa yang sudah mulai terjadi di pesisir utara Jawa, baik di Demak, kemudian terkait banjir rob, inundasi, itu juga memicu kehilangan landscape yang sebenarnya harusnya pesisir menjadi laut. Dan ini sebenarnya dinamika geomorfologi sebenarnya, dan ini salah satunya sudah mulai kejadian, Mbak Gea. Jadi berpengaruh terhadap kondisi dan berdampak terhadap strategi bertahan hidup masyarakat akhirnya, karena ada perubahan morfologi yang sebenarnya sebelumnya itu permukiman pesisir kemudian tenggelam karena terjadinya rob seperti itu. Kurang lebih itu dampaknya yang bisa kita lihat seperti itu kalau di Indonesia dalam konteksnya.
4: Oke, okay. Mas Gery, nanti saya juga mau bertanya kira-kira percepatannya bagaimana ya, tapi nanti dijawab nanti aja Mas Gery, saya ke Mbak Uli dulu, karena penasaran juga ya, seberapa cepat laju untuk bisa ini menenggelamkan pesisir-pesisir ini dengan adanya kondisi es Greenland mencair, tapi dijawab nanti, saya ke Mbak Uli dulu dari Walhi, pengkampanye Walhi Nasional. Baik, Mbak Uli, kalau Walhi sendiri melihat ancaman krisis iklim yang semakin nyata saat ini, apa yang dilakukan oleh Walhi, Mbak?
6: Iya, makasih Mbak. Yang pertama memang kita berupaya untuk membangun kesadaran publik ya Mbak, itu yang pertama. Dan dalam proses membangun kesadaran ini, kita hendak menyampaikan bahwa problem krisis iklim ini tidak datang begitu saja gitu. Dia problem struktural yang sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi politik bukan hanya Indonesia gitu ya kan, tetapi global gitu. Dan dia hanya bisa kemudian didekatin problem penyelesaiannya itu dengan hal-hal atau tindakan yang struktural pula gitu ya kan, mulai dari perubahan paradigmatik. Tentunya kita nggak bisa lagi kemudian hanya melihat atau mengejar pertumbuhan ekonomi yang tanpa batas gitu ya kan. Kita nggak tahu nih batasan kita selesai bertumbuh itu apa gitu, apakah setelah Greenland itu mencair semua baru kita bilang bahwa kita sudah selesai bertumbuh, atau setelah pulau-pulau kecil kita udah banyak yang hilang gitu kan. Ini kan nggak ada ukuran selesainya kapan gitu. Maka dalam konteks itu juga perubahan paradigmatik untuk melihat model-model ekonomi yang lebih regeneratif gitu ya kan, itu juga menjadi hal yang penting. Berikut juga kita mendorong sebenarnya ada perubahan tindakan dari pengurus negaranya. Saya mau meng-highlight soal adaptasi ya Mbak ya, karena adaptasi ini kan sering dimaknai dengan bagaimana masyarakat secara umum itu mampu beradaptasi dengan situasi yang mulai berubah gitu. Tapi perilaku pengurus negara kita nggak beradaptasi gitu Mbak. Contohnya apa? Kalau kemudian pengurus negara kita itu beradaptasi, maka sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu harusnya punya perspektif iklim gitu ya kan, atau kemudian aware lah dengan kondisi iklim yang tidak membaik, malah cenderung memburuk gitu ya, dalam rangka beradaptasi ataupun memitigasi, tetapi justru sebenarnya berkontradiksi gitu dengan bahkan komitmen-komitmen iklim kita. Dan justru itu membuka ruang sebenarnya pengrusakan dalam skala yang besar terjadi, dan tentunya itu tetap berkontribusi pada iklim. Misalnya soal hutan ini kan di satu sisi dia dijadikan sebagai sandaran untuk penyerapan emisi karbon gitu ya kan, tapi di sisi yang lain dia juga dijadikan sebagai sandaran untuk memproduksi pangan dan energi dalam skala besar gitu. Ini kan dua hal yang berkontradiksi gitu, dan kita tidak melihat kebijakan yang progresif gitu untuk mendahulukan misalnya keselamatan iklim, keselamatan kehidupan kita gitu ya kan, dan kemudian bagaimana ada kebijakan-kebijakan yang berbasis pemulihan gitu.
4: Nah, kalau kita melihat kondisi situasi saat ini kan terkait dengan pencairan es Greenland ya. Tadi dari Prof. Erma dan juga Mas Gery juga menyampaikan bahwa wilayah pesisir Mbak Uli yang akan terdampak begitu. Nah, kalau saat ini bagaimana upaya Walhi ini mengawal teman-teman yang ada di pesisir, Mbak? Adakah program-program yang terus digaungkan di wilayah tersebut?
6: Iya, ada cukup banyak ya, yang paling dekat misalnya di wilayah Jawa gitu, atau di dekat Pulau Seribu di Pulau Pari gitu, di mana memang penguatan kapasitas masyarakatnya, terkhususnya perempuan, itu untuk bagaimana mereka sebenarnya menjadi orang yang langsung gitu melakukan tindakan-tindakan pemulihan gitu ya, misalnya dengan membangun kesadaran mereka bahwa aksi mitigasi itu harusnya juga dilakukan oleh masyarakat, dan adaptasi itu juga dilakukan tidak hanya misalnya dengan teknikalisasi infrastruktur pembangunan, tetapi misalnya mereka menanam mangrove, menjaga mangrove mereka sebagai green belt-nya gitu. Dan dalam konteks misalnya mendapatkan keadilan gitu, kita juga bersama-sama dengan masyarakat di Pulau Pari melakukan gugatan iklim internasional. Kita menggugat Holcim di Swiss, di pengadilan Swiss, karena Holcim menjadi salah satu perusahaan emitor terbesar ya di dunia gitu. Meskipun dia tidak punya konsesi eksploitasi di Indonesia, tetapi emisi yang mereka lepaskan dalam skala yang besar itu berpengaruh pada wilayah pesisir, berdampak pada Pulau Pari yang tiap tahun wilayah daratannya itu menyusut gitu. Jadi mereka memakai pendekatan polluters pay gitu ya kan, untuk mendapatkan keadilan iklim. Nah, gugatan-gugatan semacam ini juga sedang kami coba juga lakukan di beberapa wilayah-wilayah lain ya, meskipun sebenarnya ini cost-nya besar ya Kak ya. Nah makanya pada posisi itu sebenarnya Walhi juga mendorong adanya undang-undang keadilan iklim gitu, agar masyarakat kita nggak perlu jauh-jauh gitu untuk menuntut dan mendapatkan keadilan iklim sampai ke negara lain, kalau misalnya regulasi kita kuat untuk mengatur dan memproteksi hak mereka itu gitu.
4: Oke, baik, saya ke Prof. Erma lagi. Nah Prof, kalau saat ini apa kira-kira dampak yang potensi dirasakan di Indonesia, Prof, akibat kenaikan permukaan air laut? Selain hilangnya pesisir, apakah ada potensi penyakit barangkali atau yang lain-lain begitu, Prof?
7: Ya, pertama saya ingin meng-highlight satu temuan terbaru dari riset yang menunjukkan bahwa 1-7 meter, mungkin ini ada kaitannya ya, 1-7 cm per tahun itu ada penurunan muka tanah di beberapa kota-kota industri atau kota-kota besar di Indonesia, diantaranya Jakarta, Bekasi, Tegal, Pekalongan, Semarang, begitu ya. Ini riset yang baru saja dirilis, diterbitkan, yang mungkin nanti ada kaitannya dengan Mas Gery, mungkin bisa memperjelas ini. Jadi ini sebenarnya ancaman juga gitu. Jadi selain sea level rise, ternyata yang jauh lebih cepat nih, itu adalah perubahan land subsidence. Itu kan berarti muka tanahnya turun gitu ya kan, di darat ini. Sementara di sisi yang lain tadi ada ancaman dari laut gitu. Ini saya kira kombinasi keduanya itu kita nggak bisa anggap remeh gitu ya. 7 cm per tahun itu besar sekali ternyata gitu ya, dan itu sudah dipublikasi. Sementara kalau untuk kenaikan muka air laut yang kaitannya dengan pencairan, saya kira itu hanya sekian milimeter, ya kuranglah dari 0,5 cm per tahun gitu ya. Jadi laju kenaikan yang efek dari laut ini sebenarnya tidak separah ketika, kan ini dibedakan ya risetnya ya, antara daerah urban itu kan berarti daerah-daerah tadi yang saya sebut itu kota-kota besar, banyak dan seterusnya. Jadi kombinasi tenggelamnya bisa lebih cepat ini gitu ya, dan garis pantai pun kalau kita lihat, kita survei melalui satelit resolusi tinggi, misalnya Pamanukan, daerah-daerah Jawa Barat, daerah Indramayu, itu kan sudah ada perubahan ini. Padahal kita belum bicara tentang pulau-pulau kecil, ini bicara soal garis pantai yang berubah gitu. Nah bagaimana ketika riset ini sudah menunjukkan kota-kota itu benar-benar mengalami ancaman yang serius gitu, kota-kota tadi ya yang saya sebut. Nah, ini saya kira Mbak Gea itu lebih perlu untuk segera di, ya saya adaptasi itu menjadi salah satu kunci. Selain bahwa kalau dari sisi sains kan ada nature-based solution nih, jadi penanaman mangrove, terus bikin belt yang mumpung ya, untuk melindungi daerah-daerah yang belum kita lakukan gitu, selain infrastruktur yang dibangun yang katanya

0: sampaikan ya, ada solusi-solusi nature based gitu yang Prof. Herma sudah sampaikan. Apakah itu sudah banyak dilakukan saat ini Prof. Herma melihat di Indonesia, atau mungkin ada negara lain yang juga bisa dijadikan inspirasi terkait penanganan hal tersebut, Prof.?
1: Ya, di luar negeri sudah banyak ya model-model itu sudah dilakukan dan bisa mereduksi gelombang, maksudnya ketinggian gelombang yang datang itu 90% gitu. Nah, tapi itu kan harus dibuat berlapis-lapis gitu ya. Itu saya kira sudah digalakkan, sudah mulai diinisiasi ya dengan pembuatan atau memadatkan hutan-hutan mangrove gitu ya menjadi program resminya KKP misalnya. Tapi menurut saya masih kurang didorong lagi gitu, karena ya belum sangat optimal ya, belum memadukan model-model yang lain gitu, masih hanya memadatkan kemudian mencoba untuk menumbuh kembangkan kan secara cepat gitu mangrove-mangrove yang ada gitu, tapi kan harus diuji coba dari negara lain yang sudah berhasil, dan itu sudah banyak yang menerapkan itu, diantaranya beberapa wilayah yang punya apa ya pantai yang luas ya, daerah-daerah di Timur Tengah misalnya itu juga sudah saya kira banyak ya, di Eropa juga ada beberapa yang sudah nature based solution itu diterapkan secara maksimal, sehingga sebenarnya kita tidak kehilangan role model gitu kalau kita ingin mencari tahu pengalaman empirik dari negara lain. Hanya saja ya itu tadi ya, saya kira KKP yang sudah menginisiasi perlu didukung oleh anggaran yang lebih besar untuk mengimplementasikan itu. Jadi jangan hanya fokus pada yang sangat besar dengan membangun tembok raksasa itu, tembok di seluruh, karena itu kan besar sekali, tapi mulailah dari hal yang bisa segera kita lakukan gitu untuk penyelamatan pergeseran garis pantai. Saya kira itu.
0: Okay. Baik, menarik ya. Kalau dari sudut pandang Prof. Herma itu lebih baik nature based solution daripada membangun yang gede-gede itu ya Prof ya, untuk benteng-benteng laut itu atau semacamnya. Oke, baik, menarik. Nanti kita akan lanjut lagi Prof. Herma.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, intensitas siklon tropis Hagupit diperkirakan menurun dan bergerak ke arah barat-barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Dalam 24 jam, posisi berada di barat Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knots. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Karimata, Kalimantan Barat, kemudian Riau, Kepulauan Riau dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Bengkulu, kemudian Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Laut Banda dan di sebagian besar wilayah Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, kemudian di Selat Makassar, Selat Karimata, di Laut Sulawesi, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Utara, Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, Tanjung Pinang, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, kemudian Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, dan Palangkaraya, kemudian potensi udara kabur di Serang dan Samarinda, serta

0: potensi berawan tebal di Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di wilayah Mamuju dan juga Kendari, kemudian potensi hujan ringan di Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Manokwari, dan Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Kita berbincang dulu mengenai paskuda atau pasukan kursi roda dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU Yogyakarta, dan kami sudah bersama dengan Usman Musianta, S.Pd. Pak Usman, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Usman. Jadi paskuda ini seperti apa mekanisme kerjanya sebenarnya, Pak?
1: Paskuda ini berasal dari jamaah untuk melayani jamaah.
0: Dari jamaah untuk melayani jamaah, maksudnya bagaimana itu, Pak Usman?
1: Jadi ini bermula dari tahun 2023.
0: Ya.
1: Saat itu tagline pemerintah terkait haji ramah lansia. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kami belum melihat secara nyata teknis pelaksanaannya. Kemudian waktu itu penyikapan dari KBIHU Aisyah Gunung Kidul dalam memberikan layanan kepada jamaah lansia yang terutama membutuhkan kursi roda, kita membuka relawan. Relawan itu berasal dari jamaah yang siap melayani usia lansia terutama yang membutuhkan layanan kursi roda.
0: Oh, jadi yang nanti membantu para jemaah itu adalah sama-sama satu kelompok begitu ya, Pak? Jamaah juga begitu?
1: Satu kelompok bimbingan.
0: Oh, satu kelompok bimbingan. Jadi jemaah membantu jemaah begitu ya, Pak ya?
1: Ya, jemaah membantu jemaah.
0: Ya. Nah, itu sampai dinamakan paskuda atau pasukan kursi roda, apakah hanya menyediakan SDM-nya saja atau jemaah yang bisa membantu jemaah lansia atau jemaah risti, atau juga disediakan kursi rodanya juga, Pak Usman?
1: Untuk teknisnya, kami menjemput jamaah dari kamar, dari kamar hotel. Kemudian kami bawa ke tempat ibadah, namanya ke Masjidil Haram yang untuk kegiatan tawaf sa'i. Kemudian dibimbing oleh pendorong yang itu berasal dari jamaah, dibimbing terkait bacaan doa, kemudian tata cara ibadahnya. Selesai itu kita kembalikan ke hotel kembali. Kemudian untuk layanan tersebut bisa berinfak, dalam artian nanti infak yang kita tarik dari jamaah kita gunakan untuk beli ke alat yang ada, termasuk beli kursi roda
0: juga begitu. Kalau begitu ada stok kursi rodanya, Pak, di Mekah atau di Madinah begitu, milik KBIHU?
1: Untuk operasional di Mekah, Madinah, KBIHU.
0: Oh, begitu ya. Jadi sudah.
1: Meskipun ada yang dari tanah air sudah bawa kursi roda juga ada.
0: Oh, begitu. Tapi disediakan juga lah di sana kursi rodanya juga. Begitu ya, Pak. Yang dari infak jemaah begitu ya, Pak Usman ya.
1: Dari infak jemaah.
0: Iya. Jadi sudah sejak berapa lama kalau begitu berjalan, Pak?
1: Kalau kita namakan pasukan kursi roda itu baru tahun 2023.
0: Ya.
1: Nah, meskipun sebelumnya imbirunya itu baru relawan jamaah, jadi satu regu, satu rombongan itu baru, tapi belum
0: ada nama paskudanya begitu ya?
1: Ya,
0: sampai munculnya ide memilih nama paskuda, bagaimana ceritanya itu, Pak Usman?
1: Itu dari inisiasi pembimbing Tanah Suci kami, Pak, waktu itu.
0: Oh, mengusulkan nama itu paskuda begitu.
1: Sampai tahun ini dinamakan Panglima Paskuda.
0: Oh, sekarang ini namanya Panglima Paskuda yang mengusulkan itu?
1: Iya.
0: Oh, begitu ya.
1: Pemimpin
0: ya. Pak, tapi antusiasme jemaah yang kemudian dibuka ini kan artinya kan relawan, sukarela begitu ya, Pak. Itu antusiasmenya bagaimana, Pak? Meskipun sukarela begitu.
1: Antusiasmenya luar biasa. Dan itu memang nggak bisa didesain dari tanah air, Pak. Karena terkadang dari tanah air punya semangat bagi relawan, sampai di tanah suci melihat kondisinya seperti itu nggak siap juga ada. Nah, jadi untuk gambaran relawannya dan jumlah penerima manfaat dari tahun 2023 itu kami ada 42 relawan. Itu membimbing 68 penerima manfaat. Kemudian tahun 2025 kemarin itu ada 51 relawan, relawannya naik, untuk penerima manfaatnya ada 32. Dan untuk tahun ini yang kita deteksi, sampaikan ini jamaah kami masih di Madinah, Pak. Insya Allah besok Selasa baru berpindah ke Makkah. Itu relawan ada 28 dengan penerima manfaat sementara 34. Dan biasanya nanti bertambah ini relawan.
0: Jadi tergantung kondisi di sana bagaimana begitu ya, Pak Usman ya?
1: Kondisi di sana.
0: Iya. Tapi kalau begitu juga Pak, relawan Paskuda ini juga harus siap juga dengan kondisi jemaah lansia ataupun Risti yang memang mereka bantu begitu ya Pak. Kalau kondisi di sana ya, faktor cuaca atau apa yang mempengaruhi begitu ya Pak Usman ya.
1: Dan ini penyikapan kami, ada perbedaan pola antara tahun 2023 dan tahun kemarin, 2025 dan 2026.
0: Ya.
1: Kalau untuk 2023 itu satu pendorong, itu satu penerima manfaat yang didorong.
0: Oh, okay.
1: Mulai tahun kemarin kita rubah, jadi dua pendorong, jadi nanti ada sih pada gantiannya.
0: Oh, jadi satu penerima manfaat, dua pendorong begitu ya?
1: Dua pendorong.
0: Oh, jadi nanti bisa bergantian, yang satu mungkin nanti istirahat atau ibadah, yang satunya bantu dorong begitu ya, ya. Pak Usman ya?
1: Iya betul.
0: Ya. Pak, ya, ini ya. Kami dengar juga Paskuda menerapkan skema kontribusi seikhlasnya sekitar 250 rial Saudi. Nah, itu bisa cerita soal itu. Itu bagaimana, Pak Usman?
1: Skemanya dari biaya itu memang kita sudah perkirakan dengan biaya resmi yang ada di sekitar haram, Pak. Ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau di haram itu, jamaah itu kan terkadang belum kenal dengan pendorong.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, kemudian belum tentu juga ada layanan bimbingan ibadah atau bacaan doanya.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, kemudian dari teman pendorong itu terkadang juga nggak hafal yang dorong itu siapa, yang ngantarkan jamaah siapa, sehingga di titik setaran terkadang kesulitan. Nah, kemudian untuk infak yang masuk itu nanti kita gunakan diantaranya untuk menambah sarana kursi roda.
0: Yeah.
1: Kemudian untuk ini kegiatan kebersamaan relawan, jadi untuk beli minum, beli makan-makan, kebersamaan untuk menguatkan refreshing relawan kami.
0: Ya. Yeah. Tapi Kementerian Haji dan Umroh sudah tahu belum Pak kegiatan yang dilakukan oleh kelompok bimbingan haji dan umroh Bapak ini begitu? Mekanisme Paskuda seperti ini?
1: Sudah
0: ya?
1: Terutama yang di Gunung Kidul di DIN sudah.
0: Ya, ada rencana mungkin daerah lain mengadopsi juga begitu Pak mekanisme ini? Sudah dengar-dengar juga informasinya?
1: Sudah, sudah konsultasi ke...
0: Oh begitu, daerah mana saja Pak yang sudah ingin mengadopsi juga Pak? Paskuda ini.
1: Selatan kemarin, Kalimantan Selatan tuh langsung kontak dengan Panglima kami itu Pak Bayus yang sekarang di sana, gitu. Yeah.
0: Ya.
1: Kemudian kita juga melayani jamaah di luar bimbingan kami, Pak.
0: Oh begitu, bisa juga begitu ya, Pak. Itu bagaimana mekanisme, Pak? Kalau jamaahnya di luar kelompok bimbingan Bapak begitu?
1: Ya nanti tinggal bertemu, menemui pembimbing kami yang di Tanah Suci, nanti langsung Insya Allah kita
0: bisa dibantu begitu ya.
1: Bisa dibantu.
0: Hmm. Bagaimana?
1: Awal itu 250 rial itu dalam artian, Pak, apa tidak harus nanti kalau jemaah yang kebutuhan khusus tidak berimpak ya kita layani juga.
0: Jadi tidak wajib begitu ya, Pak? Ini seikhlasnya begitu ya, Pak Usman ya? Untuk membantu operasional atau kegiatan Paskuda, membantu yang lain juga begitu ya, Pak Usman ya? Ya. Pak Usman, respon keluarga jemaah lansia dan juga Risti yang dibantu oleh Paskuda bagaimana responnya keluarga mereka?
1: Responnya luar biasa. Jadi untuk kegiatan Paskuda memang ketika di tanah air sebelum berangkat sudah kita sosialisasikan.
0: Yeah.
1: Untuk keluarga yang kebetulan jamaahnya pergi haji tahun ini kemudian diperkirakan nanti perlu bantuan Paskuda, nanti dari keluarga bisa menitipkan ke pembimbing dana untuk kegiatan operasional di sana. Dan itu nanti tiap penggunaan dana kami laporkan ke keluarga.
0: Yeah. Baik, kalau begitu. Mudah-mudahan terus berjalan kegiatannya, jadi manfaatnya bagi jemaah calon haji yang lansia dan Risti juga banyak begitu ya, Pak Usman ya. Ya, kami nantikan perkembangannya, Pak Usman. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi, Pak Usman.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum, Pak Usman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.
0: Tadi Pak Usman ya dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU Aisyah Yogyakarta, Usman Musianta SPD. Jadi sejak 2023 mereka melaksanakan program namanya Paskuda atau pasukan kursi roda yang membantu para jemaah lansia dan jemaah risiko tinggi atau Risti, di mana relawan Paskuda ini berasal dari jemaah juga, jadi jemaah membantu jemaah. Nanti kami hadirkan perkembangan informasi lainnya termasuk perkembangan terkini kabar jemaah haji kita di Tanah Suci langsung dari Arab Saudi. Nanti kita pantau juga ya perkembangan informasi lain dari tim liputan kami termasuk informasi ekonomi, baik itu mengenai harga kebutuhan pokok maupun juga perkembangan harga saham dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia setelah dibuka pada sesi pertama pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat tadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya PPATK menyoroti sindikat judi online internasional. Kalimantan Tengah memperingati, maksud kami, Kalimantan Tengah peringkat pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkoordinasi dengan Polri dalam menangani kasus judi online jaringan internasional di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan pemerintah serius memberantas judi daring melalui kerjasama lintas instansi. Setelah Polri menangkap 321 orang terkait kasus tersebut, termasuk 320 warga negara asing. Kita ke luar negeri, Komisioner Eropa untuk Perluasan Marta Kos menyatakan Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok tersebut. Sementara Vladimir Putin menegaskan bahwa Armenia tidak dapat menjadi anggota Uni Eropa maupun Uni Ekonomi Eurasia secara bersamaan. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin akan menjalani laga comeback pada Thailand Open 2026 di Stadion Nimiputer, Bangkok pada 12 hingga 17 Mei setelah kembali dipasangkan usai sempat dipisah sejak 2024. Sementara Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen tersebut, termasuk Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi tunggal putra pertama satu dunia asal China, Si Yuki, pada babak yang pertama. Dan kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Tri Andriantro menyoroti sindikat judi online internasional yang memanfaatkan rekening nomine dan transaksi berlapis untuk menyamarkan aliran dana lintas negara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya dan ketika keluar.
2: Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional yang beroperasi di sebuah gedung kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi pergerakan dana sangat cepat melalui rekening bank hingga dompet digital. Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto mengungkapkan para pelaku menyalahgunakan rekening nomini milik warga untuk menyamarkan aliran dana. Pola transaksi dilakukan berlapis dengan memindahkan dana ke berbagai negara guna menghindari pelacakan.
1: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika keluar negeri pun juga berputarnya lintas negara. Jadi nggak heran, misal kalau PPATK sendiri, itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada.
2: Pakar Hukum Universitas Nasional Jakarta Profesor Sulistiyowati menilai markas judi online di Hayamuruk menunjukkan model organisasi korporasi modern yang sangat rapi. Menurut Prof. Sulistiyowati, para pelaku memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan untuk menjalankan operasional judi online dengan divisi pemasaran dan layanan pelanggan.
3: Terus ketiga, tadi mereka berpikir bahwa ada masa transisi kitab undang-undang pidana kita, itu kan baru ya. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya. Gitu.
2: Dalam penggerebekan tersebut, pihak kepolisian mengamankan 321 warga negara asing. Sindikat ini telah beroperasi sekitar 2 bulan di Jakarta dengan memanfaatkan gedung perkantoran kelas atas sebagai kamuflase operasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama sebagai wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025 karena alihfungsi hutan, dan kita akan simak laporan lengkapnya bersama Aga Jaya Bijaksana.
4: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
5: Pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
4: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami dapatkan dari berita Narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Eropa.
5: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
6: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau, tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
5: Pengelolaan kawasan berbasis research based management, RBM, guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita ke wilayah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir yang melanda sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
7: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan titik rawan banjir dan menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanite Riatan Timur. Gubernur Sulsel juga mengingatkan pentingnya analisis wilayah terdampak agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
8: Dalam rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Ini yang kedua. Nah, termasuk di antaranya mungkin kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimen-sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
7: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebut, banjir kali ini menjadi yang terparah sejak tahun 2018. Menurutnya, tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasang air laut menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam permukiman warga. Andi Asman mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan menyiapkan kebutuhan warga terdampak melalui posko serta dapur umum.
9: Di sini masyarakat memang di daerah Panyula ini menjadi langganan banjir, tapi baru kali ini banjirnya cukup tinggi, cukup besar. Karena hari itu dipukul mulai 2 malam sampai pagi itu hujan deras kiriman dari hulu sampai ke tempat ini, dan pasang juga datang sehingga terjadi luapan yang sangat tinggi.
7: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan.

0: Kali ini adalah terkait dengan bagaimana beberapa sekolah di wilayah Nabire, Papua Tengah akhirnya mendapatkan program makan bergizi gratis MBG Perdana. Dan pihak sekolah berharap program tersebut dapat terus berlanjut tidak hanya sesekali, dan selengkapnya disampaikan Arnold Saudila.
1: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire, Rubiati, menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya, meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
2: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan bu guru, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai, dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire, Irianti Hasim, SPDGR, mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu, pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
3: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung, dan mungkin ke depannya kami menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan lisinya lebih ditingkatkan.
1: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
4: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG, dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari hari ini.
5: Kalau yang menu hari ini gimana?
4: Menu hari ini enak.
1: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gunung Sitoli, Sumatera Utara memperketat lalu lintas hewan kurban yang masuk melalui pelabuhan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selengkapnya kita simak laporan dari Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
1: Checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
2: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa resiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi resiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalui lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
3: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan terkait PMK ini. Dapat info, tahun ini akan ada lagi tim dari Pemko yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid. Dicek apakah layak diolah atau ada bagian-bagian yang dibuang. Biasanya seperti itu. Kami juga mengapresiasikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga. Jelas, aman untuk dikonsumsi.
2: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bogor, Jawa Barat yang mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Sony Agung dari Bogor.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya. Selama sepekan terakhir, sejumlah ruas jalan, jembatan, hingga saluran air dilaporkan mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estinisi mengatakan terdapat sejumlah infrastruktur yang kini menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih mengupayakan percepatan pembenahan melalui sumber pendanaan termasuk biaya tidak terduga BTT
5: mengakibatkan drainase besar maupun drainase infrastruktur kota mengalami beberapa sumbatan. Yang pertama adalah akibat sampah. Kami sudah mengupayakan untuk bergantian untuk membersihkan dan titik-titik mana di inventarisir yang memang menjadi penghambat daripada air.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan seluruh personil pemerintah daerah terus bergerak melakukan upaya pencegahan agar bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa.
6: Perintahkan juga kepada aparatur kelurahan khususnya untuk mampu memetakan potensi bencana
4: juga ya,
6: harus cepat mengantisipasi mencegah jangan tiba-tiba di atas saluran air ada warung.
4: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengedukasi masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Selain itu, warga diminta melakukan evakuasi secara mandiri lebih cepat saat kondisi membahayakan guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat longsor, banjir, maupun pergerakan tanah. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meluncurkan program Cyber Sehat NTT di area Car Free Day dan selengkapnya akan disampaikan Dalvin Wandi.
7: Program Cyber Sehat NTT menghadirkan layanan pengaduan dan edukasi digital selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, sekolah, rumah sakit jiwa, hingga aparat kepolisian. Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, masyarakat perlu memiliki literasi digital agar ruang publik di media sosial dipenuhi konten positif dan edukatif. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak akun-akun anonim penyebar provokasi dan informasi palsu yang dinilai meresahkan masyarakat.
8: Kita melaunching untuk adanya cyber bersehat di NTT agar ruang publik digital di NTT itu diisi oleh konten-konten positif, optimis yang memberikan kita pencerahan, inspirasi satu sama lain dan tidak diisi oleh hoax, tidak diisi oleh fitnah, tidak diisi oleh berbagai hal yang membuat kita menjadi tidak produktif, kita jatuh dalam pinjol, jatuh dalam judol, jatuh dalam prostitusi di bidang digital dan itu membuat biar market NTT juga pertemuan ruang digitalnya itu sehat dan saling memberikan inspirasi untuk kebaikan bersama.
7: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Jeffrey Bale mengungkapkan, pihak kampus telah melakukan penelitian terkait dampak media digital terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama berkurangnya interaksi sosial akibat tingginya penggunaan smartphone, serta maraknya pinjaman online, judi online, dan pornografi digital yang berdampak pada kesehatan mental hingga tindak kekerasan. Jeffrey menambahkan, penanganan kecanduan digital harus dilakukan secara profesional melalui pendekatan psikologi dan psikiatri sama seperti penanganan penyakit fisik.
9: Persoalan pinjol, judol, dan pornografi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan efeknya itu kan bisa sampai kepada bunuh diri, kejahatan, kekerasan, yang akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri dalam pemberitaan yang ada. Nah ini perlu dicegah, perlu ditangani, perlu ditindaklanjuti ya, dengan cara kita melakukan koordinasi, komunikasi, kerjasama lintas stakeholder.
7: Peluncuran Satgas Cyber Sehat NTT ini menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan edukatif bagi seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa SMK Negeri 1 Pandak Bantul, Yogyakarta mulai diberdayakan untuk menjadi petani muda. Program ini bertujuan menyiapkan generasi baru di sektor pertanian agar lebih terampil, modern, dan siap menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depannya. Selengkapnya kami hadirkan laporan dari Aji Permono.
10: Kalau di sawah kan panas dan kotor, nah itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak mau itu kena lumpur sedikit. Nah itu.
11: Di era perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
10: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Untuk nanti setelah, kalau sudah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nanti sistemnya kalau sudah mulai ditanam, itu kita sudah ke sistemnya piket. Jadi setiap hari itu ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower dan sebagainya, listrik dan sebagainya.
11: Salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian Manda Tasya mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
12: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami yang hijau, itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon orange gitu. Airnya lebih banyakan yang Golden Kirin.
11: Lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif, dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi, kami ucapkan kepada Anda seluruh pendengar yang setia di Pro3 Radio Republik Indonesia. Pagi hari ini senang sekali saya Rizky Rustarto menemani Anda di tanggal 12 Mei 2026. Bicara mengenai 12 Mei, tentunya ini mengingatkan kita pada sebuah tragedi, yaitu mengenang tragedi Trisakti, proses reformasi yang terjadi di terjadi di tahun 1998. Ini kenapa tiba-tiba saya ngomong 2000 ya, tapi oke. Dan hari ini peringatan tragedi Trisakti, yaitu di bagaimana mahasiswa Universitas Trisakti yang melakukan aksi unjuk rasa saat itu tertembak, dan hari ini juga diperingati dengan Hari Perawat Internasional atau International Nurses Day, tentunya untuk menghormati kontribusi para perawat dalam sistem kesehatan global. Dan dipilih berdasarkan hari lahir dari tokoh pelopor keperawatan modern yaitu Florence Nightingale, dan juga merupakan Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional. Kami akan hadirkan beberapa informasi pagi hari ini yang kita awali dari Warta Nusantara Pagi.

0: Di Warta Nusantara pagi hari ini, kami akan awali informasi dari wilayah timur Indonesia, terutama dari Merauke.
1: Warta Nusantara.
0: Perlakuan diskriminasi terhadap pengidap HIV menjadi tantangan terbesar dalam upaya penanganan kasus HIV di tengah kehidupan masyarakat. Bergabung bersama kita, Jessica Ardana.
2: Kelompok Kerja Penelitian dan Pengembangan Komisi Penanggulangan AIDS Merauke menegaskan diskriminasi terhadap pengidap HIV menjadi tantangan terbesar dalam penanganan HIV di masyarakat. Dr. Inge Silvia, Pokja Litbang KPA Merauke menyampaikan target nasional menuju 2030 tidak hanya menekan infeksi baru dan angka kematian, tetapi juga menghapus stigma terhadap orang dengan HIV. Menurutnya, diskriminasi dinilai menjadi penghambat utama dalam upaya pengobatan dan pencegahan. Bahkan, diskriminasi merupakan pembunuh nomor satu bagi orang dengan HIV. Ia menjelaskan banyak pasien enggan berobat karena takut diketahui statusnya oleh lingkungan sekitar. Bahkan, ada yang memilih datang diam-diam atau menunda pengobatan hingga kondisi memburuk.
3: Tidak ada diskriminasi. Kenapa diskriminasi dimasukkan ke dalam target nasional? Karena sampai saat ini kami menganggap bahwa diskriminasi sebetulnya sesungguhnya pembunuh nomor satu untuk orang dengan HIV. Karena diskriminasi, orang tidak mau periksa darah. Karena diskriminasi, orang tidak mau berobat. Saya sudah menemukan, mungkin dokter Hera lebih banyak lagi pengalaman, orang lebih baik mati di rumah daripada harus ke rumah sakit mendapat obat ARV. Apalagi kalau dia seorang pejabat.
2: Pengobatan HIV menurut Dr. Inge harus dilakukan secara rutin karena obat hanya menekan virus, bukan menyembuhkan sepenuhnya. Dan jika pengobatan dihentikan, virus dapat kembali berkembang dan memperburuk kondisi pasien. KPA Merauke berharap seluruh pihak dapat menghilangkan stigma terhadap HIV di masyarakat. Dengan penerimaan yang lebih baik, penanganan pengidap HIV dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.

Sementara di Nabire, sebanyak 350 paket sembako murah disalurkan oleh Majelis Budayana Indonesia Papua Tengah di Timika dan Nabire dalam rangka menjelang Hari Raya Waisak. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.

0: Jeffrey.
1: Dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak tahun 2026, 2570 Buddha Era, Pengurus Daerah Majelis Budaya Indonesia MBI Papua Tengah menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran 350 paket sembako murah kepada umat Buddha dan masyarakat di Nabire dan Mimika, Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan semangat kebersamaan umat Buddha dalam menyambut Hari Suci Waisak, sekaligus sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kepada RRI, Ketua Majelis Budaya Indonesia Nabire, Yohanes Wongso mengatakan, bakti sosial sembako murah ini menjadi momentum untuk menumbuhkan nilai cinta kasih, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama tanpa membedakan latar belakang. Menurutnya, melalui kegiatan bakti sosial ini, diharapkan dapat menghadirkan semangat Waisak yang penuh cinta kasih dan kepedulian, dan semoga bantuan ini dapat bermanfaat serta mempererat hubungan persaudaraan antar umat.
2: Kami fokuskan yang membeli paket ini di sekitar wihara dan cetia. Harapan kami dengan diselenggarakannya bakti sosial sembako murah ini agar dapat sedikit meringankan beban dalam hal ini kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, gula, kopi, telur, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
1: Penyaluran paket sembako murah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu Wihara Buddha Dharma Karuna Wadio, Nabire Barat, sebanyak 250 paket, Cetia Dharma Loka Yaro Nabire, sebanyak 50 paket, dan Cetia Giri Loka Mimika, sebanyak 50 paket. Masyarakat dan umat yang hadir menyambut kegiatan ini dengan antusias dan penuh sukacita. Selain membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas sosial di tengah kehidupan. Pengurus daerah MBI Papua Tengah berharap semangat kebajikan yang diwujudkan melalui kegiatan sosial ini dapat terus berkembang serta menjadi inspirasi untuk terus menebarkan manfaat bagi banyak orang.
3: Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Ikatan Keluarga Maluku atau IKEMAL, Biak Supiori menggelar pelatihan Master of Ceremony MC bagi para ASN Supiori dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Pahlawan Nasional Patimura ke-209 yang dilaksanakan di tahun ini. Laporan lengkapnya disampaikan Roni Lololuan.
1: Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Kabupaten Biak Numfor dan Supiori menggelar pelatihan Master of Ceremony atau MC mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun Pahlawan Nasional asal Maluku Kapitan Patimura ke-209 tahun bertempat di Gedung Serbaguna SMA Negeri 2 Mansoben Kabupaten Supiori pada Senin 11 Mei 2026. Pelatihan tersebut dibuka secara resmi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Supiori Dr. Raffles Ngelamele SSTP MSI atas nama Pulatu Heronimus Mansoben yang juga Bupati Kabupaten Supiori dan dihadiri Ketua IKEMAL Biak Supiori Turbei Oni Dangeubun dan 80 peserta pelatihan perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori. Dr. Raffles Ngelamele dalam sambutannya mengatakan peran MC bukan hanya sekedar pembawa acara semata tetapi juga pembawa suasana yang menghidupkan ruangan dan mempengaruhi audiens, menguasai waktu dan situasi serta mampu membawa jalannya acara dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Ia mengatakan seorang MC yang baik harus memiliki wibawa dan kehangatan untuk menciptakan suasana yang positif dan menarik bagi semua yang hadir dalam kegiatan serta memiliki pengetahuan luas dan kemampuan untuk mengubah suasana hati audiens dengan memastikan acara berjalan lancar dan berkesan. Dr. Raffles Ngelamele atas nama pemerintah daerah Supiori menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Keluarga Maluku yang telah menyelenggarakan pelatihan Master of Ceremony atau MC dengan melibatkan ASN Supiori dan berharap melalui pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalisme ASN dalam komunikasi publik serta mampu memandu setiap acara resmi pemerintahan secara tertib, berwibawa, dan sesuai standar keprotokolan.
2: Saya mewakili pemerintah Kabupaten Supiori mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Saudara yang dari Maluku yang berkenan menyelenggarakan dua kegiatan sekaligus hari ini, donor darah sebagai bakti sosial warga Maluku dan juga pelatihan Master of Ceremony MC di tempat ini. Semua pesertanya saya bersyukur karena ini semua pegawai negeri di Kabupaten Supiori. Kita berharap dengan kegiatan ini pembaharuan mindset tapi juga skill dalam memimpin setiap acara. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selalu rindu sekali setiap acara-acara di Kabupaten Supiori itu dipimpin oleh orang yang kompeten tapi juga sekaligus hangat dalam memandu dan menggerakkan setiap acara sehingga terasa dan termakna di setiap acara itu. Karena itu saya mewakili pemerintah sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk narasumber juga si Kopi yang bisa berkenan untuk datang tanpa dibayar setelah kegiatan ini.
1: Sebelumnya, Ketua Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Turbei Oni Dangeubun mengemukakan perayaan HUT Patimura tahun ini bertujuan untuk merefleksikan semangat perjuangan, menonjolkan cinta negeri, solidariti, dan persaudaraan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain bakti sosial donor darah, pelatihan Master of Ceremony atau MC, misi berdampak, berkarya, dan menghasilkan warisan, serta sejumlah kegiatan lainnya dengan acara puncak pada 15 Mei dipusatkan di halaman kantor Bupati Supiori. Menurut Turbei Oni Dangeubun, pelatihan transformasi diri ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dalam menjahit pemikiran dan kebijakan yang baik tanpa mengikuti perubahan orang lain dan tetap menjadi diri sendiri.
3: Yang puncak acaranya nanti akan kita laksanakan hari Jumat 15 Mei 2026 di Kabupaten Supiori. Di hari ini tanggal 11 Mei 2026 kita lakukan dua kegiatan. Yang pertama bakti sosial kesehatan yaitu donor darah dengan tujuan kita memberikan support bagi stok darah bagi TNI maupun pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Supiori. Dan ini melibatkan anak-anak Maluku yang ada di Kabupaten Supiori. Kemudian yang kedua, pelatihan Master of Ceremony dengan narasumber Ibu Kopi Sopota dan ini disupport oleh pemerintah Kabupaten Supiori merupakan kolaborasi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Supiori terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori dengan Ikatan Keluarga Maluku. Kita berharap dengan kegiatan ini kita bisa memberikan dampak yang cukup baik dengan melahirkan Master of Ceremony yang handal di Kabupaten Supiori.
1: Pelatihan Master of Ceremony atau MC berlangsung sehari dengan menghadirkan pembicara praktisi MC berpengalaman Popi Sokota untuk membimbing peserta, memberikan pemahaman dasar hingga praktek langsung guna meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan vokal berlangsung lancar.
4: Warta Nusantara.

0: Petani karet di Bovendigul mengeluhkan tidak adanya pembeli hasil karet dari mereka. Yohanes Goden melaporkan selengkapnya dari Bovendigul.
1: Zaman Belanda, yakni perkebunan karet, namun hasil dari olahan karet yang dilakukan masyarakat petani karet tersebut, saat ini pembelinya tidak ada. Hal ini yang membuat banyak masyarakat menjadi malas untuk melakukan sadap karet, sehingga perputaran keuangan di daerah pedalaman Bovendigul sangat sulit, ditambah lagi dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memadai. Hal ini disampaikan langsung salah satu kepala kampung distrik Arimob, Laurentius T. Teirop, saat tim Kemendes PDT mengunjungi kampung mereka.
2: Kita di wilayah sini adalah potensinya adalah karet. Kita punya karet sudah umur sadap, tetapi tidak ada pembeli. Tidak ada kontraktor yang jelas, tidak ada pengusaha pembeli yang jelas untuk datang mengambil kita punya hasil.
1: Menyikapi usulan yang disampaikan kepala kampung, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyampaikan bahwa keluhan masyarakat akan diupayakan, bahkan dengan kehadiran Kemendes PDT langsung di lapangan dapat membantu pemerintah dan masyarakat Bovendigul menjawab semua keluhan tersebut secara bersama-sama, sehingga masyarakat Bovendigul dapat merasakan sentuhan secara baik.
3: Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat di masing-masing distrik atau kampung. Nah, dengan kehadiran dari Kementerian Desa Tertinggal ini, harapan kita, saran masukan yang disampaikan tadi disampaikan ke pusat dan bisa ditindaklanjuti seperti saya sudah disampaikan tadi.
1: Wakil Bupati mengajak masyarakat Bovendigul tetap semangat dalam bekerja dan terus melakukan aktivitas sadap karet. Saat ini sudah ada satu pihak pembeli yang berupaya melakukan pembelian karet masyarakat. Dengan adanya keluhan ini diharapkan pemerintah pusat dapat membantu menghadirkan percepatan pelayanan pembangunan di Bovendigul yang saat ini masuk dalam kategori daerah tertinggal dari 30 kabupaten lainnya di Indonesia. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita kami isi berbagai informasi, diantaranya Sekjen ASEAN optimis negosiasi kode etik laut Cina Selatan akan selesai di 2026. Komisi Perlindungan Nasional Anak mendesak pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan pengasuh lolos psikotes. Sementara Amerika Serikat terus menekan ekonomi Iran saat ini. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama. Pendengar pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah telah memetakan 88 kabupaten kota yang akan menjadi fokus penanganan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemerintah bahkan memperkuat pelatihan kerja bagi warga usia produktif, serta mengoptimalisasi penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Kita ke informasi luar negeri, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, menyatakan bahwa Iran saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang sangat berat hingga ekonominya disebut mendekati keruntuhan. Sementara pemerintah Amerika Serikat juga akan menegaskan terus menjalankan kebijakan tekanan ekonomi maksimum kepada Iran melalui operasi Economic Fury. Dari dunia olahraga, Persib Bandung dan Borneo FC bersaing ketat di puncak klasemen sementara Berli Super League yang usai sama-sama mengoleksi 75 poin dari 32 pertandingan. Persib tetap memimpin klasemen berkat unggulan dari head-to-head, sementara persaingan menghindari degradasi masih melibatkan Madura United dan Persisolo.

0: Sekjen ASEAN Kao Kim Horn menyatakan pihaknya optimis negosiasi kode etik Laut Cina Selatan atau COC-LCS akan rampung di 2026. Sekjen Kao mengungkapkan negosiasi oleh tim ASEAN dan Tiongkok saat ini masih berlangsung. Selengkapnya kita bergabung bersama Retno Mandasari.
1: I remain very optimistic that the COC negotiation.
2: Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Horn menyatakan pihaknya optimistis negosiasi Code of Conduct atau Kode Etik Laut Cina Selatan atau COC-LCS akan rampung pada 2026. Sekjen Kao mengungkapkan negosiasi oleh tim ASEAN dan Tiongkok saat ini masih berlangsung. Hal itu disampaikannya dalam press briefing kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Menurut Sekjen Kao, sejumlah faktor diyakini dapat mendukung upaya tercapai capainya penyelesaian negosiasi COC Laut Cina Selatan oleh kedua belah pihak. Seperti adanya mekanisme pertemuan rutin setiap bulan, beragendakan melanjutkan proses negosiasi. Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok dikatakan tidak mengubah target penyelesaian negosiasi COC Laut Cina Selatan. Kedua pihak disebut berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi pada 2026.
3: Terkait kerangka waktu, pada 2023 di Jakarta, kita telah sepakat negosiasi COC harus diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun, yakni pada 2026. Saya ingin mengatakan bahwa saya memiliki keyakinan dan optimisme yang besar bahwa COC dapat diselesaikan tahun ini.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono, usai pertemuan ke-8 Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC dengan Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Teresa Lazaro, April lalu di Jakarta, mengatakan Indonesia mengharapkan proses negosiasi COC Laut Cina Selatan antara Tiongkok dengan ASEAN rampung pada tahun ini.
4: Kita berharap COC bisa ditandatangani tahun ini. Tadi juga sama-sama kita berharap bisa selesai tahun ini. Kemudian ya kita akan cari jalannya bagaimana itu bisa terjadi.
2: Sebelumnya Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing dalam media salon Maret lalu di Jakarta mengungkapkan Tiongkok memastikan ingin menyelesaikan negosiasi COC Laut Cina Selatan dengan ASEAN pada tahun ini. Menurut Wang, Tiongkok ingin kerjasama dengan ASEAN untuk menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut perdamaian dan kerjasama, sebab Laut Cina Selatan dinilai sebagai jalur sangat penting untuk pelayaran hingga perdagangan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: It's because there are three reasons for me.

0: Kita beralih. Kita beralih ke informasi dari lainnya. Pendengar pemirsa, pasca terjadinya dugaan kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresa Yogyakarta, Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan agar seluruh pengasuh harus lolos dalam psikotes. Kami hadirkan laporan selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, ya, dan anak-anak kita ini kan juga harus dilindungi.
2: Komisi Nasional Komnas Perlindungan Anak mendesak pembenahan sistemik terhadap operasional tempat penitipan anak. Salah satu yang terpenting terkait kewajiban pelaksanaan psikotes bagi setiap pengasuh yang terlibat langsung dalam aktivitas daycare sehari-hari. Desakan ini menyusul kasus yang terjadi di daycare Little Aresa, Yogyakarta. Komisioner Bidang Edukasi dan Sosialisasi Komnas Perlindungan Anak, Cornelia Agata, menegaskan, selain masalah izin dan fasilitas seperti CCTV, aspek mentalitas pengasuh adalah hal yang mutlak.
3: Harus mendorong untuk ada pembenahan, ya, untuk pemantau pengawasan, terutama juga bagaimana kerjasama dengan dinas-dinas, ya kan, masyarakat juga. Dan kita juga memberikan seperti kayak masukan-masukan, misalnya selain masalah regulasi dan sebagainya, bagaimana sebetulnya untuk penguatan sistem di dalam daycare itu seperti apa? Ya kayak misalnya CCTV, terus selain juga izin, ya, perizinan, terus pengawasan, terus juga menurut saya psikotes itu penting loh, menurut saya.
2: Cornelia Agata menekankan, siapapun yang menjalankan program penitipan anak harus memiliki perspektif perlindungan yang kuat, bukan sekadar menjalankan bisnis.
3: Harus memiliki perspektif perlindungan terhadap anak itu yang penting. Kalau megang anak gitu ya, kita ngasuh anak, apalagi anak yang dititipkan pada kita, itu kan amanah, dan kita bicara harus ada hati nurani, harus ada rasa kemanusiaan, harus ada empati. Aduh, saya sedih kalau ngomongin gini, ingat anak-anak itu di gitu. Oke, jadi ya saya bisa merasakan apa yang orang tua rasakan di dalam. Jadi saya berharap, mohon kepada siapapun yang saat ini menjalankan menjalankan program pada penitipan anak gitu kan, atau ya apapun yang berkaitan dengan anak itu harus memiliki perspektif perlindungan terhadap anak. Yang utama itu adalah empati, gitu aja.
2: Sementara Kepala DP3 AP2KB Kota Yogyakarta, Retna Ningtyas, mendukung upaya tersebut. Ia berharap psikotes bisa masuk ke dalam regulasi dan menjadi ketetapan yang harus dijalankan seluruh pengelola daycare di wilayahnya.
4: Ini harusnya masuk di kedepannya, ini ya. Masuk di regulasi, ya. Jadi bagaimana pada saat merekrut pengasuh itu ada tes psikologi, sehingga tidak hanya asal ngambil orang kamu jadi pengasuh, tidak, tetapi ada tes psikologi sehingga pengasuh ini lolos dulu dan dia selesai dulu dengan masalahnya, sehingga begitu dia memegang anak dia sudah tidak melampiaskan itu ke anak-anak, tetapi karena dia sudah lolos dari tesnya.
2: Komnas Perlindungan Anak berharap dari hasil pertemuan dengan Pemkot diharapkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan kasus Little Aresa secara tuntas dan melakukan perbaikan regulasi.

0: Kita ke informasi lain, kali ini ribuan keluarga di Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Pengunduran diri dilakukan secara sukarela karena mereka menilai sudah mampu secara ekonomi. Dari Padang, Bobby Febrianda melaporkan.
1: Wakil Bupati Kabupaten Solok, Chandra, mengatakan lebih dari 1.300 warga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa sudah mampu secara ekonomi. Menurutnya, data warga dimaksud diperoleh setelah pemerintah Kabupaten Solok melakukan langkah transparansi melalui program labelisasi rumah penerima bantuan sosial. Chandra menyampaikan, sinkronisasi dan pemutakhiran data merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja penerima bantuan pemerintah.
2: Termasuk yang paling bagus tentang update pemutakhiran data berkat kolaborasi kita dengan BPS, kemudian teman-teman PKH dan TNI di lapangan. Data ini bisa kita maksimalkan untuk memperbaikinya supaya bantuan pemerintah ini tepat sasaran. Lebih dari 1.300 orang yang dengan kesadaran sendiri tidak lagi di desil yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia Rahmadanur, mengungkapkan pentingnya saat ini validasi data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Apalagi data yang akurat menjadi dasar utama dalam menentukan masyarakat yang layak menerima bantuan dari pemerintah.
3: Data-data kita memang harus perlu kita validasi atau akurat. Untuk tepat sasaran itu tentu kita melihat betul gitu. Siapa yang betul-betul yang mendapat bantuan sosial ini tepat sasaran. Tuan masyarakat kita memang cukup banyak.
1: Desmalia menambahkan, Dinas Sosial bersama BPS, pendamping program Keluarga Harapan, serta para petugas lapangan terus melakukan pembenahan dan verifikasi data secara menyeluruh. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung efektivitas program pengentasan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial agar tidak salah sasaran. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Sumatera Barat, kita ke Sampang Madura. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja menjelang Idul Adha. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
1: Dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau satu bulan.
2: Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja hingga malam hari. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki, menyebut kegiatan rutin dilakukan setiap tahun untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dokumen kesehatan hewan kurban. Biasanya jam kerja sampai pukul 16.00, namun mendekati hari-H dijadwalkan hingga pukul 21.00, bahkan 24.00 waktu Indonesia Barat. Ali menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan langsung oleh petugas lapangan di kecamatan, termasuk vaksinasi dan pengecekan syarat sesuai daerah tujuan. Dokumen resmi kemudian diterbitkan oleh dinas dan berlaku satu kali keberangkatan atau maksimal satu bulan.
1: Di lapangan tetap dilakukan prosedur pemeriksaannya petugas kami. Dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau satu bulan. Kalau sudah berangkat berarti dokumen itu sudah tidak berlaku. Atau sudah lebih dari satu bulan itu harus memperbarui lagi.
2: Sementara itu, Syahril Abdillah, pemilik Abdi Farm di Galis Bangkalan, menyebut pengurusan dokumen biasanya dilakukan menjelang pengiriman hewan kurban, terutama H-3 hingga H-1 Idul Adha. Ketika sapi tersebut hendak dikirim dengan proses cepat dan mudah.
3: Terjadi kebanyakan di kandang kami itu H-3 sampai H-1. Kalau barang belum laku kita nggak berani ngurus dokumen, takut nggak berangkat. Sapi ini harus memiliki identitas untuk menghindari tindakan kriminalitas. Potensi sapi ini sangat besar.
2: Syahril menambahkan, tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban. 60% diantaranya sudah terjual dan stoknya tetap stabil. Dan hewan kurban harus memiliki identitas untuk menghindari kriminalitas.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kinerja penyaluran transfer di daerah ke Kalimantan Barat hingga April 2026 ternyata terus menunjukkan progres yang positif. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat kini tercatat mencapai 6,14% atau tertinggi di regional Kalimantan. Laporan lengkapnya disampaikan Gulista Kisra.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaraan atau DJPB Provinsi Kalimantan Barat merilis perkembangan APBN daerah edisi bulan April 2026. Dalam konferensi pers tersebut, penyaluran transfer ke daerah di Kalimantan Barat disebut terus mengalami peningkatan. Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan bahwa Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan realisasi penyaluran transfer tertinggi. Hingga bulan April 2026, dana transfer yang telah tersalurkan mencapai ratusan miliar rupiah. Disusul dengan Kabupaten Sambas dengan penyaluran dana desa dan bantuan operasional pendidikan yang cukup besar.
2: Selain dari itu masih berprogres semuanya dan total yang sudah disalurkan untuk seluruh Provinsi Kalimantan Barat, baik provinsi maupun 14 kabupaten kota, ada sekitar 800 miliar untuk transfer ke daerahnya. Sementara untuk pendapatan dan belanjanya itu memang sampai saat ini yang realisasi APBD-nya itu Kabupaten Ketapang paling tinggi, realisasi pendapatannya 421 miliar dan belanjanya 337 miliar.
1: Selain penyaluran transfer daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah juga menunjukkan perkembangan yang positif. Rahmat mengatakan Kabupaten Ketapang tercatat memiliki realisasi pendapatan dan belanja yang tertinggi. Sementara Kabupaten Kuburaya mencatat surplus APBD terbesar pada triwulan pertama tahun 2026. Di sektor ekonomi, Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14% secara tahunan. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional. Inflasi Kalimantan Barat pada bulan Maret 2026 tercatat sebesar 2,89%. Kenaikan harga sejumlah komoditas seperti tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam, angkutan udara, beras, dan telur ayam disebut menjadi faktor utama pendorong inflasi.
2: Mungkin pertumbuhan ekonomi gitu ya. Inflasi Maret 2026 itu untuk YOY itu 2,89%. Memang kalau kami lihat diikuti komoditasnya utamanya tarif listrik, emas, perhiasan, daging ayam, angkutan udara, beras, telur dan ayam. Nah, itu memang sejalan dengan yang disampaikan oleh BPS dan sepertinya sejalan dengan kondisi perekonomian di Kalimantan Barat. Kalau lihat pertumbuhan ekonominya juga kebanyakan yang didrive oleh belanja rumah tangga dan belanja pemerintah yang punya multiplier effect ke belanja rumah tangga, itu sejalan dengan konsumsi masyarakat yang tadi menyebabkan inflasi. Tapi masih secara general dan kondisi perekonomian Kalbar lebih baik, di mana pertumbuhan ekonominya Kalimantan Barat 6,14%.
1: Meski demikian, kondisi perekonomian di Kalimantan Barat dinilai masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi daerah didorong oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang dinilai memiliki efek berganda terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menilai kemunculan homeless media menjadi fenomena yang tidak terhindarkan di tengah berkembangnya ruang ekspresi digital masyarakat. Kami akan hadirkan laporan dari Elena Zahra berikut ini.
3: Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa.
4: Ketua Dewan Pers Indonesia Profesor Komarudin Hidayat menilai kemunculan homeless media merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari di era digital. Menurut Profesor Komarudin, teknologi digital menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan berekspresi secara mandiri. Meski demikian, ia menekankan perlunya mitigasi untuk mencegah dampak konten negatif yang merugikan masyarakat. Dewan Pers juga menilai regulasi diperlukan untuk melindungi masyarakat dari disinformasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.
3: Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa diadakan, diberi regulasi, sehingga melindungi masyarakat jangan sampai jadi korban. Nah, ini perlu dibicarakan bersama dengan berbagai stakeholder.
4: Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi Republik Indonesia Ujang Komarudin menilai sebagian publik mulai mencari alternatif informasi melalui homeless media. Menurutnya, media konvensional perlu menjaga independensi dan integritas pemberitaan agar tetap dipercaya masyarakat. Ujang juga menyebut homeless media menawarkan alternatif informasi yang terasa lebih dekat secara emosional dengan publik. Namun menurutnya, banyak akun homeless media belum memiliki identitas dan mekanisme pengawasan yang jelas.
5: Perlu juga dipertimbangkan bagaimana ke depan, bahwa katakanlah ketika media homeless itu menjadi primadona ya bagi anak-anak muda, tapi di saat yang sama juga memang tadi harus paling tidak tanda kutip didaftarkan ya secara aturan agar memang ke depan berita-berita memang yang muncul dari teman-teman media homeless itu betul-betul bisa dipercaya.
4: Menurut Dewan Pers, pemerintah dan komunitas pers perlu membahas regulasi bersama untuk mengawasi perkembangan homeless media. Literasi digital juga dinilai diperlukan agar masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi di media sosial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan seperti biasa, kami akan menghadirkan di musim haji 2026, yaitu sebuah kisah yang sangat inspiratif. Kali ini adalah kisah Jumriah, jamaah haji asal Merauke pengguna kursi roda yang akan melakukan ibadah haji meski tidak dapat berjalan normal. Informasinya kami hadirkan dalam feature Menuju Baitullah yang disampaikan oleh rekan kami dari Merauke, Ardi Razaki.
6: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.

0: Hari itu, seorang wanita dengan menggunakan kursi roda nampak akan memasuki areal Masjid Raya Al-Aqsa Merauke. Dengan bantuan anak dan menantu, akhirnya wanita itu dapat memasuki pintu masjid. Wanita itu bernama Jumriyah. Ia merupakan salah satu calon jemaah haji asal Merauke yang akan menunaikan rukun Islam kelima.
1: Gimana Bu rasanya bisa naik haji, Bu?
2: Iya. Senang sekali sih. Menunggu sampai 12 tahun baru kita jalan ini.
0: Wanita berusia 55 tahun ini mengungkapkan ia tidak dapat berjalan normal akibat penyakit stroke sejak 7 tahun lalu.
1: Sakit apa, Ibu?
2: Stroke.
1: Oh, stroke ya. Sudah berapa lama sakitnya?
2: Sudah 7 tahun.
1: 7 tahun ya?
2: Iya.
1: Oh. Ibu berangkat sama siapa?
2: Saya.
1: Ibu usianya berapa sekarang, Bu?
2: Sekarang 55.
1: 55 ya.
2: 68.
1: Terus penyakit stroke-nya itu sejak kapan, Bu?
2: 2016.
0: Meskipun mengalami kendala tidak dapat berjalan normal, tetapi ia tetap bertekad dapat melaksanakan ibadah haji.
1: Ibu dengan kondisi ada gangguan kesehatan gini tetap harus berangkat. Bisa ya.
2: Karena waktu kita mendaftar saya belum begini sebenarnya.
0: Ketua rombongan 7 jemaah haji Merauke, Ahmad Nurung, mengaku salut melihat semangat Jumriyah untuk menunaikan ibadah haji, meskipun tidak dapat berjalan normal.
3: Kalau saya lihat, memang beliaunya secara ininya sehat, tetapi memang hanya fisiknya beliau itu memang tidak bisa berjalan sendiri, harus dipapa atau menggunakan kursi roda.
1: Jadi dia tetap niat untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci ya Pak ya?
3: Iya, Alhamdulillah jadi memang niatnya sangat antusias. Beliau semangat sekali untuk ikut melaksanakan ibadah haji tahun ini.
0: Pelaksana tugas penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Merauke Amran Al-Kasdijal juga mengaku salut melihat niat tulus Jumriyah untuk menunaikan ibadah haji.
4: Kalau kita melihat adalah memang betul adalah dia semangat dan kuat, bahkan dia jalan. Hanya kelihatannya saja, kemudian hanya modelnya, tetapi dia adalah kuat dan lain sebagainya. Memang sudah dilatih pada saat fisiknya, bahkan dilatih untuk jalan sebagainya, sehingga dianggap bahwa tim kesehatan adalah layak untuk berangkat.

0: Sosok wanita bernama Jumriah menjadi contoh bahwa gangguan kesehatan bukan menjadi halangan untuk menunaikan ibadah haji.
1: Insya Allah dengan keberangkatannya mama bisa sembuh, bisa semakin dekat sama Allah, bahagia dengan bapak dan mama di sana, dan kembali ke Indonesia menjadi kediaman.

sang anak bernama Nilawati memiliki harapan besar adanya mukjizat agar ibunya yang telah menanti 13 tahun dapat sembuh ketika berada di tanah suci dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji mabrur.

Feature kisah menuju Baitullah tadi menutup rangkaian warta berita pada pagi hari ini. Namun, saya pastikan kami masih akan menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
1: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
0: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
1: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Masih suka bingung nggak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 3 Radio Republik Indonesia dan untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Pagi hari ini saya Risti Rustarto kembali akan membagikan topik-topik pilihan di 12 Mei 2026 dan Indonesia Menyapa Pagi punya 5 topik penting yang sayang untuk Anda lewatkan. Anda boleh memilih topik-topik ini disertai juga dengan informasi cuaca, lalu lintas dan juga informasi terkait dengan peristiwa di sekitar Anda. Di line telepon yang masih sama 0213844545, 0213866712, 0213862375 dan 0213523172. Silakan. Pilihan topik yang pertama adalah pentingnya cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah. Kemudian yang kedua adalah SE Mendikdasmen 7 nomor 2026 terbit, guru honorer kini mendapat kepastian. Ketiga, terkait utang pindah warga yang jumlahnya mencapai 101 triliun rupiah, Gen Z yang paling banyak menunggak. Kemudian Pindar ini pinjaman daring ya, mungkin saya juga harus menyampaikan singkatannya. Kemudian yang keempat adalah Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan jual beli mobil lintas provinsi. Dan yang kelima adalah tentang larangan pemutaran maupun nobar nonton bareng yang kabarnya tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan keputusan pengadilan. Nanti kami akan bahas kelima topik-topik ini dan silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi ataupun juga memilih topik beserta alasannya, Anda boleh bergabung juga melalui pesan WhatsApp 081399399888. Pak Kendi di Teli-Teli sudah bergabung ternyata pagi ini. Pak Kendi, pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Risti Rustarto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kendi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, tuli-tuli cuacanya pagi ini cerah.
0: Oke.
1: Ya. Ibu Risti, itu ya. Yang nomor dua, tentang honorer ya. Tentang guru honorer. Tentang surat edaran itu, surat edaran Mendiknas. Jadi begini, terkesan sekarang lebih banyak jumlah gedung ketimbang guru honorer.
0: Gitu ya?
1: Makanya, makanya sekolah butuh sama guru honorer. Kan kasihan hari ini guru honorer kadang digaji cuma 500 ribu sebulan. Dan itu bayarnya juga per 3 bulan. Kan kasihan kan?
0: Ya.
1: Lah kalau memang mau dihapus lagi bagaimana tentang sekolah itu? Kadang sekolah cuma 2 atau 3 PNS-nya.
0: Ya.
1: Kan ASN-nya, jadi memang, jadi sangat, jadi sekolah itu memang sangat butuh dan butuh namanya guru honorer.
0: Ya.
1: Saya tidak mengerti ya, maksud surat edaran dari Mendiknas itu, tapi tetap saya akan tunggu dan mendengar seperti apa pembahasannya. Tapi kira begitu Ibu Risti Rustarto, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi di Toli-Toli yang juga menyampaikan informasi terkait dengan toli-toli yang cerah, namun pilihan topiknya adalah kepada bagaimana sih kepastian guru honorer. Pak Udin di Boyolali sudah bergabung juga. Pak Udin, pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Kok Pak Udin yang jadi lemes nih gara-gara saya menjawab?
2: Apanya?
0: Gimana?
2: Apanya? Apa?
0: Suaranya kok jadi hilang atau terbawa arah angin nih? Tapi Boyolali cerah kan pagi ini?
2: Enggak ada angin. Kipas angin doang.
0: Kipas angin. Cerah pagi ini, Boyolali?
2: Cerah, tapi harapannya hujan terus ya tanaman basah.
0: Oke, baik kalau gitu. Pak Udin, hari ini mau pilih topik yang mana?
2: Tentang cek kesehatan untuk murid sekolah.
0: CKG, kenapa tuh?
2: Itu salah satu upaya auto ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan psikologis untuk kesehatan jasmani dan rohani murid-murid Indonesia.
0: Oke, jadi setuju ya. Pak Udin sendiri pernah ikut CKG nggak?
2: Apa?
0: Pernah ikut cek kesehatan gratis nggak? Waktu ulang tahun mungkin karena dapat program dari pemerintah. Pernah ya, coba nggak?
2: Alhamdulillah sehat terus di sini.
0: Iya ya, jadi nggak usah dicek-cek dulu ya?
2: Nggak usah dulu.
0: Oke, itu saja pilihannya. Ya, ya. Nanti kami bahas ya, bersama ya. Terima kasih, ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boyolali yang juga kabarnya pagi hari ini cerah, namun sebelumnya sempat hujan deras. Bu Indra di Cirebon. Pagi Bu Indra.
3: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cirebon mendung Mbak Risti dari kemarin. Tapi kok ya enggak turun-turun hujan loh.
0: Begitu ya.
3: Iya jadi udaranya tetap ngelekep gitu.
0: Iya.
3: Iya.
0: Pengennya hujan aja Bu Indra atau cerah malah?
3: Ya 3 hari sekali hujan.
0: Oh gitu ya, biar nggak repot nyiramin tanaman ya?
3: Iya. Dan tapi para petani juga sepertinya kekurangan air Mbak, karena itu apa pompanya itu jalan terus. Rebutan pakai pompa.
0: Okay, baik. Iya, kalau gitu iya. Bu Indra mau pilih topik yang mana? Nah,
3: nomor 1 dan 2 yang
0: CKG?
3: Berhubungan dengan sekolah. Iya.
0: Dan guru.
3: Itu untuk hal ini kenapa mesti CKG ya? Cek kesehatan gratis yang sama dengan para lansia ini. Sebetulnya gratisnya nggak usah ditulis deh. Pentingnya cek kesehatan untuk anak ya.
0: Gitu ya. Kalau ditulis cek kesehatan aja nanti abis selesai cek kesehatan suruh bayar Bu Indra.
3: Yang punya duit bayar lah.
0: Oh.
3: Gitu. Jadi orang-orang yang mampu itu jangan karena gratis aja. Iya kan. Anak itu juga kan amanah buat orang tuanya.
0: Ya.
3: Iya. Kemudian tentang yang honorer itu, ini memang dilema. Tadi Bapak yang pertama itu tadi mengatakan Pak Kendi ya, perlu guru-guru honorer ya. Memang dibutuhkan di tempat-tempat yang kekurangan guru. Iya. Nah tapi Mbak Risti, kalau di sekolah-sekolah favorit itu ya ini Ibu perhatikan waktu Ibu masih ngajar gitu ya, sekarang udah pensiun mungkin sudah ada perbaikan. Dulu itu maaf kalau Ibu katakan banyak guru-guru yang PNS dulu sebutannya ya, kok tidak mumpuni begitu. Maaf sekali kok, mereka tidak menguasai kompetensi kok bisa jadi PNS, tapi ya Ibu nggak bicara apa-apa ya, nanti barangkali menghina orang gitu. Lalu banyak guru-guru honorer yang berpotensi gitu tuh. Nah itu mereka banyak mengerjakan apa-apa itu menggantungkan diri pada guru honorer itu. Iya jadi yang punya mereka bayar guru honorernya secara pribadi gitu.
0: Okay.
3: Jadi iya. Nah sementara guru honorernya sih jadi kayak menggantungkan diri pada yang ANS. Iya setengah dewa
0: begitu. ASN maksudnya. Nah, ya oke.
3: Iya,
0: nah, gitu. Nanti coba kita bahas ya.
3: Jadi sekarang mungkin mau diperbaiki supaya tidak ada yang begitu. Jadi PNS harus bekerja sesuai porsinya sebagai PNS dan honorer ditempatkan di tempat yang dibutuhkan begitu mungkin Mbak Riri.
0: Baik, kalau gitu. Ya, terima kasih. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Bu Indra di Cirebon, kita ke Pak Wibi di Makassar dan juga Pak Haryanto di Kutai Barat. Namun kita akan jeda untuk ruang gatekeeper. Mohon bersabar, bapak-bapak. Kami akan segera menerima telepon Anda.

0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sector dalam keterbukaan informasi publik, khususnya informasi terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Menurut Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandi Yuda, isu kehutanan kini semakin menjadi perhatian publik karena berkaitan erat dengan perubahan iklim dan kelestarian lingkungan, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat terkait isu tersebut pun terus meningkat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini sudah ada penelpon dari Makassar, Pak Wibi yang menunggu. Pak Wibi, pagi.
2: Pagi, Mbak.
1: Iya, terima kasih sudah selalu sabar sambil minum kopi apa minum teh pagi ini.
2: Ya, makan coto Makassar.
1: Berat juga pagi-pagi udah makan coto ya.
2: Iya, cuma semangat dengar Persiga.
1: Begitu, pakai buras?
2: Pakai ketupat.
1: Oh, pakai ketupat. Baik, iya. Kalau gitu. Pak Wibi, pagi ini mau pilih topik yang mana? Silakan. Perlu saya bacakan ulang? Atau aman?
2: Saya sudah menyimak tadi.
1: Oke, mau yang mana? Silakan.
2: Itu yang nobar itu bagaimana tadi dilarang, ah? Bagaimana? Yang nonton bareng Piala Dunia.
1: Nanti akan saya bahas lebih lanjut ya. Ini pernyataan salah satunya adalah dari Menteri Hukum Natalia Spigai, nanti akan kita bahas bersama.
2: Iya, masa nobar mau dilarang, ini kan 4 tahun sekali, Mbak. Iya, makasih, Mbak, ya.
1: Terima kasih, selamat pagi. Pak Wibi di Makassar, ini nampaknya adalah supporter bola nih ya. Pak Haryanto di Kutai Barat juga sudah bergabung. Pak Haryanto, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Risti, semangat pagi.
1: Iya, semangat iya. Pagi.
3: Saya yang nomor 1 itu, Mbak Risti, ya. Ini keponakan saya sekolah SD. Saya ini di pedalaman di Bariste, di Kutai Barat.
1: Oh, oke.
3: Pro 3, Pro 1 aja saya pakai streaming, via streaming. Kalau wow. RRI Sindaur bisa dimonitor Bariste. Tapi kalau Pro RRI 1 aja pakai streaming, saya via streaming, apalagi Pro 3.
1: Wah, senang begini, sekali.
3: Bariste, ya.
1: Gimana?
3: Ya. Ini keponakan saya di SD nih, Bariste, ya.
1: Ya.
3: Jangankan cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis saja belum dapat itu, Mbak Risti.
1: Belum sampai belum. Di SD-SD belum di Kutai sampai. Barat ya?
3: Benar. Jadi
1: ada berapa SD, Pak Haryanto, kalau boleh tahu di sana?
3: Jadi saya di kampung nih, Mbak Risti, ya. Ada satu SD negeri, kemudian yang lainnya itu swasta. Itu belum dapat semua itu. Jadi saya mohon itu kan ada pemerataan, baik itu MBG maupun CKG-nya. Jadi itu. Kemudian ini berkaitan juga dengan pendidikan tadi, guru honor tadi, Mbak Risti, ya.
1: Iya.
3: Dikaitkan lagi dengan MBG tadi, yang SPPG itu, perbedaan status dan juga gajinya, Mbak Risti, ya. Kan timbul kecemburuan, guru honorernya digaji katakanlah sebulan sekian ratus ribu, sedangkan yang di SPPG itu berapa, Mbak Risti, ya? Supirnya aja 3,5 juta atau berapa itu, ya. Kan padahal lembaga baru itu, badan baru, beda dengan guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun, belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Miris kita prihatin dengar gajinya yang diterima tiap bulan, Mbak Risti, ya.
1: Iya.
3: Syukur-syukur kalau statusnya masih P3K, P3K pada waktu, ya. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa, tapi ya membagikan ilmunya kepada para peserta didik, tapi ya nasibnya seperti di ujung tanduk, Mbak Risti, ya.
1: Oke, itu yang harus menjadi perhatian dari pemerintah, ya.
3: Nah, saya dengar di Pro 3 itu ternyata di situ kepanjangannya resiko tinggi, Mbak Risti, ya.
1: Itu kalau istilah medis nih, Pak Haryanto, ya.
3: Joking, just kidding aja, Mbak Risti.
1: Iya dong, biar semangat pagi. Pak, belum cerita nih, di Kutai cuacanya seperti apa?
3: Oh, cuaca cerah.
1: Cerah, ya?
3: Hari ini cerah, Mbak Risti. Biasanya hujan hampir tiap hari itu, durasinya lebat, ya. Intensitas lebat, durasinya lama itu atau panjang. Oke, itu info saya dari Mbak Risti, ya.
1: Terima kasih banyak, Pak Haryanto, yang selalu menjadi pendengar setia, bahkan menyimak melalui streaming Pro 1 dan Pro 3. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak Haryanto. Kita ke Boalemo. Pak Rifanto, selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Risti. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat.
1: Alhamdulillah. Harusnya saya yang nanya nih, Bapak sehat.
4: Bapak sehat. Saya juga sehat, alhamdulillah. Okay. Boalemo pagi ini cerah.
1: Iya.
4: Iya.
1: Apa yang mau dipilih pagi ini?
4: Sebenarnya ada dua nih saya mau pilih.
1: Silakan.
4: Sama nomor 3 gitu, ya.
1: Kenapa?
4: Untuk nomor 1 ini kayaknya untuk cek kesehatan gratis, ya, untuk anak usia sekolah itu masih menyasar yang ada di pusat ibu kota saja, Mbak Risti. Kalau di daerah saya di Boalemo itu, kalau untuk di tempat tinggal saya itu belum.
1: Tapi MBG udah masuk belum?
4: MBG belum. Sampai hari ini belum. gitu. Cuman yang ada di pusat ibu kota kabupaten saja yang sudah menikmati itu sudah berapa bulan itu sudah berjalan itu program MBG Mbak Risti. Kan kemarin Pak Presiden datang ke Gorontalo meng-cross-check gitu sekolah-sekolah mana gitu yang belum. Ya, di pokoknya di kota Gorontalo itu cuma di pusat kotanya saja begitu. Tapi mudah-mudahan ini segera ya bisa masuk ke desa yang belum mendapatkan yang namanya program MBG dan juga CKG gitu. Kemudian ini tentang apa ya, pindar ya Mbak Risti. Ini tentang
1: pinjaman daring.
4: Iya, ada sistem gali lubang tutup lubang gitu kan.
1: Iya.
4: Ada ya. Maksudnya mereka ada hutang di aplikasi satu, pinjam lagi di untuk menutupi di aplikasi tersebut hutangnya lagi gitu kan. Jadi pertanyaan itu apakah itu tidak berpengaruh terhadap data keluarga, misalnya orang tuanya terdata sebagai penerima bantuan, apakah itu tidak dihapus gitu kan?
1: Okay.
4: Kan biasanya itu terdeteksi gitu kan, nomor kartu keluarga, nomor induk KTP gitu. Jadi saya mau tahu gitu ya jawabannya untuk pertanyaan tadi ini gimana itu Mbak Risti ya, apakah tidak berpengaruh? Terima kasih Mbak Risti ya.
1: Selamat pagi, terima kasih. Pak Rifanto di Bolemo dan ada penelpon terakhir Pak Lamhot di Riau. Pak Lamhot, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Risti.
1: Iya, pagi Pak. Cerah Riau?
5: Ya, cukuplah cerah ini.
1: Riaunya mana Pak nih?
5: Di Pelalawan.
1: Pelalawan, oke baik. Mau pilih topik yang mana Pak Lamhot?
5: Ini masalah guru honorer. Tentang pengajaran gini, kita pun jadi bingung melihat guru honorer. Sebenarnya mereka dibutuhkan sehingga jadi guru honorer atau memang disiapkan gitu?
1: Dibutuhkan soalnya, atau disiapkan? Karena?
5: Soalnya gini, contoh mata pelajaran matematika. Kenapa dia dapat pengajaran mungkin 6 les per minggunya atau 21 les per minggunya? Berarti kan dibutuhkan. Ya wajarlah dia diangkat, adalah kepastiannya. Terus begini masalahnya satu untuk RRI tadi, ada bapak dari mana itu yang pakai live streaming dia mendengarkan gini.
1: Dari
5: sebenarnya Pak. RRI ini edukasi atau hanya sekedar ajang, gimana ya, yang penting ada publikasi entah melalui dari manapun gitu.
1: Kenapa tuh bisa menyampaikan begitu Pak Lamhot?
5: Soalnya saya di sini mau mencari dari radio analog ya, yang biasa yang zaman dulu itu yang Pak apa?
1: Ya.
5: Nasional punya ya gitu. Agak susah.
1: FM ya.
5: Tapi kalau siaran-siaran itu aja yang saya laporkan. Siaran-siaran apa ini yang gimana ya, swasta-swasta yang jual obat kadang yang dangdutan. Ya, kita santai aja carinya. Kalau RRI di sini aduh.
1: Ya.
5: Susah banget kalau ke RRI Pro 3. Kalau Pro 1 ya oke lah, masih apa dia.
1: Baik. Tolong ini lah. Koreksi yang sangat akan saya langsung sampaikan hari ini juga ya. Terima kasih banyak Pak Lamhot. Tolong selamat pagi.
5: Terima kasih Bu.
1: Demikian tadi para penelpon kami dan mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan. Namun kami sangat mengapresiasi kritik Anda, di mana Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI nampaknya kesulitan karena satu dan lain hal. Ini menjadi koreksi terbaik juga bagi kami, akan kami teruskan kepada pihak manajemen dan teknisi. Kita akan teruskan Indonesia Menyapa Pagi dengan berbagai informasi bersama saya Risti. Namun kita akan dengarkan juga lagu dari Kaitna.